0: karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan.
1: Gerakan Nurani Bangsa mengajak seluruh komponen bangsa untuk kembali menegaskan makna kemerdekaan.
2: Sari berita, OJK mengungkap minimnya UMKM memiliki laporan keuangan sehingga sulitkan akses pembiayaan. Sejumlah tokoh bangsa menyampaikan 8 pesan kebangsaan menjelang HUT ke-81 Republik Indonesia. Jepang diterjang topan Chanhom dengan peringatan adanya potensi bencana banjir. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 12 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkap masih minimnya UMKM yang memiliki laporan keuangan sehingga menyulitkan akses pembiayaan formal. Zarotin Aljanah melaporkan.
0: Dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar. Karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan.
3: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkap hanya 3,51% UMKM yang memiliki laporan keuangan. Kondisi tersebut menjadi salah satu kendala pelaku UMKM dalam mengakses pembiayaan formal di sektor perbankan. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan, laporan keuangan menjadi aspek penting bagi perbankan. Dokumen tersebut menjadi salah satu dasar untuk menilai kelayakan UMKM memperoleh kredit usaha. Menurut Friderika, minimnya laporan keuangan membuat sebagian UMKM kesulitan untuk terhubung dengan sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, pencatatan keuangan UMKM perlu diperkuat agar akses pembiayaan formal semakin terbuka.
0: Dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar. Karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan. Ini Pak Maman salah satu yang harus kita dorong. Ini yang akan menghubungkan UMKM itu dengan sektor keuangan. Karena paling tidak mereka juga punya laporan keuangan yang bisa mendukung untuk sektor jasa keuangan kemudian bisa memberikan dukungan, atau ini merupakan dukungan kita semua. Bagaimana kita melatih UMKM-UMKM itu dari yang nggak kenal, nggak ngerti, bisa punya laporan keuangan yang tentunya sangat bermanfaat.
3: Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut, total pembiayaan UMKM saat ini mencapai sekitar Rp1.500 triliun rupiah. Namun menurutnya pembiayaan bukan satu-satunya tantangan, karena pelaku UMKM juga menghadapi persoalan pemasaran produk.
4: Ternyata ada satu hal yang menurut saya ini perlu menjadi bahan evaluasi kita bersama. UMKM-nya sudah kita kasih modal, kita berikan pelatihan, kita buka peningkatan kapasitas produksi, bagaimana caranya mereka bisa produksi barang sebagus-bagusnya. Tetapi yang jadi masalah, pada saat dia sudah produksi barang, dia mau jual ke pasar, barangnya nggak laku. Ada beberapa pertanyaan, kenapa barangnya nggak laku? Ya, macam-macam. Tapi faktor yang paling besar adalah pasar domestik kita becek. Pasar domestik kita dipenuhi dengan produk-produk barang impor.
3: Maman menilai penguatan akses pasar perlu berjalan beriringan dengan pembiayaan. Hal ini bertujuan agar produk UMKM mampu terserap dan berkembang secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sejumlah tokoh bangsa yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa atau GNB menyampaikan 8 pesan kebangsaan menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Yurika Fitri menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Gerakan Nurani Bangsa atau GNB menyampaikan 8 pesan kemerdekaan menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 mendatang. Pesan tersebut disampaikan oleh sejumlah tokoh bangsa di Geraha Pemuda Gereja Katedral pada Selasa kemarin. Di antaranya yaitu Sinta Nuria Wahid, Frans Magni Suseno, Lukman Hakim Saifuddin, Halida Hatta, dan juga Alisa Wahid. Lukman Hakim Saifuddin yang mewakili GNB menyampaikan 8 pesan kemerdekaan, yaitu menegaskan bahwa adil dan makmur merupakan tujuan berbangsa dan bernegara. Selain itu, kemerdekaan, persatuan, dan kedaulatan menjadi prasyarat untuk mewujudkan tujuan tersebut. GMB juga menyebut rasa aman warga sebagai ukuran nyata kemerdekaan. Karena kemerdekaan belum utuh, selama warga masih dibayangi rasa takut atas terancamnya keamanan fisik, penghidupan, dan martabat.
1: Gerakan Nurani Bangsa mengajak seluruh komponen bangsa untuk kembali menegaskan makna kemerdekaan. Merdeka bukan hanya bebas dari penjajah asing, tetapi merdeka bagi setiap warga Indonesia.
5: Sementara itu, Putri Proklamator Halida Hatta menyampaikan bahwa Indonesia adalah rumah bagi seluruh warga masyarakat yang memiliki rasa aman. Menurutnya, rumah adalah rasa memiliki dan menjaga sebagai bangsa yang bermartabat, yang bisa dihargai oleh seluruh dunia.
6: Perjuangan untuk sampai Indonesia, bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya, itu dilakukan dengan kekuatan moral dan kekuatan fisik, resiliensi untuk tangguh.
5: Sementara itu, pendengar GNB juga berharap pesan kemerdekaan tersebut menjadi pengingat untuk terus menjaga persatuan dan kehidupan demokrasi, di mana kemerdekaan diharapkan tidak hanya menjadi peringatan, tetapi diwujudkan melalui keadilan, keamanan, dan kesejahteraan seluruh rakyat. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah terus mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang hingga saat ini telah mencapai lebih dari 107 ribu hektar di berbagai wilayah Indonesia. Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus berikut ini.
7: Laporan khusus. Pemerintah terus mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla yang hingga saat ini telah mencapai lebih dari 107 ribu hektar di berbagai wilayah Indonesia. Untuk itu, Kementerian Kehutanan mewaspadai tingginya potensi kebakaran hutan dan lahan di Jawa Timur. Hal tersebut seiring kebakaran yang melanda kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan, sejumlah wilayah di Jawa Timur berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Data tersebut berdasarkan sistem peringkat bahaya kebakaran per 9 Agustus 2026. Kondisi ini juga menjadi perhatian pemerintah karena kebakaran di kawasan Semeru diperkirakan telah berdampak pada sekitar 520 hektar lahan. Luasan itu masih sementara dan terus diverifikasi di lapangan. Upaya penanganan pun dilakukan melalui operasi udara dan darat dengan mengerahkan personil serta berbagai peralatan untuk mengendalikan kebakaran.
8: Besar. Ya, cuaca ya, faktor cuaca, angin yang besar ya. Dan kemudian teman-teman sendiri lihat ya, ini bukan gampang ya, kemiringan seperti itu. Jadi memang satu-satunya andalan kita kemarin itu memang operasi waterbombing ya. Termasuk yang dilakukan di darat, ya, membuat sekat bakar itu supaya tidak melebar kemana-mana.
7: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Jamari Caniago menyebut pemerintah saat ini memfokuskan penanganan di 6 provinsi rawan, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Keenam wilayah tersebut memiliki lahan gambut yang rentan kebakaran. Untuk itu, upaya penanganan dilakukan melalui operasi udara dan darat. Dalam operasi udara, Satgas Udara telah mengerahkan sekitar 43 helikopter. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan 10 hingga 15 pesawat fixed wing sesuai kebutuhan di lapangan. Pemerintah menilai operasi udara juga menjadi salah satu metode yang efektif, terutama melalui operasi modifikasi cuaca. Berdasarkan perkiraan cuaca, terdapat peluang munculnya awan hujan dalam beberapa hari hingga 18 Agustus mendatang.
9: Operasi udara yang dilakukan oleh Satgas Udara, kita mengerahkan sekitar 43 helikopter sampai dengan hari ini, ditambah dengan fixed wing-nya juga bisa antara berkisar 10 sampai dengan 15 sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kalau Satgas Darat banyak sekali yang disiapkan. Banyak sekali dan kekuatan yang tercantum cukup banyak di darat.
7: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah belum membahas kemungkinan pergantian Kapolda, Kapolres maupun pejabat yang dinilai gagal menangani kebakaran hutan dan lahan. Dia mengatakan bahwa pemerintah saat ini masih fokus memastikan penanganan karhutla berjalan maksimal karena menurutnya pemerintah pusat memberikan dukungan penuh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan karhutla. Dukungan tersebut diberikan kepada pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Manggala Agni, dan Kementerian Kehutanan hingga pemerintah provinsi.
10: Kita belum sampai ke arah sana. Yang penting kita konsentrasi dulu secepatnya untuk itu bisa diatasi, termasuk juga kami berulang kali kita sampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat untuk mawas diri ya, menghindari hal-hal yang dapat menciptakan potensi terjadinya kebakaran. Sebagaimana yang di Bromo Tengger itu kan seperti tahun lalu itu kan.
7: Meski demikian, pemerintah tidak hanya mengandalkan operasi udara, pemadaman melalui operasi darat tetap dilakukan dalam memanfaatkan berbagai sumber air dan peralatan yang tersedia. Pemerintah memastikan seluruh upaya akan terus dilakukan untuk mengendalikan karhutla dan mempertahankan kondisi agar luas wilayah yang terbakar tidak semakin bertambah. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pencegahan dan pengawasan terhadap kawasan hutan yang rawan terbakar.
11: Saya Bima, sel saya dari Jakarta. Terkait penanganan karhutla yang dilakukan pemerintah di tahun ini menurut saya sudah cukup baik. Itu dibuktikan dengan adanya kepaduan mulai dari kementerian hingga lembaga teknis di tingkat pusat sampai ke daerah dalam upaya penanggulangannya. Di tingkat pusat, BMKG hingga dan juga BNPB sudah memberikan informasi sejak dini agar semua meningkatkan kesiapsiagaan. Terkait kondisi kemarau yang diperkirakan lebih panas dan kering di tahun ini akibat fenomena El Nino. Puncak musim kemarau berlangsung Agustus sampai September. Sejak sekitar bulan Mei atau akhir April, BMKG sudah memberikan informasi itu. Demikian BNPB yang memberikan berbagai rencana aksi untuk mengatasinya, mulai dari menyiagakan petugas, peralatan yang dibutuhkan, termasuk kantung-kantung air.
12: Kalau menurut saya sih upaya pemerintah sebenarnya sudah cukup responsif. Kita lihat aja tim gabungan cepat diturunkan pas ada titik-titik api. Tapi masalah utamanya kan ini ya, apa fenomena kayak gini tuh berulang setiap musim kemarau. Jadi respon cepat aja nggak cukup kalau dampaknya terasa ke masyarakat. Maka dari itu langkah antisipasinya harusnya ada koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, BMKG, dan aparat di lapangan harus benar-benar padu. Operasi modifikasi cuaca juga harus disiapkan lebih awal sebelum terjadinya kekeringan parah. Selain itu edukasi dan patroli di kawasan rawan juga harus dimasifkan supaya titik-titik api sekecil apapun bisa dicegah dari awal.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kebakaran hutan dan lahan tahun 2026, pencegahan bukan sekedar imbauan. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Tomo Hakim berikut ini.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebakaran hutan dan lahan kembali mengingatkan kita bahwa ancaman karhutla belum berakhir. Memasuki puncak musim kemarau, kebakaran masih melanda berbagai wilayah di Indonesia. Data Sipongi milik Kementerian Kehutanan menunjukkan, sepanjang Januari hingga Juni 2026, luas kebakaran hutan dan lahan mencapai 107.465,47 hektar, atau meningkat sekitar 366% dibanding periode yang sama tahun 2025. Dari jumlah tersebut, sekitar 54% berada di kawasan hutan dan 46% di luar kawasan hutan. Di Kalimantan Barat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat, sejak Januari hingga 11 Februari 2026, karhutla berdampak pada sekitar 435.578 hektar lahan. Sementara di Sumatera Selatan, hingga 20 Juli 2026 tercatat 479 kejadian dengan luas lahan yang terbakar sekitar 664,87 hektar. Memasuki bulan Agustus, karhutla masih terjadi di hutan lindung Gunung Soputan, Minahasa Tenggara. Sekitar 300 hektar lahan terbakar. Di Sumatera Selatan, titik panas juga meningkat dari 46 titik pada 2 Agustus menjadi 104 titik pada 3 Agustus 2026. Kondisi El Nino tahun ini juga perlu menjadi perhatian serius seluruh pihak. Kekuatan El Nino diperkirakan BMKG menyerupai kondisi pada 2015 ketika Indonesia mengalami karhutla dalam skala besar. Kondisi ini seharusnya menjadi peringatan agar kewaspadaan dan langkah pencegahan dilakukan lebih awal. Data-data tersebut menunjukkan karhutla bukan persoalan sesaat dan tidak cukup ditangani ketika api sudah membesar. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni juga mengajak masyarakat membantu mencegah karhutla, antara lain dengan tidak menggunakan api secara sembarangan. Imbauan ini patut didukung. Masyarakat memang memiliki tanggung jawab menjaga lingkungan. Namun tanggung jawab masyarakat tidak boleh mengurangi tanggung jawab negara. Pemerintah memiliki kewenangan, sumber daya, teknologi pemantauan, dan instrumen hukum untuk melindungi hutan dan lahan. Koordinasi pemerintah dengan TNI, Polri, BMKG, BNPB, dan kementerian terkait merupakan langkah penting. Tetapi masyarakat membutuhkan bukti nyata. Deteksi dini, patroli efektif, respons cepat, pemadaman tepat, serta penegakan hukum yang tegas dan adil. Pencegahan harus menjadi prioritas. Edukasi masyarakat di kawasan rawan, sistem peringatan dini, patroli, dan kesiapsiagaan harus diperkuat sebelum api muncul. Teknologi seperti waterbombing dan operasi modifikasi cuaca dapat digunakan ketika kondisi memang membutuhkan. Penegakan hukum juga harus konsisten. Tidak boleh ada standar ganda. Siapapun pelakunya, individu maupun korporasi harus diproses sesuai hukum apabila terbukti melakukan pelanggaran. Karhutla bukan sekadar persoalan api. Karhutla menyangkut kesehatan, keselamatan masyarakat, kualitas udara, lingkungan, perekonomian, dan masa depan generasi mendatang. Radio Republik Indonesia berpandangan, keberhasilan penanganan karhutla bukan ketika api berhasil dipadamkan, tetapi ketika kebakaran mampu dicegah. Luas area terbakar ditekan, masyarakat terlindungi, dan hutan tetap terjaga. Jangan menunggu asap menyebar untuk bertindak. Jangan menunggu api membesar untuk bergerak. Pencegahan harus dimulai dari sekarang. Sekian editorial. Selamat pagi.
2: Kita beralih ke informasi mancanegara. Topan Chanhom menerjang wilayah daratan Kanto di Jepang bagian timur yang juga berdampak hingga ke kawasan Tokyo. Dan seperti kami kutip dari kantor berita antara, otoritas Jepang mengeluarkan peringatan terkait potensi banjir di daerah dataran rendah, kenaikan permukaan air sungai, hingga risiko luapan air. Informasi dari dunia olahraga, 6 karateka memperkuat Indonesia dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang yang terdiri dari 3 putra dan 3 putri. Kami kutip dari kantor berita Antara, 6 karateka tersebut adalah Christopher Albert Setiabudi, Daniel Hutapea, dan M. Tegar Januar menjadi 3 pemain putra, sedangkan Marzel Sekar Damayanti, Leika Al-Humaira Lubis, dan Cok Istri Sanistia memperkuat Indonesia di sektor putri. Dan kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan-rekan dari NTMC untuk memberikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Halo. Ya, pendengar tampaknya kami mengalami kendala untuk bisa tersambung dengan rekan-rekan dari NTMC Polri yang semula tadi akan memberikan informasi lalu lintas di beberapa titik. Ya, silakan. Selamat pagi rekan-rekan dari NTMC. Baik, kami masih menantikan sesaat lagi. Dan tentu informasi ini diharapkan dapat memberikan pandangan bagi Anda yang sedang berkendara di beberapa ruas jalan di wilayah flyover Slipi Jaya, seperti apakah kondisinya pagi hari ini. Kemudian juga di kawasan Simpang Grogol, Jakarta Barat juga seperti apa. Kemudian tidak hanya Jakarta, nanti kami juga akan memberikan pantauan yang akan disampaikan oleh rekan-rekan NTMC Polri di Terminal Tirtonadi Solo dan Kendal, Jawa Tengah. Ya, selamat pagi rekan-rekan. Halo, selamat pagi. Ya, kami masih mencoba untuk mendapatkan audio dari rekan-rekan NTMC Polri untuk memberikan gambaran bagaimana kondisi lalu lintas pagi hari ini di beberapa titik ruas jalan. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Baik pendengar, kami masih tampaknya kesulitan. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Dan Anda juga dapat memberikan informasi lalu lintas yang Anda ketahui. Ya, selamat pagi rekan-rekan di NTMC Polri.
14: Selamat pagi.
2: Baik, informasi apa atau di ruas jalan mana saja yang akan disampaikan pagi hari ini? Silakan.
14: Baik, terima kasih rekan di studio. Dan saat ini saya akan menyampaikan informasi terkini mengenai perkembangan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan memantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Slipi Jaya, Jakarta Barat. Bisa kita saksikan bersama situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur tol dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang maupun arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Grogol, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi kondusif lancar, belum terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik di jalur tol dari arah Pluit yang akan menuju ke arah Tomang maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur arteri saat ini juga masih dalam situasi lengang, baik dari Jalan Raya Daan Mogot yang akan menuju Jalan Legend S. Parman maupun dari Jalan Legend S. Parman yang akan menuju ke Jalan Latu Menten. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita memantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pada pagi hari ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam masuk perkantoran, baik dari Kertosuro atau Klaten yang akan menuju Purwodadi maupun yang akan menuju ke arah Karanganyar. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal yang didominasi dengan kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap berhati-hati mengingat kawasan ini berdekatan dengan terminal dan banyaknya keluar masuk kendaraan di kawasan tersebut. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi ramai lancar, baik dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, harap antisipasi adanya pertemuan arus kendaraan dan juga harap berhati-hati mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan berdasarkan data Irasa Maskor Lantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 269 kasus laka lantas dengan rincian 17 meninggal dunia, 35 luka berat dan 356 luka ringan. Dari 269 kasus laka lantas tersebut, 68% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari Antrian Siperi. Selamat beraktivitas dan kembali ke studio. Silakan.
2: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogyanya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972 712.

0: Setiap pagi, kami ajak Anda membuka hari dengan berbagai info menarik dan aktual seputar Jakarta di Jakarta Pagi Ini. Ikuti polling tema dan berikan opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102 ribu personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5 ribu ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

0: Jakarta pagi ini. Setiap hari, mulai pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?
0: Jakarta pagi ini 91,2 FM.

91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Bamsari di Jakarta pagi ini. Aduh, saya lanjutin sebentar lagi sama lagunya Alama Rizky Febian dan Adrian Khalif. Tapi tunggu dulu ya, saya mau kasih informasi dulu untuk Anda nih pendengar. Tema polling yang bisa Anda pilih di pagi hari ini seperti biasa ada 3. Yang pertama adalah polisi selidiki dugaan penistaan agama dalam festival musik di Ancol ya. Ini lagi rame banget dan ini membuat orang banyak ngasih sumpah serapah ya, karena ini penistaan judulnya ya. Kemudian yang kedua, cara Jakarta menekan pengangguran dari akar rumput. Dan yang ketiga adalah ada aturan baru, driver ojol dijamin tetap dapat BHR. Silakan untuk Anda yang suka dengan tema 1, 2, atau 3 boleh dipilih ya di pagi hari ini. Nanti yang paling banyak seperti biasa akan kami bahas di jam 8.30 tentunya. Silakan Anda bisa sampaikan di 0213440696 atau 3441499 ke WhatsApp juga boleh di 0811-7972-7912. Kita langsung putarkan aja lagunya Rizky Febian dan Adrian Khalif.

0: Masih bersama Bamsari di Jakarta pagi ini sampai jam 10 nanti. Kira-kira lagu berikutnya bakalan hadir apa ya? Baby squirrel use a sexy motherfucker. Tunggu ya selengkapnya sesaat lagi setelah saya menginformasikan kembali tema polling yang bisa dipilih di pagi hari ini. Polisi selidiki dugaan penistaan agama dalam festival musik di Ancol. Yang kedua, cara Jakarta menekan pengangguran dari akar rumput. Kemudian yang ketiga adalah ada aturan baru, driver ojol dijamin tetap dapat BHR. Nah, sebelum saya bacakan WhatsApp yang sudah masuk di 0811-7972-7912, saya juga mau menginformasikan untuk Anda cuaca kelautan di hari ini yang akan disampaikan oleh petugas dari BMKG Cuaca Kelautan pagi hari ini bersama Prima Stuti Indah. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jakarta. Prima Stuti, silakan.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Prima Stuti Indah sebagai prakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok Jakarta. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan prakiraan cuaca wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 12 Agustus 2026 pukul 7 pagi hingga 24 jam ke depan. Kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan perairan Utara Jawa Barat pada umumnya diperkirakan cerah berawan. Kondisi angin secara umum bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot atau 28 km per jam yang terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Selanjutnya untuk keadaan gelombang laut dalam kategori rendah atau dengan ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter yang terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Kemudian untuk kondisi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian pasang maksimum mencapai 1 meter diperkirakan terjadi pada pukul 9 malam nanti dan ketinggian pasang minimum mencapai 0,1 meter diperkirakan terjadi pada pukul 7 pagi ini. Selanjutnya kepada masyarakat dimohon agar waspada terhadap adanya potensi banjir pesisir atau banjirop akibat adanya fenomena pasang maksimum air laut yang bersamaan dengan fase bulan baru dan perigi. Banjir pesisir atau rop ini diperkirakan terjadi hingga tanggal 13 Agustus 2026 dengan puncak pasang maksimum terjadi pada pukul 5 sore hingga pukul 11 malam. Adapun wilayah antisipasi terhadap potensi banjirop yaitu di wilayah Kapuk Muara, Kamal Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, Kalibaru, dan Muara Angke, dan juga Tanjung Priok. Adanya banjir pesisir atau rop ini dapat berdampak pada terganggunya aktivitas keseharian masyarakat dan transportasi di sekitar pelabuhan dan pesisir. Demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat untuk pagi hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
0: Terima kasih informasinya Prima Stuti Indah, petugas dari BMKG Cuaca Kelautan untuk Pro 1 RRI Jakarta. Lanjut ya pendengar, ada tiga tema polling yang bisa dipilih di pagi hari ini. Yang pertama adalah polisi selidiki dugaan penistaan agama dalam festival musik di Ancol. Kemudian yang kedua, cara Jakarta menekan pengangguran dari akar rumput. Dan yang ketiga adalah ada aturan baru, driver ojol dijamin tetap dapat BHR ya. Silakan.

ramai dibicarakan. Jadi menurut saya menarik untuk dibahas dari berbagai sudut pandang. Festival musik harusnya jadi tempat bersenang-senang, bukan malah menimbulkan persoalan masalah agama. Kemudian ada Maya di Jakarta Utara yang juga pilih tema nomor 1. Saya suka festival musik, tapi menurut saya keseruan tetap harus menghargai nilai agama dan budaya. Jangan sampai demi promosi atau hiburan justru menimbulkan masalah. Rudy di Jakarta Utara pilih tema nomor 3. Ojol ini udah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, jadi saya tertarik mendengar bagaimana aturan bisa memberikan perlindungan kepada driver. Ada Wulan di Jakarta Pusat yang pilih tema nomor 1. Sedikit bercanda boleh, tapi menurut saya tetap harus tahu tempat dan juga situasi, apalagi kalau sudah membawa simbol atau ajaran agama. Sementara ini yang paling banyak dipilih adalah tema nomor 1, pendengar. Jadi untuk Anda yang mau ikutan bergabung, kita masih tunggu ya. Nanti di jam 8.10 kita akan tentukan tema mana yang akan kita bahas.

0: Nah, kalau bersih kan enak, gak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya.
1: Jakarta Pagi.

0: Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilas Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Informasi pertama, pendengar, kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah 7 tahun vakum melalui Indonesia Women's League atau IWL 2026. IWL menjadi kompetisi sepak bola putri perdana yang berada di bawah pengelolaan I-League untuk membangun ekosistem berkelanjutan. Komisaris PT Liga Indonesia Putri sekaligus Komite Eksekutif PSSI Vivin Cahyani Sungkono mengatakan bahwa persiapan Liga dilakukan selama 2 tahun. Dan dia juga menambahkan, peningkatan talent pool pemain putri menjadi salah satu alasan PSSI berani kembali menyelenggarakan kompetisi. Beralih ke informasi lainnya, Kementerian Pekerjaan Umum mengkaji penataan kawasan perkotaan Tangerang Selatan melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah. Kajian tersebut mencakup koridor Pamulang, Setu, Serpong, dan kawasan sekitarnya sebagai wilayah pengembangan perkotaan. Kajian ini juga merupakan bagian dari Program National Urban Development Project atau NUDP yang menyasar Tangerang Selatan. Program ini juga sudah menjadikan Tangerang Selatan sebagai salah satu sasaran pengembangan sejak tahun 2019. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Masih bersama Bamsari di Jakarta pagi ini, mendengar sampai jam 10 nanti. Selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung ya. Kita punya 3 tema polling yang bisa dipilih dan ini sepertinya akan kita tutup ya, tapi dibacakan dulu nih. Yang pertama, polisi selidiki dugaan penistaan agama dalam festival musik di Ancol. Yang kedua, cara Jakarta menekan pengangguran dari akar rumput. Yang ketiga, ada aturan baru driver ojol dijamin tetap dapat BHR. Kita ke Ibu Ira yang datang Tangerang, pilih tema nomor 1, kemudian Ibu Tari. Ibu Tari pilih tema nomor berapa nih, Bu? Oh, pilih tema nomor 1. Terima kasih banyak ya, Bu ya. Siapapun dalangnya yang terlibat penistaan agama manapun, tolong diberikan, tolong diusut tuntas gitu ya. Terima kasih Bu Tari. Dan pendengar, nampaknya dari semua pilihan tema yang Anda pilih di pagi hari ini, yang paling banyak memang yang dipilih adalah tema nomor 1. Nanti kami akan membahas mengenai ini, karena ini juga memang benar-benar lagi ramai sekali di sosial media ya, dimana dari banyak media juga sudah mengangkat mengenai ini. Salah satunya dari detiknews.com yang mengangkat deras kecaman challenge hafal Al-Quran berhadiah miras. Silakan untuk Anda yang mau ikutan berkomentar kembali atau nanti akan ikutan berkomentar bersama narasumber kami, boleh silakan Anda di telepon aja nanti di 021-344-0696 atau 344-1499, atau nanti boleh bergabung di 0811-7972-7912. Nanti kami akan berbincang bersama Maria Advianti, founder IDCOP atau Indonesian Child Online Protection. Silakan Anda mau ikutan gabung di tema polling yang terpilih pagi hari ini. Polisi selidiki dugaan penistaan agama dalam festival musik.

0: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
1: Aku Nyamuk Anopheles, si pembawa penyakit malaria. Aku banyak ditemukan di Indonesia Timur, hidup nyaman di daerah tropis, dekat kebun, rawa, dan hutan yang lembab. Disitulah aku berkembang biak di air yang tenang tanpa gangguan. Saat malam tiba, aku mulai mencari darah manusia. Dengan satu gigitan kecilku, aku bisa menyebarkan parasit malaria ke dalam.

0: mual, dan tubuh terasa sangat lemah. Kadang datang dan pergi, tapi semakin lama bisa semakin parah. Tapi jangan salah, aku bisa dilawan. Hindari genangan air, gunakan kelambu saat tidur, pakai lotion anti nyamuk, dan jaga kebersihan lingkunganmu. Karena kalau kamu lengah, aku akan terus mencari korban berikutnya.
1: Cangcingnya babe, pagi-pagi berangkat ke bandara, malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira, jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encangcingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7972 7912. Jakarta pagi ini.
4: Masih dengan tema polling yang terpilih di pagi hari ini, pendengar, kami akan bahas mengenai polisi selidiki dugaan penistaan agama dalam festival musik di Ancol. Jadi sebelumnya memang beredar sebuah video yang viral yang diunggah di media sosial X melalui akun @jakartatalk yang memperlihatkan sebuah merek minuman melakukan acara tantangan atau challenge terhadap salah satu pengunjung ya. Dimana dalam video yang diunggah, pengunjung ini membacakan salah satu ayat dari kitab suci Al-Quran dan menanggapi ini banyak sekali akhirnya spekulasi yang beredar gitu. Seperti apa dan bagaimana, kami pagi hari ini akan membahasnya. Yang pertama bersama Maria Advianti, founder IDCOP Indonesia Child Online Protection. Selamat pagi Ibu Maria.
5: Selamat pagi Mas Bams, apa kabar?
4: Alhamdulillah, sehat Ibu?
5: Iya, sama-sama, semoga sehat juga ya, saya juga sehat Alhamdulillah.
4: Amin ya rabbal alamin. Ibu Maria, mengenai polisi selidiki dugaan penistaan agama dalam festival musik di Ancol ini, kalau Ibu Maria sendiri sebetulnya melihat dari kasus ini motivasinya seperti apa ya, Bu?
5: Iya, pertama saya kira banyak kecaman ya. Sudah kita lihat ya seharian kemarin di para netizen dan juga medsos yang lain ya. Karena memang peristiwa ini mengejutkan. Pertama, mengejutkan kalau bagi saya sih ada promosi yang saling bertentangan antara bendanya dengan kebudayaan ataupun agama yang mayoritas ada di negara kita gitu. Tetapi kemudian yang lebih mengejutkan lagi saya kira adalah reaksi masyarakat sekitar. Artinya orang-orang yang berada di sana live pada waktu itu seolah-olah permisif, bahkan kalau kita lihat videonya mereka bersorak-sorai ya. Artinya setujui begitu, atau juga mengapresiasi seseorang yang bisa membaca surat ya. Saya kira bukan hanya satu ayat, ini adalah sebuah surat utuh di dalam Al-Quran, sehingga itu kan memerlukan waktu yang lama. Tidak kemudian hanya beberapa detik atau satu menit atau dua menit gitu ya, saya lihat begitu. Jadi apresiasi itu di satu sisi bagus, tetapi kemudian lokasinya atau juga momennya itu tidak tepat gitu ya. Artinya kita, wah ternyata anak muda sekarang ada yang masih bisa hafal di luar kepala gitu ya. Kemudian dadakan sebuah surat yang lumayan panjang gitu ya. bukan hanya kulhu, bukan hanya al-falaq, an-nas, dan surat-surat pendek lainnya begitu. Tetapi di sisi lain sedih juga. Tuh, kenapa harus di tempat yang seperti itu? Artinya tempat yang apa namanya, menjual minuman beralkohol gitu kan. Nah, kalau saya ditanya motivasi, ya nggak tahu juga ya, karena saya belum nanya sama mereka atau panitianya begitu. Tapi kan kita lihat dari beberapa apa, tanggapan dari panitia yang menyatakan bahwa itu bukan intensi mereka atau mereka nggak bermaksud seperti itu gitu kan. Kalaupun nggak bermaksud, pertanyaannya kemudian adalah kenapa dibiarkan gitu kan. Yang tadi saya katakan di awal, ini kan bukan sebuah ayat yang pendek tapi sebuah surat yang utuh, jadi perlu waktu untuk menyelesaikan bacaannya. Tapi kalau memang tidak niat, kenapa dibiarkan? Ya, kemudian yang kedua, bagi saya sebagai orang tua nih Mas Bam, ini mengherankan atau membuat saya was-was gitu ya sebagai orang tua, karena anak yang dididik dengan ajaran agama ya sudah bisa hafal surat-surat di dalam Al-Qur'an minimal juz 30 gitu. Tetapi ternyata dia di luar rumah mainnya ke tempat yang apa namanya, artinya dia main ke tempat yang mungkin justru menjadi pertanyaan kita gitu kan, apakah dia sudah dapat izin dari orang tuanya, atau kalau memang dia sudah dewasa atau remaja dewasa begitu, apakah dia punya standar-standar nilai sehingga dia bisa bergabung di apa namanya, itu kan katanya promosi ya, acara promosi. Ya,
4: betul.
5: Gitu kan, mungkin apakah dia diajak temannya tapi tidak sengaja terlibat kemudian, atau memang dia sudah tahu ini. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang berputar-putar di kepala saya sejak kemarin seperti itu Mas Bam.
4: Oke. Ini kan sebetulnya festival musik gitu Bu ya, dan di sana kan sebetulnya banyak sekali remaja-remaja juga yang hadir di sana. Tapi kalau dilihat Ibu, bagaimana sih sebetulnya yang mereka lakukan di sana, walaupun sebetulnya mereka tuh sebenarnya sudah paham dengan yang mereka lakukan itu salah.
5: Iya, jadi ini kan tidak tunggal ya Mas Bam ya. Jadi ada sebuah festival musik sehingga yang datang ke sana itu bisa jadi adalah orang yang ingin menonton, tapi kita tahu sendiri kan ketika konser pasti ada sponsor ya kan. Nah, sponsor ini beragam dan mungkin mereka tidak dalam konteks membatasi apakah sponsornya harus punya produk halal atau haram, itu berbeda lagi gitu ceritanya gitu kan. Tapi di sisi lain anak-anak ini atau remaja atau orang-orang muda ini kan datang untuk menikmati musiknya sebetulnya kan, untuk menikmati suasana keramaian di sana gitu. Saya kira itu selama masih dalam batas-batas norma budaya dan agama kita sebenarnya tidak masalah gitu. Tetapi kemudian peristiwa ini kan mencampurkan antara apa namanya, sesuatu yang suci gitu ya, sesuatu yang sakral sekali di apa namanya, di umat Islam yang notabene mayoritas di Indonesia, kemudian di mix atau diadu campur aduk dengan apa namanya, hadiahnya adalah gitu. Nah, dari sisi perkembangan misalnya tumbuh kembang seseorang anak atau remaja begitu ya, ini akan membuat value atau nilai-nilai yang ditanamkan di rumah ataupun juga di lingkungan sekolah. Saya kira lingkungan sekolah juga sama ya, punya nilai untuk melarang miras ada di kehidupan seorang anak atau remaja begitu. Tapi di satu sisi dia menjadi tercampur nilai itu gitu kan, sehingga dia bisa saja nanti dia akan mengembangkan nilai-nilai baru gitu kan, yang kemudian bercampur-campur sehingga tidak jelas yang mana yang benar, yang mana yang salah gitu ya, yang mana yang boleh, yang mana yang tidak boleh gitu. Jadi Saya kira di sini orang tua harus meningkatkan lagi komunikasinya dengan anak, menjelaskan mana sih batas-batas ya. Karena di zaman yang sekarang ini batas antara benar salah, boleh tidak, apa namanya, bahaya, bahkan bahaya atau aman itu pun juga sangat tipis gitu ya. Ya, seperti misalnya bahaya atau aman tuh ketika kita dulu bilangnya kan jangan ini, jangan terima sesuatu makan atau minuman dari orang tidak dikenal gitu kan. Nah, sekarang orang tidak dikenal tuh siapa? Gitu kan. Dengan semakin banyaknya apa namanya komunikasi atau intensitas kegiatan di ruang digital dan sebegitu banyaknya orang yang bisa menyapa anak-anak kita dalam hitungan detik tanpa harus bertemu muka, itu hitungannya dikenal apa enggak ya gitu kan, bagi si anak ya, bagi si anak. Sehingga orang tua betul-betul harus menjelaskan batas-batasnya mana. Apalagi ketika dia semakin beranjak dewasa, semakin dia bisa mandiri, tentunya ketika value atau nilai-nilai ini jelas ya, tidak abu-abu gitu di rumah ya. Tentang bagaimana dia menerapkan itu di masyarakat itu akan berpengaruh sangat besar. Seperti okay. itu.
4: Oke.
5: Semakin abu-abu ya, semakin tidak jelas ya. Peraturan-peraturan atau apa ya, batasan yang disampaikan oleh orang tua kepada anak, maka ketika anak ini pergi ke masyarakat, seperti itu yang terjadi. Yang kita lihat di video itu, anak ini sudah punya bekal yang bagus, tapi dia tidak punya kemampuan membedakan. Ya, tidak punya kemampuan membedakan. Kenapa? Karena dia sudah melantunkan si ayat ini, si surat ini di ruang yang tidak pas, gitu kan? Yang tidak cocok. Artinya dia tidak punya kemampuan membedakan mana batasan yang boleh dan tidak boleh, gitu.
4: Oke, artinya kalau untuk si platform digital sendiri ini memang harus ada pembenahan lagi ya Bu ya, karena kan yang nonton kan bukan cuma dewasa aja, banyak remaja-remaja bahkan anak-anak kita gitu ya Bu ya.
5: Betul, betul sekali. Satu, platform digital. Kedua, memang kebijaksanaan kita ya sebagai warga masyarakat gitu ya, menjelaskan, mengedukasi, melakukan apa namanya sosialisasi ya. Belum, saya kira belum terlalu lama ya, kita masih ingat kok ketika Mark Zuckerberg itu dikecam oleh orang tua ya, sampai di apa namanya di Senat ya, di sidang Senat gitu. Seorang senator kan menanyakan tanggung jawab Facebook waktu itu kan, ketika banyak anak remaja bunuh diri karena ajakan-ajakan permainan bunuh diri itu begitu bebas beredar di aplikasi tersebut gitu, tanpa ada penyaring dari si platformnya sendiri. Nah, saya kira itu juga harus kita ingat gitu, karena kan kita nih mudah lupa ya. Kita harus ingat bahwa hal-hal seperti ini tetap menjadi sesuatu yang harus kita waspadai terus-menerus begitu. Tidak usah ditakutkan, tetapi harus diwaspadai. Kenapa? Karena kalau kita nggak waspada, kita nggak ngerti bahwa itu bahaya, apakah itu aman, dan seterusnya.
4: Baik, ada pesan khusus mungkin yang ingin disampaikan, kalau tadi orang tua harus benar-benar bisa memperhatikan putra dan putrinya dan batasan lain sebagainya. Kalau bagaimana dengan remaja-remaja atau masyarakat?
5: Iya.
4: Pesan khususnya apa ini, Bu Vivi?
5: Pertama, satu, kepada anak dan remaja ya, terutama sekarang istilahnya remaja dewasa tuh di atas 18 tahun, tapi saya juga masih belum menemukan sumbernya kenapa sekarang disebut remaja dewasa ya, umur sekitar 20-an gitu. Satu lagi nih Mas Bams, kalau boleh saya mengingatkan kasus beberapa tahun yang lalu, seorang Anya Geraldine itu memposting apa namanya video dia bersama-sama kekasihnya atau pacarnya di Bali itu sekitar bermalam-malam itu di sebuah hotel gitu kan. Mereka belum menikah waktu itu. Dan dia pamit sama orang tuanya, dan kita juga enggak tahu juga pamitnya apakah orang tuanya tahu gitu bahwa dia akan pergi berdua saja gitu dengan pacar yang memang belum sah menjadi suaminya begitu kan. Itu diposting dan banyak di like, artinya apa? Remaja kita atau orang muda kita itu asal bagus, asal kelihatannya menyenangkan gitu ya, itu dianggapnya baik gitu ya. Nah, mohon deh teman-teman adik-adik remaja kita ini mungkin perlu lebih banyak membaca ya. Kita kan sekarang zaman audio video ya, yang sangat singkat-singkat durasinya, scroll habis satu detik. Dulu masih 3 menit ya batasan dari para ahli, bahwa kemampuan fokus seorang anak atau kita sendiri ya untuk melihat sebuah medsos itu satu tangkapan layar itu sekitar 3 menit. Sekarang itu sudah 3 detik ya. Mungkin Mas Bam juga sudah sudah merasakan lah sehari-hari. Ah, nggak cocok nih scroll. Karena apa? Karena algoritmanya kita juga tahu, setelah di atas 5 detik dia akan jadi FYP kita. Jadi kita nggak mau itu di atas 5 detik, biasanya begitu. Nah, informasi apa yang bisa ditangkap ketika 3 detik pertama itu menjadi penting sekarang. Nah, padahal kebenaran atau kebaikan ataupun juga nilai-nilai itu enggak bisa kita harapkan ditangkap oleh anak-anak kita atau remaja kita dalam waktu 3 detik itu. Maka cari peer group-nya ya, cari teman juga kan, coba deh cari yang menuntun kita ke arah kebaikan gitu ya. Kalau kita enggak tahu, cari teman yang tahu. Cari teman yang baik. Baik itu kayak apa? Hati nurani kita akan menuntun kita kok. Ya, oh ini aku gak nyaman deh gitu kan. Oh ini aku kayaknya merasa terpaksa kok main sama dia gitu kan. Jadi hati nurani kita akan menuntun kita. Dan biasakan, satu lagi mungkin ini penting, biasakan nanya sama orang tua, sama guru yang mungkin enak ya, nyaman untuk ditanya gitu. Atau kakaknya gitu ya. Artinya dunia ini mungkin memberikan pengetahuan kepada kalian lewat media, internet, medsos dan lain sebagainya, tetapi tidak memberikan kebijaksanaan.
4: Baik.
5: Hanya pengetahuan tanpa kebijaksanaan itu sangat berbahaya.
4: Baik. Ibu Vivi, terima kasih banyak untuk waktunya di pagi hari ini. Sehat selalu dan selamat beraktivitas kembali. Selamat pagi.
5: Kembali Mas Pam, selamat pagi.
4: Maria Advianti, founder ID Corp Indonesia Chat Online Protection, sudah ngobrol bersama BAMS mengenai polisi selidiki dugaan penistaan agama dalam festival musik di Ancol. Nanti kami akan berbincang bersama Buya Amir Syah Tambunan, Sekjen MUI. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jakarta.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
2: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu.
3: Ngurusnya lama, dokumennya banyak.
4: Bener-bener ya.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499, serta sosial media at Pro1 RRI Jakarta.
1: Halo RRI.
0: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro1 RRI Jakarta.
1: Halo RRI.
5: Masih di Jakarta pagi ini, pendengar, masih bersama Bang Sari dan kita masih juga membahas mengenai polisi selidiki dugaan penistaan agama dalam festival musik di Ancol. Dan kali ini kami akan berbincang bersama Buya Amirsyah Tambunan, Sekjen Majelis Ulama Indonesia. Assalamualaikum, Buya Amir.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana Mas Bam?
5: Alhamdulillah sehat ya, Buya. Alhamdulillah sehat ya.
6: Alhamdulillah, sehat.
5: Siap. Kita ganggu dulu nih waktunya sebentar nih. Polisi selidiki dugaan penistaan agama dalam festival musik di Ancol. Mungkin Buya Amir sudah sempat mendengar, boleh minta tanggapannya seperti apa nih kalau dari MUI?
6: Ya baik, pertama peristiwa semacam ini terus berulang. Pada esensinya melecehkan agama, merendahkan agama, itu merupakan perbuatan yang amat sangat naif ya. Naif karena seorang ini kan orang yang juga beragama, tapi agamanya kita tidak tahu dia tempatkan di mana agamanya. Mestinya kalau sebagai seorang yang profesional di bidang musik dan lain-lain, dia sudah mengerti ya batas-batas kewajaran, batas-batas yang mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang pantas, mana yang tidak, sehingga sebagai seorang YouTuber atau seorang pegiat di media sosial, dia sebenarnya paham bahwa itu hal yang sangat sensitif. Tapi kita tidak tahu apakah dia sekedar mengejar pengunjung atau mengejar target apa istilah itu,
5: marketing mungkin
6: marketing itu kita nggak tahu. Nah karena itu kita serahkan kepada APH, aparat penegak hukum, untuk menyelidiki ya apakah dia memiliki mens rea atau niat yang memang betul-betul melakukan penistaan terhadap agama.
5: Oke, okay. Sebetulnya baik. Sebetulnya apa yang menjadi batas antara kreativitas atau mungkin gimmick dalam acara hiburan dengan tindakan yang mungkin bisa dianggap sebagai penistaan sebuah agama?
6: Ya, Indonesia sebagai negara demokrasi sebenarnya telah memberikan batas kreativitas gimmick yang begitu sangat luas ya. Bahkan itu secara spesifik diatur dalam konstitusi. Di pasal 28 itu, mulai dari A sampai J itu semua pengaturan hak asasi yang mengatur kebebasan. Nah, kebebasan yang seperti apa? Kebebasan yang bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab itu seperti apa? Yang bertanggung jawab itu, pertama dia sebagai warga negara. Sebagai warga negara, dia bertanggung jawab dirinya bahwa dia warga negara yang baik, diberikan kebebasan di ruang publik untuk menyampaikan pendapat, mengekspresikan ya kemampuan berkomunikasi dan seterusnya. Dan juga sebagai seorang beragama, ya diberikan ekspresi apa kemampuan berekspresi untuk menyampaikan keyakinan, mempraktekkan keyakinan. dengan seluas-luasnya, dengan sebebas-bebasnya. Tapi tentu harus bertanggung jawab. Nah, dari dua tanggung jawab ini, saya kira perlu diuji seperti apa tanggung jawab beliau, ya, yang dengan nyata-nyata Al-Quran itu di apa namanya diduga kuat dilecehkan dengan alkohol tadi itu kan, dia kan tahu yeah. bahwa ini sebenarnya alkohol ini kan sesuatu yang diharamkan dalam Islam, ya. Nah, dia kita uji tanggung jawabnya seperti apa. Supaya apa? Supaya dengan menguji tanggung jawab itu bisa menimbulkan efek jera, ya. Bisa menimbulkan efek jera. Efek jera bagi siapa? Pelaku. Efek jera bagi siapa? Masyarakat. Supaya masyarakat tidak latah ikut-ikutan. Kan begitu.
5: Ya. Baik. Ya,
6: sebagai umat beragama sekali lagi harus diminta pertanggungjawabannya. Kira-kira gitu maksudnya.
5: Baik, Bu ya. Dan ini kan sudah masif sekali. Banyak sekali orang yang menghujat, akhirnya masyarakat kita juga ikut berkomentar gitu ya. Ada himbauan dari MUI nggak kepada masyarakat juga supaya tidak mudah terprovokasi ketika menemukan konten-konten seperti ini?
6: Ya, pertama kita telah mengeluarkan fatwa untuk mengedepankan tabayun atau klarifikasi. Itu fatwa tentang hukum bermuamalah di media sosial. Secara umum ada dua, ya. Pertama, wajib bermuamalah dengan menyebarluaskan konten yang mengajak kepada kebaikan, amar ma'ruf, mencegah dari kemungkaran, nahi mungkar. Sebaliknya, ya, diharamkan menyebarluaskan berita di media sosial yang memfitnah, mengadu domba, ghibah, termasuk yang menistakan agama. Karena tujuan beragama itu kan untuk menciptakan tatanan sosial yang baik, tatanan kehidupan bermasyarakat yang tertib, bernegara yang berdaulat. Kan begitu?
5: Ya.
6: Nah, di saat ada penyebaran berita-berita bohong, fitnah, adu domba, maka dia akan berhadapan dengan proses hukum. Untuk apa? Untuk diminta pertanggungjawaban, ya, atas perbuatannya. Sehingga dengan begitu kita akan matang beragama, akan matang bernegara. Karena apa? Karena beragama tanpa bernegara itu sama halnya dengan, ya, kita ada di satu rumah tapi rumah itu tiangnya rontok, maka rumah itu akan ambruk. Jadi juga kita beragama, negara kita tidak kuat mendukung kehidupan beragama. Ya, seperti yang rumah nanti itu akan rontok. Begitu juga sebaliknya, ada tiangnya, ya kan, bahwa tiang beragama itu ya melaksanakan ajaran agama. Kayak gitu. Tetapi pada saat yang sama, tiang dan isi rumah itu dia rontokkan, ya, dengan cara apa? Menistakan agama. Di rumah itu sendiri, ya, dia akan berantakan. Seorang ayah tidak tahu kewajibannya, seorang ibu juga demikian, seorang anak juga begitu. Nah, inilah yang akan membuat kehidupan beragama yang kacau balau, seperti di rumah yang kacau balau. Jadi tatanan kehidupan beragama itu sebenarnya sudah mengatur sedemikian. Nah, sekarang malah kebalik, agama yang dirusak. Nah, itu kan aneh tuh. Dinistakan agama. Nah, karena itu kita menghimbau masyarakat jangan mudah terpengaruh, terprovokasi, ya, jangan mudah terbawa arus. Kenapa? Karena ingat bahwa beragama itu, ya, sebenarnya mewujudkan tatanan kehidupan yang lebih baik dan lebih baik. Bahwa ada yang sudah baik harus dijaga, yang belum harus diajak berbuat baik. Supaya apa? Supaya kebaikan itu menjadi kekuatan kebersamaan, seperti yang kita baru saja lakukan Kongres Umat Islam 24 dan 26 Juli yang lalu. Umat bersatu, ya, bangsa berdaulat, negara kuat. Nah, itu kan artinya apa? Berdaulat dan kuat itu kata kuncinya adalah bersatu untuk sama-sama berbuat baik. Itu Mas Bang.
5: Baik. Apa mungkin Buya yang akan dilakukan sama MUI ke depannya?
6: Kita terus melakukan edukasi kepada masyarakat. Seperti melalui media ini, Pro 1 ini, ya, kita terus mengajak masyarakat. Kita mengingatkan masyarakat. Jangan bermain-main di media sosial. Karena media sosial itu ibarat rimba belantara. Ya, yang tidak kita tahu di mana ujung barat, timur, utara, selatan. Nah, kalau kita masuk ke rimba belantara, bagaimana kita juga ada di media sosial, tidak tahu tata aturan, etika, arah, maka dia akan terjebak dalam pusaran, ya, di mana media sosial itu akan membuat dia bingung, ya kan? Nah, apalagi dengan artificial intelligence, AI, apalagi dengan algoritma. Sekarang orang berkiblat no viral no justice.
5: Ya. Yeah.
6: Belum tentu yang viral itu benar. Ya kan? Lalu kalau belum tentu yang viral itu benar, nah kemudian dengan viral itu baru penegakan hukum, nah itu kan kacau itu. Jadi ukuran penegakan hukum itu bukan karena viral, tapi karena fakta. Fakta-fakta di mana dia sudah benar-benar melanggar aturan bagaimana yang viral, yaitu penghafal Quran diberikan
5: miras
6: hadiah, misalnya miras, itu kan aneh itu.
5: Yeah.
6: Ya. Nah, karena itu sekali lagi kita mengajak para pegiat media sosial, jangan bermain di media sosial seperti di hutan belantara.
5: Baik.
6: Akan terjebak dalam di hutan belantara itu sendiri. Terima kasih.
5: Baik, Buya, kalau untuk kasus ini sendiri, apakah ada langkah khusus yang akan dilakukan sama MUI?
6: Ya, sebenarnya masyarakat sudah melaporkan kan ke polisi. Ya kan, walaupun dia minta maaf, tapi proses hukum saya kira jalan terus. Nanti biarlah aparat penegak hukum APH yang melihat, ya kan, ya. Minta maaf dia itu apakah menggugurkan atau meringankan atau memperberat, tergantung nanti fakta-fakta ya atau bukti-bukti. Karena ada orang yang minta maaf seketika, habis itu dia buat lagi, nggak kapok. Jadi biar aja dia proses hukum, ya, sampai nanti dia ada hasil dari proses hukum itu sendiri. Nanti biasanya kalau ada di persidangan, MUI akan jadi saksi ahli biasanya.
5: Baik.
6: Saya kira itu.
5: Baik. Buya, terima kasih banyak untuk waktunya di pagi hari ini. Sehat selalu dan selamat beraktivitas, Buya. Assalamualaikum.
6: Assalamualaikum.
5: Buya Amir Syah Tambunan, Sekjen Majelis Ulama Indonesia untuk Pro 1 RRI Jakarta. Dan pendengar Pro 1, ini juga sekaligus menutup tema kita di pagi hari ini mengenai polisi selidiki dugaan penistaan agama dalam festival musik di Ancol. Dan dari kasus ini kita harusnya bisa belajar, ya, mendengar bahwa ruang hiburan dan ruang digital ini tetap membutuhkan batas, membutuhkan etika serta sikap saling menghormati. Soal dugaan penistaan agama tentu kita akan serahkan kepada pihak berwenang untuk mendalami berdasarkan fakta dan juga ketentuan hukum yang berlaku. Yang paling penting, kita tetap bijak menyikapi informasi, tidak mudah terprovokasi dan tidak ikut menyebarkan konten yang justru bisa memperkeruh suasana. Karena kebebasan berekspresi dan toleransi seharusnya bisa berjalan beriringan. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jakarta.

0: Para pemain sepak bola seringkali terlihat memuntahkan air minum saat laga terhenti. Meskipun mereka hanya berkumur-kumur dengan air tersebut tanpa menenggaknya. Kebiasaan ini, yang dikenal dengan istilah carb rinsing atau pembilasan karbohidrat, bukan sekedar ritual aneh, melainkan sebuah teknik ilmiah yang diyakini dapat meningkatkan performa. Air minum yang digunakan untuk berkumur-kumur membantu melarutkan karbohidrat di mulut, memberikan sinyal ke otak bahwa tubuh menerima tambahan energi. Proses ini bekerja dengan mengelabui reseptor di mulut yang mengirimkan sinyal ke pusat otak bahwa ada suplai energi yang datang. Sinyal tersebut merangsang otak untuk bekerja lebih keras dan efisien, meskipun secara fisik tubuh tidak mendapatkan tambahan kalori atau energi dari air tersebut. Dengan cara ini, para pemain dapat mempertahankan kinerja fisik dan mental mereka, terutama dalam laga-laga ketat yang membutuhkan daya tahan ekstra.
1: Dina, waktu kamu kecil dulu, tiap malam sebelum tidur, ibu suka dongengin. Kamu ingat gak?
2: Iya, Bu. Aku jadi kangen dongeng-dongeng itu.
1: Kangen ya? Mungkin sekarang giliran kamu yang cerita untuk anak-anakmu. Kalau ada waktu, bisa mulai lagi kok. Jangan sampai rutinitas itu hilang.
2: Iya, Bu. Aku teruskan rutinitas ini. Sebelum tidur, aku bacakan dongeng buat mereka.
1: Bagus, Nak. Itu salah satu cara agar kenangan itu tetap hidup. Dan jangan lupa untuk menceritakan tentang nilai-nilai baik yang ibu ajarkan juga. Dongeng itu bukan cuma cerita, tapi juga cinta yang gak pernah habis.
3: Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
5: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu.
6: Urusnya lama, dokumennya banyak.
7: Bener-bener ya.
3: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499, serta sosial media @pro1RRI Jakarta.
4: Halo RRI.
3: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
4: Halo RRI.
3: Jakarta.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta Pagi Ini. Saatnya Anda ikuti Halo RRI 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Jakarta. Sekarang sudah jam 9, waktunya Halo RRI akan mengudara 1 jam ke depan untuk mendengarkan keluh kesah Anda terkait apa dengan fasilitas umum atau fasilitas publik yang kayaknya ini harus dibenerin deh, kayaknya ini rusak deh, kayaknya yang gini gak bisa dipakai deh. Nah, lampu jalanan rusak, kemudian jalanan rusak, atau apapun fasilitas publik yang menurut Anda harusnya bisa dipakai dengan baik tapi ternyata tidak. Nah, Anda bisa sampaikan di Halo RRI, kami akan bahas 1 jam ke depan. Dan tentu saja Anda bisa telepon atau WhatsApp ya. Jangan lupa kasih nama, kasih foto lebih baik lagi, dan domisili Anda di mana. Kalau misalnya Anda melaporkan ini ada jalanan rusak, lampu penerangan mati, atau mungkin ada pelayanan publik yang tidak sesuai, silakan di 0213440696 atau 3441499, boleh ke WhatsApp kami di 0811 79 72 7912.

0: Melansir dari laman Ethos Ethology System, kecoa akan memanfaatkan kepalanya untuk bertahan hidup. Kecoa dapat hidup tanpa kepala selama 1 minggu. Kecoa memiliki kemampuan unik untuk tetap hidup tanpa kepala karena sistem sarafnya yang terdistribusi di seluruh tubuh. Sistem saraf kecoa tidak terpusat di otak seperti pada manusia, melainkan tersebar di sepanjang tubuh. Oleh karena itu, kecoa masih dapat menjalani fungsi-fungsi dasar seperti bernafas, bergerak, dan bahkan merespon rangsangan meskipun tidak memiliki kepala.
1: Kak, dari tadi anakmu ibu perhatikan, asik banget sama gawainya.
2: Iya Bu, biar tenang. Saya juga masih banyak kerjaan.
1: Dulu dia suka cerita, suka banget main sama kita. Sekarang?
2: Zaman sekarang wajar Bu, semua anak main gawai.
1: Tenang, belum tentu bahagia loh Kak. Waktu kecil tuh gak bisa diulang loh.
2: Iya juga ya Bu, saya kira kasih gawai itu solusi.
1: Anak tuh butuh perhatian, bukan sekedar hiburan. Gawai boleh, tapi jangan mengambil waktu tumbuh anak. Dampingi, batasi, dan hadir sepenuh hati.
3: Halo RRI 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

Anda masih bersama kami di Prosatu RRI Jakarta, karena informasi dan inspirasi masih di Halo RRI. Sekali lagi untuk Anda pendengar Prosatu yang mau mengadu atau memberikan pengaduan terhadap fasilitas umum atau fasilitas publik ya, yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, boleh jalanan rusak, kemudian lampu penerangan mati nih, dari kapan tahu nggak dibersih-bersihin, nggak dinyala-nyalain, kemudian jalanan yang nampaknya kotor di sana sini, tapi kayaknya nggak pernah ada petugas kebersihan yang membersihkannya sampai sekarang. Nah, boleh diadukan di Halo RRI. Kami akan bahas 1 jam ke depan sampai jam 10 nanti ya. Nah, terkait dengan sampah ini juga salah satunya ada aduan dari Pak Beni. Selamat pagi Pak Beni yang ada di Cipondo. Pak Beni ini menginformasikan kali di jalan irigasi Cipondo banyak sampah tidak terurus mengakibatkan pendangkalan dan penyempitan aliran air. Posisinya arah dari Pasar Sipon menuju ke perumahan Green Lake City. Padahal ini lokasinya nggak jauh dari rumah Bapak Wali Kota Tangerang, katanya gitu. Oke, baik. Ada fotonya juga, terima kasih sudah dikirimkan Pak Beni. Ini memang terlihat sekali ada penumpukan sampah dan kayaknya nggak kelihatan ada airnya ya. Oh, ada yang di slide ketiga dan ini airnya hitam sekali ya. Dengan sampah yang berada di kanan dan kiri dan juga ini banyak sampah dedaunan juga tentunya yang ada di kanan kirinya. Ini lumayan mengkhawatirkan nih. Apalagi kalau misalnya musim hujan, saya nggak tahu nih. Pak Beni mungkin boleh diinfokan bagaimana dengan kondisi kalau musim hujan. Apakah airnya juga meluap atau seperti apa? Nah, pendengar Prosatu, untuk Anda yang juga memiliki permasalahan yang sama nih, nanti kami akan coba sampaikan ke stakeholder terkait ya mengenai ini ya. Dan kalau misalnya Anda di area Anda atau di sekitaran rumah Anda terkait dengan permasalahan yang sama mengenai adanya penumpukan sampah di sungai atau di kali ya, yang membuat akhirnya pendangkalan kali tersebut sampai airnya nggak kelihatan berjalan nih, karena kan kalau air tuh harusnya terlihatnya mengalir gitu, ini tidak terlihat mengalirnya karena sampahnya sudah terlalu banyak. Silakan Anda juga bisa ikut berpartisipasi, atau mungkin Anda juga warga sekitar yang oh iya saya benar tuh tinggal di daerah situ, memang ini sampahnya dari dulu orang-orang pada buang sampah ke situ. Nah, ini kan juga nggak tahu nih apakah sampah ini memang buangan atau buangan yang memang sengaja dibuang di situ, atau memang bawaan dari aliran sungai yang sempat mungkin pernah mengalir akhirnya stuck karena terlalu banyak sampahnya. Silakan ya, Anda bisa sampaikan di Prosatu RRI Jakarta. Kami juga nanti akan menginformasikan ini kalau dari informasi yang saya dapat ya pendengar ya, mengenai Pemkot Tangerang yang sudah merekonstruksi 40 ruas jalan, di mana ini juga dari Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kota Tangerang yang ternyata menyampaikan juga bahwa memang ada pembangunan sebanyak 5 ruas di jalan utama sampai dengan pertengahan tahun. Ini memang tahun kemarin, nah ini tahun ininya mungkin nanti akan diupdate kembali ya. Jadi berbagai ruas jalan ini salah satunya adalah yang menghubungkan kawasan Green Lake City Cipondo menuju daerah khusus Jakarta. Dan ini juga tapi belum bisa disebutkan apakah ini yang menyebabkan pendangkalan sungai tersebut gitu ya, karena memang adanya pembangunan ini kita masih akan terus mencari informasinya juga untuk Anda. Dan kembali kami informasikan juga untuk Anda pendengar yang ingin ikutan memberikan informasi terkait dengan apapun yang terjadi di sekitaran Anda terkait dengan fasilitas publik ya, silakan Anda bisa sampaikan selama siaran kami berlangsung. Tapi untuk pembahasannya di Halo RRI ini hanya akan ada di hari Senin, Rabu, dan Jumat setiap jam 9 ke jam 10 pagi. 0213440696 atau 3441499, WhatsApp kami di 0811 7972 7912.

0: menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Skop, kenapa bisa begini?
2: Emang kenapa lu?
3: Mau pinjam mana kan?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Saya tembak kamu.
0: Burung kedasih yang dikenal dengan suaranya yang khas dan aneh seringkali menjadi bahan perbincangan dalam berbagai mitos dan legenda. Dalam masyarakat, dipercaya bahwa suara burung ini menjadi pertanda malapetaka. Ketika terdengar, banyak yang merasa cemas dan mengaitkannya dengan peristiwa buruk yang akan datang. Selain suaranya yang mencolok, kelakuan burung kedasih juga tak kalah menarik. Burung ini dikenal hidup menyendiri dan enggan untuk berinteraksi dengan burung lainnya dan tidak mau membuat sarangnya sendiri. Dengan segala mitos yang mengelilinginya, burung kedasih menjadi bagian tak terpisahkan dari tradisi lisan dan kepercayaan masyarakat, mengingatkan kita akan kompleksitas hubungan antara manusia dan alam.
5: Nel, aku lihat festival kampus tahun ini diurus sama angkatan baru ya. Bagus banget loh dekorasinya.
6: Bagus sih, tapi masih banyak kurangnya. Sebagai senior, kayaknya harus aku evaluasi di angkatan baru.
5: Wah, kalau kamu evaluasi sih bagus banget. Cuma jangan sampai nyakiti hati mahasiswa angkatan baru ya.
6: Tapi kalau yang aku bilang fakta, kan gak salah, Fer. Lagi pula, aku kan senior, jadi lebih berpengalaman.
5: Kita memang senior, tapi bukan superior. Jangan sampai tindakan dan kata-katamu dianggap sebagai bullying.
6: Hindari kekerasan fisik dan verbal di kampus. Stop bullying.

0: Halo RRI 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Halo RRI, kembali lagi masih bersama Bams Hari sampai jam 10 nanti. Pendengar, untuk Anda yang sering jalan di trotoar Jakarta, tentu banyak banget yang Anda lihat tangga penyeberangan atau tangga JPO, jembatan penyeberangan orang. Banyak yang lucu-lucu, banyak juga yang apa ya, kayaknya udah usang atau mungkin harus dibenahi gitu. Nah, ini ada unggahan dari Dian Reinis namanya, yang bilang kalau tangga JPO di depan gedung DPR MPR Senayan, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, tiba-tiba hilang katanya. Padahal waktu demo tangga JPO ini masih lengkap. Sekarang pejalan kaki bingung mau nyebrang lewat mana gitu. Ini saya ambil dari xkompas.com ya. Ini dilengkapi juga dengan videonya gitu, yang memang tangganya gak ada, tapi jembatannya masih ada tuh. Jadi kalau mau nyebrang gimana? Loncat kayaknya. Nah pendengar, kalau bicara mengenai tangga penyeberangan yang memang posisinya barusan saya sebutkan, ini ada informasi juga dari inilah.com ya, yang juga menyebutkan memang jembatan ini sudah tidak ada, tapi bukan dari bulan Agustus saja, tapi ini ternyata dari bulan Juni informasinya gitu pendengar. Memang secara konfirmasi belum ada ke pihak-pihak terkait gitu. Dan ini juga ternyata ramai juga di media sosial lainnya yang menyoroti karena menyulitkan pejalan kaki yang hendak menyeberang gitu ya. Kalau menyeberang bagaimana ini kalau tangganya nggak ada gitu. Jadi mohon untuk dibenahi atau seperti apa nih solusinya gitu. Nah kalau misalnya Anda juga sempat melihat ke sana pagi hari ini, iya Bams, foto coba sini di Pro 1 RRI Jakarta, konfirmasi kembali, emang iya benar sih kalau misalnya Anda lewat sana, jembatannya nggak ada, tapi tangganya tidak ada, tapi jembatannya masih utuh gitu. Jadi sebagian ada di atasnya aja gitu. Nah mungkin ini akan menjadi catatan kembali untuk kami di Halo RRI, nanti kami juga akan coba untuk tanyakan ke pihak terkait ya pendengar ya, mengenai ini tangganya kemana nih gitu. Kalau di sini sih kalau informasi ini sih sebetulnya di bulan Agustus ya gitu, tapi permasalahan ini terjadinya dari Juni sudah ada ternyata katanya. Oke, tapi kalau bicara mengenai jembatan penyeberangan orang juga nih pendengar ya, ini juga ada jembatan-jembatan baru yang mungkin Anda juga harus tahu. Ini yang saya sebutkan ini ada di kemarin sempat dinaikkan juga informasinya mengenai akhir cerita Love Hate JPO di Rasuna Said. Jadi kalau misalnya Anda pernah melintas di sini, ini sudah ada akses penyeberangannya yang di jalan HR Rasuna Said yang memang dialihkan. Jadi yang lama ini memang dibongkar, yang akan dibongkar dan akan dioptimalkan JPO yang terintegrasi, yang terhubung dengan stasiun LRT Rasuna Said dan halte Transjakarta. Jadi kalau tadinya sempat mungkin Anda melihat ada dua, nah ini yang lama akan dibongkar, nah yang baru ini akan dimaksimalkan gitu ya. Jadi JPO lamanya tidak akan terlihat nantinya. Kenapa harus move on? Karena yang baru lebih cocok dengan kebutuhan yang sekarang gitu. Kemudian JPO ini terintegrasi, dirancang lebih ramah untuk penyandang disabilitas dan juga lansia. Ada lift dan guiding blocknya, kemudian terhubung langsung dengan LRT dan Transjakarta gitu. Tapi kenapa nggak disambungkan aja? Karena ada pertanyaan seperti itu. Jadi ada perbedaan ketinggian pendengar. Ketinggian lantai ini sekitar 75 cm. Nah, kalau dipaksakan tersambung, ini akan berpotensi mengurangi kenyamanan dan aksesibilitas pengguna. Nah, jadi jangan ada pertanyaan lagi, ini kok tadinya kan ada dua jembatan. Nah, sekarang sudah dimaksimalkan yang terintegrasi dengan LRT yang ada di HR Rasuna Said ya. Nah, pendengar, untuk Anda yang mungkin memiliki permasalahan yang sama terkait dengan jembatan penyeberangan orang ataupun permasalahan lain ya yang terkait dengan fasilitas publik ya, Anda bisa sampaikan di Halo RRI. Anda boleh menyampaikannya selama kami mengudara, kapanpun boleh ya. Jalanan rusak, kemudian lampu trotoar mati, atau ada signage atau penanda atau kabel yang semrawut juga boleh, atau galian yang tidak dibenahi ketika sudah selesai juga boleh, atau parkir liar kemarin kita sempat bahas juga boleh. Silakan, selama kami mengudara Anda boleh mengadukannya kapan saja. Tapi untuk pembahasannya kembali kami sampaikan, pembahasan untuk Halo RRI ini akan dibahasnya hanya di hari Senin, Rabu, dan Jumat dari jam 9 ke jam 10 saja. 0213440696 atau 3441499, WhatsAppnya di 0811 7972 7912.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bu Sari, akhir-akhir ini saya sering dengar kabar hutan kita banyak yang rusak loh. Sedih ya.
2: Iya Bu Rina. Hutan itu kan paru-paru dunia. Kalau terus ditebang, dampaknya bisa ke udara, air, bahkan iklim lokal.
1: Bener banget. Anak-anak kita juga yang bakal merasakan. Tapi apa yang bisa kita lakukan sebagai warga biasa ya?
2: Sebenarnya banyak Bu. Mulai dari menanam pohon di lingkungan sekitar, ikut kegiatan pelestarian hutan, sampai mengurangi penggunaan kertas dan plastik sekali pakai.
1: Oh, jadi tindakan kecil sehari-hari itu penting juga ya Bu?
2: Iya Bu, apalagi kalau kita ajak keluarga dan tetangga, dampaknya bisa lebih besar. Menyelamatkan hutan itu tanggung jawab kita bersama.
1: Setuju Bu Sari. Mulai sekarang, mari kita ajarkan anak-anak untuk mencintai alam sejak dini.
2: Iya Bu, karena hutan yang sehat adalah masa depan yang sehat untuk generasi berikutnya.
0: Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.
3: Halo RRI. 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

Anda masih bersama kami di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan peringkat Pro 1 mengingatkan kembali sebelum kami tutup untuk Halo RRI dan Jakarta pagi ini. Untuk Anda yang memiliki pengaduan terkait dengan fasilitas publik, jalanan rusak, lampu penerangan mati, atau ada tanda arah jalanan yang tidak terlihat gitu ya, karena pernah juga ada yang tertutup sama pohon.

0: dan Jumat di jam 9 ke jam 10 pagi. Terima kasih untuk kebersamaannya di hari Rabu ini, pendengar. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, Budi Priantoro, produser, dibantu sama Hugo. Teman-teman di gatekeeper saya ada Lintang dan juga Ibnu. Saya Bamsari, pamit undur diri. Setelah ini akan ada Ruli Hutahayan di Jakarta siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa lagi.
1: Telah Anda ikuti Halo RRI 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnama Sari.
0: Dedi Dukun.
5: Jakarta siang ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
6: Selamat pagi pendengar Pro 1 Jakarta siang ini bersama saya Roli Huta Hayan. Saya akan temani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Tepat di hari Rabu. Ragu-ragu tapi Rabu betul. Iya. Hari Rabu ini semoga segala sesuatunya lebih ringan ya, atau justru lebih berat, karena ini udah mulai banyak teman-teman yang cuti. Terus dari Rabu Kamis Jumat ini sudah mulai banyak kantor-kantor yang bikin lomba ya. Jadi jam kerjanya berkurang diambil untuk lomba gitu. Semangat atuh kata aku ya. Kami temani semua aktivitas Anda ya, dari pukul 10 hingga 15. Nanti di jam setengah 1, di 13.30 waktu Indonesia Barat, Anda boleh request-request deh tuh, biar makin semangat ya. Dan sekarang saya temenin dulu deh dengan lagu-lagu yang enak dan informasi yang menarik tentunya. Saya buka pagi hari ini dengan Cinta Mati dari The Virgin.

91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7972 7912.

0: 91,2 FM dari Pro 1 Jakarta. Jangan paksa rindu. Itu dari Ivan Seventeen. Lagu ini juga lagi viral-viralnya ya. Kalau lagi di 100% Indonesia, banyak nih yang request ya. Semoga Anda bisa menikmati, bisa ikutan nyanyi juga, bisa menambah mood booster Anda di siang hari ini, pendengar Pro 1. Sambil bekerja, sambil melakukan aktivitas, saya akan mengajak Anda untuk masuk dalam dialog Beranda Astacita Sangsi. Di hari ini temanya adalah program Ananda Bersinar tentang pencegahan dan dampak penyalahgunaan narkotika pada anak usia sekolah. Di studio sudah hadir bersama saya ada Fadli Saleh SKM, penyuluh narkotika ahli muda BNN Kota Jakarta Timur. Bapak Fadli, selamat pagi, Pak.
1: Pagi, Mbak.
0: Apa kabar hari ini? Semoga baik ya, Pak.
1: Alhamdulillah, baik sekali.
0: Alhamdulillah. Pak, kita mau kenalan nih ya, terkait dengan Ananda Bersinar ini, di mana penyalahgunaan narkotika pada usia sekolah ini memiliki konsekuensi yang jauh lebih berat nih, karena anak-anak, remaja, ini kan masih dalam fase pertumbuhan ya, baik itu dalam pertumbuhan fisik ataupun pertumbuhan kognitif yang sangat pesat. Nah, penyalahgunaan narkotika ini merupakan ancaman serius juga bagi masa depan bangsa gitu ya. Dan untuk mengatasi masalah ini, BNN atau Badan Narkotika Nasional meluncurkan program Ananda Bersinar ya, pendengar Pro 1. Ananda Bersinar ini tuh apa sih, Pak? Coba dikenalin sedikit dulu sebelum kita nanti bahas lebih jelas nih kepanjangannya mungkin, Pak Fadli.
1: Oke, baik, terima kasih Mbak Moli. Iya, terkait dengan apa namanya program Ananda Bersinar ini,
0: ya,
1: itu adalah singkatan dari Ananda, singkatannya adalah Aksi Nasional Anti Narkotika Dimulai dari Anak.
0: Oh,
1: ya, bersinar artinya bersih narkoba.
0: Oke, ya. Jadi Ananda Bersinar ini adalah sebuah kampanye, adalah kepanjangannya juga ya. Iya, Aksi Nasional Anti Narkotika Dimulai dari Anak. Bersih narkotika atau narkoba. Nah, ini juga merupakan strategi pencegahan berbasis keluarga dan lingkungan sekolah. Jadi dua-duanya harus kolaborasi ya, Pak.
1: Betul.
0: Gak cuma kerja sekolah doang, gak cuma kerja orang tua doang, betul, gitu. Nah, tapi saya penasaran nih, Pak. Waktu saya masih sekolah dulu ya, beberapa puluh tahun lalu, saya sering juga nih dapat penyuluhan-penyuluhan di SD, SMP, SMA gitu ya. Alhamdulillah, puji Tuhan sih di sekolah saya nggak ada yang ini ya, Pak, nggak ada yang pakai gitu ya, gitu. Nah, sekarang ini kan kampanye semakin banyak ya, Pak. Apakah dengan kampanye yang banyak ini gitu sebagai garis besarnya, perkembangan narkotika untuk anak-anak sekolah ini semakin mengkhawatirkan, Pak Fadli?
1: Iya, alhamdulillah, puji Tuhan, kami khususnya di BNN Kota Jakarta Timur sudah melakukan apa namanya penyuluhan terkait dengan informasi edukasi kepada sekolah.
0: Oke.
1: Terlepas dari sekolah, ini juga ada masyarakat, ada kampus dan instansi pemerintah. Nah, ini kami karena dengan adanya program Ananda Bersinar ini, kami lebih fokus kepada anak-anak pada usia sekolah.
0: Oke.
1: Tentang kekhawatiran yang terjadi, khususnya di wilayah Jakarta Timur, memang kalau dibilang untuk tahun 2005 ini, dari 2023 sampai dengan 2025 ini,
0: 2025 ada, kemarin, tahun kemarin berarti ya, Pak?
1: Kan ini 2026 belum selesai,
0: sedang
1: ini
0: berjalan ya,
1: ya sedang berjalan. Jadi evaluasi dari 2023 sampai 2025 ini ada kenaikan 0,38%.
0: Lumayan besar loh, Pak ya. Hampir setengahnya ya. Oke, oke, oke.
1: Ah, jadi ini terkait dengan informasi edukasi ini, kalau kami lihat ini sangat penting. Karena kurangnya informasi dapat menyebabkan, apalagi kita tahu sendiri bahwa di usia pertumbuhan ya, itu kan pertumbuhan itu kan dari fisik maupun otak juga itu kan anak-anak di usia seperti itu ada rasa penasaran yang sangat kuat.
0: Ya, ini barang apa kok nggak dibolehin ya, gitu ya Pak ya.
1: Nah, jadi ini yang sekarang yang ya ini saya agak meluas sedikit. Ini terkait dengan vape terutama ya.
0: Rokok elektrik ya.
1: Ya, rokok elektrik. Ini kami BNN bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan semua ada beberapa instansi terkait. Itu ada rencana mau menarik, termasuk dari kemarin tuh diundang dari Komisi 3 kalau nggak salah Bapak Habibur Rahman. Itu untuk tujuannya untuk menarik vape ini.
0: Oke.
1: Kenapa menarik vape ini? Karena salah satu bahan narkotika ini wadahnya itu adalah vape. Nah, ini yang kita kenal ini yang banyak viral di medsos. Itu ada istilahnya vape getter.
0: Benar ya? Saya bahkan belum tahu.
1: Iya, jadi
0: kalau saya sampai vape getter apalagi ini itu. Udah kayak kursi pijat aja ya.
1: Ya, seperti itu.
0: Oke.
1: Jadi mohon maaf saya ya. Bisa jelaskan sedikit.
0: Silakan, Pak.
1: Terkait dengan vape tadi. Di dalamnya itu biasanya para bandar narkoba ini memanfaatkan vape itu untuk dijadikan sebagai bahan untuk memasukkan
0: narkotika.
1: Bahan dasarnya itu termasuk salah satunya adalah etomidet.
0: Etomidet
1: itu apa? Itu obat bius. Jadi kalau dikonsumsi dalam dosis tertentu, itu pasti akan menimbulkan getar. Makanya ada pot getar.
0: Efek ke badan ya Pak?
1: Iya.
0: Oh.
1: Jadi semua badan itu bergetar.
0: Oke, tremor gitu ya. Ya.
1: Kalau tremor masih mendingan, lebih dari tremor.
0: Benar. Oh, ya, jadi dia tidak jadi dapat menguasai kondisi itu dalam dosis yang tinggi ya, gitu ya Pak. Karena kan
1: sekali
0: hirup terus kan.
1: Iya, seperti itu.
0: Oke. Jadi nah, lagi rame nih Pak ya, betul. Si vape getter ini ya. Nah, oke.
1: Okay. Nah, terkait dengan peredaran narkoba di kalangan siswa ini kan banyak informasi atau kurangnya informasi sehingga rasa penasaran tadi sehingga ada circle-circle-nya para siswa itu kepingin coba karena mereka melihat dari medsos-medsos itu kok seperti ini akhirnya penasaran dan mencoba.
0: Oke.
1: Seperti itu.
0: Di luar itu Pak, ini kan harganya juga menurut saya nggak murah ya Pak ya?
1: Ya betul.
0: Berarti ini mereka saat biasa ini menurut kejadian yang sudah pernah ada gitu ya Pak, ini satu device bareng-bareng atau akhirnya mereka nabung supaya beli device ini gitu. Berarti ini tersedia di toko-toko rokok elektronik yang di jalan-jalan gitu ya Pak?
1: Ya, kalau untuk ketersediaan di tempat atau toko-toko tertentu sih enggak.
0: Oh.
1: Biasanya mereka beli lewat online.
0: Oh, jadi memang untuk pembelian online ini yang harus kita perhatikan ya Pak, keamanannya sekarang ya. Oke, jadi ya istilahnya saat ini sudah terjual bebas gitu ya.
1: Betul.
0: Jadi pengamanan dari orang tua, dari sekolah itu memang harus lebih ketat gitu ya.
1: Betul.
0: Mengingat juga nih Pak, dampak yang dirasakan gitu ya Pak. Bagaimana dampaknya mempengaruhi perkembangan otak anak di usia sekolah tadi Pak? Di luar tadi pastinya ada rasa penasaran gitu ya. Apakah dengan jenis yang baru ini dampaknya sama atau ini justru lebih berbahaya Pak? Salah satu jenisnya tadi kan yang si pot getar itu ya.
1: Ya, yang pasti jelas berpengaruh sekali terhadap perkembangan otak dari
0: anak
1: tersebut. Karena di saat usia anak ini merekanya lagi masa-masa pertumbuhan baik pun fisik maupun otak. Apabila sudah terkontaminasi atau terpapar dengan narkotika jenis ya boleh saya bilang etomidet ini, ya dampaknya pasti sangat besar.
0: Ya.
1: Mungkin mempengaruhi tentang apa namanya fokus dia terhadap
0: menangkap sesuatu ya, menangkap informasi ya.
1: Dan okay, biasanya kalau komunikasi dengan orang tua kadang dia dia tidak memperhatikan apa yang ngomongin orang tua, malah pandangannya kemana-mana gitu lagi, jadi seolah-olah pikirannya terawang gitu.
0: Oke. Gelisah gitu ya, Pak. Fokusnya tuh jalan-jalan gitu.
1: Betul, gelisah.
0: Gelisah ya. Terus juga terkait dengan pengendalian diri ini ya, Pak. Makanya kadang-kadang kalau misalnya di stop, mereka bisa melakukan hal-hal kriminal lain gitu ya, Pak ya.
1: Iya. Karena kalau dampaknya itu terhadap anak, itu kan sulit dikendalikan apabila sudah kecanduan. Itu biasanya berdampak. Contoh, dia butuh nih, kan namanya udah adiksi, kecanduan banget. Otomatis kan dia butuh uang, butuh duit.
0: Uang jajannya gak cukup
1: Uang jajannya gak cukup, terpaksa mungkin nyuri HP teman. Nyuri motor tetangga, seperti itu. Jadi banyak hal yang pasti akan muncul sebagai pemicu dari narkotika tadi.
0: Nah, terkait dengan hal tersebut kan ini juga adanya kerusakan permanen gitu ya, Pak. Nah, kalau kerusakan permanen ini seperti apa tuh di anak-anak pada masa depannya, Pak?
1: Ya, jadi biasanya kalau kerusakan permanen itu biasanya kalau tadi dia cara menyampaikan sesuatu itu jelas.
0: Ya.
1: Intonasinya jelas.
0: Iya.
1: Karena kalau orang sudah terpapar itu otomatis mengganggu saraf otaknya sehingga kalau istilah bahasa pasarnya, lidahnya semakin pendek. Ya, jadi ngomongnya itu
0: ketahan gitu ya, Pak.
1: Mengucapkannya itu intonasi enggak jelas.
0: Itu salah satunya faktor
1: bisa kecatatan. Terus yang kedua, otak. Otak itu bisa karena mudah depresi sehingga kadang sulit berkonsentrasi, kadang ngomong sendiri, bisa lari ke kejiwaan. Seperti itu.
0: Itulah kerusakan permanen yang bisa terjadi pada anak tuh ya, Pak, ketika sudah mulai adiktif juga gitu ya, Pak. Nah, terkait dengan hal ini, itu harganya semahal apa sih, Pak? Ada nggak informasinya, Pak, rata-ratanya? Karena kan kalau misalnya sasarannya adalah anak-anak sekolah gitu ya, Pak. Kan ya udah ketaker lah uang jajan anak sekolah berapa gitu ya, Pak. Paling dikumpul-kumpul 100 ribu apa mungkin lebih, Pak? 500-an?
1: Kalau untuk informasi terkait dengan vape yang mengandung etomidate ini, saya belum tahu jelas angkanya berapa. Tapi biasanya yang digunakan yang sekarang ini yang pernah kami BNN Kota Jakarta Timur pernah menangani, itu ada circle anak-anak SMP yang saya sebutkan tadi di wilayah tertentu di Jakarta Timur ini. Itu mereka menggunakan selain dari etomidate ya, ada yang disebut dengan tembakau gorila.
0: Apalagi itu, Pak?
1: Itu tembakau gorila itu tembakau biasa, tetapi di apa ya, di diproses dengan zat kimia sehingga membentuk seperti itu. Yang disebut dengan tembakau gorila. Itu kadang
0: dia modelnya kayak rokok gitu berarti tembakaunya itu, Pak.
1: Jadi dia seperti dengan tembakau, cuma yang bisa membedakan dari warnanya. Kalau tembakau itu warna agak kayak coklat-coklat. Kalau si tembakau gorila ini tembakau tapi kelihatannya agak kehitam-hitaman. Gitu, dia nggak coklat tetapi warnanya.
0: Berarti dia dibakar tuh, Pak, ya. Tembakau
1: seperti kayak rokok.
0: Kayak rokok. Itu baunya sama atau beda tuh, Pak?
1: Kalau untuk baunya saya belum pernah cium ya baunya itu, tapi yang jelas pasti
0: dia dibakar,
1: baunya
0: ya?
1: Seperti tembakau.
0: Jadi ya itu dia yang kalau dari kasat mata doang tuh nggak kelihatan gitu ya Pak ya. Baiklah. Nah, kalau tadi kita udah kenalan nih, udah dapat edukasi terkait dengan pengaruhnya terkait dengan perkembangan otak anak manusia gitu ya Pak. Nah, bagaimana terkait dengan prestasi akademiknya Pak? Pasti kan ini jadi sejalan ya dari cara menangkap mereka di sekolah, cara memahami pelajaran gitu. Nah, prestasinya sendiri seperti apa Pak? Kalau dulu kan kita taunya ada yang sampai di DO gitu ya.
1: Ya biasanya kalau sudah penggunaan narkotika seperti itu pasti berbanding terbalik dengan
0: teman-teman lainnya ya. Baik.
1: Artinya tadinya boleh dikatakan anak ini cerdas, aktivitas kegiatan sekolah sering dia ikuti. Nah sekarang malah terbalik. Sekarang malah menyendiri, terus sering mojok sendiri. Kadang dia cari circle-nya teman-teman yang khusus itu, pemakai itu seperti itu. Jadi menarik diri. Terus kemudian bisa menurunkan, terjadi penurunan motivasi terhadap si anak tersebut.
0: Oke.
1: Intinya pasti mentalnya
0: males-malesan gitu ya Pak. Lemes mulu, ngantuk mulu gitu kali ya.
1: Sekolah males, disuruh orang tua apalagi.
0: Terus abis itu adanya juga gangguan belajar pasti ya
1: pasti,
0: Pak.
1: Pasti, udah pasti.
0: Nilai-nilai pasti menurun gitu. Tapi Pak, kalau misalnya nih kan si ceritanya si anak ketahuan nih dia pemakai gitu kan. Pasti jalur pertama adalah dia masuk rehab tuh Pak.
1: Iya, rehab.
0: Rehabilitasi gitu. Dan si rehab ini kan pasti ada durasi-durasi tertentunya gitu ya Pak, tergantung kondisi anak. Ketika mereka dikatakan sudah clean gitu Pak, dalam arti pembinaannya sudah selesai, dari segi kesehatannya juga sepertinya sudah jauh lebih baik gitu. Mereka kembali lagi nih Pak ke lingkungan, ke sosial gitu. Secara dampak yang tadi tuh Pak, dari males-malesannya, dari lemahnya daya ingat, dari gak fokusnya, apakah itu bisa kembali normal lagi atau udah pakai yang terakhir aja gitu, Pak.
1: Iya. Jadi biasanya kalau anak-anak dengan penggunaan narkotika itu kan dilihat dari tingkatannya. Ada kan tingkatan ringan, sedang, berat. Ya, kalau seandainya berat, berarti kan otomatis direhab.
0: Iya.
1: Artinya direhab ini kan ya ditempatkan di suatu tempat untuk dibina. Ini yang dibina ini adalah mentalnya. Gitu. Nah, dari situ kan nanti teman-teman di balai rehab sendiri yang nanti bisa menentukan apakah dia ini sudah pulih atau tidak, seperti itu. Nah, ini tinggal tergantung dari
0: si
1: individunya, anaknya, apakah dia bisa sembuh, apakah tidak. Kalau memang kalau prosesnya lama sembuh, ya mungkin rehabnya semakin lama.
0: Baik.
1: Dan itu juga sebenarnya apabila dia sudah sembuh, dikatakan dia sudah sembuh, dia seharusnya tidak lagi kembali ke
0: rehab
1: tempat
0: itu.
1: Tempat yang dimana proses terjadinya dia sampai pakai narkotika.
0: Benar-benar dijauhkan gitu ya Pak.
1: Sebenarnya seperti
0: itu. Saya sering dengar tuh Pak dari beberapa teman-teman yang adiknya kena ini.
1: Iya.
0: Abis dia selesai rehab, tiba-tiba dipindahin ke pulang kampung aja, jauh aja pokoknya tuh.
1: Karena kita lihat sendiri Mbak Muli. Jangankan anak, orang dewasa yang sudah punya penghasilan, apalagi dia seorang public figure. Kan bukan anak kecil. Dikasih tahu, ditangkap, direhab, keluar masuk gitu aja.
0: Kalau di satu tempat yang sama ya.
1: Iya, kenapa? Karena ya dia apabila direhab setelah kembali, balik lagi ke tempatnya seperti itu yang pernah dia lakukan, pasti dia lihat temannya pernah sering make berdua atau sering make bareng. Akan yang tadi, memori yang tadi kembali lagi.
0: Recall lagi ya, Pak. Kalau sama mantan gak bisa move on gitu ya Pak. Kalau ketemu terus ya Pak. Kalau WhatsAppnya dibalas terus kan susah move on nih ya Pak.
1: Betul, itu dia Mbak.
0: Oke, jadi memang harus ada treatment setelah rehab juga gitu ya Pak. Dan ini harusnya disupport juga sama keluarga ya Pak ya. Baik. Nah ini juga pastinya kan terkait dengan dampak sosialnya kepada si anak nih Pak Fadli ya. Terus juga perilaku sosial dan juga bagaimana perilaku emosionalnya. Tapi kita tahan dulu Pak, kita jeda dulu sejenak. Kita akan kembali lagi setelah lagu yang akan saya putarkan. Dan untuk pendengar Prosa tuh, saya mengundang Anda untuk bisa ikut bergabung ya dalam obrolan di hari ini terkait dengan program Ananda Bersinar tentang pencegahan dan dampak penyalahgunaan narkotika pada anak usia sekolah ya. Mungkin di sekitar Anda ada yang mengkhawatirkan, boleh coba ditanya sama Pak Fadli supaya dapat penanganan yang lebih baik. Dan mungkin kalau butuh penyuluhan bisa langsung
1: boleh,
0: ya Pak ya. Apalagi di daerah Jakarta Timur ya Pak, langsung tuh. Silakan 0811 7972 7912, atau lewat line telepon kami di 0213440696 dan 3441499.

0: Pada abad ke-17, Belanda melakukan ekspansi kolonialnya di wilayah Indonesia dan merampas tanah-tanah dari masyarakat pribumi, sehingga banyak rakyat kehilangan akses terhadap tanah mereka yang sebelumnya digunakan untuk bercocok tanam. Ini mempengaruhi ketersediaan beras sebagai makanan pokok. Oleh karena itu, masyarakat pribumi dihadapkan pada kebutuhan khusus untuk mencari alternatif lain yang lebih terjangkau dan tersedia secara luas. Bubur sumsum menjadi salah satu alternatif yang diadopsi oleh masyarakat sebagai ganti dari beras. Bubur sumsum terbuat dari tepung beras yang dicampur dengan santan, sehingga lebih ekonomis dan mudah diolah daripada nasi. Selain itu, bubur sumsum juga dapat memberikan kecukupan energi bagi masyarakat yang mengkonsumsinya.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
1: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
3: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu,
4: ngurusnya lama, dokumennya banyak.
5: Bener-bener ya.
1: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499, serta sosial media at @pro1rri Jakarta.
2: Halo RRI.
1: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9-10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
2: Halo RRI. Jakarta siang ini 91,2 FM
1: RRI Pro 1 Jakarta.
6: 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam Beranda Asa Cita Sangsi, program Ananda Bersinar tentang pencegahan dan dampak penyalahgunaan narkotika pada anak usia sekolah. Bersama dengan narasumber di siang hari ini, juga hadir di studio Fadli Saleh SKM, penyuluh narkotika ahli muda BNN Kota Jakarta Timur. Bapak Fadli, kita kembali lagi, Pak.
7: Baik, Mbak Muri.
6: Kita lanjutkan kembali nih obrolannya. Tadi tergantung ya dengan dampak narkotika ini terhadap perilaku sosial dan emosional anak nih, Pak. Apalagi sebelum dan sesudah, mungkin ya, amit-amit ya, Pak. Semoga gak ada yang sesudah ya, Pak. Gimana nih, Pak Fadli, terkait dengan hal tersebut?
7: Iya, untuk dampak narkotika terhadap perilaku sosial anak itu biasanya ada tiga hal di sini yang mungkin kita perhatikan. Ada yang pertama adalah instabilitas emosi, kemudian ada penarikan diri, dan pasti konflik keluarga.
6: Oke. Nah, terkait dengan instabilitas emosi nih, Pak. Terus itu kan anak-anak jadi mudah marah, mudah tersinggung. Betul. Gitu ya. Terus kayak merasa tuh yang lain tuh merasa menyerang dia gitu ya, kan, Pak. Jadi dia takut aja gitu bawaannya. Kemudian adanya penarikan diri gitu, keluar dari lingkaran pertemanannya. Dan yang terakhir adalah konflik keluarga. Nah, untuk yang dua, yang pertama gitu ya, Pak, terkait dengan si instabilitas emosi ini dan penarikan diri. Berarti ini kan kalau dilihat mungkin ciri-cirinya atau dampaknya ini kan 11-12 mungkin dengan kesehatan mental gitu ya, Pak. Mungkin orang tua belum tahu nih anaknya make gitu ya, Pak. Baru kelihatan dari ciri-cirinya. Nah, ini tuh sebaiknya dibawa konsul dulu ke psikolog atau gimana nih, Pak, penanganannya?
7: Betul. Iya. Yang pertama, kalau orang tua sudah, yang penting paham dulu nih orang tua nih. Kadang mereka melihat, oh, anak ini tiba-tiba kok jadi begini.
6: Jangan-jangan berubah gitu ya, Pak.
7: Jangan-jangan kerasukan setan atau apa namanya, kesambet gitu kan.
6: Iya,
7: itu tiba-tiba.
6: Iya.
7: Karena
6: drastis ya, Pak.
7: Minggu kemarin sebelum-sebelumnya kok biasa-biasa aja, masih main, manja-manja lah. Kok tiba-tiba langsung drop kayak gitu kan. Perubahannya drastis kelihatannya. Nah, kadang orang tua yang kurang informasi pun berpikir hal yang mistis kebanyakan. ada
6: masih
7: juga
6: percaya kliniknya kuat ya, ya Pak.
7: Oh mungkin lewat di bawah pohon mangga itu.
6: Iya jam 6 belum pulang sambal, gitu ya. Iya gitu. Iya iya.
7: Jadi
6: ya,
7: coba Pak RT potong padahal nggak ada ya sangkut paut dengan pohon mangga itu kan.
6: Iya iya.
7: Akhirnya ya, orang tuanya ada juga yang berpikir wah anak ini mungkin karena diomelin sama saya atau apa tiba-tiba dibentak sama bapaknya tiba-tiba langsung drop. Coba kita bawa ke psikolog. Ada orang tua yang seperti itu.
6: Iya, iya nah, Pak.
7: Terus kalau ada yang orang tua yang paham, itu biasanya pasti muncul curiga karena dilihat lingkungan rumahnya, lingkungan tempat tinggalnya.
6: Oh.
7: Banyak peredaran narkoba di situ.
6: Penyidikan langsung dari orang ya, tuanya ya
7: biasanya
6: Pak.
7: Biasanya ada
6: ya
7: orang tua yang paham. Iya, iya, oh iya, ternyata wah jangan-jangan anak saya juga nih terpapar. Biasanya ini satu.
6: Mainnya sering di situ tuh, ya, gitu ya Pak. Oke.
7: Okay. Atau dicekokin kan gitu.
6: Oh ya. Kalau nggak coba nggak ditemenin gitu ya Pak ya.
7: Iya.
6: Okay.
7: Kalau nggak bisa lewat sini. Kalau nggak bisa
6: muter.
7: Jadi,
6: ah, oh.
7: Gitu.
6: Itu benar-benar masih terjadi ya Pak sekarang?
7: Masih Mbak.
6: Oke.
7: Okay. Jadi seperti itu. Jadi akhirnya anak itu jadi tertekan. Padahal dia melihat sesuatu yang cuma dihisap doang. Ternyata berpengaruh terhadap mentalnya dia. Jadi biasanya ada orang tua yang sudah paham tentang itu, mungkin langsung bawa ke BNN atau kalau saya sarankan paling tidak harus coba bawa dulu ke BNN terdekat, BNN wilayah terdekat agar diketahui ini penyebabnya kenapa. Karena memang gangguan seperti apa nah psikolognya atau terpapar dengan narkoba, narkotika seperti itu.
6: Oh, jadi di ketika pun dibawa ke BNN akan ada penindak lanjutannya tuh berbeda juga ya, Pak. Ke psikolog apa jalur mana? Jadi semuanya dicek tuh ya, Pak ya. Oke. Okay. Jadi jangan takut dulu. Mentang-mentang masuk BNN udah pasti narkotika gitu ya, Pak. Oke, oke. Okay. Nah, itu kan tadi terkait dengan resiko dari perilaku sosial dan emosional anak gitu ya, Pak. Kalau di kesehatan fisiknya secara jangka panjang seperti apa? Karena kalau kita tahu kan lewat iklan-iklan yang sebelumnya, kampanye-kampanye yang sebelumnya tuh kan kalau narkoba tuh most likely kena HIV gitu ya Pak, kena AIDS atau yang parahnya udah meninggal gitu. Selain itu ada apa lagi Pak?
7: Ya biasanya kalau jangka panjang itu terpapar dengan hepatitis. Kenapa? Hepatitis itu bisa terjangkit langsung lewat suntikan. Bisa juga karena akibat kurang istirahatnya dia di saat malam itu kan perlu istirahat. Vital kita kan butuh
6: rest juga ya Pak. Ada jam-jamnya tuh ya. Makanya butuh tidur.
7: Betul.
6: Cukup.
7: Karena kita ibaratkan dengan motor baru ambil dari dealer kan. Jadi pakai 2-3 hari nggak pernah berhenti ya pasti juga rusak juga mesin aja rusak
6: panas terus ya Pak
7: gimana dengan manusia. Nah, seperti itu sehingga bisa muncullah kasus-kasus seperti penyakit
6: hepatitis tadi itu ya
7: itu kan disebabkan karena virus akibat daya tahan tubuh menurun sehingga muncullah namanya virus sekarang ini kan nggak ada obat nah, jadi ya saya sentil sedikit. Virus ini kan ada yang virus menetap, ada yang virus yang tidak menetap.
6: Oke.
7: Okay. Seperti itu. Jadi kalau virus yang tidak menetap ini seperti influenza, tanpa minum obat pun
6: istirahat
7: dia
6: aja
7: pergi
6: cukup
7: sendiri.
6: Ya.
7: Minum hangat pun yang penting istirahat cukup.
6: Iya.
7: Dia langsung kabur kan seperti itu. Karena kita punya antibody.
6: Iya.
7: Bagaimana dengan virus yang menetap? Nah seperti HIV AIDS. Hepatitis seperti itu. Jadi kalau sudah tidak mampu diatasi, kalau hepatitis larinya ke kanker hati.
6: Yang disebut oh, jadi bisa banyak ya, Pak.
7: Sirosis hepatis.
6: Sirosis hepatis.
7: Ya.
6: Oke. Okay. Jadi seperti efeknya itu tuh bukan cuman ya HIV gitu ya, hepatitis, tapi bisa ke kanker juga gitu. Selain itu tadi gangguan di otak juga ya Pak.
7: Baik.
6: Begitupun dengan gangguan pertumbuhan gitu, sehingga perkembangan fisik anak ini jadi tidak maksimal juga. Pendengar Pro 1 ya, lama-lama kan pasti ya sakit juga ya Pak, kalau organ hatinya tidak bekerja dengan baik, ginjalnya tidak dengan baik, imunnya jelek gitu ya. Baiklah, nah yang terakhir nih Pak, dampak hukumnya untuk anak usia sekolah kalau misalnya terlibat narkotika tuh seperti apa? Karena kan kalau ngomongin ranah hukum tuh, saya sempat dapat edukasi juga, anak di bawah 12 tahun tuh kan masih belum bisa dimasukin penjara gitu ya Pak. Nah harus edukasi juga dan juga apa namanya, dapat bimbingan gitu ya Pak ya. Berbeda tuh anak 17 tahun juga. Nah bagaimana dengan anak-anak usia sekolah ini Pak?
7: Ya, jadi kalau anak-anak usia sekolah ini kan paling sistem peradilan pidana anak, dia pasti masuk dalam seperti itu kan, ranah hukumnya seperti itu. Karena di usia belum dewasa itu kan tidak di penjara. Tapi sistem itu tadi seperti yang Mbak Molly sampaikan tadi. Terus terkait dengan itu, nanti ada catatan kriminal sampai dengan stigma sosial. Hanya
6: itu masuk tuh Pak, nanti kalau udah gede. Iya, catatan kan pasti. Kan kita biasa waktu mau kerja sekarang butuh SKCK kan, Pak?
7: Iya.
6: Itu kedata tuh Pak.
7: Iya pasti.
6: Oh my god.
7: Nah kalau sampai seperti itu, kira-kira berarti kan dia menganggap diri dia, oh percuma dong.
6: Aku lanjutin lagi.
7: Saya mau ngapain
6: lagi,
7: sekolah juga nggak bisa, karena harus butuh
6: SKCK
7: surat
6: itu,
7: itu surat bebas. Surat SKCK ini kan kelakuan baik ya.
6: Iya.
7: Ya, sedangkan
6: berarti
7: dia
6: udah masuk tuh satu tuh
7: ya,
6: Pak.
7: Seperti itu.
6: Oh.
7: Ya, terus terkait dengan
6: ngeri juga ya Pak. Masa depannya benar-benar dipertaruhkan gitu. Karena kan sekarang orang mikir dari luka. Emang kenapa sih generasi ke depan tuh kenapa kalau pakai sekarang gitu ya? Selain tadi mungkin duitnya habis. Pikirannya jadi gak fresh lagi, lama mikirnya. Ternyata pengaruh walaupun udah clear ke daftar kerja juga gitu ya Pak. Kelakuan baik ya. Oke.
7: Terus mengenai stigma di masyarakat. Kan dia udah pernah dicap nih pemakai narkoba. Kadang-kadang orang tua yang seumuran dengan tetangga sebelah anak ini, nah, kamu jangan bergaul sama dia nanti ini. Hanya kan dia jadi menyendiri. Jadi berdampak terhadap dirinya dia. Akhirnya di dalam kamar sendiri merenung. Akhirnya
6: depresi ya Pak.
7: Lama-lama depresi, bisa bunuh diri. Berpotensi.
6: Iya. Nah, dan setelah pun misalnya dia selesai gitu ya Pak dari sekolah gitu, dan dia cari kerja gitu kan, ada anak-anak yang saya cukup apresiasi lah untuk beberapa restoran, beberapa toko gitu ya yang mau menerima. Kalau abis dari narkoba ini kita ada sebutannya nggak sih Pak?
7: Apa itu?
6: Anak yang udah terkena gitu, misalnya dulu bekas pemakai atau apa tuh, ada sebutannya nggak sih Pak? Ada istilahnya gitu? Nggak ada ya?
7: Kalau kita di BNN nggak ada.
6: Oh nggak ada. Kan kalau misalnya habis keluar penjara tuh residivis gitu kan residivis, Pak? Ya, nah kalau pemakai narkoba tuh nggak ada ya?
7: Nggak ada.
6: Nggak ada ya? Nah kadang-kadang tuh saya suka ngeliat tuh Pak, di tangannya masih ada yang bekas
7: tusukan,
6: bekas tusukan, terus bekas di kayak disayat-sayat gitu. Jadi sih kayak maksudnya itu kan berarti dia sudah melakukannya udah jauh banget dulu gitu kan Pak. Tapi saya masih appreciate tuh, wah ternyata masih ada kok yang mau terima kerja. Tapi ya yang beli juga jadi takut gak sih Pak?
7: Karena saya membuat jadi ketakutan sendiri.
6: Benar, saya ngerasa jadi jaji tapi ya takut, gak bohong tapi saya takut gitu ya. Apalagi tadi udah kena dalam bukti SKCK itu ya Pak ya. Jadi memang peran keluarga dan peran sekolah ini cukup penting. Dan untuk Anda pendengar Pro 1 mungkin saat ini adalah seorang guru gitu ya, ada orang tua yang mungkin di sekolahnya belum ada penyuluhan terkait dengan narkotika untuk anak-anak, boleh nih Pak ya nanti dicek-cek ke BNN Kota Jakarta Timur. Ada sosial medianya gak nih Pak? Atau bisa search di Google aja ya.
7: Oke, okay, baik. Nanti cari di Google aja.
6: Cari di Google aja ya, lebih juga lupa. Lebih detail gitu ya. Untuk Anda yang di wilayah Jakarta Timur boleh tuh dicek BNN Kota Jakarta Timur. Yeah. Tuh lengkap, nanti tinggal di chat aja untuk informasi lainnya gitu ya, Pak. Betul, betul. Baiklah, sebelum kita tutup, Pak Fadli, mungkin ada yang mau disampaikan kesimpulan terakhir di dialog hari ini, silakan, Pak.
7: Baik, untuk terkait dengan program Ananda Bersinar ini, apa yang kita sudah sampaikan tadi, apa sudah yang kita memberikan informasi.

0: Sekolah dapat bertransformasi menjadi ruang yang aman untuk mencetak generasi yang sehat, cerdas, dan bebas dari narkotika.
1: Baik. Jadi mari bersama-sama pendengar Pro 1 ya, kita support terus ini program Ananda Bersinar ya Pak.
0: Siap.
1: Untuk anak-anak di masa mendatang jauh lebih sehat dan jauh lebih berprestasi pastinya. Pak Fadli Saleh, terima kasih banyak.
0: Baik,
1: untuk edukasinya di siang hari ini. Semoga ada waktu ketemu lagi, Pak.
0: Ya, baik. Amin, amin.
1: Amin, amin.
0: Mudah-mudahan kita ketemu lagi.
1: Boleh, saya siap diajak kampanye sekolah-sekolah, Pak.
0: Ya, oke. Okay.
1: Selamat kembali bertugas, Pak Fadli. Sehat selalu. Pendengar Pro 1, itu dia tadi akhir dari Beranda Asa Cita Sangsi, program Ananda Bersinar tentang pencegahan dan dampak penyalahgunaan narkotika pada anak usia sekolah, bersama dengan Fadli Saleh SKM, penyuluh narkotika ahli muda BNN Kota Jakarta Timur. Pendengar Pro 1, tepat di pukul 11 nanti, saya akan mengajak Anda bergabung bersama dengan RRI Programa 3 untuk Dinamika Olahraga setelah lagu-lagu yang enak berikut ini.

Fenerbahce melangkah ke playoff babak kualifikasi Liga Champions. Kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah 7 tahun vakum. Atlet bulu tangkis Indonesia siapkan permainan maksimal menjelang kejuaraan bulu tangkis dunia 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 12 Agustus 2026, bersama saya Safira Amalia.

0: Mendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Fenerbahce lolos ke playoff babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 usai menang 3-0 secara agregat atas Stern Grass. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Blanchek kommt auf Malin, Schott! Nächste gute Gelegenheit.
2: Fenerbahce lolos ke babak playoff Liga Champions 2026-2027 usai mengalahkan Sturm Graz 3-0 secara agregat pada laga pertama babak ketiga kualifikasi. Tim asal Turki itu menang 2-0 di kandang sendiri. Selanjutnya pada laga kedua, Ismail Kartal dan punggawanya menang di kandang lawan dengan skor 1-0 lewat tendangan penalti yang dicetak oleh Talisca Anderson pada menit ke-66. Hasil ini sekaligus mengantarkan Talisca menjadi pemain yang mencetak 4 gol dalam 4 pertandingan liga paling bergengsi di Eropa ini. Ia tampil agresif sepanjang pertandingan. Percobaan pertamanya terjadi pada menit ke-26, namun penyelamatan gemilang dari Daniel Kudryavkov mencegah bola masuk ke sudut kiri bawah gawang. Talisca mendapat peluang emasnya untuk mempertahankan rekor 100% golnya di Liga Champions pada babak kedua ketika Petar Petrovic melanggarnya di dalam kotak penalti. Pemain Brazil itu maju dan melepaskan tendangan rendah yang melewati Kudryavkov dan memastikan timnya melangkah ke babak playoff kualifikasi Liga Champions. Selesai pertandingan, pelatih kepala Fenerbahce, Ismail Kartal, mengatakan masih banyak evaluasi yang perlu dilakukan. Namun, ia senang para pemainnya dapat melewati semifinal babak kualifikasi Liga Champions.
3: Maçın değerlendirmesine gelince, her iki maçta da çok...
2: Untuk evaluasi, kami menunjukkan permainan yang sangat dominan di kedua laga. Jika melihat lawan kami malam ini, kami menciptakan banyak peluang gol, tetapi hanya mampu mencetak satu gol saja. Bagaimanapun, ada hal-hal yang kami lakukan dengan lebih baik dari hari ke hari. Kami juga memiliki beberapa kekurangan hari ini. Kami terus berupaya setiap hari untuk memperbaiki kekurangan tersebut secepat mungkin. Walau begitu, kami datang ke sini hari ini untuk melewati turnamen ini. Saya sangat senang bahwa kami berhasil memenangkan turnamen ini dan lolos ke babak selanjutnya. Saya mengucapkan selamat kepada para pemain. Di sisi lain, pelatih kepala Sturm Graz, Fabio Ingolic, mengatakan bahwa meski timnya kalah, ia tetap bangga dengan para pemainnya yang telah menunjukkan penampilan apik sepanjang pertandingan.
4: Hoş geldiniz. 0-1 mağlup geldik.
2: Kami kalah 0-1 dan tersingkir dari babak kualifikasi Liga Champions. Tentu saja ini menyakitkan dan kami tahu peluang untuk membalikkan keadaan hari ini tidak terlalu besar. Namun kami semua sadar bahwa peluang itu, meski kecil, masih ada. Dan bahwa gol pertama inilah yang akan menentukan segalanya. Dan kami telah memberikan yang terbaik. Setiap pemain telah berjuang sekuat tenaga dan menunjukkan performa terbaiknya. Itulah mengapa saya sangat bangga dengan penampilan tim hari ini dan upaya mereka untuk mencetak gol tersebut.
5: Ist an die Grenzen gegangen, hat
2: Fenerbahce berhasil mempertahankan gawang tanpa kebobolan dalam laga tandang kualifikasi Liga Champions pertama mereka sejak 2022. Hambatan terakhir yang tersisa bagi tim berjuluk Kenari Kuning itu untuk lolos ke babak utama Liga Champions untuk pertama kalinya dalam 18 tahun adalah Lyon. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke kabar Liga Eropa lainnya pendengar, Paris Saint-Germain PSG akan memulai musim dengan mempertahankan Piala Super UEFA saat menghadapi Aston Villa di Salzburg dini hari nanti waktu Indonesia Barat. Namun manajer Luis Enrique tidak mengharapkan pertandingan yang bagus. Ia mengungkapkan bahwa timnya kurang persiapan akibat Piala Dunia 2026. PSG memiliki 15 pemain yang berkompetisi di Piala Dunia yang berakhir lebih dari 3 minggu lalu. Termasuk gelandang Fabian Ruiz yang memenangkan turnamen bersama Spanyol dan 5 pemain di skuad Prancis yang mencapai semifinal.
1: Setelah menyaksikan pramusim dan berbagai pertandingan, banyak pemain penting yang tidak bisa tampil. Sulit untuk menilai dan menganalisis dengan tepat seperti apa tim yang diturunkan dalam pertandingan pramusim ini. Kita akan lihat besok. Bagi semua tim, meraih trofi Eropa merupakan hal yang penting. Besok kita akan lihat seperti apa pertandingan yang bisa ditampilkan oleh tim ini.
2: C'est important pour toutes les équipes de gagner un trophée européen et...
0: Meski Enrique tidak terlalu antusias dengan situasi timnya, ia tetap berambisi bahwa PSG untuk bisa mempertahankan gelar Piala Super Eropa yang mereka raih setelah mengalahkan Tottenham melalui adu penalti musim lalu.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Rafael Jodor mengamankan tiket semifinal Master 1000 perdananya setelah mengalahkan Arthur Fils pada perempat final Canadian Open 2026 di Montreal dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Rafael Jodor terus mencatat pencapaian baru dalam penampilan perdananya di level Elite ATP musim ini. Petenis Spanyol berusia 19 tahun itu melaju ke semifinal ATP Masters 1000 pertamanya di Canadian Open 2026 setelah mengalahkan wakil Prancis Arthur Fils. Jodor menyingkirkan Fils 2 set langsung dengan skor 7-6 dan 6-3 setelah bertanding selama 1 jam 42 menit di IGA Stadium Montreal dini hari tadi. Sempat kehilangan keunggulan pada kedua set, Jodor tetap tenang dan berhasil mengamankan kemenangan penting tersebut. Unggulan ke-20 itu mengaku terus berusaha bermain konsisten dan menghindari kesalahan untuk mengamankan tiket semifinal.
2: Saya hanya berusaha memainkan permainan saya. Saya tahu, sepanjang set itu, saya bermain sangat baik dan dia juga demikian. Jadi saya hanya berusaha tampil konsisten dan tidak banyak melakukan kesalahan. Memang mudah mengatakannya, tetapi sangat sulit melakukannya di lapangan. Namun, saya bermain dengan keyakinan bahwa semuanya akan berjalan dengan baik.
1: Sementara itu, pada pertandingan berikutnya, Ben Shelton terus menunjukkan performa impresif sebagai juara bertahan Canadian Open. Petenis Amerika Serikat itu mencapai semifinal setelah mengalahkan unggulan ke-13 Jakub Mensik 6-3, 6-1 di IGA Stadium dini hari tadi. Shelton hanya membutuhkan waktu 73 menit untuk menuntaskan pertandingan tersebut dengan permainan agresif dan efisien. Ia mencatat 18 pukulan winner serta hanya melakukan 3 kesalahan sendiri sepanjang laga. Usai pertandingan, Shelton mengaku puas dengan performa permainannya kali ini.
3: It was a great night.
4: Ini benar-benar malam yang luar biasa bagi saya. Saya rasa ketika semuanya berjalan sesuai rencana, aspek mental di lapangan menjadi sedikit lebih mudah. Hari-hari seperti ini jauh lebih mudah dibandingkan ketika ada hal-hal yang sulit atau masalah di sisi lapangan kita sendiri. Malam ini, saya bisa lebih menganalisis apa yang terjadi di seberang net dan menemukan cara untuk tampil efektif. Saya juga mampu mengeksekusinya dengan sangat baik malam ini.
1: Pada babak semifinal, Rafael Jodor akan menghadapi Brandon Nakashima, sementara Ben Shelton akan menantang Lerner Tin. Pertandingan semifinal jadwalkan akan digelar di IGA Stadium pada Rabu malam waktu setempat untuk memperebutkan tiket ke partai final Canadian Open 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar dari dalam negeri. PT Persib Bandung bermartabat memastikan bahwa FIFA Registration Ban yang berkaitan dengan sengketa dengan mantan pelatih Robert Rene Alberts telah resmi dicabut secara permanen. Hal ini setelah Persib menyelesaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan keputusan yang menjadi dasar perkara tersebut. Kepastian itu disampaikan melalui surat resmi FIFA bertanggal 11 Agustus 2026. Dalam surat itu, FIFA menyatakan bahwa proses perkara terhadap Persib ditutup setelah menerima konfirmasi bahwa Robert telah menerima pembayaran sesuai jumlah menjadi kewajiban Persib. FIFA selanjutnya menyatakan bahwa larangan Persib untuk mendaftarkan pemain baru terkait perkara tersebut telah dicabut secara permanen serta meminta PSSI untuk segera mencabut larangan tersebut pada tingkat nasional.

0: Sementara itu pendengar, kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah 7 tahun vakum melalui Indonesia Women's League 2026. IWL menjadi kompetisi sepak bola putri perdana yang berada di bawah pengelolaan I-League untuk membangun ekosistem berkelanjutan. Komisaris PT Liga Indonesia Putri sekaligus anggota Komite Eksekutif PSSI, Vivin Cahyani Sungkono mengatakan persiapan Liga dilakukan selama 2 tahun.
1: Kami memang punya kerinduan yang sangat besar untuk bisa mendapatkan kesempatan menyelenggarakan Liga Putri secara konsisten dan sustainable, karena apa yang kita sudah selenggarakan di tahun-tahun sebelumnya itu seperti kembang api, jadi nyala dan sebentar aja mati. Tapi dengan arahan dan bimbingan dari Ketua Umum, memang persiapan yang kami lakukan cukup lama. Dalam 2 tahun kita sudah diskusi secara terus-menerus dan intensif. Kita juga bisa melihat bahwa talent pool tahun-tahun belakangan ini makin bertambah, sehingga tahun ini kami memberanikan diri untuk memulai.
0: IWL 2026 menggunakan konsep centralized atau terpusat di satu lokasi dengan kemasan sport festival. Konsep tersebut mencakup pertandingan akhir pekan, panggung musik, UMKM, serta berbagai aktivasi untuk menarik perhatian publik. IWL 2026 dijadwalkan bergulir mulai 17 Oktober mendatang di Stadion Sumantri Brojonegoro Kuningan, Jakarta. Persita Tangerang menghadapi Persija Jakarta akan menjadi laga pembuka kompetisi. IWL 2026 sendiri untuk sementara akan diikuti oleh 6 klub yang berada di wilayah Jabodetabek. Di antaranya Persija Jakarta, Persita Tangerang, Dewa United, Garuda Yaksa, Persikak Depok, dan Bekasi FC.

0: Beralih ke cabang olahraga bulu tangkis, pendengar, atlet bulu tangkis Indonesia menyiapkan permainan maksimal menjelang kejuaraan bulu tangkis dunia 2026 di India yang digelar di Pelatnas Cipayung. Lalu bagaimana perkembangan kondisi di sana? Kita sudah tersambung bersama dengan reporter Karisma Rizky langsung dari Pelatnas Cipayung. Rizky, silakan.
1: Baik, terima kasih Safira, pendengar RRI, dimanapun Anda berada, saat ini saya tengah berada di Pelatnas Bulu Tangkis Cipayung, di mana memang sejak pagi hingga sekarang ini beberapa atlet masih berlatih bersama menjelang kejuaraan dunia bulu tangkis 2026 yang digelar di India pada 17 hingga 23 Agustus 2026 datang. Dan salah satu atlet tunggal putri, Talita Ramadhani Wiryawan, yang akan memulai debutnya di turnamen nanti, mengaku sudah mempersiapkan permainannya dengan matang.
2: Ya, pastinya sangat bersyukur di debut pertama World Jam ini. Ya, pastinya persiapannya udah disiapin dari jauh-jauh hari. Lebih dimatengin lagi buat pikirannya, apalagi tekniknya juga harus lebih tahan di lapangannya.
3: Ada program yang beda nggak dari persiapan ke kejuaraan lain? Karena kan ini kejuaraan penting ya?
2: Pastinya beda. Saya sama kak kalian mesti lebih difokusin lagi buat ke World Jam.
4: Sharing apa aja nih, Talita sama Rikawet?
2: Biasanya cuma bercandaan aja sih tentang latihan hari ini atau kemarinnya latihan yang gimana.
3: Talita nyangka nggak tahun ini debut di kejuaraan dunia? Atau memang dari awal apa kan sudah menjadi target pertama apa?
2: Nggak nyangka sih bisa debut di World Jam ini.
3: Udah persiapan mental sih nggak tahu ya?
2: Menang diri itu nggak tahu. Pastinya iya. Lagi apa ya? Biar agak tenang gitu. Ya, mungkin
4: sebelumnya. Ada tekanan?
2: Kok tekanannya pasti aja ada, cuman ya saya coba untuk enjoy aja.
3: Ada target dari kelas
2: enggak? Cukup ini perbedaannya ya? Target sih enggak, cuman saya target buat saya sendiri untuk main lebih bagus aja sih. Nanti
4: ini aku pertama pakai potensi sampai yang dua topik ini.
2: Senang juga sih ketemu Anseong, apalagi dia ranking 1 dunia kan, itu buat patokan saya untuk kedepannya tuh apa yang kurang dari sayanya untuk mencapai ke level atas.
4: Tapi fokus aku pertama ini.
2: Iya, pastinya.
3: Mulai usia kamu, aku perasaan kamu ketika akan tampil di kejuaraan dunia. Ini kan naik-naiknya turnamen lain meskipun pesertanya ya hampir sama ya seperti itu. Gimana?
2: Mindset-nya mungkin pastinya cuma ingin main bagus aja sih. Nggak mikir kalah menang. Soalnya keluarin kemampuan yang saya tuh.
1: Ya, pendengar, Indonesia sendiri menurunkan total 11 wakil pada ajang kejuaraan dunia ini. Skuad merah putih berpartisipasi di 5 sektor dengan 8 wakil berstatus sebagai pemain unggulan. Di antaranya adalah tunggal putra Jonathan Christie, ini unggulan ketiga, Ali Farhan unggulan ke-11, tunggal putri Putri Kusmawardani unggulan ke-6, Talita Ramadhani Wiryawan. Di ganda putra ada Fajar Alfian Muhammad Solihul Fikri, Sabar Karyaman Gutama Muhammad Reza Pahlevi, Raymond Indra, Nicholas Yokin. Di ganda putri ada Rachel Alicia Febi Setianingrum, lalu Febriana Dwi Puji Kusuma berpasangan dengan Melisha Trias Puspitasari. Lalu di ganda campuran ini ada Amri Syahnawi, Mita Violina, dan Marwan Faza Aisyah Salsabila. Indonesia sendiri ini pendengar membawa misi memperbaiki pencapaian pada edisi sebelumnya setelah hanya meraih 1 medali perunggu di sektor putri. Gelar juara dunia terakhir di Indonesia dipersembahkan Muhammad Ahsan Hendra Setiawan pada edisi 2019 di Basel, Swiss. Demikian pendengar yang dapat saya sampaikan dari Pelatnas Bulu Tangkis Cipayung, Jakarta Timur. Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Ke kabar selanjutnya, pendengar, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Kemenpora terus memperkuat hubungan bilateral dengan Australia di bidang kepemudaan dan keolahragaan. Kemenpora menerima Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, dan rombongan di Media Center Kemenpora Jakarta pada Selasa siang kemarin. Pada pertemuan tersebut, Menpora Erick membahas penguatan kerjasama bilateral di bidang olahraga dan kepemudaan. Pertemuan ini berfokus pada pengembangan jalur kepembinaan atlet muda yang berkelanjutan, serta pembahasan keberlanjutan program pertukaran pemuda kedua negara. Kemenpora menegaskan bahwa pembinaan atlet usia muda menjadi prioritas utama Indonesia, mulai dari tingkat akar rumput, identifikasi bakat, hingga pencapaian prestasi tingkat elit. Indonesia menyambut baik pengalaman dan rekam jejak Australia dalam membangun sistem pembinaan olahraga yang efektif dan berbasis ilmu pengetahuan. Dan sebagai langkah konkret, Kemenpora mengusulkan pembentukan pilot project yang berfokus pada pembinaan atlet muda, termasuk program pertukaran atlet, training center bersama, dan magang singkat bagi pelatih serta administrator olahraga. Kerjasama ini diharapkan tidak hanya meningkatkan prestasi teknis, tetapi juga membuka peluang dual karir atau pendidikan dan karir bagi para atlet muda melalui perluasan akses beasiswa Australia Awards.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Malia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972792.

0: Tips yang perlu diperhatikan bila terjadi banjir. Evaluasi resiko banjir dan lindungi rumah serta persiapkan evakuasi. Komunikasikan rencana dengan keluarga dan bantu anggota keluarga yang terdampak. Persiapkan persediaan untuk hidup mandiri selama 3 hari ke depan. Matikan air, listrik, gas, dan hindari zona yang berpotensi banjir tinggi.
1: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.

0: Bu, saya mau cuci piring dulu ya, Bu. Ini sudah menumpuk.
1: Sari, jangan dulu. Itu hujannya deras, ada petir juga.
0: Kenapa, Bu? Kan cuma cuci piring.
1: Bahaya, air hujan bisa menghantarkan listrik. Kalau ada petir atau arus bocor dari alat listrik, bisa nyetrum. Apalagi tangan basah, dekat keran logam. Sudah banyak kejadian orang kesetrum di dapur saat hujan.
0: Ngeri juga ya, Bu.
1: Iya, lebih baik tunggu dulu hujannya reda.
0: Iya, Bu. Saya tunggu hujan berhenti dulu ya, Bu.

91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta. Kali informasi dan inspirasi. Roli Hutahayan menemani Anda di Jakarta siang ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pendengar Pro 1, saya punya kabar gembira untuk kita semua, khususnya untuk warga Manggarai nih. Saya mendingan jadi penyiar aja ya dibanding jadi penyanyi ya. Ini ada kabar gembira untuk warga Manggarai. Setelah bertahun-tahun mati suri, ini terminal Manggarai akan diaktifkan kembali nih, pendengar Pro 1. Jadi bukan cuma sekedar terminal aja ya. Ini legend banget ya, dari saya kecil saya suka banget nih ngeliatin si terminal bus Manggarai ini, kayak wah keren banget karena gede banget kan ya. Tapi nantinya kawasan terminal ini akan disulap menjadi transportasi terpadu. Terminal Manggarai yang sudah sekitar 8 tahun ini minim aktivitas akan punya fungsi baru, pendengar Pro 1 ya. Pemerintah DKI Jakarta ini merencanakan sebagai kawasan Transit Oriented Development atau TOD, sekaligus sebagai simpul integrasi berbagai moda transportasi. Rencana ini hadir seiring posisi stasiun Manggarai yang menjadi salah satu pusat perjalanan KRL, kereta api bandara, hingga kereta jarak jauh. Terminal Manggarai ini akan terhubung dengan LRT, KRL, hingga Transjakarta. Nantinya Terminal Manggarai akan dikembangkan sebagai titik perpindahan penumpang yang menghubungkan transportasi first mile dan last mile dengan angkutan massal berbasis rel. Layanan seperti Transjakarta dan Mikrotrans akan diintegrasikan dengan LRT Jakarta, KRL Commuter Line, dan kereta api bandara. Pengembangan ini juga akan didukung oleh rencana pembangunan stasiun LRT Manggarai yang lokasinya berdekatan dengan terminal. Jadi nanti ini menjadi salah satu titik sibuk juga ya, pendengar Pro 1 ya, untuk Kopaja, Metro Mini, dan juga angkutan kota. Namun dulunya ya, sejak izin beroperasional Kopaja dan angkot KWK dihentikan pada 2018, aktivitas terminal ini juga ikut meredup pada akhirnya. Dan kini terminal ini diproyeksikan akan kembali punya peran penting dengan konsep integrasi antar moda. Wah, saya gak sabar banget nih ya. Semoga ini jadi salah satu kemudahan Anda untuk bergerak pastinya ya. Dan mendukung pekerjaan Anda juga gitu, aktivitas lainnya juga, yang mau arisan, yang mau pesta, yang mau kajian kecut mutia, ya kan, lebih mudah tuh kalau nanti ini mungkin sudah akan kembali dioperasikan kembali. Jadi dengan konsep TOD tadi, kawasan Manggarai ini diharapkan bukan hanya kembali ramai, tapi juga membuat perpindahan warga dari satu moda ke moda lainnya menjadi lebih terintegrasi dan efisien. Dan nantinya nih ya, ujung-ujungnya pendengar Pro 1, terminal ini akan menghubungkan layanan first mile dan last mile seperti Transjakarta dan Mikrotrans dengan moda transportasi berbasis KRL Commuter Line, kereta api bandara, sampai rencananya nanti hadirnya stasiun LRT. Wah, seru-seru pokoknya. Semuanya tumplek jadi satu ya, memudahkan dari Transjakarta, LRT gitu ya, Commuter Line, semuanya jadi satu untuk berpindah-pindah. Untuk Anda sebagai warga Manggarai nih, mungkin ya pendengar Pro 1 yang saat ini sedang bergabung, bagaimana nih komentarnya? Di support kah? Pasti akan senang kah ya? Dan pastinya nih perekonomian akan jauh lebih baik nih kalau terminalnya udah aktif lagi ya. Silakan boleh komentar, boleh ikutan kasih pandangan ke saya di 0811 7972 7912.

0: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Astacita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Astacita dalam Beranda Astacita. Beranda Astacita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
1: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
2: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
1: Bahkan dulu ada mandatory spending nggak untuk anggaran kesehatan?
3: Dia tidak terobat ya artinya. Kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
4: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
5: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
6: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
7: Kita kan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Astacita setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
8: Hujan deras adalah fenomena meteorologi yang sering kali datang dengan intensitas tinggi dan durasi singkat. Saat hujan deras terjadi, curah hujan dapat mencapai lebih dari 100 mm dalam waktu singkat, menyebabkan aliran air yang cepat di jalan-jalan dan potensi banjir. Hujan ini biasanya disebabkan oleh sistem cuaca seperti badai atau cuaca dingin yang membawa massa udara lembab ke suatu daerah. Penting untuk selalu waspada saat hujan deras, karena dapat menyebabkan bahaya seperti banjir, tanah longsor, dan gangguan pada infrastruktur. Selalu perhatikan peringatan cuaca dan ambil langkah-langkah keselamatan untuk melindungi diri dan lingkungan sekitar.

Makin Aku Cinta, Glenn Samuel featuring Brisia Jody dan juga Andi Rianto, pendengar Pro 1. Mana-mana kita di siang hari ini ya, tepat pukul 11:50. Ini kayaknya udah mulai persiapan untuk beristirahat ya, pendengar Pro 1. Makan siang, waktu yang paling ditunggu-tunggu oleh saya. Apakah hal ini juga ditunggu-tunggu sama pendengar Pro 1 ya, yang di kantor nih, lama banget jam makan siangnya gitu ya. Tapi emang udah kepikiran mau makan siang apa. Coba ya, masih punya 10 menit lagi menuju jam 10. Kok menuju jam 10? Menuju jam 12. Ini ketawa nih, saya udah lapar ya, butuh makan. Membaca saja sudah sulit. Jadi nanti di Maxi kita juga akan ngobrolin soal makanan juga ya, pendengar Pro 1, sambil dipikir deh hari ini mau makan siang apa gitu ya. Yang bawa bekal, jangan lupa bekalnya dimakan, jangan tergoda ajakan jajanan dari teman-teman. Sambil saya kasih informasi juga nih, menjelang ke hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81, sudah banyak kemeriahan yang pastinya sudah terjadi ya, pendengar Pro 1. Sudah banyak gapura-gapura komplek, gapura-gapura rumah yang dicat merah putih, meriah gitu ya, bendera-bendera. Terus juga di sekolah-sekolah mulai banyak lomba. Di kantor Anda mungkin emailnya dicek ya, ada daftar lomba 17-an, seru banget sih, ya ampun. Aku mau dong ikutan lomba. Kayaknya aku udah lama nih gak ikut lomba nih, pendengar Pro 1. Ini jiwa perlombaan saya kayak udah mulai menghilang gitu ya. Kalau dia bisa, dia aja. Salah satunya kemeriahan yang diadakan untuk menyambut hari ulang tahun ke-81 datang dari Kedutaan Besar Palestina untuk Indonesia, di mana kedubes Palestina bersama dengan sejumlah mahasiswa Palestina ini menggelar gotong royong di sekitar Jalan Jakarta. Ini turun langsung untuk menyapu jalan hingga mengecat ulang trotoar sebagai bentuk kepedulian sekaligus apresiasi kepada masyarakat Indonesia yang selama ini konsisten mendukung perjuangan rakyat Palestina. Aduh, seru sekali, hangat nih. Melihatnya hangat banget nih, lagi pada ngecat-ngecat trotoar ya. Kalau Anda juga mau share ke saya bagaimana kemeriahan menjelang hari ulang tahun Indonesia yang ke-81, boleh banget 0811 7972 7912.

Bersin adalah respon tubuh yang kuat untuk membersihkan saluran nafas dari iritasi. Bersin juga melindungi paru-paru. Ketika bersin, tubuh melepaskan udara dengan kecepatan tinggi, kurang lebih 160 km per jam pada volume udara yang besar, dan dapat menghasilkan suara yang keras.

0: Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7977 912. Jakarta siang ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilas Berita pukul 12. Jakarta mulai memperkenalkan angkot listrik pertama yang menawarkan perjalanan lebih senyap, minim getaran, dan lebih nyaman bagi penumpang. Kendaraan ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan transportasi publik yang lebih ramah lingkungan, sekaligus mendorong peralihan dari kendaraan berbahan bakar fosil. Saat menjejal angkot listrik tersebut, suasana di dalam kendaraan terasa berbeda dibandingkan angkot konvensional karena suara mesin jauh lebih rendah. Selain lebih senyap, kendaraan juga dilengkapi pendingin udara sehingga diharapkan mampu memberikan pengalaman perjalanan yang lebih nyaman bagi masyarakat. Beralih ke informasi selanjutnya, menjelang peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, pedagang pohon pinang mulai bermunculan di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan. Batang pohon pinang ini banyak diburu masyarakat untuk berbagai perlombaan 17 Agustus, khususnya tradisi panjat pinang. Salah seorang pedagang mengaku telah menjual pohon pinang setiap bulan Agustus sejak era 1990-an dengan pasokan berasal dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Harga batang pinang yang ditawarkan berkisar Rp600.000 hingga Rp1,5 juta tergantung ukuran dan kualitasnya. Sebagai peluang usaha musiman, dan hal ini menjadi cuan untuk menjelang perayaan kemerdekaan. Sekian kilas berita pukul 12. Untuk informasi lengkap lainnya, Anda bisa cek ke portal berita kami di www.rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin, ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

91,2 FM Radik Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Roli Hutahayan menemani Anda di Maxi hari ini. Tapi sebelumnya saya mau menyapa dulu nih Bapak Yudi di Bogor. Halo Pak Yudi, selamat siang. Pak Yudi, salam kenal, ada Roli di sini yang menemani. Sepertinya saya baru kenal nih sama Pak Yudi ya. Pak Yudi tadi sempat cerita nih kemeriahan di tempatnya Pak Yudi menuju tanggal 17 ini ada karena selain karena saya panitia lomba 17-an RT dan RW, jadi meriah deh. Oh, sudah mulai rame ya Pak, daftar-daftar lomba. Jadi nanti lombanya ada sepeda hias, lomba karaoke, lomba mancing. Keren banget lomba mancing. Ini kalau lomba mancing berarti pergi ke sebuah tempat pemancingan ya Pak Yudi ya? Apa justru di daerah komplek ada lokasi mancing yang deket tuh di dalamnya? Terus ada lomba catur, lomba domino dan sebagainya. Salam Pro 1. Wow, semangat ya Pak Yudi dalam perlombaannya. Semoga lancar semua acaranya, warganya juga happy. Happy happy ya. Happy happy juga ya Pak menuju 17-an. Tadi di studio Pro 1, pendengar Pro 1 di Jalan Medan Merdeka Barat. Kebetulan kan studio kami dekat sekali dengan Istana Negara ya. Jadi dari tadi pagi tuh saya nyampe itu ini bunyi pesawat lagi latihan. Seru banget. seru banget nontonin ini apa nanti ada air show-nya ya. Ini adalah salah satu yang saya tunggu-tunggu juga nih setiap tanggal 17. Seru. Ya udah deh, sambil mikir-mikir mungkin di siang hari ini Anda sudah dapat email atau mungkin sudah dapat WhatsApp dari RT RW ya mau ikut lomba apa, sambil mikir-mikir sambil makan siang saya temenin ya. Anda juga boleh cerita loh siang hari ini lagi makan siang apa, siapa tahu bisa jadi inspirasi saya. Tetap saya nyontek terus kalau mau makan siang ya. Silakan boleh cerita-cerita sama saya ya pendengar Pro 1 di 0811 7972 7912, atau di line telepon kami di 0213440696 atau di 3441499.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
2: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu.
3: Urusnya lama, dokumennya banyak.
4: Bener-bener ya.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499, serta sosial media @pro1RRI Jakarta.
1: Halo RRI.
0: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Halo RRI.
5: Bu Rina, hujannya makin sering ya. Hampir tiap sore deres banget.
6: Iya Bu Ani, tapi orang-orang suka lupa tuh. Curah hujan tinggi itu bukan cuma soal banjir loh.
5: Betul juga. Kemarin ada pohon tumbang di dekat pasar. Ngeri.
6: Betul. Belum lagi tanah longsor di daerah lereng. Kabel listrik kena air. Bahkan penyakit demam berdarah makin rawan aja, Bu.
5: Makanya kita harus siap ya, Bu. Rajin bersihin selokan, pangkas pohon yang rimbun, dan jangan lupa buang sampah jangan sembarangan.
6: Dan kalau hujan deras, hindari berteduh di bawah pohon atau baliho. Waspada itu perlu loh daripada celaka.
7: Lindungi diri, keluarga, dan lingkungan.
8: Musim hujan bukan hanya soal banjir. Waspadai dampak lainnya. Lindungi diri, keluarga, dan lingkungan.
9: Maxi, makan siang bersama teman sejati. Pro 1

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 91,2 FM dari Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Rolly Huta Hayan menemani Anda di jam makan siang hari ini. Gimana makan siangnya pendengar Pro 1? Sudah makan siang apa nih di siang hari ini? Apakah lagi banyak yang menikmati untuk promo-promo di bulan Agustus? Siapa tahu teman-teman Anda ada yang ulang tahun di bulan ini, terus diajakin makan promoan deh. Ih, saya sih berangkat. Aku sih berangkat banget, apalagi kalau makannya all you can eat ya. Atau mungkin hari ini nyari comfort food aja deh, makan nasi padang aja, Roli. Wah, enak sih nasi padang tuh, emang gak pernah salah sih pendengar Pro 1 ya. Atau makan warteg ya. Warteg juga mantep, tapi lama-lama bosen gak? Enggak dong. Atau mungkin siang hari ini makan mie ayam kali ya. Mie ayam enak juga sih, tapi buat sebagian orang makan mie ayam tuh bukan makan siang, karena makan mie mana kenyang gitu ya. Kalau saya sih makan mie ayam kenyang, karena abis itu tambah tempe gorengnya 2 sama es teh manis. Pakai bakso, pakai pangsit gitu. Kalau saya ya, makannya banyak memang nih dalam masa perkembangan dan pertumbuhan kayaknya. Kalau Anda gimana pendengar Pro 1? Makan siang apa hari ini? Boleh ya cerita sama saya di 0811 7972 7912. Ini saya mau kasih sebuah rekomendasi untuk Anda yang sukanya makan sayur-sayuran, mengurangi daging juga gitu ya. Lagi suka-sukanya makan vegan karena memang mau konsisten dan komitmen untuk jadi vegan gitu. Saya punya temen nih seorang vegan juga. Jadi kalau lagi makan sama dia, saya lumayan cukup seneng ya, karena saya dikenalin dengan berbagai macam makanan vegan gitu dan enak-enak ya. Pernah suatu hari ya, di sebuah ulang tahun saya gitu ya, akhirnya saya dikenalkan dengan salah satu restoran vegan gitu. Cuman memang harganya agak mahal pendengar Pro 1, tapi enak. Tapi ya karena ulang tahun, ya udah gak apa-apa deh sekali-sekali gitu ya. Akhirnya coba beberapa makanan vegan. Saya pernah coba makan daging dari kedelai ya, terus cobain rendang dari kedelai juga, terus cobain tempe, tahu juga, dan juga salad-salad lainnya. Enak sih, enak, seru. Cuman kalau saya diminta komitmen, kayaknya sih gak berani tuh. Belum berani untuk pindah ke vegan. Tapi kalau sekali-sekali untuk dicobain, boleh kok, enak soalnya ya. Apalagi Indonesia ini dikenal dengan kekayaan kuliner yang berbasis nabati. Jadi pastinya gak kalah lezat dibandingkan dengan hidangan berbahan daging ya. Banyak banget nih olahan tradisional yang bahan utamanya tuh support banget untuk vegan ya. Seperti tempe, sayuran, sampai nangka muda, ini juga mendapat perhatian dunia terkait dengan jenis makanan vegan ini ya pendengar Pro 1. Informasi ini saya ambil dari kompas.com, melansir dari Taste Atlas ya, platform panduan kuliner global. Ini menampilkan hidangan vegan terbaik dari Indonesia berdasarkan penilaian komunitas penggunanya. Karena memang memperlihatkan kalau cita rasa kuliner vegan Indonesia ini bisa bersaing di tingkat internasional nih, dan menjadi pilihan menarik bagi pencinta makanan berbasis nabati. Nah, apa aja tuh ya? Yang pertama ada tempe goreng. Ini kesukaan saya banget pendengar Pro 1, saya suka banget sama tempe. Saya suka banget sama tempe goreng, benar-benar suka banget. Saya tim tempe goreng yang kalau bisa tuh digoreng kering aja gitu, udah kriuk-kriuk tenang tanpa tepung. Nah, tuh the best ya, the best. Cuman pakai bawang putih, ketumbar, kunyit, garam, udah. Ah gitu. Teksturnya renyah di luar dan tetap lembut di dalam. Kemudian sajian vegan kedua yang enak yang bisa Anda coba di siang hari ini adalah ketoprak ya. Ketoprak pendengar Pro 1. Ketoprak ini best, bumbu kacang, tahu, bihun, lontong, ketupat. Terus kadang-kadang nih ya, sekarang udah lagi zaman tuh ketoprak telur. Kalau saya tim ketoprak aja, gak usah pakai telur, karena makan satu porsi ketoprak aja ngabisinnya Lama ya. Gitu. Terus yang ketiga ada tempe orek. Terus ada sayur asem. Waduh, sayur asem enak banget lagi pendengar Prosa tuh ya. Apalagi pakai ikan asin ya. Best. Saya tuh favorit juga sih sama sayur asem karena kebetulan ayah saya favoritnya juga sayur asem gitu. Jadi ya kami cocok lah dalam persayur aseman ini ya. Tapi sih sukanya sayur asem yang agak manis pendengar Pro 1. Biasanya nih kalau udah berdua makan sayur asem sama ayah saya tuh bisa sharing ya. Kami biasanya berebutan kacang tanah ya sama sama melinjo. Ya ampun enak banget, walaupun melinjo tuh effort ya, makannya harus dikupas dulu tapi tetap sedep gitu. Lalu yang berikutnya ada singkong goreng. Wah ini juga favorit saya nih, singkong goreng ya. Terus ya pertempean tadi ya, ada tempe orek, sekarang ada tempe bacem. Tempe bacem juga jadi satu favorit saya sih. Nah ada juga terong balado nih. Saya sampai gitu ya. Terong balado ini biasanya kita tahu dari hidangan khas Minangkabau gitu ya. Terongnya digoreng terus dipanggang atau dipanggang terus dikasih balado gitu. Nah, belakangan ini lagi rame namanya terong raos. Terong raos. Jadi kemarin saya sempat jalan-jalan ke Bandung ya, nyobain yang katanya lagi rame banget sama terong raos. Nah, ternyata terong raos ini adalah terong terus dikasih tepung gitu. Terus ada rasa karamelnya, agak manis-manis gitu. Enak sih, terus ada bumbu cabenya dikit itu di tepungnya. Lalu ada rendang tapi dari nangka. Wow, rendang nangka saya belum pernah coba. Kalau rendang dari kedelai saya pernah coba. Lalu ada pepes tahu nih, pepes tahu. Wah, pepes tahu juga lembut nih, enak banget ya. Untuk lansia, ramah di mulut dan ramah di lambung. Gimana? Siap gak jadi vegan? Siap lah, nih bisa sih makanannya sehari-hari udah kita ketemuin banget ya. Tempe, sayur asem, toprak. Aduh, saya pengen makan ketoprak, kayaknya ketoprak deh. Tapi gimana nih kalau dari Bogor? Pak Hasanuddin siap gak nih jadi vegan? Pak Hasanuddin, halo.
1: Halo, Roleo, siang.
0: Selamat siang.
1: Aduh maksi, apa jadi kata segala terong, segala pepes tahu, toprak.
0: Enak kan? Siap nggak? Jadi vegan. Saya bagi dua deh sama Pak Hasanuddin.
1: Apa aja udah mesin.
0: Tapi melinjo sayur asem buat saya ya Pak.
1: Iya dah, saya mau nggak begitu suka sayur asem buat beroli aja.
0: Oh gitu. Dari olahan. Oh jadi Bapak dari olahan yang tadi saya sebutin sukanya yang mana tuh? Ada terong, ada singkong, ada ketoprak, ada tempe bacem.
1: Kalau saya sukanya ketoprak tapi jangan pakai lontong, jangan itu pakai bihun aja sama telur ceplok.
0: Oh.
1: Bihunnya aja.
0: Karena si lontongnya bikin kenyang banget ya?
1: Iya, itu yang bikin dagelnya mah.
0: Jadi gantinya pakai telur. Bihun.
1: Iya, bihun sama telur itu mantep banget.
0: Saya
1: sambal yang pedas itu.
0: Wah, best. Saya justru kebalik, Pak. Saya enggak pakai telur karena kekenyangan. Tapi saya berikutnya kayaknya saya berikutnya mau nyontek resepnya Pak Hasanuddin nih. Gak pakai lontong tapi pakai telur. Mantap.
1: Pakai telur, pakai bihunnya aja. Enak itu.
0: Oke.
1: Jadi kita gak terlalu kenyang.
0: Proteinnya gitu. Banyak ya.
1: Kalau mau tempe ini.
0: Apa tuh?
1: Tempe sama telur asin. Tempe goreng kayak itu tuh. Kayak Roli tadi dibilang itu. Roli digoreng gitu aja. Sama telur asin enak bener deh.
0: Sama telur asin Pak.
1: Iya, enak bener itu.
0: Oh iya. Coba deh. Saya suka telur asin sih Pak, makan pakai nasi putih sama kecap. Udah tenang hidup saya.
1: Itu sama tempe.
0: Sama tempe
1: goreng telur asin, mantep bener.
0: Oh, jadi digabung tuh tempe sama tempe digoreng telur asin gitu Pak? Apa
1: iya,
0: pisah?
1: Iya, ini telur.
0: Oh, oke.
1: Telur asin bisa gitu.
0: Oke.
1: Telur asinnya dibelah gitu kan.
0: Keren juga nih ide makan siangnya dari Pak Hasanuddin.
1: Iya, tempe sama telur asin dibelah gitu, tempenya apa 3 biji apa 4 biji gitu kan. Gitu.
0: Sama telur asin. Enak, bener, saya jadi lapar, Pak. Ya udah saya coba deh nanti. Mantap. Terus hari ini makan siang apa, Pak Hasanuddin?
1: Saya itu makan siang ini saya lagi menunggu-nunggu apa yang lewat ini.
0: Apa tuh? Harapannya harapannya apa yang biasanya lewat?
1: Ini bakso Malang ini saya lagi nunggu-nunggu ini.
0: Wah, mantep.
1: Yang
0: leader. Anget-anget seger gitu itu. Ya, Pak.
1: Nah, itu.
0: Mantap sih. Mantap sih. Bakso Malang komplit, Pak.
1: Gimana?
0: Kalau bakso Malang biasanya makannya komplit. Kalau saya biasanya malas pakai yang bakso goreng tuh, Pak, atau somay goreng saya enggak mau.
1: Enggak,
0: tuh.
1: Itu idenya. Pangsitnya jangan, itunya bakso tahu.
0: Mm-hmm.
1: Sama itu tuh kerupuk.
0: Sama kerupuk pangsitnya ya? Ih, enak sih.
1: Iya,
0: pakai bihun ya, Pak.
1: Iya, bihun.
0: Ih, best.
1: Selalu ngikut bihun.
0: Cabe sama kecap dikit sama jeruk dikit ya, Pak.
1: Wih, mantep bener.
0: Mantep
1: itu.
0: Bener. Wah. Udah nih, saya udah dapat ide makan siang 3 hari ke depan nih dari Pak Hasanuddin.
1: Iya,
0: Bapak, terima kasih banyak sudah ngobrol di Maxi.
1: Selamat menjelang Agustus.
0: Oh, benar. Selamat semangat merdeka ya, Pak. 17-an.
1: Merdeka.
0: Semoga Bang Bakso Malangnya cepat lewat ya, Pak Hasanuddin, biar makan.
1: Iya,
0: mantap.
1: Selamat siang, matugas.
0: Terima kasih, Pak. Pendengar Pro 1, kalau Anda mau ikutan ngobrol juga, boleh. Saya masih punya satu kesempatan lagi untuk ngobrol ya, sebelum nanti kita akan pindah ke pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sambil saya temenin sama lagunya Lingua deh. Udah lama ya gak denger Lingua kayaknya. Ada Bila Ku Ingat untuk Anda.
2: Maxi, makan siang bersama teman sejati. Pro 1.

0: 91,2 FM Radio Pro 1 Jakarta. Ruli Hutahayan masih menemani Anda di Maxi hari ini. Dan saya gak sendirian karena ada Pak Heri di line telepon yang juga menemani saya di makan siang nih. Halo Pak Heri, selamat siang. Halo Pak Heri. Halo Pak Heri, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang Pak Heri. Apakah aku terputus dengan Pak Heri? Sepertinya aku terputus. Dan saya juga mau nyapa juga nih, ada Teh Eca Hamid. Halo, dari Bogor nih. Wah, ini sih pelanggaran kirimin aku foto makanan ya. Seru banget, ini lagi makan sama komunitasnya. Terus menunya pecak ikan gurame, tempe orek, ayam goreng, lalap dan sambal. Terus ada mie goreng, ada tahu juga. Wah, keren banget ini komunitasnya. Teh Eca, aku boleh ikutan gak? Nah, ikutannya ini pas bagian makan-makan. Selamat makan siang ya, selamat beraktivitas, salam sukses, sehat selalu always ya Hani. Terima kasih Teh, seru banget nih. Teh Eca juga lagi cerita kalau di tempatnya lagi pada ikutan lomba 17-an. Nah, seru banget lihat emak-emak lagi bawa kelereng pakai sendok. Pak Heri, halo, selamat siang.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Salam kenal, ada Roli,
1: selamat Pak. Iya, Roli. Salam kenal
0: siang
1: dengan Pak Heri di Lebak Banten.
0: Di Banten Rangkas Bitung.
1: Semoga kabar sehat selalu, Kak Roli ya.
0: Amin, sehat. Pak Heri makan siang
1: Merdeka.
0: Apa hari ini? Merdeka dong. 17 Agustus bentar lagi ya. Gas.
1: Iya, mudah-mudahan tahun ini ya. Lebih rame lagi ya.
0: Iya.
1: Semangat.
0: Amin. Lo mau makan kerupuk kali ya Pak, ikutan jam-jam makan siang gini bawa nasi sama kecap ya, sama telur.
1: Betul. Kesukaan saya Kak Ruli.
0: Apa, ayam goreng?
1: Telur
0: apa kerupuk?
1: Telur ya. Dadar.
0: Iya kecap. Sih. Nih Pak Heri, kalau makan telur dadar biasa racikannya gimana nih? Kan ada yang pakai bawang, ada yang ditambahin kornet, ada yang udah telur dadar karena biasa kalau, aja.
1: Ya kalau ada cabai, bawang. Mm-mm. Kalau nggak ada ya cukup apa tuh,
0: telur aja dikocok ya.
1: Telur pakai garam sedikit. Kecap udah.
0: Wah, nasi panas udah sih, tenang ya Pak. Tenang.
1: Betul.
0: Sih hidup kita tenang sih ya Pak, nasi telur ya.
1: Sebenarnya aku juga seneng itu tuh, coba balado ikan teri tapi manis pedas, tapi jangan terlalu pedas Kak Ruli.
0: Oh, balado ikan teri.
1: Saya itu masakan itu sukanya yang agak manis dikit, rasa manis. Kalau nggak manis saya protes saya.
0: Oh, ada manis sedikit aja udah tenang gitu ya Pak ya?
1: Iya, jadi sedap gitu ya.
0: Sedap. Jadi rasanya tuh netral. Ada asinnya, ada gurihnya, ada manisnya, ketutup ya. Oh, oke. Iya. Jadi hari ini makan siang apa? Telur dadar kah? Pakai teri kah?
1: Telur dadar, pakai kecap, pakai sayur itu apa, lodeh tuh.
0: Aduh, lodeh juga enak sih, santannya agak ya, antri, sedikit ringan.
1: Ya sama teteh tuh ya.
0: Oh, langganan.
1: Sayur lodeh.
0: Mm-mm.
1: Yang saya sayur asam cuman bumbunya itu mau pakai santan ya.
0: Iya, lodeh tuh labu biasanya ya Pak, labu sama tempe sama kacang panjang ya, kalau enggak salah ya saya ya.
1: Tapi Karuli enaknya kalau di kampung itu.
0: Heeh.
1: Makan sama sambal. Pepaya muda dipotong, ikan asin. Oh, mantep itu.
0: Sambal pepaya muda nih saya belum pernah ketemu tuh Pak. Ntar saya coba cari deh. Kayaknya sedep ya.
1: Coel itu pepaya muda. Bikin sambal. Pakai ikan teri sama ikan asin.
0: Mantep. Digabung tuh ya Pak. Mana si putih anget.
1: Iya betul.
0: Kerupuk putih. Best. Oke. Okay. Ide makan siang saya juga nih.
1: Ya.
0: Iya.
1: Makan belum Kak Ruli?
0: Belum nih Pak, nanti deh. Saya baru dapat ide makan nih tadi.
1: Ya. Ya, mudah-mudahan sehat.
0: Amin. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Heri. Ada di WhatsApp saya ini ada, semoga saya nggak salah sebut ya, ada Ibu Jack Jansen Pang dari Mangili, Sumba, NTT. Halo, selamat siang NTT. Ih, aku seneng banget hari ini banyak pendengar Pro 1 yang baru aku kenal. Salam kenal ya, Ibu Jack Jansen Pang dari NTT. Karena fotonya cewek tapi namanya kayak pria, tapi ya semoga aku gak salah sebut ya Ibu. Kalau saya sukanya makan siang dengan nasi goreng pedas. Wah, nasi goreng pedas juga enak sih. Pakai ayam goreng ditambah tahu goreng. Kalau semuanya dengan minyak ayam goreng. Oh, maknyus. Jadi masih ada resep-resep rasa dari ayamnya gitu ya. Ini juga enak sih nasi goreng. Ya Bu, saya juga kalau kadang-kadang udah buntu gitu ya, mau makan apa, udah nasi goreng abang-abang aja deh. Udah saya main aman aja, tambah telur dadar gitu ya. Enak, mantep. Wah, terima kasih Ibu Jack Jansen Pang dari Mangili, Sumba, NTT. Salam kenal dari Roli di Jakarta siang ini. Pendengar Pro 1, seru banget hari ini saya ngobrol banyak sama Anda. Besok-besok kita ngobrol lagi ya. Pokoknya kita ngobrol lagi besok-besok. Dan untuk Anda yang belum makan siang hari ini, jangan lupa makan siang, nanti sakit mah. Atau nanti kalau abis ini ada meeting, gak bisa mikir, disuruh meeting ya. Semoga semuanya sudah makan, gak ada makanan yang tertunda juga. Jadi aman-aman aja, lancar-lancar semuanya pendengar Pro 1 ya. Tepat di pukul 1 nanti kita akan bergabung dengan Warta Berita Pro 1 Jakarta.
2: Jadi gitu menu favorit mereka.
3: Simak terus Maxi, makan siang bersama teman sejati.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Promosi apa minuman keras yang viral, apalagi dikaitkan dengan kegiatan keagamaan, ini sungguh-sungguh menodai kehidupan keagamaan yang kita jaga bersama di Jakarta.
3: Untuk pelaksanaan upacara tingkat kota, kita berkolaborasi dengan 3 pilar. Petugas upacaranya pun dari unsur TNI dan Polri.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Roli Hutahayan. Sari berita penting. Gubernur Pramono Anung mengecam tantangan hafal Al-Quran berhadiah miras di acara musik di Jakarta. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat terus mematangkan persiapan upacara peringatan HUT RI ke-81 tahun yang akan digelar di lokasi Lapangan Banteng. Berita selengkapnya. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengecam tantangan hafal Al-Quran berhadiah miras di acara musik. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
4: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengecam aksi tantangan hafalan Al-Quran berhadiah minuman keras atau miras di salah satu booth festival musik The Sound Project yang digelar di kawasan Ancol, Jakarta Utara pada minggu lalu. Menurut Pramono, hal tersebut sangat menodai kehidupan beragama yang selama ini telah terjaga di ibu kota. Untuk itu, Pramono mengatakan dirinya meminta kepada Asisten Kesejahteraan Rakyat, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Ali Maulana Hakim, untuk segera berkoordinasi dengan pihak terkait dan mengambil tindakan tegas. Pramono menegaskan tindakan tersebut tidak boleh terjadi di Jakarta dan ia menyesalkan hal tersebut terjadi di ibu kota. Demikian dikatakan Pramono Anung di Jakarta hari ini.
2: Yang pertama yang berkaitan dengan promosi apa minuman keras yang viral, apalagi dikaitkan dengan kegiatan keagamaan, ini sungguh-sungguh menodai kehidupan keagamaan yang sangat yang kita jaga bersama di Jakarta. Untuk itu saya akan minta kepada Pak Asisten Kesejahteraan, Pak Ali, untuk segera mengkoordinasikan, mengambil tindakan tegas terhadap hal yang tidak boleh terjadi di Jakarta. Sehingga sekali lagi, pemerintah DKI Jakarta menyesalkan hal itu terjadi di Jakarta.
4: Seperti diberitakan sebelumnya, sebuah video viral yang beredar di media sosial memperlihatkan booth produk minuman beralkohol di salah satu festival musik mengadakan tantangan menghafal salah satu surat dalam Al-Quran, yakni surat Ad-Duha, kepada pengunjung. Dalam video tersebut, pengunjung yang mampu menghafalkan surat Ad-Duha mendapatkan imbalan yang diduga berupa minuman keras. Dalam video yang sama, terlihat seorang pengunjung menghafalkan ayat-ayat surat Ad-Duha satu persatu. Setelah pengunjung tersebut selesai menghafal, orang-orang yang berada di sekitar booth terdengar memberikan tepuk tangan. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat terus mematangkan persiapan upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang akan digelar di Lapangan Banteng Senin 17 Agustus 2026. Persiapan dilakukan bersama unsur 3 pilar yaitu Pemerintah Kota Jakarta Pusat, TNI, dan Polri. Kepala Bagian Umum dan Protokol Kota Administrasi Jakarta Pusat, Istiasati Murmendiah, mengatakan geladi lapang telah dilakukan untuk memastikan kesiapan petugas dan peserta upacara. Geladi bersih dijadwalkan berlangsung Jumat 14 Agustus 2026 pukul 7.30 pagi waktu Indonesia Barat.
3: Jadi untuk tahun ini, untuk tema HUT adalah Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Kemudian untuk pelaksanaan upacara tingkat kota, kita berkolaborasi dengan 3 pilar, di mana para petugas upacaranya pun berkolaborasi bertiga dengan dari unsur TNI dan Polri.
1: Upacara tingkat kota administrasi Jakarta Pusat tahun ini mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Sejumlah unsur akan terlibat dalam upacara mulai dari Satpol PP, Sudin Perhubungan, Pemadam Kebakaran, para lurah, TNI, Polri, hingga berbagai UKPD. Peserta upacara juga melibatkan Abang None, ASN, Pramuka, OSIS, Tagana, PMI, serta unsur penanggulangan bencana. Masing-masing peleton terdiri dari 30 peserta dan 1 komandan peleton. Pemkot Jakarta Pusat berharap seluruh rangkaian persiapan dapat berjalan lancar hingga pelaksanaan upacara pada 17 Agustus mendatang. Warga di Taman Sari memasang kamera CCTV secara swadaya untuk mencegah kriminalitas dan aksi tawuran di kawasan tersebut. Berikut Alwan Syada melaporkan.
5: Warga di RW 7 Kelurahan Taman Sari Jakarta Barat memasang sejumlah kamera CCTV secara swadaya sebagai upaya meningkatkan keamanan lingkungan dan mencegah aksi kriminalitas. Ketua RW 7 Taman Sari Ruslan Abdul Ghani mengatakan, pemasangan CCTV dilakukan berdasarkan kebutuhan warga untuk memiliki sistem keamanan yang dapat dipantau secara terintegrasi dan berkelanjutan. Menurut Ruslan, CCTV digunakan untuk memantau potensi pencurian kendaraan bermotor, pencurian yang dilakukan orang dari luar wilayah, serta aktivitas para pemuda di lingkungan RW 7. Ruslan menyebut, program pemantauan tersebut telah berjalan sekitar 1 bulan terakhir. Seluruh biaya pengadaan dan pemasangan CCTV pun berasal dari swadaya masyarakat melalui kas RW dan dukungan dari masing-masing RT.
6: Dipasang itu sekitar kurang lebih 1 bulan yang lalu. Dananya itu dari uang kas RW, terus juga kita ada minta bantuan dengan para RT. Jadi satu RT kita tarikkan berapa, nanti sisanya dari kas RW.
7: Ini swadaya dari masyarakat?
6: Ya, swadaya dari RT sih terlebihnya.
7: Total berapa yang terpasang?
6: Untuk saat ini 8, mungkin di minggu besok itu 9, dan akhir tahun insya Allah sudah terpasang semuanya sebanyak 16.
5: Warga menargetkan jumlah kamera pengawas terus bertambah hingga mencapai sekitar 16 titik pada akhir tahun 2026. Ruslan menjelaskan, CCTV tersebut terhubung dengan sistem pemantauan di pos RW. Warga dapat secara bergantian memantau kondisi lingkungan melalui rekaman yang masuk. Adapun jika ditemukan aktivitas mencurigakan, warga langsung dapat segera mendatangi lokasi untuk melakukan pengecekan. Bersyukur, hingga saat ini, warga belum menerima laporan terkait pencurian kendaraan motor maupun aksi tawuran. Ruslan berharap penambahan CCTV dapat semakin memperkuat sistem keamanan lingkungan dan juga mendorong untuk warga bersama-sama menjaga ketertiban di wilayah RW 7 Taman Sari. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Antusiasme besar datang dari para pemain menyambut Liga Putri Indonesia Oktober mendatang. Selengkapnya Setio Agung melaporkan.
8: Para atlet sepak bola wanita Indonesia antusias menyambut Indonesia Women's League atau Liga Putri Indonesia yang akan mulai digelar Oktober mendatang. Salah satunya datang dari pemain Persija Putri, Risa Afriani Ulfa. Risa menyambut positif kesempatan kembali tampil dalam kompetisi Liga karena ajang tersebut dinilai penting untuk memberikan ruang bertanding sekaligus mengembangkan kemampuan pesepak bola putri Indonesia. Risa bukan nama baru di kompetisi sepak bola putri Indonesia karena pernah memperkuat Persija Putri pada Liga 1 Putri tahun 2019. Sementara pada Pekan Olahraga Nasional tahun 2024 lalu, ia menjadi bagian dari tim sepak bola putri DKI Jakarta. Ia juga pernah masuk dalam skuad timnas wanita Indonesia untuk laga persahabatan melawan Arab Saudi pada 2023 silam.
9: Pastinya aku dari sisi pemain itu sangat-sangat senang banget, dan juga mungkin gak cuma aku tapi semua pemain yang ada di Indonesia, terutama pemain-pemain senior, itu pastinya happy banget karena 7 tahun itu bukan waktu yang sebentar untuk kita nunggu liga ini. Jadi pastinya kita semua sangat-sangat amat excited untuk mengikuti liga. Sebegitu euforia dan juga excited supporter-supporter Persija yang sampai hari ini masih banyak komen di Instagram, masih banyak komen-komen dan ngasih masukan yang banyak untuk aku juga. Dan pastinya untuk kembali lagi ke rumah Persija itu adalah suatu kebanggaan dan juga prestasi buat aku.
8: Menurut Risa, kembalinya kompetisi Liga juga dapat menjadi momentum untuk memperluas pembinaan sepak bola putri. Tidak hanya pada level senior, tetapi juga kelompok usia muda. Ia berharap kompetisi yang berkelanjutan mampu melahirkan lebih banyak pemain dan talenta baru di Indonesia. Liga Putri Indonesia akan diikuti 6 klub yaitu Persija Jakarta, Persita Tangerang, Dewa United, Bekasi FC, Persikat Depok, dan Garuda Yaksa. Kompetisi dimulai pada 17 Oktober 2026. Kompetisi dimulai pada 17 Oktober 2026 di Stadion Sumantri Brojonegoro. Liga akan menggunakan format triple round robin sehingga setiap klub akan menghadapi masing-masing lawan sebanyak 3 kali dan menjalani sedikitnya 15 pertandingan. 4 tim teratas kemudian melanjutkan persaingan ke babak semifinal dan final untuk menentukan juara. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
1: Beralih ke informasi dari Banten, Dua dapur SPPG di Lebak terancam ditutup karena belum memenuhi persyaratan. Selengkapnya dilaporkan oleh Jaliyah Winarti.
10: Dua dari 207 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kabupaten Lebak terancam ditutup karena belum memenuhi persyaratan kelayakan dan administrasi. Wakil Bupati Lebak yang sekaligus Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis MBG di Kabupaten Lebak, Amir Hamzah, meminta seluruh pengelola SPPG segera melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan Badan Gizi Nasional atau BGN. Amir menegaskan pengelola tidak boleh menganggap remeh persyaratan terutama terkait sertifikat laik higienis sanitasi atau SLHS. Selain SLHS, fasilitas instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL juga menjadi perhatian. Dari 207 dapur SPPG di Lebak, sekitar 60% sudah memiliki IPAL sesuai standar, sementara 40% lainnya masih dalam proses pemenuhan. Menurut Amir, kelengkapan fasilitas dan administrasi penting untuk memastikan dapur SPPG memenuhi standar kebersihan, kesehatan, dan keamanan makanan bagi para penerima manfaat program MBG.
11: Yang pertama, tidak memenuhi syarat, tidak memenuhi syarat kelayakan. Jadi sekarang ini BGN tegas, kalau terutama kelayakan fisik dan pelayanan itu akan ditutup. Jangan main-main sekarang. Yang punya SPPG, menurutku jangan main-main. Lengkapi dulu. Karena nanti setahun ini, kalau setahun tidak ada SLAS, ditutup.
10: Sebelumnya, pada akhir Juli lalu, BGN mengumumkan penutupan permanen terhadap 833 dapur SPPG karena melanggar standar operasional prosedur. Penutupan juga dilakukan terhadap sejumlah dapur karena persoalan SLHS, IPAL, fasilitas penunjang, ketidaksesuaian menu, hingga temuan makanan basi. Pemkab Lebak mengingatkan seluruh pengelola SPPG agar segera melakukan pembenahan sehingga dapur yang beroperasi dapat memenuhi seluruh standar yang telah ditetapkan. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
1: Dispora Par Kota Cilegon gandeng BNN Banten untuk mewujudkan ekosistem industri kreatif yang aman dan bebas dari narkoba. Berikut Romanudin melaporkan.
12: Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata atau Disporvar Kota Cilegon menggandeng Badan Narkotika Nasional atau BNN Provinsi Banten untuk mewujudkan ekosistem industri kreatif yang aman dan bebas dari narkoba. Pentingnya menghadirkan ekosistem industri kreatif yang aman dan bebas dari narkoba bagi generasi muda di Kota Cilegon. Pemberantasan narkoba juga menjadi komitmen strategis nasional dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Koordinator Pemberdayaan Masyarakat pada BNN Provinsi Banten, Mita Mahara Rani mengatakan, melalui ruang berkarya yang produktif, industri ekonomi kreatif dinilai dapat menjadi salah satu benteng bagi generasi muda dari penyalahgunaan narkotika. Selain itu, BNN juga melakukan penguatan kelembagaan ekonomi dan usaha masyarakat di kawasan yang rawan narkoba di Kota Cilegon, salah satunya di wilayah Kecamatan Pulau Merak. Menurut Mita, pemberantasan narkoba membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Ruang kreativitas yang positif dinilai penting untuk mengarahkan generasi muda agar memiliki kegiatan yang produktif sekaligus menjauhkan mereka dari penyalahgunaan narkotika.
13: Di sini di Pulau Merak, besar kecil itu sampah banyak. Jadi itu agar dimaksimalkan bisa menjadi uang atau mata pencarian buat masyarakat. Nah selanjutnya di tahun ini kami kembali melakukan penguatan ekonomi dan usaha untuk masyarakat. Tujuannya masih sama, agar masyarakat di Kelurahan Mekarsari yang rentan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ini bisa produktif, bisa punya pekerjaan sehingga mereka nggak kepikiran pakai narkoba dan nggak kepikiran menjadi kurir-kurir narkoba.
12: Sementara itu, Kabid Pariwisata dan Ekrab pada Disporpar Kota Cilegon Wawan Ihwanim berharap industri kreatif tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, lebih dari itu, sektor ekonomi kreatif diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya pembangunan kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda, untuk menjauhi narkoba. Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari dukungan terhadap program Astacita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam upaya pemberantasan narkotika. Melalui kolaborasi pemerintah, BNN, pelaku ekonomi kreatif, dan masyarakat diharapkan tercipta ekosistem pariwisata dan ekosistem melalui kolaborasi pemerintah, BNN, pelaku ekonomi kreatif dan masyarakat diharapkan tercipta ekosistem pariwisata dan ekonomi kreatif yang sehat, produktif serta bebas dari penyalahgunaan narkoba. Jakarta.
14: Ekonomi kreatif itu salah satu bukan satu-satunya ya, salah satu upaya agar pemuda punya pelarian yang positif. Jangan sampai karena tadi itu pengaruh digital, pengaruh teknologi yang cepat, akhirnya mudah tersusupi oleh pengaruh-pengaruh yang tidak baik.
12: Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
1: Pemuda Kampung Sukadiri, Kelurahan Kusanyatan, Kota Serang menjahit bendera merah putih sepanjang 81 meter dari hasil swadaya untuk menyambut HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut Lucy Astari melaporkan.
15: Di lingkungan Sukadiri, Kelurahan Kasunyatan, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, sejumlah pemuda bergotong royong menjahit bendera merah putih sepanjang 81 meter. Bendera ini disiapkan untuk menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Anggota Sukadiri Squad Ali Yudin mengatakan, proses pengerjaannya ditargetkan selesai dalam waktu 3 hari. Panjang bendera disesuaikan dengan usia kemerdekaan Republik Indonesia yang tahun ini memasuki usia ke-81. Pembuatan bendera dilakukan secara swadaya dengan biaya sekitar 2 juta rupiah. Dana tersebut berasal dari kas pemuda yang dikumpulkan dari kegiatan pengepulan dan penjualan barang bekas milik masyarakat. Selain menjahit bendera, para pemuda Sukadiri juga menyiapkan drama kolosal yang melibatkan sekitar 20 orang.
16: Upacara yang akan diadakan di Serosoan Banten Lama yang mempunyai nilai sejarah penting bagi warga Banten dan akan memakai drama kolosal yang mengingatkan kita kepada tokoh agama atau ulama besar Banten untuk memerdekakan Republik ini.
15: Drama tersebut mengangkat tema Kiai Haji Residen Banten dan cerita sejarah Banten. Anggota Sukadiri Squad Anggit Aulia Akbar yang sedang mempersiapkan kerangka untuk penampilan drama kolosal menjelaskan, kegiatan tersebut telah dirintis Sukadiri Squad sejak 2021. Setiap tahun pemuda bersama masyarakat menyiapkan berbagai perlengkapan.
17: Total pembuatannya berapa lama?
18: 1 minggu ini.
17: Nanti setelah ini sudah ada, jadi gini ya, rangkanya nanti diapain lagi?
18: Dikasih di daun bambu.
17: Warna
18: buat
17: apa?
18: Sayapnya.
17: Warna
18: coklat.
15: Bendera merah putih sepanjang 81 meter ini juga direncanakan menjadi tradisi tahunan. Panjangnya akan ditambah 1 meter setiap tahun mengikuti usia kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Kota Serang, Lucy Astari melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Gubernur Pramono mengecam tantangan hafal Al-Quran berhadiah miras di acara musik di Jakarta. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat terus mematangkan persiapan upacara peringatan HUT RI ke-81 tahun yang akan digelar di lokasi lapangan Banteng. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan pada sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita rri.co.id.

Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Eh, Bu Santi, belakangan ini aku sering dengar soal ekonomi digital. Tapi aku nggak paham, itu maksudnya apa sih?
1: Oh, gampangnya gini, Bu Nuni. Ekonomi digital itu semua aktivitas ekonomi yang pakai internet dan teknologi. Misalnya jualan online, transaksi e-wallet, atau aplikasi jasa antar makanan.
0: Oh, berarti kalau aku jualan kue lewat aplikasi, itu termasuk ekonomi digital juga kan?
1: Betul. Selain mudah dijangkau pembeli, bisnis online juga bisa hemat waktu dan biaya dibanding buka toko fisik.
0: Terus ada manfaat lain nggak, Bu?
1: Ada dong. Ekonomi digital bisa bantu usaha kecil berkembang, mempermudah transaksi, dan bahkan membuka lapangan kerja baru. Jadi, nggak cuma orang besar yang untung.
0: Oh, ternyata penting juga ya ikut ekonomi digital.
2: Ekonomi digital membuka peluang bagi siapa saja. Yuk, mulai manfaatkan teknologi untuk usahamu.
3: Melansir dari laman Ethos Ethology System, kecoa akan memanfaatkan kepalanya untuk bertahan hidup. Kecoa dapat hidup tanpa kepala selama 1 minggu. Kecoa memiliki kemampuan unik untuk tetap hidup tanpa kepala karena sistem sarafnya yang terdistribusi di seluruh tubuh. Sistem saraf kecoa tidak terpusat di otak seperti pada manusia, melainkan tersebar di sepanjang tubuh. Oleh karena itu, kecoa masih dapat menjalani fungsi-fungsi dasar seperti bernafas, bergerak, dan bahkan merespon rangsangan meskipun tidak memiliki kepala.

0: Mata Karnamu dari Mario J. Klau, pendengar Pro 1. Roli Hutahayan menemani Anda di 100% Indonesia. Wah, sudah rame nih yang mau ikutan request. Sabar ya, satu-satu pasti aku putarkan. Untuk Anda yang mau ikutan juga, boleh pendengar Pro 1 langsung kirim WhatsApp ya, 0811 7972 7912, atau ke line telepon kami di 0213440696 atau 3441499. Ada Ibu Iren di Tangerang mau request lagunya Ivan Seventeen yang Jangan Paksa Rindu. Kirim salamnya spesial untuk Roli dan teman-teman Pro 1. Informasi siang ini di Tangerangnya cuaca cerah, 32 derajat Celcius. Oke, terima kasih Ibu Iren. Lalu ada ada David Siburian di Pontianak, Kalimantan Barat. Mau request lagunya And Now featuring Ari Lesmana yang Sesi Potret. Oke, terima kasih. Nanti akan diputarkan ya. Ada Jesse di Tangerang yang mau request juga nih, Jangan Paksa Rindu dari Ivan Seventeen. Wah, sama ya sama Ibu Iren. Siap. Lagunya akan aku siapkan. Di line telepon ada halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang juga.
0: Iya, dengan siapa nih?
1: Saya Zahran dari Tangerang Selatan.
0: Oke, Zahran mau request apa?
1: Saya mau request aku berjudul Kebiar Kebiar dari Cokrat.
0: Gebiar gebiar.
1: Iya.
0: Oh iya, oke. Coba bentar aku cek dulu ya. Gebiar, belum ada, tapi coba aku mintakan dulu. Kalau nggak ada mau diganti apa?
1: Ya aku minta sih itu lagunya itu Bendera dari Cokrat ya.
0: Oke, sip. Nanti kalau misalnya kebiar-kebiarnya nggak ada, aku ganti sama Bendera ya.
1: Iya.
0: Terima kasih. Lalu hah, gimana? Weh, ini teleprompter saya kenapa maju mundur, ini hilang menggelam. Oke, kalau gitu aku coba cariin dulu lagu yang Cokrat ya, Zahran. Kemudian ada Bayu. Bayu, hai, rusak ya? Enggak, aku Roli, bukan rusak. Kenapa Bayu radionya? Ini radionya di sini aman-aman aja kok. Boleh diupdate ya radionya kenapa, nanti kami bantu ke tim teknis nih kalau misalnya gak kedengeran di tempat Bayu ya. Boleh kirim lagi, baik, kenapa radionya gak bisa didengerinnya karena apa? Dari digital kah? Dari 91,2 kah? Silakan ya pendengar Pro 1, kalau Anda juga mau ikutan request di 0811 7972 7912, atau di line telepon kami di 0213440696 dan 3441499. Ini dia, ada Enal featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret untuk Anda. Janji, gak boleh nangis ya, janji.

0: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Bu, sekarang kebutuhan rumah tangga makin mahal ya?
2: Iya.
1: Tapi saya heran deh. Kok ibu kelihatannya tetap santai dan gak terlalu panik soal ekonomi?
2: Santai dikit boleh dong.
3: Soalnya sekarang aku lagi serius ngembangin ekonomi kreatif, Bu.
1: Ekonomi kreatif itu maksudnya jualan online aja? Atau gimana sih?
3: Bukan itu aja, Bu. Tapi lebih luas lagi. Kita bisa ngolah hobi jadi penghasilan. Kayak masak, kerajinan, desain, sampai bikin konten, semua punya nilai ekonomi.
1: Wah, berarti nggak harus punya modal besar.
3: Betul itu. Di ekonomi kreatif, ide dan kreativitas itu aset utamanya. Ibu-ibu bisa tetap produktif walau dari rumah.
1: Wah, menarik banget tuh.
3: Iya.
1: Kayaknya aku juga harus mulai deh. Biar dapur ngebul dan dompet ikut tersenyum.
3: Nah, itu dia. Saatnya karya ibu-ibu jadi daya saing ekonomi kreatif.

0: 91,2 FM dari Pro 1 Jakarta. Karena informasi dan inspirasi. Roli Hutayan masih buka line requestnya ya pendengar Pro 1 untuk Anda di 0811-7972-7912 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ini ada Bapak Albert di line 1 ya sepertinya. Halo Pak Albert.
1: Halo.
0: Oke, bau-bau panas apa mendung, Pak?
1: Masih sama, cara panas. Tapi di BMG, MKG katanya cara berawan.
0: Oh, tapi?
1: Panas.
0: Panas terik ya?
1: Iya, luar biasa.
0: Oke. Baik, biar adem dikit, Pak Albert mau request lagu apa?
1: Raisa
0: yang LDR, ih keren pilihan lagunya. Boleh ditunggu ya Pak Albert.
1: Iya.
0: Terima kasih, selamat siang. Oke, LDR deh langsung buat Pak Albert nih menemani di siang hari yang terik katanya di bau-bau. Untuk Anda silakan ya pendengar Pro 1 boleh ikutan request 0811-7972-7912 dan line teleponnya di 021-3440696 dan 3441499.
2: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat, pendengar Pro 1. Informasi ini saya ambil dari portal komdigi.go.id. Di mana tersebar informasi kalau vaksin hepatitis B berbahaya dan sebabkan kematian bayi. Nah, ini tuh lagi beredar di Facebook ya, pendengar Pro 1. Ini menampilkan mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari yang membahas vaksin hepatitis B, di mana dalam video tersebut Siti Fadila menyebutkan kalau vaksin hepatitis B yang diberikan kepada bayi ini berbahaya dan mengaitkannya dengan sejumlah laporan kematian serta kejadian serius di Amerika Serikat. Faktanya, klaim tersebut menyebutkan kalau vaksin dari hepatitis B ini berbahaya dan menyebabkan kematian pada bayi berdasarkan keputusan dari CDC/ACIP serta data VAERS adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, dalam video tersebut memang terdapat pernyataan bahwa ACIP melakukan pemungutan suara 8-3 di Desember 2025. Namun keputusan ini tidak menyatakan kalau vaksin hepatitis B menyebabkan kematian. Angka kematian dan kejadian serius yang disebut merupakan laporan VAERS yang tidak dapat digunakan untuk membuktikan hubungan sebab-akibat antara vaksin dan kejadian tersebut. Bukti keamanan yang ditinjau CDC justru tidak menemukan perbedaan kematian antara bayi yang menerima vaksin hepatitis B dan yang tidak menerima vaksin. Jadi informasi ini tidak benar ya, pendengar Pro 1 ya, kalau adanya informasi terkait vaksin hepatitis B berbahaya dan sebabkan kematian. Untuk cek fakta lainnya, Anda bisa cek di portal berita kami di www.rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: kebiar-kebiar dari coklat pendengar Pro 1. Menjelang 17-an ya. Seru sekali nih, semoga sudah banyak kemeriahan yang terlihat dari tempat Anda juga ya pendengar Pro 1. 100% Indonesia menemani Anda kembali di hari ini pastinya. Masih ya hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi Anda masih bisa ikutan request lagu-lagu Indonesia di 0811-7972-7912. Mengucapkan selamat siang untuk Riva Ririn di Tangerang. Ikutan request ya kak. Padi rencana besar. Ya mohon maaf nih, si Padi yang ini referennya pakai bahasa Inggris, jadi belum bisa aku putarkan. Mau Padi yang lain boleh ya, nanti Kak Riva Ririn boleh WhatsApp lagi dan update situasi lalu lintas yang ini Karawaci dan sekitarnya rame lancar. Sambil ngemil cumi-cumi. Hah? Ngemil cumi-cumi? Diapain cumi-cuminya bisa dicemilin begini? Orang mah biasa makan cumi-cumi pakai nasi putih gitu ya. Ini dicemilin loh ya. Ngambil cumi-cumi nih Karoli di siang menuju sore yang teduh. Salam untuk ibu saya, Ibu Nur Aida Amin di rumah. Dan salam untuk seluruh pendengar setia RRI Pro 1 di Tangerang dan semuanya dimanapun berada. Terima kasih kembali. Lalu ada Ibu Neni di Rangkas Bitung. Halo Ibu Neni, selamat siang. Ibu Neni mau request lagu dari Seventeen ya. Mau yang judulnya Jaga Selalu Hatimu. Untuk Karoli dan kru Pro 1, sehat selalu dan bahagia. Amin. Sehat selalu dan bahagia juga untuk Ibu Neni di Rangkas Bitung. Ya ampun, ini pelanggaran juga nih. Aku tiba-tiba dikirimin foto pisang uli goreng buat ngopi. Mentang-mentang nama aku ada ulinya ya. Tapi Bu Neni, saya juga dari kemarin kepengen pisang goreng, belum kesampaian lagi. Mari kita usahakan pisang goreng itu nanti ya habis siaran. Diet gorengan, apa itu diet gorengan? Udahlah ya, sekali sehari boleh lah kayaknya. Bayu, hai Bayu, udah bener radionya, bener ya. Mau request lagunya Cakrakan yang jadi original soundtracknya Habibi Ainun yang judulnya Mencari Cinta Sejati. Boleh, aku cekin lagunya ya. Cakrakan, Mencari Cinta Sejati. Ada, bentar lagi aku puterin ya. Lalu selamat siang nih dari siapa nih namanya kok nggak ada. Oh Putri, Putri Sagita Destiani. Putri lain kali kalau WhatsApp namanya dikasih tahu ya. Salam kenal, saya Bebinar fansnya Sabrina. Izin request lagu Selesai. Selesai, oke. Sabrina yang Selesai. Ada, boleh, nanti aku puterin ya. Terima kasih untuk Anda pendengar Pro 1, silahkan ya. Yang masih mau request saya tunggu sampai jam 15 kurang dikit. Karena kurang dikitnya abis itu saya closing. Jadi boleh nih, masih ada waktunya. 0811-7972-7912 atau di line telepon kami di 021-344-0696 dan 344-1499. Ih nakal banget, udah mau diputerin lagu ada yang telepon nih. Halo, line berapa Beb? Kebetulan gak ditulis nih di prompter. Line berapa? Line 1. Halo Kakak Cika.
1: Juga Kak Ruli saya.
0: Hai sayangku, apa kabar?
1: Thank you so much.
0: Ah la la la la la. Mau minta di transfer e-wallet ya kalau udah manis-manis gini ya.
1: Iya bener.
0: Banda Aceh apa kabar Kak Cika?
1: Panas banget.
0: Puyeng gak? Sampai puyeng gitu gak?
1: Bukan lagi sih Kak.
0: Mantep. Aduh. Ya. Ya udah biar adem. Mau request apa?
1: Iya, request lagu Seventeen.
0: Yang mana?
1: Menunggumu ya.
0: Seventeen, tapi Seventeen tadi baru di request nih sama sebentar. Ibu Neni request lagu Seventeen yang Jaga Selalu Hatimu. Coba band mana? Band lain. Keris Patih kali.
1: Ini?
0: Oh, boleh.
1: Mahal ini?
0: Mahal ini boleh, mau yang mana Mahal ini?
1: apa yang ada di playlistnya?
0: Coba ya aku cari. Maunya yang sendu-sendu berarti ya. Yalah mahal ini sendu semua lagunya ya.
1: Jadi keras yang gini kan enak sendu-sendu kan.
0: Betul. Mau apa? Bawa dia kembali ada. Kemarilah tenang ada. Kisah sempurna, mati-matian, melawan restu, sial, sisa rasa untuk yang bersamanya.
1: Sisa rasa, iya deh.
0: Sisa rasa aja. Oke, boleh. Ditunggu ya.
1: Thank you deh. Wakaruli, selamat tugas. Sukses selalu deh. Buat yang lain-lain juga selamat siang, selamat sehat. Kita aja Wakaruli.
0: Sip, terima kasih Kakak Cika.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Langsung saja saya putarkan ya, ada Seventeen dengan Jaga Selalu Hatimu, lalu ada Cakrakan dengan Mencari Cinta Sejati, dan Mahalini dengan Sisa Rasa untuk Anda.

0: Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor? Sambil berkegiatan di rumah? Atau di tengah padatnya lalu lintas? Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat, akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore Ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
1: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
2: Penataan diperkirakan menelan anggaran sebesar.
3: Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
4: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
5: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
0: Obrolan hangat dan sharing opini.
6: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
1: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi. Dan aktivitas biasanya apa nih yang Anda lakukan?
7: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
8: Kayak kamu ya.
0: Ada juga lagu-lagu pilihan.

Jakarta Sore Ini. Setiap hari mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Congklak atau biasa dikenal dengan dakon adalah permainan yang dimainkan dengan papan yang memiliki 7 lubang dan 7 biji. Permainan congklak memiliki filosofi yang luar biasa. Mau tahu filosofinya? 7 lubang kecil dalam permainan congklak ini mengajarkan kepada kita tentang setiap manusia memiliki waktu yang sama, yaitu 7 hari. Lalu 7 biji dalam congklak dilambangkan sebagai perbuatan yang kita lakukan setiap hari akan berpengaruh pada hari berikutnya. Ketika biji diambil, artinya kehidupan harus memberi dan menerima semuanya dengan ikhlas. Hal ini dilakukan untuk kemantapan hidup. Biji yang sudah diambil tidak bisa lagi ditunda dan dikembalikan. Jadi, kita harus tulus dalam menjalani hidup. Congklak juga mengajarkan kepada kita bahwa setiap harta kekayaan yang kita punya, kita wajib untuk membaginya dan tidak boleh serakah agar tidak kehilangan semuanya dalam sekejap.

Mahal ini dengan sisa rasa pendengar Pro 1. Roli kita HR menemani Anda di siang menjelang sore hari ini. Saya akan temani dengan lagu-lagu yang enak sebentar lagi ya, lagu-lagu Indonesia pastinya. Dan ini di line WhatsApp saya sudah ada Bapak Yudi. Halo Bapak Yudi, selamat siang. Request lagunya Stinky atau Elmen ya Roli. Salam Pro 1 Merdeka. Merdeka menuju 17. Saya udah pilihin lagu Elmen untuk Pak Yudi nih. Ini salah satu lagu favorit saya. Dan ketika pertama kali kenal sama Elmen, saya suka banget lagu ini. Terus setelah udah punya duit nabung dari uang jajan, saya beli kasetnya di album ini. Judulnya aku persembahkan Nirwana, nanti saya putarkan ya untuk Pak Yudi. Laporan lalu lintas nih buat Roli. Cibubur, Cilengsi, lancar jaya. Pak Yudi, salam untuk semua yang mendengerin Pro 1, seluruh jemaah Masjid Ar-Rahman, seluruh santri Pondok Pesantren Al-Ghazaliyah. Oke, Pak Yudi, terima kasih. Ditunggu lagunya ya, saya putarkan sebentar lagi. Lalu ada Mama Eis. Halo Mama Eis di Kampung Duri, Cengkareng, Jakarta Barat. Assalamualaikum, selamat siang. Mau request lagunya Tua-Tua Keladi by Anggun. Kalau gak ada Cinta Terlarang The Virgin. Oke, The Virgin aja ya, karena Anggunnya tahun 90. Nanti malam boleh tuh di request di Ruang Rindu ya. Cinta Terlarang dari The Virgin aja aku puterin deh buat Mama Eis ya. Salam untuk Faiz, sehat-sehat buat Rizky, ayo semangat buat semua pendengar Radio RRI di mana saja. Buat kakak yang bacain juga semoga sehat selalu dan tetap semangat walaupun di luar cuacanya sangat panas. Bener nih. Panas pual. Pual-pualan panasnya. Kemudian ada Zidan dari Tangerang Kota. Wah, Zidan nih kayaknya ya, tapi dari Tangkot. Mau request lagunya Muria Mardika, judulnya Berangkat. Ya, lagunya belum masuk. Boleh minta lagu lain? Boleh ya. Kalau mau diganti silakan, saya tunggu. 0811 7972 7912.

0: Indonesia dengan segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Astacita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Astacita dalam Beranda Astacita. Beranda Astacita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
1: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
2: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
1: Bahkan dulu ada mandatory spending nggak untuk anggaran kesehatan?
3: Dia tidak terobat ya artinya. Kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
4: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
5: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
6: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
7: Kita kan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Astacita setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
8: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
0: Tahukah Anda, teh celup yang kini begitu populer di seluruh dunia ternyata ditemukan dengan tidak sengaja. Karena awalnya, pembungkus yang digunakan bukan diciptakan untuk langsung dicelupkan ke air panas. Kisah ini bermula pada awal tahun 1900-an. Seorang pedagang teh asal Amerika bernama Thomas Sullivan mengirim contoh teh kepada para pelanggannya menggunakan kantong kecil berbahan sutra. Tujuannya sederhana, hanya untuk kemasan sampel agar teh mudah dikirim dan dicoba. Tapi tanpa diduga, beberapa pelanggan justru mengira kantong itu memang dirancang untuk langsung dimasukkan ke dalam cangkir. Mereka pun mencelupkannya ke air panas tanpa membuka kantong pembungkusnya. Dan ternyata, hasilnya justru praktis, bersih, dan rasa tehnya tetap nikmat. Dari situlah ide teh celup mulai berkembang. Banyak orang menyukai cara penyeduhan yang lebih cepat dan tidak repot. Seiring waktu, bahan kantong teh berubah dari sutra menjadi kertas khusus yang lebih ringan dan murah untuk diproduksi massal.

0: 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Roli Huta Hayan mau pamit dulu nih pendengar Pro 1. Terima kasih sudah bergabung. Seru banget ternyata masih ada yang masuk nih requestannya. Semoga bisa saya putarkan ya pendengar Pro 1. Terima kasih sudah bergabung di Jakarta siang ini bersama saya dari pukul 10 pagi tadi hingga pukul 15 nih menjelang ya. Dan untuk Anda yang masih banyak aktivitasnya, semangat. Pokoknya semangat. Nanti pulangnya hati-hati di jalan. Dicek dulu di kantor, jangan sampai ada barang-barang yang tertinggal ya pendengar Pro 1. Semoga cutinya sudah di approve nanti untuk long weekend, jadi gak deg-degan. Lancar-lancar semua kegiatannya hingga akhir pekan ya pendengar Pro 1. Roli Huta Hayan pamit dari Jakarta siang ini, dilanjutkan nanti bersama rekan-rekan saya yang lain di Jakarta sore ini.
1: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa 100% Indonesia.
2: Terima kasih telah menyimak Jakarta siang ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: 102 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 bersama saya Ega Pangestu. Kami awali informasi pertama, sebanyak 74 alat utama sistem senjata atau alutsista udara akan tampil di langit Istana Negara pada di Jakarta saat upacara perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia pada Senin 17 Agustus. Salah satunya adalah pesawat tempur yang baru dimiliki oleh TNI AU yaitu Rafale. Kepala Dinas Penerangan TNI AU, Marsikal Pertama TNI Inyoman Suwatnyana mengatakan, ke-74 alutsista itu terdiri dari pesawat tempur, pesawat angkut, helikopter, pesawat intai hingga jenis Boeing. Nyoman melanjutkan, saat ini untuk penerbangan sedang menggelar latihan manuver untuk tampil di langit ibu kota. Informasi selanjutnya, pelari perempuan Indonesia berkesempatan untuk mengikuti Nagoya Women's Marathon 2027 di Nagoya, Jepang setelah penyelenggara membuka 3.500 kuota internasional untuk ajang yang akan berlangsung pada 14 Maret 2027. Dalam keterangan resminya, pendaftaran internasional mulai dibuka pada Selasa 11 Agustus dengan sistem siapa cepat dia dapat. Seiring dengan peningkatan kapasitas peserta lomba menjadi 22.000 atau bertambah 2.000 dibandingkan sebelumnya. Nagoya Women's Marathon merupakan ajang berstatus World Athletic Platinum Label dan tercatat dalam Guinness World of Record sebagai maraton khusus perempuan terbesar di dunia. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Binda hadir ya di Jakarta sore ini. Nanti kami akan hadirkan Beranda Astacita, Inflasi dan Investasi, dengan tema cerdas menghadapi inflasi siap menangkap peluang investasi di Jakarta Selatan, bersama Kepala UP PMTSP Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, dengan Bapak Mario Wibowo SSTPMAP. Anda boleh terus serta menyimak tentunya, mendengarkan ya melalui RRI Digital, dan tetap berbagi informasi juga update di 0811 7927 9912, atau juga telepon di 0213 444 0646 344 1499.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari Srimpi Sari Tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu. Karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solosje Radio Vereniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Selamat sore pendengar, saatnya Beranda Astacita, inflasi dan investasi dengan tema cerdas menghadapi inflasi, siap menangkap peluang investasi di Jakarta Selatan. Nah, sudah hadir di studio bersama kami, Kepala UPPMTSP Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, dengan Pak Mario Wibowo, SSTP MAP. Selamat sore Pak Mario.
2: Selamat sore Mbak Binda, selamat sore pendengar.
1: Apa kabar hari ini?
2: Alhamdulillah. Masih sempurna.
1: Semangat ya sorenya.
2: Semangat
1: ya.
2: Banget.
1: Oke. Dan tentunya kita langsung berbincang terkait mengenai tema kita ya di hari ini. Cerdas Baik. Menghadapi inflasi, siap menangkap peluang investasi di Jakarta Selatan. Nah, ini juga yang mungkin para investor Jakarta Selatan juga bisa turut serta menyimak ya. Mungkin di sini akan kita ulas juga, tapi secara umum nanti Anda juga bisa ikut mendengarkan. Dan bicara soal inflasi. Nah, akhir-akhir ini kita memang sering banget nih dengar kata inflasi gitu ya. Tapi sebenarnya inflasi itu gambarnya seperti apa sih, Pak Mario? Mungkin boleh dijelaskan juga kepada pendengar Pro 1.
2: Oke, Mbak Binda. Jadi berkaitan inflasi secara sederhananya ya. Inflasi itu adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum tapi dalam satu periode.
1: Iya. Yeah.
2: Tapi saya lihat di sini inflasi bukan hanya sebagai persoalan naiknya harga. Inflasi adalah bagian dari dinamika ekonomi.
1: Oke.
2: Yang penting adalah bagaimana kita menjaga agar kenaikan harga tetap terkendali dan daya beli masyarakat tetap kuat.
1: Oke.
2: Jadi masyarakat tidak perlu hanya bertanya, Mbak, harga akan naik berapa, gitu.
1: Iya. Yeah.
2: Tapi juga mulai berpikir apa yang bisa saya lakukan agar pendapatan saya ikut tumbuh. Kalau inflasi terkendali, Mbak Binda, justru itu tanda ekonomi kita sedang sehat dan bergerak.
1: Oke, baik. Dan memang sebenarnya kalau kita lihat juga kalau dalam kehidupan masyarakat ya, kebutuhan-kebutuhan pokok begitu ya, yang memang bisa dalam kondisi yang kalau biasanya kalau para ibu rumah tangga, aduh nih cabainya naik nih gitu ya, atau harga kebutuhan lainnya gitu ya. Berarti kalau inflasi itu wajar, nah kenapa nih masyarakat tetap perlu untuk waspada, Pak Mario?
2: Oke, jadi waspada tuh karena kita perlu, yang jagain tuh bukan hanya harga sebenarnya Mbak Binda, tapi daya beli dan kualitas hidupnya masyarakat tersebut. Gitu. Menghadapi inflasi kita nggak hanya cukup berhemat loh, kita harus naik kelas. Masyarakat perlu memperkuat kemampuannya Mbak, menciptakan sumber pendapatan baru, mengembangkan usaha, dan mulai mengenal investasi. Jadi prinsipnya bukan hanya sekedar bertahan menghadapi inflasi, tapi tumbuh bersama perubahan ekonomi.
1: Kalau kita lihat pada akhirnya ada yang mungkin ya karena kondisi ya keadaan ya membuat masyarakat harus ya itu dia ya berpikir nih wah ini apa yang harus dilakukan gitu. Betul. Ya. Tapi menarik tadi katanya kenapa ada investasi di situ? Kenapa investasi ini bisa menjadi solusi nih Pak Mario?
2: Betul Mbak. Kalau menurut saya investasi membuat uang tidak hanya diam Mbak. Tapi ikut bergerak dalam perekonomian. Gitu. Ketika investasi masuk ke suatu daerah, contoh Jakarta Selatan, yang tumbuh bukan hanya sebuah perusahaan loh Mbak. Ada lapangan kerja, UMKM yang ikut berkembang, perdagangan dan jasa yang bergerak, pendapatan masyarakat meningkat, dan akhirnya ekonomi daerah khususnya Jakarta Selatan jadi lebih kuat. Karena itu saya melihat investasi bukan sekedar soal berapa besar modal yang masuk, tapi berapa besar manfaat ekonomi dan yang tercipta buat masyarakat kita. Investasi yang baik adalah investasi yang menghasilkan pertumbuhan, bukan membuka kesempatan dan meningkatkan kesejahteraan, Mbak.
1: Iya. Tapi berarti biasanya kalau kita bicara investasi kan orang udah kepikiran nih, investasi itu sesuatu yang besar gitu ya, proyek besar-besaran. Nah, apakah memang harus sebesar itu untuk berinvestasi atau seperti apa Pak Mario?
2: Nah, enggak juga Mbak Binda, justru investasi masa depan tidak selalu harus identik dengan proyek besar secara fisik. Bisa dimulai dari usaha kecil yang tumbuh, UMKM yang naik kelas, ekonomi kreatif, sekarang teknologi luar biasa, kuliner, jasa, sampai investasi besar yang membuka ekosistem baru. Nah, ini yang menariknya, yang paling penting saya garis bawain, Mbak, ekosistemnya nih Mbak. Jakarta Selatan misalnya tidak harus mencari investor yang sekedar membangun gedung Mbak. Tapi kita harus ciptakan lingkungan yang membuat orang percaya untuk menanamkan modal, mendapatkan kepastian dalam proses perizinannya, dan melihat adanya peluang untuk berkembang. Saya selalu ditanamkan prinsip oleh Bapak Kadis kami, Pak Wakadis sama Pak Sekdis kami, tugas kita sebagai pemerintah daerah bukan hanya sekedar memberikan izin, tapi harus menjadi enabler, buka jalan, beri kesempatan, selesaikan hambatan, hubungan investor dengan potensi yang ada di masyarakat. Itu menurut beliau, beliau selalu tanamkan itu. Karena investasi yang kita inginkan bukan hanya investasi yang datang, tapi investasi yang tumbuh, berkelanjutan, dan memberi manfaat bagi kota serta masyarakatnya, Mbak.
1: Nah, kalau bicara soal kita bicara soal lokasi usaha gitu ya. Kenapa sih Jakarta Selatan ini disebut-sebut sebagai tempat yang menarik untuk berinvestasi? Walaupun memang secara sadar kita tahu nih, wah ini kita kalau kayak contoh kuliner sekarang, wah di sana nih trendsetternya di situ gitu kan. Kita ke Jaksel gitu kan, tempat nongkrong apa segala macam gitu. Nah, kenapa bisa seperti itu?
2: Iya, Jaksel magnet Jakarta. Pasti Mbak Binda nongkrongnya pasti di Jaksel dong. Karena Jakarta Selatan itu bukan hanya memiliki pasar, Mbak, tapi punya ekosistem yang lengkap. Di sini masyarakatnya daya beli kuat, Mbak. Pusat bisnis, punya perkantoran, hunian, pendidikan, ekonomi kreatif, kuliner, sampai komunitas digital gitu. Ditambah konektivitas transportasi lengkap Mbak di selatan. Pak Gubernur kami cukup hebat nih untuk membangun kawasan TOD. Kemudian ada LRT, MRT, Transjakarta, serta ada akses tol. Tapi yang lebih menarik bagi saya adalah di selatan tuh pertemuan antar manusianya cukup tinggi Mbak. Ada modal, teknologi, dan kebutuhan. Itu terjadi setiap hari di Jakarta Selatan. Itu yang membuat Jakarta Selatan memiliki potensi menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berbasis inovasi dan kreativitas, Mbak. Bukan hanya pusat perkantoran saja loh.
1: Iya, jadi menarik ya. Tapi kalau seandainya begitu ya, pendengar yang sedang mendengarkan siaran ini tertarik nih gitu kan, mulai usaha di Jakarta Selatan, gambarannya sektor apa sih Pak Mario yang memang ternyata itu terlihat potensial nih untuk di Jakarta Selatan?
2: Oke Mbak, yang paling banyak, banyak pilihan loh Mbak di selatan. Yang paling dekat dengan keseharian kita ya, tentu ada kuliner, ada F&B seperti restoran, kafe, coffee shop, cloud kitchen, ataupun waralaba makanan minuman. Titik potensial ada di Blok M, Mbak. Kemang, Tebet, Gandaria, Senopati, dan Panglima Polim. Paling itu.
1: Nah ini memang tempat-tempat yang hits lah gitu ya. Kita udah tahu betul begitu ya di sana. Tapi kalau di luar kuliner, ada nggak ini memang sekiranya sektor lain yang terlihat menjanjikan begitu yang bisa kita upayakan untuk investasi ini Pak Mario?
2: Sangat banyak sih Mbak Binda dan pendengar. Jakarta Selatan tuh punya karakter ekonomi yang sangat beragam. Ada ekonomi kreatif, jasa profesional, teknologi digital, pendidikan, kesehatan, properti, hospitality, sampai berbagai usaha berbasis komunitas. Tapi saya kira tidak perlu mengejar semua sektor Mbak. Yang lebih penting adalah melihat kebutuhan nyata masyarakat dan karakter setiap kawasannya. Kedepan, peluang yang menarik justru ada pada usaha yang mampu menggabungkan teknologi. Ada kreativitas, ada kebutuhan sehari-hari. Misalnya kita digitalisasi UMKM, Mbak. Jasa berbasis teknologi, kreatif industri, layanan profesional, sampai usaha yang dukung lifestyle, Mbak. Jadi kita tidak sekedar mencari usaha apa yang sedang tren. Tapi Mbak dan pendengar bisa mencari usaha yang apa yang dibutuhkan masyarakat bisa 5-10 tahun lagi masih safety.
1: Baik, tapi ada nggak Pak Mario contoh kawasan yang memang spesifik gitu ya di Jakarta Selatan dan jenis usahanya memang cocok di sana nih sehingga mungkin kalau yang memang ingin berinvestasi udah punya gambaran tepatnya gitu.
2: Baik, kalau bicara kawasan kita contoh Blok M Mbak, itu pusat ekonomi kreatif dan gaya hidup, cocok untuk kafe, ruang kreatif, kemudian ada retail fashion dan hiburan. kalau kita ke arah SCBD, Senopati, itu pusat bisnis sama jasa profesional.
1: Iya.
2: Cocok untuk kantor korporasi, jasa konsultan, perbankan. Kalau kita ke arah tol, Mbak, kita lihat ada TB Simatupang. Itu jadi koridor perkantoran dan teknologi. Cocok untuk gedung perkantoran, modern, perusahaan teknologi di sana.
1: Iya.
2: Kalau Kemang, kita arah ke Kemang. Mbak pernah pasti makan di Kemang juga dong.
1: Iya, pernah dong.
2: Wah, itu lebih ke kuliner, pariwisatanya ada, industri kreatifnya ada. Cocok untuk restoran, galeri, dan butik, Mbak.
1: Oke. Dan itu memang peluangnya masih cukup besar begitu ya, Pak Mario ya. Kalau sambil melihat perkembangan yang untuk sekarang ini begitu ya.
2: Betul.
1: Oke. Nah, kita break dulu sejenak ya, Pak Mario, sebelum kita ke sesi berikutnya. Dan mungkin untuk Anda juga yang masih ingin tetap menyimak ya dengan Beranda Aset Cita Inflasi dan Investasi dengan tema Cerdas Menghadapi Inflasi Siap Menangkap Peluang Investasi di Jakarta Selatan. Kami masih akan kembali lagi saat lagi, tentunya masih bersama Kepala UPPM TSP Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta dengan Pak Mario Wibowo SSTP MAP.

0: Pendengar, kembali lagi ke Beranda Astacita, Inflasi dan Investasi, masih dengan tema cerdas menghadapi inflasi siap menangkap peluang investasi di Jakarta Selatan. Kami masih bersama dengan Kepala UP PMTSP Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dengan Pak Mario Wibowo, SST PMAP. Masih semangat nih ya Pak Mario ya?
1: Semangat, pendengar.
0: Apalagi tadi kita udah dinyanyiin sama Raisa nih, cocok. Di sore ini ya. Oke, kita lanjut lagi ngobrol, menarik nih soal investasi begitu ya. Tadi udah dikatakan juga kenapa di Jaksel, dan di Jaksel juga ini banyak banget gitu ya peluang-peluang yang ternyata masih bisa diambil deh, dan juga berpotensi untuk saat ini. Nah, tapi bicara soal pasti kalau kita akan berinvestasi berkaitan mengenai bagaimana nih untuk prosesnya untuk bisa berinvestasi begitu ya. Kalau masyarakat ternyata memang ada nih pendengar, wah menarik nih, punya niat nih buat usaha. Biasanya yang jadi momok itu kan urusan perizinan nih. Karena ada kali, aduh ntar ribet deh izinnya apa segala macam. Nah, bagaimana UP PMTSP Jakarta Selatan ini untuk bisa membantu hal tersebut Pak Mario?
1: Oke. Kalau bicara perizinan nih, saya coba mau rubah cara pandangnya, Mbak Binda. PMPTSP bukan sekedar tempat orang datang mengurus izin loh, Mbak.
0: Yeah. Gitu.
1: Bagi kami, perizinan adalah pintu masuk untuk membangun kepercayaan. Kalau masyarakat punya ide usaha, jangan sampai berhenti hanya karena tidak tahu harus mulai dari mana. Karena kalau kami hadir, bukan hanya ketika masyarakat sudah datang ke kantor, tapi juga mendekati masyarakat. Yeah. Kita bisa berikan informasi, kita bantu memahami proses, dan memastikan mereka mendapatkan kepastian dari masyarakat. Jadi fungsi PTSP ke depan bukan hanya sekedar service provider saja, Mbak.
0: Yeah.
1: Tetapi enabler bagi pertumbuhan usaha. Mbak Binda dan pendengar RRI Pro 1 Jakarta, kami punya program bernama Gemulai.
0: Gemulai?
1: Gemulai.
0: Oke, okay. Apa itu Pak?
1: Singkatannya itu dari gerai memulai usaha.
0: Oh, oke. Okay.
1: Yang hadir baik di service point kami maupun yang langsung mendekatkan ke masyarakat. Nah, service point kami itu ada 10 kecamatan, Mbak, di Jakarta Selatan.
0: Oke. Okay.
1: Kita punya 65 kelurahan. Anytime warga datang mau tanya tentang usaha, silahkan. Kita pasti bantuin. Di situ ada kepala unit yang memang bertugas dan siap melayani.
0: Oke, okay. Tapi maksudnya dengan mendekat ke masyarakat itu seperti apa nih? Contohnya mungkin boleh disampaikan Pak Mario.
1: Oke, okay. Jadi mendekat ke masyarakat itu realistisnya sederhana nih Mbak. Tidak semua pelaku usaha kan punya waktu atau kemampuan untuk datang kantor kami nih.
0: Iya.
1: Dan memahami proses perizinannya sendiri. Nah, karena itu layanan kita harus kita bawa lebih dekat nih kepada masyarakat. Nah, kami punya beberapa layanan jemput bola, Mbak.
0: Oke.
1: Okay. Ada mobile service unit atau kita biasa singkat MSU nih, yang melayani perizinan secara berkeliling. Saat ini tuh lagi rutin di TPU Tanah Kusir,
0: okay.
1: Menteng Pulo, Kampung Kandang setiap Senin sampai Kamis. Kemudian Mbak pernah mampir ke Mall Kebayoran Park nggak?
0: Iya.
1: Di situ setiap hari Senin sampai Jumat ada kantor perwakilan kami.
0: Oh.
1: Kita sebutnya Goes to Mall
0: PTSP. Okay.
1: Nah, kemudian di stasiun MRT, kalau Mbak berhenti di stasiun MRT Blok A, nah, kita ada spot juga, kita sebut Goes to MRT gitu kan, itu sama jam kerjanya dari Senin sampai dengan Jumat. Jadi ngurus perizinan gak harus selalu, wah kita ke kelurahan,
0: harus ke sana gitu ya,
1: ke kecamatan, wah enggak.
0: Okay.
1: Itu bisa ke tempat spot-spot tadi.
0: Okay.
1: Nah, kami juga kerjasama Mbak Binda dengan PD Pasar Jaya nih, untuk membantu penerbitan NIB pedagang mikro di pasar. Serta dengan sudin teknis kita pendampingan bikin NIB. NIB itu nomor induk berusaha Mbak, yang sekarang sudah mulai terbit.
0: Sekarang memang udah harus punya itu gitu ya.
1: Itu seperti identitasnya.
0: Betul
1: deh, gitu. Jadi yang tergabung di Jakpreneur itu semua kita bantu. Dan kami ada layanan Ajib.
0: Ajib, nah ini Ajib ini apa nih? Boleh dijelaskan Ajib itu apa, okay. Pak Mario?
1: Ajib bukan kita jempol dua ke atas ya.
0: Ya Ajib gitu.
1: Ajib
0: ya.
1: Gitu bukan. Nah, Ajib ini singkatannya dari antar jemput izin bermotor, Mbak Binda.
0: Oh, oke. Okay.
1: Salah satu inovasi pelayanan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta. Nah, sederhananya masyarakat tuh nggak harus selalu datang ke kantor. kelurahan atau service point kami, Mbak. Mm-hmm. Petugas Ajib ini bisa datang ke rumah atau tempat usahanya untuk membantu proses layanan perizinan dan non-perizinannya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi bisa jemput bola, Mbak.
0: Iya.
1: Yang ingin kita bangun di sini dari dinas sebenarnya bukan sekedar kemudahan mengambil dan ngantar dokumen, Mbak. Mm-hmm. Tapi Ajib ini adalah bentuk kehadiran pemerintah di tengah masyarakat.
0: Oke. Okay.
1: Karena bagi kami Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, mm-hmm. pelayanan yang baik itu bukan menunggu masyarakat datang mencari pemerintahnya nih, mm-hmm. tapi pemerintah yang aktif mendekat ketika masyarakat membutuhkan.
0: Mm-hmm. Iya, baik. Dan kalau masyarakat misalnya akhirnya tadi udah disebutkan ya, ada beberapa titik service point begitu ya, yang mudah diakses. Masyarakat bisa datang langsung ke service point. Nah, ini layanan apa saja yang memang akhirnya juga bisa mereka dapatkan ketika berkunjung ke sana?
1: Oke, di service point masyarakat bisa mendapatkan konsultasi, Mbak.
0: Oke.
1: Dan pendampingan perizinan melalui OSS RBA, termasuk memahami persyaratan dasar usahanya apa aja.
0: Okay.
1: Proses pengajuannya bagaimana, sampai kita bantu ketika ada kendala dalam prosesnya. Kami juga memberikan pendampingan LKFPM buat pelaku usaha, Mbak. Prinsip kami sederhana nih, jangan sampai masyarakat gagal memulai atau mengembangkan usahanya hanya karena tidak memahami proses administrasinya.
0: Oke.
1: Jadi kami ingin dari UMPPM PTSP Jakarta Selatan menjadi tempat masyarakat mendapatkan informasi, solusi, dan kepastian. Bukan sekedar tempat nunggu antrian nih, Mbak Ami.
0: Iya. Karena pasti kadang, wah udah kepikiran tuh, pasti ribet nih, apalah segala macam gitu ya. Tapi LKPM ini apa ini, Pak? Mungkin boleh dijelaskan juga.
1: Oke, kalau bicara LKPM, singkatan dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal, Mbak Binda.
0: Oke.
1: Bagi pelaku usaha yang memiliki kewajiban LKPM, laporan ini menjadi bagian penting untuk menyampaikan perkembangan kegiatan investasinya melalui OSS.
0: Oh.
1: OSS itu situs resmi yang sudah dibangun ya. Mungkin Mbak Binda juga udah familiar online single submission ini. Tapi saya ingin masyarakat melihat LKPM ini bukan hanya sebagai kewajiban administrasi loh, Mbak Binda. LKPM ini adalah salah satu cara pemerintah mengetahui apakah investasi yang direncanakan benar-benar bisa berjalan di lapangan. Jadi dari data hasil LKPM itu bukan hanya untuk kami saja, Mbak Binda, di PTSP. Tapi data tersebut bisa membantu pemerintah mengambil kebijakan yang lebih tepat dan membantu kita memahami kebutuhan dunia usaha dengan lebih baik lagi nantinya.
0: Oke. Okay. Nah, tapi semisalnya nih kalau pelaku usaha ternyata wah nih bingung lagi nih cara buat mengisi LKPM, apakah UPPM TSP Jakarta Selatan ini tetap bisa membantu dalam hal ini atau seperti apa, Pak?
1: Tentu, Mbak Binda, bisa dong. Itu memang salah satu tugas kami sehari-hari.
0: Iya.
1: Pendampingan ini bisa dilakukan dengan dua cara, Mbak.
0: Oke.
1: Okay. Pelaku usaha bisa datang ke service point kami, atau kalau memang sulit datang, petugas kami yang akan jemput bola mendatangi usahanya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Gitu. Tujuannya satu, Mbak, supaya pelaku usaha akhirnya bisa melaporkan LKPM secara mandiri nantinya.
0: Oke. Okay. Dari selain pendampingan tersebut begitu ya, kemudahan lain yang memang akhirnya sudah dihadirkan untuk mempercepat proses perizinan ini seperti apa, Pak Mario?
1: Oke, okay, sekarang pelayanan perizinan semakin mudah karena banyak proses yang sudah dilakukan secara digital loh, Mbak Binda. Kita punya kanal ada namanya Jakevo, Mbak Binda.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian ada OSS yang memang berbasis risiko.
0: Oke.
1: Artinya proses perizinan disesuaikan dengan tingkat risiko kegiatan. Untuk kegiatan usaha dengan risiko rendah, prosesnya bisa jauh lebih sederhana dan cepat.
0: Oke, okay, baik. Tapi kalau masyarakat mau nih tetap untuk mengikuti perkembangan informasi, kan karena biasa kita kan apalagi kalau punya usaha nih suka ngelihat nih mana yang tren gitu ya, mana yang lagi wah viral nih apa gitu ya. Nah, berarti atau mungkin ingin bertanya langsung, kemana mereka bisa menghubungi UPPMP TSP ini, Pak Mario?
1: Oke, okay, kita punya Instagram dengan akun PTSP Jaksel. Digabung, Mbak.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian kita ada call centernya dan juga aktif di YouTube dengan akun yang sama dengan PTSP Jaksel tadi. Silakan di follow atau hubungi saja kalau ada yang ingin ditanyakan.
0: Oke, baik. Jadi sebenarnya sudah ada kemudahan itu ya. Tinggal menanyakan informasi lebih jelas ya.
1: Iya.
0: Baik. Nah, sebelum kita tutup obrolan hari ini, Pak Mario, mungkin apa pesan yang juga mau disampaikan ya kepada pendengar yang mungkin masih ragu nih untuk memulai usaha ya. Seperti apa, silakan.
1: Oke. Kalau dibilang pesan ya, oke. Ya. Jangan menunggu semuanya sempurna untuk mulai. Mulailah dari kebutuhan yang ada di sekitar kita sehari-hari. Tidak harus langsung besar. Bisa dimulai dari usaha skala kecil.
0: Oke.
1: Dari lingkungan tempat tinggal, dari kemampuan yang kita miliki. Yang penting adalah mulai dengan cara yang benar, legal, dan terus mau belajar. Manfaatkan layanan dari Pemda yang sudah tersedia, Mbak.
0: Iya.
1: Kalau belum memahami, datang dan konsultasi. Kami siap memberikan jawaban. Karena bagi kami, Dinas PMP TSP, setiap usaha yang tumbuh adalah sebuah kesempatan-kesempatan untuk menciptakan penghasilan, membuka lapangan kerja, dan menggerakkan ekonomi, Mbak.
0: Oke. Nah, kalau untuk sekarang ini, Pak, mungkin ada yang pengen tahu juga, di Jakarta Selatan ada nggak kegiatan khusus juga yang mendorong investor gitu ya? Atau mungkin bagi mereka yang akan berinvestasi, atau ada event tertentu nih yang sekarang memang sedang digalakkan dari apa namanya, pemerintah kota Jakarta Selatan begitu. Seperti apa, Pak Mario? Adakah yang seperti itu?
1: Kalau yang lagi digalakkan ya saat ini,
0: yeah.
1: Kita kemarin baru ngumpulin ada 200 pengusaha ya untuk kita bantu penyampaian LKPM-nya dia. Kita undang narasumber juga dari Kementerian BKPM. Kemudian ke depan kita mau mendekatkan diri lagi nih, Mbak, kepada masyarakat. Kita akan bikin ada event-event yang lebih mendekatkan masyarakat. Mau ke kelurahan, kita nanti mau bikin ada bantu sertifikat halal. Kita mau bantu pengusaha-pengusaha juga di wilayah nantinya ya, Mbak ya. Kita step by step gimana caranya ngembangin usaha biar tetap bisa bertahan di Jakarta Selatan.
0: Oke, oke. Nah, ketika misalnya mereka sudah melewati tadi yang sudah disampaikan Pak Mario gitu ya, dari proses lalu ada pendampingan. Nah, biasanya mereka bagi pelaku usaha yang ada di wilayah Jakarta Selatan, ini tetap akan terus dibimbing atau tetap akan mendapatkan arahan begitu, atau seperti apa biasanya gambarannya, Pak, yang sudah berjalan?
1: Tetap pasti dibimbing dan dapat arahan. Itu pasti kita tetap dari mulai proses perencanaannya dia, pelaksanaan usahanya, sampai dengan terakhir dia sudah memulai usaha, pasti kita tetap bimbing, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Baik. Nah, ini terakhir mungkin, Pak, pesan optimisme nih yang bisa memotivasi pendengar tentunya ya, yang memang ingin berinvestasi di Jakarta Selatan. Nah, khususnya seperti apa yang ingin disampaikan, silakan.
1: Saya izin, Mbak, mungkin saya rangkum dari tema saya yang di awal sampai dengan yang terakhir gitu ya. Saya ingin mengajak nih masyarakat untuk melihat inflasi dan perubahan ekonomi bukan hanya sebagai tantangan, Mbak. Tapi juga sebagai momentum untuk bergerak.
0: Oke.
1: Jangan hanya bertanya bagaimana kita bertahan menghadapi perubahan. Mari kita bertanya bagaimana kita bisa tumbuh di tengah perubahan tersebut. Karena Jakarta Selatan bukan hanya tempat untuk bekerja dan berusaha, tapi kita ingin Jakarta Selatan menjadi tempat di mana ide itu tumbuh menjadi usaha. Usaha tumbuh menjadi investasi. Dan investasi tumbuh menjadi lapangan kerja serta kesejahteraan.
0: Oke. Baik, kalau gitu mudah-mudahan begitu ya dengan obrolan kita ini. Ada mungkin yang tadinya masih ragu, akhirnya wah, udah bulat nih gitu ya.
1: Mudah kok kita
0: itu dia. Dan tidak perlu khawatir, karena kalau tadi kan Pak Mario memang sudah bilang ya, pasti kan ada pendampingan. Betul. Begitu ya, Pak. Tetap diarahkan dan didampingi begitu prosesnya seperti apa ya, sampai akhirnya berjalan usahanya. Baik, Pak Mario, terima kasih banyak. Mudah-mudahan tentunya mungkin kalau ada ternyata pendengar yang masih tadi mungkin baru mengikuti, udah di sesi kedua, udah mau mengakhir. Tapi kalau pengen tahu nih, atau pengen dapat informasi lebih jelas lagi nih, apalagi mereka berdomisili di Jakarta Selatan, mungkin boleh dikasih tahu lagi, Pak, kemana nih yang sekiranya mereka bisa dapat informasi itu?
1: Boleh mampir ke kantor kami bisa, Mbak, atau bisa lewat Instagram atau chat kami. Silakan, Mbak. kita ditugaskan oleh Pak Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk melayani masyarakat. Silakan kantor kami, kalau UP PMPTSP Jakarta Selatan ada di Wali Kota, administrasi Jakarta Selatan, bagian gedung Blok B di lantai dasar.
0: Gedung Blok B lantai dasar ya. Oke. Dan ini ada call centernya juga ya Pak ya?
1: Ada.
0: Yang bisa dihubungi. Betul. Jadi saya izin informasikan ya. Call centernya bisa di 0858-9215-2368. Jadi sekali lagi nih untuk Anda mungkin yang ingin mengetahui lebih jelas ya, call center untuk dari UP PMP TSP ya, ini di 0858-9215-2368. Atau ya tadi ya diinformasikan sosial media lainnya. Betul, ya enggak. Yang bisa dihubungi. Pak Mario, terima kasih banyak waktunya untuk hari ini. Mudah-mudahan kedepannya juga ini semakin ada geliat semangat ya untuk masyarakat berinvestasi begitu ya, melihat peluang yang masih ada khususnya di Jakarta Selatan. Terima kasih.
1: Terima kasih Mbak Binda, pendengar RRI Pro 1 Jakarta waktunya.
0: Ya. Baik, sampai jumpa dalam kesempatan Pak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar ya, bersama Beranda Asa Cita, inflasi dan investasi dengan tema cerdas menghadapi inflasi siap menangkap peluang investasi di Jakarta Selatan bersama dengan Kepala UP PMTSP Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, Bapak Mario Wibowo SSTP MAP. Dan pendengar, setelah ini kita akan beranjak ya menuju ke Warta Berita Kota. Anda tetap bisa berbagi informasi apapun di seputaran Anda termasuk pantauan lalu lintas dan juga cuaca. Sampaikan di 0811-7972-7912 untuk Jakarta sore ini.
2: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
1: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
2: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
1: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
3: Dia tidak terobat ya artinya. Kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
4: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
5: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
6: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
7: Kita kan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta.
8: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

0: Nah, makanya kan Bu, penting banget kita ajarin anak-anak untuk menghargai perbedaan. Dari kecil, mereka belajar kalau beda itu indah.
1: Wah, setuju banget Bu. Warna-warni Indonesia bikin kita makin bangga jadi bagian dari negeri ini.
0: Indonesia itu kaya warna, kaya budaya. Mari jaga dan lestarikan keberagaman kita untuk anak-anak dan generasi mendatang.
2: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Di TPS liar Nagrak Cilincing itu pengelolanya adalah swasta dan itu tidak ada kaitannya dengan pemerintah DKI Jakarta.
3: Dinas DKPKP akan memberi dukungan berupa penebaran benih ikan di perairan umum.
1: Radio Republik Indonesia, Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Binda. Sari berita penting, Gubernur Pramono Anung instruksikan tindak tegas pelaku pembuangan sampah ilegal di Cilincing. RRI Jakarta berkolaborasi dengan Dinas KPKP Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan kegiatan penebaran benih ikan pada September mendatang. Berita selengkapnya. Gubernur Pramono Anung instruksikan tindak tegas pelaku pembuangan sampah ilegal di Cilincing. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
4: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menginstruksikan penindakan tegas terhadap pelaku pembuangan sampah ilegal di kawasan Nagrak Cilincing, Jakarta Utara. Ia meminta identitas pihak-pihak yang terlibat dipublikasikan sebagai bentuk efek jera sekaligus penegasan komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam menegakkan aturan pengelolaan lingkungan di wilayah DKI Jakarta. Demikian dikatakan Pramono Anung di Jakarta hari ini.
2: Di TPS liar Nagrak Cilincing itu pengelolanya adalah swasta. Dan itu tidak ada kaitannya dengan pemerintah DKI Jakarta. Sampah itu tempatnya di PT Granito dan almarhum Ibu Yusi sebagai tempat penimbunan sampah itu. Seperti yang saya sampaikan, saya sudah meminta kepada Dinas Kominfotik dan juga jajaran terkait, siapapun yang melakukan ini untuk yang pertama diumumkan kepada publik, ini tadi sebagai bagian dari pengumuman kepada publik, karena sampah yang diambil itu semuanya dari horeca, hotel, restoran, kafe, sehingga dia mendapatkan biaya untuk mengangkut sampahnya tetapi ditimbun sembarangan. Maka untuk itu saya minta kepada OPD terkait untuk mengambil langkah tegas, memberhentikan dan memberikan sanksi kepada yang bersangkutan.
4: Sementara itu, Ketua MUI DKI Jakarta, Gus Faiz Syukron Makmun, menyatakan bahwa pihaknya juga akan mendorong kader-kader MUI untuk melakukan perawatan lingkungan, terutama soal sampah.
5: Kita juga ingin masyarakat di Jakarta, Muslim ya, karena saya di MUI, itu memiliki kesadaran bahwa penjagaan lingkungan itu bagian dari agama, bahwa sampah itu ketika bisa dimanfaatkan untuk kebaikan, dia juga bisa menjadi harta yang bisa dimanfaatkan. Alhamdulillah kemarin bertempat di Universitas Muhammadiyah Jakarta, kita sudah melakukan itu dan akan mendorong adanya kader-kader para ulama yang mengerti betul tentang fikih lingkungan hidup.
4: Seperti diberitakan sebelumnya, timbunan sampah seluas sekitar 5,8 hektar di kawasan Jalan Reformasi, Inspeksi Kirana Nagrak yang beroperasi di luar sistem pengelolaan sampah resmi Pemprov DKI Jakarta. Lokasi pembuangan sampah ilegal tersebut tidak dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan laporan awal, sampah yang menumpuk di lokasi tersebut bukan berasal dari sampah rumah tangga warga, melainkan limbah dari sektor komersial. Selain itu, lahan yang digunakan hingga kini masih berstatus sengketa kepemilikan. Sampah tersebut diangkut oleh pengelola swasta yang memungut biaya dari pelanggan, tetapi kemudian dibuang secara sembarangan di kawasan Nagrak. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: RRI Jakarta berkolaborasi dengan Dinas KPKP Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan kegiatan penebaran benih ikan pada September mendatang. Berikut Penta Maedita melaporkan.
6: Radio Republik Indonesia atau RRI Jakarta siap berkolaborasi dengan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan atau KPKP Provinsi DKI Jakarta untuk menyelenggarakan kegiatan penebaran benih ikan pada September 2026 mendatang. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian RRI Fest dalam menyambut hari ulang tahun atau HUT RRI ke-81. Koordinator kegiatan penyebaran benih ikan RRI Fest, Ade Elvina, mengatakan bahwa sebanyak 30 ribu benih ikan rencananya akan ditebar di suatu waduk. Ia menyebut kolaborasi ini juga menjadi upaya untuk mengedukasi masyarakat mengenai proses penebaran benih ikan yang tepat. Demikian disampaikan oleh Ade Elvina di Gedung Dinas KPKP DKI Jakarta pada Rabu 12 Agustus 2026.
7: Dari RRI sendiri ya kemudian dari dinas KPKP, pejabat terkait, insya Allah. Kemudian juga kami akan mengundang teman-teman pelajar, ya, komunitas, dan juga masyarakat, ya, yang juga sebenarnya memang harus mengetahui seperti apa sih proses penebaran benih ikan itu sendiri.
6: Terkait rencana tersebut, Ketua Subkelompok Perikanan Budidaya Dinas KPKP Provinsi DKI Jakarta, Ayu Tri Mulyani, mengatakan bahwa pihaknya siap memberikan dukungan dalam kegiatan tersebut, termasuk menentukan lokasi hingga menyediakan benih ikan untuk ditebar di perairan umum.
3: Dinas DKPKP akan memberi dukungan berupa penebaran benih ikan di perairan umum. Untuk tempatnya nanti kita akan sesuaikan yang memungkinkan dilakukan penebaran ikan. Untuk penebaran ikan di perairan umum itu memang diarahkan untuk ikan lokal. Jadi kemungkinan nanti ikan tawes atau ikan nila.
6: Rencana penebaran benih ikan ini tidak hanya menjadi bagian dari perayaan HUT RRI. Kegiatan ini juga diharapkan dapat menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap kelestarian lingkungan dengan menjaga sekaligus meningkatkan keberlanjutan ekosistem perairan di Jakarta. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
1: Memperingati hari lahir sang proklamator Muhammad Hatta sekaligus menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia, Yayasan Hatta menyelenggarakan pameran 124 tahun Bung Hatta di Kompleks Pemakaman Bung Hatta Tanah Kusir Jakarta Selatan. Setio Agung melaporkan langsung dari lokasi. Setio.
8: Ya, terima kasih. Pendengar, saat ini saya sedang berada di Kompleks Pemakaman Bung Hatta di Tanah Kusir Jakarta Selatan, dalam rangka memperingati hari lahir ke-124 proklamator sekaligus menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, Yayasan Hatta ini menggelar pameran 124 tahun Bung Hatta. Tadi acara sudah dibuka langsung oleh anak pertama Bung Hatta, Mutia Hatta, dan banyak tamu undangan yang hadir. Bisa saya sebutkan ada sejumlah tokoh, misalnya Lukman Hakim Saifuddin, mantan Menteri Agama, lalu ada Hasto Kristianto, Sekjen PDIP, pemikir kebinekaan Sukidi, keluarga besar Muhammad Hatta, dan keluarga besar Sultan Syahrir, dan sejumlah tamu penting lainnya. Mereka juga tadi sudah nyekar di makam Bung Hatta. Dan tadi saya juga sempat berbincang dengan Lukman Hakim Saifuddin. Ia mengatakan sosok Bung Hatta tidak hanya penting sebagai salah satu proklamator, melainkan juga sebagai pemimpin bangsa yang tumbuh dan ditempa oleh situasi pada masanya. Menurutnya, salah satu keteladanan yang paling menonjol dari Bung Hatta adalah kesederhanaan dan kebersahajaannya yang dinilai makin langka dalam konteks kehidupan saat ini.
9: Itulah yang justru dalam konteks sekarang itu menjadi suatu kemewahan. Nah, itu dalam konteks saat ini itu menjadi barang yang mewah dalam artian sudah langka, sudah jarang kita temui. Jadi kita memang harus banyak belajar kepada beliau tentang kesederhanaan, kerajaan, karena itu menunjukkan bahwa beliau memang sudah selesai dengan dirinya sendiri.
8: Ya, pendengar, memang Bung Hatta seluruh kemampuan dan kiprahnya didedikasikan untuk kepentingan orang banyak dan dengan rakyat sebagai titik pijak sekaligus orientasi perjuangannya. Lalu adapun pameran 124 tahun Bung Hatta ini menampilkan arsip buku dan surat kabar, foto-foto bersejarah, dan diskusi publik yang membahas pemikiran Bung Hatta, termasuk gagasannya mengenai ekonomi kerakyatan dan koperasi, serta perannya dalam perjuangan menuju kemerdekaan di Indonesia. Selain menampilkan arsip sejarah, pameran juga akan menghadirkan yang lomba menarik, yaitu cosplay tokoh dan pidato Bung Hatta sebagai upaya mengenalkan pemikiran serta keteladanan sang proklamator kepada generasi muda melalui pendekatan yang lebih interaktif. Lomba ini akan diselenggarakan pada Minggu tanggal 16 Agustus mendatang. Demikian dari Kompleks Taman Makam Bung Hatta, Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Saya Teguh melaporkan kembali ke studio.
1: Juru parkir liar yang sempat mengancam pengendara di Tambora ternyata positif mengonsumsi narkotika. Berikut Alwan Syadam melaporkan.
10: Polisi mengungkap juru parkir atau jukir liar berinisial MS yang diamankan karena diduga memaksa pengunjung membayar tarif parkir sebesar Rp5.000 di wilayah Jembatan Besi, Tambora, Jakarta Barat, positif mengonsumsi narkoba jenis sabu. Kapolsek Tambora AKP Wahyu Hidayat mengatakan hasil tes urin terhadap MS menunjukkan yang bersangkutan positif narkotika. MS diamankan setelah polisi menerima laporan langsung dari masyarakat terkait dugaan pemaksaan tarif parkir di kawasan tersebut. Menindaklanjuti laporan itu, petugas kemudian melakukan penyisiran di sekitar lokasi. Polisi pun menemukan MS masih berada di area parkir dan langsung mengamankannya untuk menjalani pemeriksaan. Saat diamankan, kata Wahyu, pelaku ternyata positif mengonsumsi narkotika jenis sabu. Demikian hal ini dikatakan Wahyu saat dikonfirmasi pada Rabu 12 Agustus 2026.
11: Untuk tarif yang diminta oleh pelaku itu senilai Rp5.000, yang dimana karcis yang diserahkan itu karcis untuk mobil. Namun untuk korban pada saat di TKP dia menggunakan sepeda motor. Kemudian kami juga sudah melakukan tes urin yang bersangkutan dan positif narkoba jenis amfetamin.
10: Dalam penanganan kasus ini, polisi juga mengamankan barang bukti serupa rekaman video kejadian yang sebelumnya viral di media sosial. Saat ini, unit reskrim Polsek Tambora masih melakukan pemeriksaan dan pendalaman untuk mengungkap secara utuh dugaan tindak pidana yang dilakukan MS. Polisi menyebut perkara tersebut ditangani berdasarkan dugaan pelanggaran pasal 482 KUHP. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Jakarta Pusat terus melakukan renovasi dan pembangunan sarana olahraga untuk mendukung kebutuhan masyarakat serta program prioritas pemerintah Kota Jakarta Pusat. Berikut Maiska Daresa melaporkan.
12: Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Jakarta Pusat terus melakukan renovasi dan pembangunan sarana olahraga untuk mendukung kebutuhan masyarakat serta program prioritas pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat. Sejumlah fasilitas yang menjadi sasaran perbaikan diantaranya lapangan sepak bola karet Tengsin, pejompongan, dan lapangan Borobudur. Selain renovasi, Sudinpora juga melakukan pengamanan aset melalui pemagaran serta pembangunan lapangan multifungsi. Sebagaimana disampaikan oleh Kasudinpora Jakarta Pusat Rusdianto dalam kegiatan Rakorwil di kantor Pemkot Jakarta Pusat.
13: Tahun ini kita lakukan beberapa renovasi dan pembangunan. Artinya pembangunan adalah lapangan baru, Pak, yang ada di wilayah Jakarta Pusat. Kita bagi menjadi ada 4 kelompok seperti yang tadi saya sampaikan, selain memang menjawab ASMAS, kemudian program prioritas wali kota, termasuk sarana lapangan terbuka yang memang menjadi aset Pemprov DKI, aset kita, namun di bawah pengelolaan Suku Dinas Pemuda dan Olahraga.
12: Rusdianto mengatakan animo masyarakat terhadap fasilitas olahraga di bawah pengelolaan Sudinpora cukup tinggi. Saat ini terdapat lebih dari 70 lapangan multifungsi di wilayah Jakarta Pusat yang tersebar di lingkungan RW, RT hingga area gelanggang olahraga. Sudinpora juga mempercepat penyelesaian dan serah terima sejumlah fasilitas, termasuk lapangan di Tanjung Selor. Fasilitas tersebut diharapkan dapat segera dimanfaatkan masyarakat, khususnya untuk mendukung berbagai kegiatan olahraga dan menyambut momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Demikian dari Jakarta, Miska Daraisa melaporkan.
1: Persija Jakarta jalani pemusatan latihan di kota Hua Hin, Thailand untuk mempersiapkan diri jelang bergulirnya Indonesia Super League musim 2026-2027. Berikut Erik Hamzah melaporkan.
14: Persija Jakarta terus mematangkan persiapan mereka jelang bergulirnya kembali Indonesia Super League musim 2026-2027. Persiapan yang dilakukan skuad berjuluk Macan Kemayoran salah satunya adalah dengan menjalani pemusatan latihan di Thailand. Sebanyak 22 pemain ikut bergabung dalam pemusatan latihan tersebut. Sementara pemain yang sebelumnya memperkuat tim nasional Indonesia di Piala AFF akan menyusul ke Thailand pada 14 Agustus. Seluruh pemain akan kembali ke Jakarta pada tanggal 23 Agustus 2026 mendatang. Pelatih Persija Shin Tae-yong menyebut pemusatan latihan ini difokuskan pada taktik dasar dan teknik dasar para pemain. Latihan di Thailand dilakukan sebanyak 2 kali dalam 1 hari, yakni pada pagi dan sore hari.
15: Kemarin dengan adanya turnamen Piala Presiden, kita tidak ada waktu untuk pelatihan taktik. Jadi training camp kita fokus ke taktik dasar dan fisik dasar pemain. Kita training camp ke Thailand dan memang latihan dua kali sehari. Latihan pagi kita fokus ke latihan penguatan dan latihan sore latihan taktik. Udah ngukur masa otot pemain, masa fat pemain. Jadi sudah tahu apa materi yang kita harus kasih kepada para pemain. Jadi akan berbeda-beda programnya.
16: Dari seluruh pemain Persija nantinya hanya ada dua pemain yang absen dalam pemusatan latihan di Thailand. Di antaranya Kwon Chang-hoon yang tengah menjalani pemulihan cedera betis di Korea Selatan. Dia akan kembali bergabung bersama tim saat Persija sudah kembali ke Jakarta. Sedangkan striker naturalisasi Mauro Gilstra juga belum bergabung dengan tim karena kini masih berada di fase akhir rehabilitasi pasca cedera hamstring. Sebelum menjalani pemusatan latihan di Thailand, Persija juga sudah mengikuti kompetisi pramusim Piala Presiden dan finish di posisi ketiga. Demikian Erik Hamsah, RRI Jakarta melaporkan.
1: Beralih ke informasi dari Banten, perayaan HUT RI di Kabupaten Serang berlangsung meriah, menjadi momentum memperkuat semangat nasionalisme dan kebersamaan masyarakat dalam mengisi kemerdekaan. Berikut Fitria Aulia melaporkan.
17: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serang memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia melalui berbagai kegiatan pada Selasa 11 Agustus 2026. Kegiatan melibatkan pegawai dari sejumlah satuan kerja dan unit kerja di lingkungan Kemenag Kabupaten Serang. Berbagai perlombaan tradisional hingga olahraga digelar untuk mempererat kebersamaan. Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Serang, Uesul Kurni, mengatakan, kegiatan tersebut menjadi wujud syukur sekaligus kebahagiaan dalam memperingati kemerdekaan Indonesia.
18: Ini wujud syukur kita selaku ASN dan selaku warga negara dengan umur 81 kemerdekaan, mudah-mudahan sesuai dengan temanya yaitu Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
17: Ia berharap semangat kemerdekaan terus diwujudkan melalui kegiatan positif dan kebersamaan. Kepala Mansatu Serang Momon Andi Winata menambahkan, terdapat sekitar 12 cabang lomba yang digelar, termasuk perlombaan tradisional dan mini soccer. Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia, tetapi juga memperkuat silaturahmi dan nasionalisme para guru serta pegawai. Perayaan juga diisi kegiatan bersih-bersih masjid sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
1: Kamis besok, 5 peserta calon sekretaris Sekda Definitif Kota Cilegon akan mengikuti sesi wawancara di gedung Assessment Center Kota Cilegon. Berikut Rohmanuddin melaporkan.
19: Tadi kita siapkan lima ruangan kita siapkan. Nah, jadi saat bersamaan masing-masing peserta termasuk ke ruangan masing-masing.
20: Sebanyak 5 peserta calon Sekda Definitif Kota Cilegon akan mengikuti sesi wawancara pada Kamis 13 Agustus 2026 di Gedung Assessment Center Kota Cilegon. Kelima peserta tersebut yakni Pejabat Sekda Kota Cilegon Ahmad Haji Setiade Putra, Kepala Baperida Ahmad Jubaidi, Asda 2 Kota Cilegon Dana Sujaksani, Kepala Disdukcapil Kota Cilegon Hayati Nufus, dan Kepala Inspektorat Kota Cilegon Heri Martiana. Ketua Komite Manajemen Talenta Kota Cilegon Syafruddin mengatakan, sesi wawancara akan dilakukan secara paralel di 5 ruangan yang tersedia di gedung asesmen tersebut. Masing-masing peserta akan mengikuti sesi wawancara secara bergantian dengan durasi maksimal 45 menit. Syafruddin menjelaskan, proses wawancara tersebut menjadi salah satu tahapan dalam seleksi calon sekda definitif Kota Cilegon.
19: Acara mendadak dari rakyat dan nama pejabat ya. Jadi kita besok ada 5 ruang kita siapkan untuk masing-masing peserta. Jadi kalau bisa ditanya masing-masing menilai semua. Nilainya ada 5. Asesmen center, BKPSDM. Pesertanya 5. Yang setelah kita, jadi di sekian jabatan JT kita itu ada 5 JT kita yang memenuhi persyaratan untuk ikut dalam komisi teknis untuk jabatan sekda ini.
20: Sementara itu, anggota Komite Manajemen Talenta Kota Cilegon Joko Purwanto mengatakan seluruh persiapan untuk pelaksanaan wawancara telah dilakukan. Adapun tim penilai atau penguji kompetensi teknis dalam seleksi calon sekda Definitif Kota Cilegon terdiri dari Sekda Provinsi Banten, Deden Apriandi, Wahartawan, Kepala BKD Banten, AI Dewi Susana, mantan Sekda Kota Cilegon Abdul Hakim Lubis, serta Akademisi Saiful Bahri dan Edi M. Abdu. Hasil dari seluruh tahapan seleksi ini selanjutnya akan menjadi bagian dari proses penetapan Sekda Definitif Kota Cilegon.
0: Tim penguji kompetensi teknis itu pertama Pak Haji Deden Apriandi, Pak Sekda Provinsi, Bu Aidil Susana, Kepala BKD Provinsi, dari profesionalnya Pak Haji Abdul Hakim Bubi, mantan Sekda, akademisinya Pak Saiful Bahri dengan Pak Edi Muhammad Abdul.
20: Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Gubernur Pramono Anung instruksikan tindak tegas pelaku pembuangan sampah ilegal di Cilincing. RRI Jakarta berkolaborasi dengan Dinas KPKP Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan kegiatan penebaran benih ikan pada September mendatang. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan besok pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Warta berita sore ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: Resensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Revolusi Glukosa, karya ahli biokimia Jesse Inkosby, hadir sebagai panduan kesehatan yang mengubah cara kita memandang makanan dan energi tubuh. Di saat kesadaran akan gaya hidup sehat menjadi prioritas utama masyarakat perkotaan, buku ini menawarkan solusi praktis untuk mengendalikan kadar gula darah tanpa harus melakukan diet yang menyiksa. Penulis menekankan bahwa hampir semua masalah kesehatan kita, mulai dari kelelahan kronis, jerawat, hingga suasana hati yang tidak stabil, berakar pada lonjakan glukosa yang tidak terkendali. Salah satu esensi penting yang diangkat adalah tentang seni mengatur urutan makan. Jesse memaparkan bahwa urutan saat kita menyantap makanan sangat menentukan bagaimana tubuh kita bereaksi. Melalui buku ini, kita diajak untuk memahami rahasia sederhana seperti mengkonsumsi serat terlebih dahulu sebelum karbohidrat untuk meredam lonjakan gula darah. Penulis mengingatkan bahwa perubahan kecil pada cara kita makan, kita bisa tetap menikmati makanan kesukaan kita, namun dengan dampak negatif yang jauh lebih minimal bagi kesehatan jangka panjang. Selain aspek nutrisi, buku ini juga memberikan wawasan tentang hubungan fisik dan emosi. Penulis menjelaskan bagaimana kestabilan gula darah dapat mencegah rasa lapar palsu dan keinginan berlebih untuk mengkonsumsi makanan manis. Dengan gaya bahasa yang sangat aplikatif, didukung oleh grafik riset yang mudah dipahami, pembaca dibimbing untuk mengambil kendali penuh atas kesehatan mereka sendiri. Di tengah gemburan tren makanan instan, buku ini menjadi pengingat yang sangat kuat bahwa memahami cara kerja tubuh adalah investasi terbaik untuk masa depan yang lebih bugar. Sebagai bacaan yang sangat revolusioner dan mencerahkan, Revolusi Glukosa sangat relevan bagi siapa saja yang ingin memiliki energi stabil dan hidup lebih berkualitas. Ia bukan sekedar buku diet biasa, melainkan sebuah manual hidup untuk mencapai keseimbangan metabolisme. Dengan pendekatan sains yang sangat membumi, buku ini layak menjadi referensi utama bagi masyarakat Indonesia yang ingin merayakan kesehatan dengan cara yang cerdas. Buku ini terbit pertama kali di tahun 2022 dan kembali menjadi populer dan masuk jajaran bestseller dunia maupun nasional. Hal ini didorong oleh tren biohacking dan kesadaran preventif terhadap diabetes di kalangan anak muda, menjadikannya buku kesehatan paling dicari yang menawarkan solusi berbasis data ilmiah tanpa mengorbankan kenikmatan makan.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
3: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
2: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
3: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
2: Apa? Diskon 5%?
3: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar

0: Barusan Bapak lihat di berita, ada satu keluarga ditemukan meninggal di dalam mobil.
1: Hah? Kecelakaan?
0: Bukan. Mobilnya cuma parkir sebentar di pinggir tol. AC-nya nyala.
1: Parkir sebentar? Kok bisa sampai meninggal?
0: Jadi mereka keracunan gas beracun dari mobil sendiri. AC nyala, mesin hidup, tapi sirkulasinya tertutup.
1: Oh ya Allah, cuma karena berhenti sebentar tanpa sadar bahayanya.
0: Matikan mesin AC saat istirahat di dalam mobil untuk menghindari keracunan gas karbon monoksida.

Kembali menemani Anda di Jakarta sore ini, dan selamat sore tentunya untuk Anda yang lagi di perjalanan ya, tetap berbagi informasi update kondisi lalu lintas di seputaran Anda, berbagi informasi silakan ya di 08 1179 727 9 12. Sembari informasi di ruas tol Jasa Marga, pendengar, tentunya untuk Anda dicek lagi ya saldo tolnya, pastikan sudah terisi. Di mana informasi sore hari ini, tol Jagorawi Cililitan kilometer 2 Racibubur padat kepadatan volume lalu lintas. Ciawi menuju Bogor Cibubur Taman Mini Cawang dalam kondisi lancar. Sementara itu untuk dari jalan layang MBZ Cikunir Tambun Cikarang Karawang lancar, demikian untuk arah sebaliknya. Dan untuk di tol Jakarta Tangerang dari Kembangan kilometer 8 arah Bitung padat, ada kendaraan mengalami gangguan di bahu luar atau sebelah kiri. Kunciran kilometer 14 menuju Tangerang kilometer 17 plus 65 padat, ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 2 atau tengah. Karawaci kilometer 24 menuju Tangerang kilometer 19 plus 200 arah Tomang padat kepadatan volume lalu lintas. Dan tol dalam kota Kuningan kilometer 6 menuju Senayan kilometer 8 plus 800 padat ya kepadatan volume lalu lintas. Pejompongan kilometer 10 menuju Slipi kilometer 11 padat kepadatan volume lalu lintas. Angke kilometer 18 menuju Simpang Pluit kilometer 19 padat kepadatan volume lalu lintas arah Kapuk. Sementara itu untuk dari tol dalam kota, hati-hati di Senayan, kilometer 8 plus 800 arah Tomang, ada lajur masuk gardu tambahan ya, gerbang tol Senayan, di lajur 1 atau bahu luar sebelah kiri. Tetap berhati-hati bagi Anda yang sedang di perjalanan, kalau melihat ada beragam peristiwa juga silakan ya, boleh informasikan di 0811-7972-7912 atau di 0213440643414499.

0: Resensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Revolusi Glukosa, karya ahli biokimia Jesse Inkosby, hadir sebagai panduan kesehatan yang mengubah cara kita memandang makanan dan energi tubuh. Di saat kesadaran akan gaya hidup sehat menjadi prioritas utama masyarakat perkotaan, buku ini menawarkan solusi praktis untuk mengendalikan kadar gula darah tanpa harus melakukan diet yang menyiksa. Penulis menekankan bahwa hampir semua masalah kesehatan kita, mulai dari kelelahan kronis, jerawat, hingga suasana hati yang tidak stabil, berakar pada lonjakan glukosa yang tidak terkendali. Salah satu esensi penting yang diangkat adalah tentang seni mengatur urutan makan. Jesse memaparkan bahwa urutan saat kita menyantap makanan sangat menentukan bagaimana tubuh kita bereaksi. Melalui buku ini, kita diajak untuk memahami rahasia sederhana seperti mengkonsumsi serat terlebih dahulu sebelum karbohidrat untuk meredam lonjakan gula darah. Penulis mengingatkan bahwa perubahan kecil pada cara kita makan, kita bisa tetap menikmati makanan kesukaan kita, namun dengan dampak negatif yang jauh lebih minimal bagi kesehatan jangka panjang. Selain aspek nutrisi, buku ini juga memberikan wawasan tentang hubungan fisik dan emosi. Penulis menjelaskan bagaimana kestabilan gula darah dapat mencegah rasa lapar palsu dan keinginan berlebih untuk mengkonsumsi makanan manis. Dengan gaya bahasa yang sangat aplikatif, didukung oleh grafik riset yang mudah dipahami, pembaca dibimbing untuk mengambil kendali penuh atas kesehatan mereka sendiri. Di tengah gemburan tren makanan instan, buku ini menjadi pengingat yang sangat kuat bahwa memahami cara kerja tubuh adalah investasi terbaik untuk masa depan yang lebih bugar. Sebagai bacaan yang sangat revolusioner dan mencerahkan, Revolusi Glukosa sangat relevan bagi siapa saja yang ingin memiliki energi stabil dan hidup lebih berkualitas. Ia bukan sekedar buku diet biasa, melainkan sebuah manual hidup untuk mencapai keseimbangan metabolisme. Dengan pendekatan sains yang sangat membumi, buku ini layak menjadi referensi utama bagi masyarakat Indonesia yang ingin merayakan kesehatan dengan cara yang cerdas. Buku ini terbit pertama kali di tahun 2022 dan kembali menjadi populer dan masuk jajaran bestseller dunia maupun nasional. Hal ini didorong oleh tren biohacking dan kesadaran preventif terhadap diabetes di kalangan anak muda, menjadikannya buku kesehatan paling dicari yang menawarkan solusi berbasis data ilmiah tanpa mengorbankan kenikmatan makan.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Sobakso.
3: Eh, Bu Santi, belakangan ini aku sering dengar soal ekonomi digital. Tapi aku nggak paham, itu maksudnya apa sih?
4: Oh, gampangnya gini, Bu Nuni. Ekonomi digital itu semua aktivitas ekonomi yang pakai internet dan teknologi. Misalnya jualan online, transaksi e-wallet, atau aplikasi jasa antar makanan.
3: Oh, berarti kalau aku jualan kue lewat aplikasi, itu termasuk ekonomi digital juga kan?
4: Betul. Selain mudah dijangkau pembeli, bisnis online juga bisa hemat waktu dan biaya dibanding buka toko fisik.
3: Terus ada manfaat lain nggak, Bu?
4: Ada dong. Ekonomi digital bisa bantu usaha kecil berkembang, mempermudah transaksi, dan bahkan membuka lapangan kerja baru. Jadi, nggak cuma orang besar yang untung.
3: Oh, ternyata penting juga ya ikut ekonomi digital.
4: Ekonomi digital membuka peluang bagi siapa saja. Yuk, mulai manfaatkan teknologi untuk usahamu.
5: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta. Temani istirahat malam Anda di Jakarta Malam Ini.
6: Halo, selamat malam, pendengar, apa kabar?
7: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta Malam Ini.
6: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
5: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
8: Nah, di PI harus belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
9: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
10: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
11: Akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
12: Menjadi budaya misalkan harus menjadi contoh.
5: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Haruskah

Girls coming from boys to men on Bandit Knee, menemani Anda di Jakarta sore ini. Dan setelah ini kita akan menuju ke RRinet ya. Nanti akan ada tema juga kami hadirkan di sore hari ini. Anda juga boleh ikut ngobrol-ngobrol sambil update ya kondisi lalu lintas di seputaran Anda. Kalau melihat ada beragam peristiwa, informasikan langsung di 0811-7972-7912 atau di 0213440693441499.

0: Kembali menemani Anda di Jakarta sore ini tentunya. Ya. Selamat sore untuk Anda pendengar yang juga bisa ikut bergabung ya, berbagi informasi dengan kami di Jakarta sore ini. Namun akan diawali ya dengan cek fakta. Ada kabar cek fakta apa selengkapnya untuk Anda?
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar, beredar kabar terkait mengenai unggahan di media sosial yang mengklaim pemerintah resmi menghapus sejumlah program bantuan sosial dan jaminan sosial. Seluruh dana bansos dikabarkan dialihkan untuk membiayai proyek makan bergizi gratis atau MBG. Faktanya, klaim bahwa Presiden Prabowo dan Kementerian Sosial resmi menghapus BLT, PKH, BPNT, dan juga BPJS, serta KIP hingga program PIP

0: karena seluruh anggarannya dialihkan untuk proyek makan bergizi gratis adalah hoax ya. Jadi walaupun begitu, proyek MBG menyedot anggaran besar dari APBN, pemerintah tetap mengalokasikan dana untuk bantuan sosial. Tidak ada keputusan resmi pemerintah yang menghapus program-program tersebut. Program PKH, BPNT, BPJS, KIP, hingga program Indonesia Pintar masih merupakan bagian dari program perlindungan sosial. Jadi kalau ada yang menerima informasi tersebut, stop di Anda ya. Ini adalah hoax dan jangan diteruskan informasinya. Cross-check semua kebenaran informasi yang Anda terima, salah satunya dengan mengunjungi laman di www.rri.co.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Jakarta sore ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna, saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik, disco bersama RRI. Dari groove yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disco bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Eh, Bu Mary, kenapa ya akhir-akhir ini anak-anak kita jadi gampang batuk?
2: Iya, Bu Ika. Udara sekarang rasanya pengap. Banyak debu.
1: Iya, kemarin saya dengar ada penyuluhan soal gerakan 1 juta pohon loh.
2: Oh ya? Katanya nanam pohon bisa bantu kualitas udara juga ya, Bu?
1: Benar. Pohon itu bisa bantu nyaring udara dan bikin lingkungan jadi lebih sejuk.
2: Kalau gitu, kita bisa mulai dari depan rumah nih, Bu. Tanam pohon kecil dulu kali ya.
1: Iya, nanti kita bisa ngajak warga lain juga, biar bisa bareng-bareng.
2: Kalau bumi sehat, anak-anak kita juga ikut sehat ya, Bu?
1: Betul!
0: Gerakan 1 juta pohon, menanam hari ini, melindungi keluarga di masa depan.
3: Jakarta Sore Ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

Menemani Anda di Jakarta sore ini masih berangkat sama Binda. Dan selamat sore juga untuk Anda yang lagi di perjalanan ya. Tetap berhati-hati tentunya. Sampaikan kalau mungkin melihat ada beragam peristiwa di seputaran Anda, informasikan langsung ya di 08 11 797 9 12 atau juga telepon di 021 344 0696, 344 1499. Dan pendengar tentunya di sore hari ini kita sambil ikutan ngobrol ya, ini berkaitan mengenai terkait mengenai pulang kerja lebih enak sendiri atau bareng teman. Nah, kalau pulang kerja biasanya tim yang sendiri atau tim bareng teman nih ya, karena ada juga gitu ya mungkin yang lebih seru bareng-bareng gitu kan, tapi ada juga yang memilih untuk sendiri karena biasanya setelah seharian dengan pekerjaan ada satu momen yang paling ditunggu banyak orang, waktunya pulang gitu ya. Tapi ternyata cara menikmati perjalanan pulang juga beda-beda. Ada yang justru senang pulang sendirian, pasang headset sambil dengerin musik favorit gitu ya, dan menikmati waktu tanpa harus ngobrol dengan siapa-siapa. Setelah seharian ketemu banyak orang, rasanya pengen punya waktu untuk diri sendiri. Tapi ada juga yang merasa perjalanan pulang lebih seru nih kalau bareng teman ya. Jadi bisa ngobrolin kejadian di kantor, bercanda, curhat, atau bahkan itu ujung-ujungnya makan dulu yuk gitu ya, mampir gitu. Jadi gak langsung pulang malah akhirnya nongkrong. Nah, kalau Anda tipe yang mana nih, pulang kerja lebih enak sendiri atau bareng teman ya? Apakah perjalanan pulang juga adalah waktu me time atau justru memang momen terbaik untuk ngobrol dan juga berbagi cerita? Share tentunya cerita Anda ya di 08 11 797 9 12 atau juga telepon di 021 344 0696, 344 1499, sambil tetap update juga kondisi lalu lintas ya yang ada di sore hari ini untuk Jakarta sore ini.

0: Resensi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku berjudul Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi. Sebuah karya yang mengeksplorasi peran generasi milenial dalam perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Buku ini membahas berbagai pandangan yang ada tentang generasi ini dan mengurai argumen-argumen yang menyatakan bahwa mereka adalah penyebab dari berbagai permasalahan dalam masyarakat. Buku ini bermula dari tulisan di blog yuswohadi.com berjudul How Millennial Kill Everything, bulan November 2018. Sebuah tulisan yang awalnya dianggap biasa saja, tapi rupanya kemudian menjadi viral di media sosial. Karena viralnya topik ini membuat mereka akhirnya mencari tahu dan mengumpulkan bagaimana kejamnya generasi milenial membantai produk, layanan, dan industri. Apa yang salah sehingga produk atau industri ditinggalkan konsumen milenial? Hal ini menjadi masalah besar, karena pelan tapi pasti, pasar akan diisi dan didominasi oleh konsumen milenial. Dalam beberapa tahun ke depan, konsumen baby boomers, generasi yang lahir antara tahun 1946 sampai dengan 1964, dan Gen X, generasi yang lahir antara tahun 1965 sampai dengan 1980, akan segera terganti atau hilang dari peredaran. Kebetulan, fenomena pembunuhan oleh generasi milenial ini adalah fenomena global, sehingga ada banyak tulisan mengenai topik ini di berbagai media global. Buku ini terdiri atas 50 bab yang masing-masingnya merupakan bab terpisah berisi analisis mengenai jatuh dan tidak relevannya lagi produk, layanan, industri, dan perilaku sebagai dampak dari pergeseran nilai-nilai, perilaku, dan preferensi milenial. Buku ini menceritai mengenai tragedi, yaitu tragedi bergugurnya berbagai hal akibat adanya sebuah disrupsi yang disebut disrupsi milenial atau millennial disruption. Walaupun banyak mengungkap jatuhnya berbagai produk dan industri, sesungguhnya buku ini adalah buku consumer behavior karena syarat berisi analisis fenomena pergeseran konsumen milenial. Sebuah pergeseran yang ekstrim dan radikal karena bisa sampai menjatuhkan sebuah produk atau industri tertentu. Dalam keseluruhan, buku Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi. Sebuah pandangan yang mendalam tentang generasi milenial dan dampak mereka pada berbagai aspek masyarakat. Penulis mencoba untuk meruntuhkan stereotip negatif yang sering diletakkan pada generasi ini dan menggambarkan peran positif yang mereka mainkan dalam mengubah dunia. Buku ini mengajak pembaca untuk lebih memahami generasi milenial dan melihat mereka sebagai agen perubahan yang berharga dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Perlu dicatat bahwa setiap generasi memiliki kelebihan dan kelemahan, dan penting untuk memahami peran unik yang dimainkan oleh generasi milenial dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Sementara, mereka mungkin telah membunuh beberapa aspek tradisional, mereka juga telah membawa perubahan yang positif dan membawa jalan bagi inovasi baru. Buku Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
3: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
4: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
3: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
2: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
5: Nah, di PI harus belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
6: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
7: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
8: Akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
9: Menghias budaya misalkan harus menjadi contoh.
2: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Haruskah

0: Jakarta Malam Ini setiap hari mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Dina, waktu kamu kecil dulu, tiap malam sebelum tidur, ibu suka dongengin. Kamu inget gak?
2: Iya, Bu. Aku jadi kangen dongeng-dongeng itu.
1: Kangen ya? Mungkin sekarang giliran kamu yang cerita untuk anak-anakmu. Kalau ada waktu, bisa mulai lagi kok. Jangan sampai rutinitas itu hilang.
2: Iya, Bu. Aku teruskan rutinitas ini. Sebelum tidur, aku bacakan dongeng buat mereka.
1: Bagus, Nak. Itu salah satu cara agar kenangan itu tetap hidup. Dan jangan lupa untuk menceritakan tentang nilai-nilai baik yang ibu ajarkan juga. Dongeng itu bukan cuma cerita, tapi juga cinta yang gak pernah habis.
0: Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: Santi mencintaimu. Kembali masih di Jakarta sore ini, sambil menyapa juga yang sudah bergabung ya. Di tema hari ini ada Mbak Santi di Cibinong yang bilang, katanya kalau Mbak Santi lo senang bareng temen ya, biar gak begitu capek kan ngobrol terus di jalan. Katanya sore ini dari Santi di Cibinong. Terima kasih sudah bergabung. Butari, halo, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Kalau Butari ini tim bareng temen katanya. Tapi kalau ada pesan WhatsApp masuk dari Bunda Bos ingin ajak belanja dan ada satu keperluan lainnya, ya terpaksa kawan-kawan sampai di situ aja bertemunya. Selesai makan, berbelanja, bahas masalah-masalah kerjaan gitu ya. Sudah diceritakan ada Ibunda Bos mau susul saya, mereka memaafkan dan izinkan, kami pun semua berpisah. Ada lanjutkan keperluan lagi katanya. Terima kasih Mbak Bindu. Gimana dengan Mbak Bindu nih? Kalau saya sih sendiri sih. Karena ya udah tujuannya memang mau pulang, jadi sebisa mungkin ya pulang segera ke rumah, terus mau melanjutkan lagi aktivitas yang selanjutnya seperti itu, Betari. Ada Mas Pandu di Jakarta Selatan, kita dengarkan ya apa kata Mas Pandu berikut ini.
1: Kak Binda, pertanyaannya simpel banget. Kalau pulang kerja, tim sendiri apa tim bareng temen? Jelas sendiri.
0: Oke.
1: Okay. Kalau sendiri itu lebih bebas, lebih luasa, terus bisa denger radio, bisa nyanyi-nyanyi leha-leha sana sini. Itu kalau pulang kerjanya bisa sendiri itu. Okay. Ini nggak bareng sama temen. Lain kasus kalau ada teman mau numpang, mau nebeng. Nebengnya mungkin ke stasiun atau ke halte busway.
0: Yeah.
1: Atau ke stasiun MRT. Maksudnya stasiun MRT yang bisa MRT atau KRL, cuma nggak pernah sih. Paling banter biasanya karena kantornya saya di daerah Kebun Jeruk. Biasanya tuh kalaupun nebeng sama temen tuh itu ke halte busway atau ke stasiun KRL.
0: Oke.
1: Okay. Tapi rata-rata sih pulangnya pulang sendiri dong. Gitu Kak Binda.
0: Oke, siap, terima kasih Mas Pandu. Ada Teh Cahamit ya di Bogor. Halo sore Mbak Binda, sore juga turut gabung nih. Sewaktu masih kerja di Jakarta, saya hanya karyawan satu-satunya dari daerah penyangga. Jadi otomatis pulang pergi menggunakan KRL dan saya memang sendirian. Begitu ceritanya. Selamat bertugas, salam sehat selalu, sukses dan jangan lupa bahagia. Salam dari Teh Cah. Terima kasih sudah bergabung sore hari ini. Nah, kalau untuk Anda nih yang biasanya kalau pulang gitu ya, ini pulangnya sendirian atau biasanya bareng-bareng gitu ya, bareng sama teman-teman lainnya ya. Mungkin ada yang memang kebetulan searah terus sempat kenal juga di Transum gitu ya. Nah, Anda boleh ikut berbagi cerita di 0811 7972 7912, termasuk yang sedang di perjalanan ya sore hari ini, sudah pulang dari tempat aktivitas dari kantor. Boleh juga bergabung nanti di 0213440696 3441499.

0: Resensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuchowski. Pertama kali diterbitkan pada 10 Juni 2020. Membahas bagaimana filosofi stoikisme dapat membantu kita menemukan ketenangan dan membangun ketahanan emosional dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mengajarkan cara berpikir lebih rasional, mengendalikan emosi, dan menerima kehidupan sebagaimana adanya untuk mencapai kebahagiaan sejati. Prinsip-prinsip utama stoikisme dalam buku ini, dikotomi kendali. Stoikisme membedakan antara hal-hal yang bisa kita kendalikan, pikiran, tindakan, dan reaksi, dan yang tidak bisa kita kendalikan, cuaca, opini orang lain, atau kejadian eksternal. Dengan berfokus pada yang bisa dikendalikan, kita dapat menghindari stres yang tidak perlu. Mengelola emosi dengan bijaksana. Tuchowski menjelaskan bagaimana stoikisme membantu kita mengatasi emosi negatif seperti kemarahan, kecemasan, dan ketakutan. Dengan melatih kesadaran diri dan berpikir logis, kita dapat merespon situasi sulit dengan lebih tenang dan rasional. Memento mori, atau kesadaran akan kematian, mengingat bahwa hidup itu sementara, membantu kita lebih menghargai setiap momen dan tidak membuang waktu dengan kekhawatiran yang tidak perlu. Ini juga mendorong kita untuk menjalani kehidupan dengan lebih bermakna. Melatih ketahanan mental dan keberanian dengan menghadapi tantangan sebagai peluang untuk bertumbuh, kita bisa memperkuat mental dan menjadi lebih tangguh dalam menghadapi kesulitan. Hidup sederhana dan bersyukur. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari harta atau pengakuan sosial, tetapi dari hidup sesuai dengan kebajikan, menerima keadaan, dan mensyukuri apa yang kita miliki. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menulis jurnal stoik, merenungkan tindakan dan pola pikir setiap hari, berlatih kesabaran dan pengendalian diri, tidak bereaksi impulsif terhadap situasi yang memicu emosi negatif, menerapkan amor fati, mencintai takdir dan menerima kehidupan sebagaimana adanya. Buku ini adalah panduan untuk menerapkan stoikisme guna mencapai ketenangan batin, ketahanan emosional, dan kebahagiaan yang lebih stabil dalam kehidupan modern. Versi cetaknya tersedia mulai 16 Juni 2020. Selain itu, versi audiobook dirilis pada 15 September 2024. Buku ini mendapatkan ulasan positif dan pembaca. Misalnya di audible.com, buku ini memiliki peringkat rata-rata 5 dari 5 bintang berdasarkan 58 ulasan. Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuchowski.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor? Sambil berkegiatan di rumah? Atau di tengah padatnya lalu lintas? Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore Ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
3: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini, Cawang.
4: Perataan diperkirakan menelan anggaran sebesar.
5: Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
6: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
7: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
2: Obrolan juga hangat dan sharing opini.
8: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
9: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi dan aktivitas, biasanya apa nih yang Anda lakukan?
10: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
11: Kayak kamu ya.
2: Ada juga lagu-lagu pilihan.

Jakarta Sore Ini. Setiap hari mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Pernah merasa sangat yakin bahwa suatu kejadian berlangsung dengan cara tertentu? Tapi ketika dibandingkan dengan cerita orang lain, ternyata versinya berbeda. Jangan buru-buru menyalahkan daya ingat Anda. Dalam dunia psikologi, ada fenomena yang disebut false memory, yaitu kondisi ketika otak membentuk atau mengubah sebagian ingatan kita tanpa kita sadari. Menariknya, otak manusia tidak menyimpan kenangan seperti kamera yang merekam setiap detail. Setiap kali kita mengingat sebuah peristiwa, otak justru menyusun kembali potongan-potongan informasi yang tersimpan. Dalam proses itu, detail tertentu bisa berubah, hilang, atau bahkan bertambah karena pengaruh cerita orang lain, foto lama, atau informasi yang kita dengar setelah kejadian. Itulah sebabnya, dua orang yang mengalami peristiwa yang sama bisa memiliki ingatan yang sedikit berbeda. Jadi, ingatan manusia memang luar biasa. Tapi, bukan rekaman yang selalu akurat. Sesekali otak kita bisa menjadi penulis cerita yang tanpa sengaja menambahkan detail baru. Karena itu, jangan heran jika suatu kenangan terasa sangat nyata. Padahal, belum tentu sepenuhnya sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi. Jakarta Sore Ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

Kembali menemani Anda di Jakarta sore ini mendengar saat lagi jelang azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya pukul 17.58 waktu Indonesia Barat. Dan Anda tetap bisa menyampaikan informasi update kondisi lalu lintas dan juga cuaca di seputaran Anda. Tetap bergabung bersama kami di Jakarta sore ini.

0: Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
1: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
2: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
1: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
3: Dia tidak terobat ya artinya. Kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
4: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
5: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
6: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
7: Kita kan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta.
8: Syar, kamu lihat dia deh. Hah? Rasanya seperti dunia gak berpihak padanya ya.
9: Kok kamu bilang begitu sih, Van?
8: Iya, maksudnya dia itu punya keterbatasan. Semua pasti terasa lebih berat kan?
9: Bukan keterbatasannya yang membuat segalanya berat, Van. Tapi kadang kitanya yang justru membuatnya kelihatan lebih sulit.
8: Maksudnya?
9: Iya, kita sering melihat mereka dengan rasa kasihan, bukan dengan penghargaan. Kita menganggap mereka lemah, padahal mereka berjuang lebih keras dari kita loh. Mereka ingin dihargai, bukan dikasihani.
8: Oh, jadi maksudnya yang kita beri bukan belas kasihan, tapi kesempatan.
9: Betul. Mereka itu berhak setara, berhak berkarya, berhak bahagia. Sama seperti kita. Stigma yang kita bangun itulah yang jadinya membatasi.
8: Ternyata selama ini aku salah menilai ya.
9: Kita semua belajar untuk melihat dengan hati, bukan dengan mata. Yuk, kita rubah cara kita memperlakukan mereka.
8: Iya ya, setuju.
9: Penyandang disabilitas adalah bagian dari kita. Hargai, beri kesempatan, dan dukung mereka.
10: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
11: And Then There Were None, salah satu karya terkenal dari Agatha Christie yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1939. Novel ini mengisahkan tentang 10 orang yang diundang ke sebuah pulau terpencil bernama Pulau Niger oleh seorang tuan rumah misterius yang menggunakan nama UN Owen. Setibanya di pulau tersebut, mereka menemukan bahwa tuan rumah mereka tidak ada, dan satu persatu mereka mulai terbunuh. Para tamu tersebut berasal dari berbagai latar belakang, termasuk seorang hakim, seorang tentara, seorang mantan inspektur polisi, seorang pengacara, seorang dokter, dan lainnya. Mereka segera menyadari bahwa setiap dari mereka memiliki masa lalu yang kelam, dan semua diundang ke pulau tersebut untuk membayar atas dosa-dosa yang pernah mereka lakukan yang tidak terhukum oleh hukum.
12: Di rumah tersebut, terdapat sebuah sajak anak-anak yang terkenal. 10 anak kecil negro yang menggambarkan bagaimana 10 anak kecil mati satu persatu hingga tidak ada yang tersisa. Setiap kali salah satu dari mereka terbunuh, metode kematian tersebut sesuai dengan lirik sajak tersebut. Pembunuhan pertama terjadi pada malam pertama ketika Anthony Marston mati tersedak sianida yang dicampurkan ke dalam minumannya. Keesokan harinya, salah satu dari mereka, Mrs. Rogers, ditemukan tewas di tempat tidurnya. Ketegangan dan kecurigaan mulai tumbuh di antara mereka ketika mereka menyadari bahwa pembunuhnya adalah salah satu dari mereka. Setiap babak baru dari novel ini membawa kematian baru, dan setiap kali para tamu mati, patung-patung kecil di atas meja makan juga menghilang satu persatu,
13: mencerminkan jumlah mereka yang semakin berkurang. Mereka mencoba untuk mencari tahu siapa pembunuhnya, namun kecurigaan terus bergeser dari satu orang ke orang lain. Pada akhirnya, hanya Vera Clayton dan Philip Lombard yang tersisa. Vera berhasil merebut pistol dari Lombard dan menembaknya, yakin bahwa dia adalah pembunuhnya. Namun, ketika Vera kembali ke rumah, ia menumpukan tali gantung yang sudah disiapkan di kamarnya. Dan dalam keadaan stres dan panik, ia menggantung dirinya sendiri, meyakini bahwa itu adalah satu-satunya jalan keluar. Di epilog terungkap bahwa pembunuh sebenarnya adalah Hakim Wycliffe yang berpura-pura menjadi korban, salah satu pembunuhan awal. Ia merancang seluruh plot dengan sangat cermat untuk membawa keadilan kepada mereka yang lolos dari hukum, dan kemudian bunuh diri untuk menghindari kecurigaan lebih lanjut. Novel ini dikenal karena plotnya yang rumit dan twist yang tak terduga, menjadikannya salah satu karya terbaik Agatha Christie.
10: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
0: Jakarta Sore Ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: Inilah Warta Parlemen bersama saya Edo Da Vinci Zaki. Anggota Komisi 4 DPR RI, Hindun Anissa mendesak Kementerian Kehutanan segera memperkuat langkah antisipasi untuk mencegah peluasan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, menyusul kebakaran yang melanda kawasan konservasi Gunung Bromo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Menurut legislator fraksi PKB itu, ancaman fenomena iklim seperti El Nino yang memicu kekeringan ekstrim harus direspon melalui sistem kesiapsiagaan nasional yang lebih proaktif, bukan sekedar bertindak ketika kebakaran telah meluas. Anggota Badan Legislasi atau Balik DPR RI Inyoman Farta menyebut rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat dapat memperkuat perlindungan bagi alam dan kebudayaan yang berada di dalam wilayah hutan adat.
1: Masyarakat adat pasti akan bisa berkontribusi besar terhadap Republik, baik menyangkut tentang perlindungan flora dan fauna, hayati, perlindungan hutan, perlindungan air, maupun khususnya adalah perlindungan kebudayaan. Dan sebagai daerah turis, kita ke depan bisa menjadikan masyarakat adat sebagai tempat-tempat untuk mengelola destinasi-destinasi di wisata di kampungnya.
0: Kinerja Wakil Rakyat simak di media sosial TVR Parlemen. Anggota Komisi 11 DPR RI, Muhammad Khalid, mendesak pemerintah segera mengambil keputusan terkait tambahan transfer ke daerah atau TKD bagi sekitar 490 Pemda yang mengalami kesulitan keuangan untuk memenuhi belanja pegawai, termasuk pembayaran gaji aparatur sipil negara. Politisi fraksi PKS itu berpendapat belanja yang tidak menjadi prioritas perlu dipangkas dan dialokasi anggaran ditata ulang tanpa mengorbankan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
2: Televisi Radio Parlemen.
0: Demikian Warta Parlemen produksi TV dan Radio Parlemen Referensi Indonesia. Biro Pemberitaan Parlemen Sekjen DPR RI.
3: Esensi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
4: Buku Stop Overthinking. Lebih happy jalani hidup dengan tidak berpikir berlebih oleh Nick Trenton. Buku panduan praktis untuk mengatasi kecenderungan berlebihan dalam pikiran dan meraih kebahagiaan dalam hidup. Overthinking adalah kecenderungan berpikir berlebih, merenung, dan meresahkan diri dengan berbagai masalah yang sebenarnya tidak seberapa penting. Hal ini dapat mengganggu kesejahteraan emosional dan fisik seseorang. Buku ini menyoroti pentingnya mengidentifikasi overthinking dan mencari cara untuk mengendalikannya. Salah satu penyebab overthinking adalah ketakutan, kecemasan, dan rasa khawatir yang berlebihan. Hal ini seringkali muncul ketika kita berfokus terlalu berlebih pada hal-hal yang belum terjadi atau hal-hal yang di luar kendali kita. Nick Trenton mengajak membaca untuk memahami bahwa sebagian besar masalah yang kita khawatirkan jarang terjadi, dan sebagian besar waktu kita tidak dapat mengendalikan apa yang terjadi di luar diri kita. Oleh karena itu, salah satu langkah awal dalam mengatasi overthinking, mengenali dan meredakan ketakutan serta kecemasan kita. Selanjutnya, buku ini membahas berbagai strategi praktis untuk menghentikan overthinking. Salah satu strategi yang dianjurkan adalah bermeditasi. Meditasi dapat membantu kita meredakan pikiran yang terus-menerus berputar dan memungkinkan kita untuk hidup dalam saat ini. Buku ini juga menggarisbawahi pentingnya berolahraga secara teratur, tidur yang cukup, dan pola makan yang sehat sebagai cara untuk menjaga kesehatan mental dan emosional. Nick Trenton juga menekankan pentingnya berbicara dengan seseorang yang dipercayai ketika menghadapi overthinking. Berbicara dengan seseorang yang peduli dan mendengarkan dapat membantu kita melepaskan tekanan dan memberikan perspektif yang berbeda terhadap masalah yang kita hadapi. Selain itu, buku ini menyoroti pentingnya menetapkan batasan waktu ketika berpikir tentang suatu masalah. Dalam banyak kasus, overthinking terjadi ketika kita terlalu lama memikirkan satu hal. Menetapkan waktu yang terbatas untuk merenungkan masalah dan kemudian berusaha mengalihkan perhatian ke hal yang lain dapat membantu menghentikan spiral overthinking. Kesimpulannya, buku Stop Overthinking, Lebih Happy Jalani Hidup Dengan Tidak Berpikir Berlebih, merupakan panduan berharga untuk mengatasi overthinking dan mencapai kebahagiaan dalam hidup. Dengan memahami dan menerapkan konsep-konsep ini, pembaca dapat meraih hidup yang lebih bahagia dan damai. Buku Stop Overthinking, Lebih Happy Jalani Hidup Dengan Tidak Berpikir Berlebih, karya Nick Trenton.
3: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
5: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
6: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
7: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
6: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
5: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
8: Nah, di PI harus belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
9: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
10: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
11: Akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
12: Menghias budaya, misalkan harus menjadi contoh.
5: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Haruskan

Jakarta Malam Ini, setiap hari, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta. Jakarta Sore Ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

Kembali menemani Anda di Jakarta sore ini, masih bersama dengan Binda dan selamat menjalankan ibadah salat maghrib ya untuk Anda umat muslim. Namun sambil tetap berbagi informasi update juga ya kondisi lalu lintas yang ada di seputaran Anda, silakan ya boleh Anda sampaikan tentunya di 08117972712. Seperti informasi untuk dari ruas tol PT Jasa Marga ya, untuk Anda yang masih di perjalanan juga silakan kalau melihat ada beragam peristiwa sampaikan kepada kami. Ada dari Mas Theo di Magelang yang bilang katanya selamat petang, cuaca cerah di Magelang, lalu lintas di sore hari ini ramai lancar. Terima kasih Mas Theo, hati-hati di perjalanan ya. Sudah bergabung juga di Pro 1 RRI Jakarta. Sementara untuk di ruas tol Jasa Marga, saat ini tol Jor W2U dari Ulu Jami menuju Ciledug mengarah ke Joglo, Meruya lancar. Dari arah Meruya menuju Joglo padat kepadatan volume lalu lintas. Ciledug arah Ulu Jami padat kepadatan volume lalu lintas. Di tol Kunciran Cengkareng, benda utama kilometer 2 arah Kunciran padat kepadatan volume lalu lintas. Dari arah Pinang menuju ke Buaran Indah, Tanah Tinggi, benda dalam kondisi lancar. Sementara itu tol Jor W2U Ulu Jami Ciledug arah Joglo dalam kondisi lancar. Beralih ke tol Jagorawi dari Cimanggis kilometer 18 plus 900 arah Jakarta, ini padat ya karena ada perbaikan jalan. Selanjutnya untuk di ruas tol Jalan Layang MBZ dari arah Cikunir, Tambun, Cikarang, Karawang lancar, demikian untuk arah sebaliknya. Tetap berhati-hati ya bagian yang sedang berkendara, patuhi rambu-rambu lintas, dan kalau melihat ada beragam peristiwa informasikan ya kepada kami di Jakarta sore ini.

0: sebuah riwayat dikisahkan, Khalifah Umar bin Khattab bersama para sahabatnya berjalan dari Madinah menuju negeri Syam. Mereka berhenti di daerah perbatasan sebelum memasuki Syam karena mendengar ada wabah taun amwas yang melanda negeri tersebut. Sebuah penyakit menular, benjolan di seluruh tubuh yang akhirnya pecah dan mengakibatkan pendarahan. Umar kemudian memutuskan untuk pulang ke Madinah dan tidak melanjutkan perjalanan. Keputusan ini sempat disangsikan oleh Abu Ubaidah, sang gubernur Syam yang dikagumi oleh Umar. Menurutnya Umar tak seharusnya kembali dan mempertanyakan kenapa lari dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Keputusan Umar untuk tidak melanjutkan perjalanan ini kemudian diperkuat dengan sebuah hadis yang artinya Umar sedang dalam perjalanan menuju Syam. Saat sampai di wilayah yang bernama Sarq, saat itu Umar mendapat kabar adanya wabah di wilayah Syam. Abdurrahman bin Auf kemudian mengatakan pada Umar, jika Nabi Muhammad SAW pernah berkata, jika kalian mendengar wabah melanda suatu negeri, maka jangan kalian memasukinya. Dan jika kalian berada di daerah itu, janganlah kalian keluar untuk lari darinya. Sekitar 20 ribu dan hampir separuh penduduk Syam wafat karena wabah itu. Pada akhirnya, wabah tersebut berhenti ketika sahabat Amr bin Ash memimpin Syam. Amr bin Ash berkata, wahai sekalian manusia, penyakit ini menyebar layaknya kobaran api. Jaga jaraklah dan berpencarlah kalian dengan menempatkan diri di gunung-gunung. Mereka pun berpencar menempati gunung. Wabah pun berhenti layaknya api yang padam karena tidak bisa lagi menemukan bahan yang dibakar.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, rasanya capek banget hari ini. Kerja numpuk kayak gak ada habisnya.
3: Ih, kamu kelihatan banget stresnya. Kamu butuh break tuh.
2: Break? Tapi aku gak sempet.
3: Kebetulan anak-anak kan lagi libur sekolah. Ini waktu yang pas banget buat kita refreshing. Coba deh pikirin, jalan-jalan sebentar, udara seger, pikiran rileks. Pasti balik kerja lebih semangat.
2: Iya juga ya. Jadi bisa recharge energi kan?
3: Bener banget, liburan itu bukan cuma buat anak-anak aja, tapi juga buat kita, biar pikiran kita lega dan hati senang.
2: Oke deh, makasih ya sarannya.
3: Iya, sama-sama.
4: Nikmati waktu bersama keluarga dan isi hari dengan energi baru.
1: Jakarta sore ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: Kembali menemani Anda tentunya di Jakarta sore ini dan selamat sore menjelang malam untuk Anda pendengar ya. Kita update untuk situasi kondisi cuaca kelautan, namun menyapa dan Mama Agung nih yang bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mama Agung di Bekasi. Halo Mbak Bina, selamat sore, selamat bertugas, semoga sehat selalu, amin. Kalau saya dulu lagi kerja enak pulang sendiri, soalnya kalau bareng teman kadang maunya main terus katanya ya, kalau sendiri langsung ke rumah. Hehehe. Waalaikumsalam, terima kasih Mama Agung sudah bergabung ya. Dan kita update cuaca kelautan pendengar untuk hari ini, selengkapnya akan disampaikan bersama petugas BMKG Maritim Tanjung Priok dengan Restiana Fitri. Silakan Resti.
1: Terima kasih Mbak Binda. Selamat sore para pendengar setia Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Restiana Fitri sebagai prakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok, Jakarta. Pada sore hari ini saya akan menyampaikan prakirawan cuaca perairan DKI Jakarta hingga perantara Jawa Barat yang berlaku tanggal 12 Agustus 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga 24 jam ke depan. Kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta hingga perairan utara Jawa Barat secara umum diperkirakan cerah berawan. Dan kondisi angin secara umum bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot atau setara dengan 28 km per jam yang terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Selanjutnya untuk keadaan gelombang laut berada dalam kategori rendah yaitu pada ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter yang terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Kemudian untuk kondisi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian pasang maksimum mencapai 1 meter diperkirakan akan terjadi pada pukul 20 waktu Indonesia Barat pada malam hari ini. Dan ketinggian pasang minimum dengan ketinggian mencapai 0,2 meter diperkirakan akan terjadi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat pada esok pagi hari. Selanjutnya kepada masyarakat dimohon untuk waspada terhadap adanya potensi banjir pesisir atau banjirop akibat adanya fenomena pasang maksimum air laut yang bersamaan dengan fase bulan baru dan perigi. Banjir pesisir atau banjirop ini diperkirakan terjadi hingga tanggal 13 Agustus 2026 dengan puncak pasang maksimum terjadi pada pukul 17 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Adapun wilayah antisipasi terhadap potensi banjirop yaitu daerah Kapuk Muara, Kamal Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, Kalibaru, Muara Angke, dan Tanjung Priuk. Adanya banjir pesisir atau banjirop ini dapat berdampak pada terganggunya aktivitas keseharian masyarakat dan transportasi sekitar pelabuhan serta pesisir. Demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan utara Jawa Barat pada sore hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini kami melalui aplikasi Info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih. Demikian informasi yang sudah disampaikan bersama petugas BMKG Maritim Tanjung Priok dengan Restiana Fitri.

0: pengumuman ditemukan seorang anak perempuan berumur kira-kira 3 tahun dengan ciri-ciri memakai baju merah, celana jeans, sepatu putih, dan rambut dikuncir. Bagi yang merasa kehilangan, harap hubungi bagian informasi.
1: Aduh, syukurlah. Terima kasih, Bu. Ini anak saya. Tadi padahal sebentar aja loh ditinggal ke kasir. Pas saya nengok udah gak ada dia. Aduh.
2: Iya, Bu. Lain kali hati-hati. Waspada membawa balita pergi karena di usia ini anak sangat aktif dan senang eksplorasi.
1: Iya.
2: Jangan sampai nantinya menyesal karena kecerobohan kita.
1: Aduh.
2: Maaf ya, Bu. Saya cuma mengingatkan.
1: Iya, Bu. Terima kasih banyak atas bantuan dan perhatiannya. Saya benar-benar kapok. Lain kali saya akan lebih berhati-hati lagi menjaga anak saya.
2: Iya, Bu. Sudah aman ya.
3: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

Kembali menemani Anda di Jakarta sore ini dan masih bersama dengan Binda. Setelah ini kita akan menuju ke Warta Berita Sentral ya. Anda juga bisa bergabung untuk berbagi informasi update. Silakan di 0811 7972 7912, atau juga telepon di 0213440693441499. Tetap bersama kami di Jakarta sore ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya tadi ingin melihat gimana pemakaian papan edukasi digital atau flat panel program Bapak Presiden Prabowo di sekolah-sekolah.
2: Sarana pembelajaran bagi para pegawai kita untuk berwirausaha. Jadi kita bukan hanya sebagai pembina, tapi juga teman-teman bisa mencoba gimana cara mengelola wirausaha-wirausaha khususnya melalui mekanisme waralaba.
0: Menteri Keuangan hari ini mengunjungi dua sekolah di Jakarta untuk meninjau efektivitas penggunaan interaktif flat panel atau IFP dalam proses belajar. Menteri Perdagangan mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk menjadi wira usaha. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan, Sumatera Utara. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 12 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini mengunjungi dua sekolah di Jakarta untuk meninjau efektivitas penggunaan interaktif flat panel atau papan edukasi digital dalam proses belajar. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
1: Oh, saya tadi ingin melihat gimana...
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memantau langsung pemanfaatan interaktif flat panel IFP atau papan edukasi digital dalam proses pembelajaran di dua sekolah di Jakarta, yaitu di SMP 216 dan SMA 68. Menurut Menkeu Purbaya, Kementerian Keuangan mendukung pelaksanaan program tersebut melalui alokasi anggaran. Untuk itu, ia ingin memastikan anggaran yang diberikan benar-benar bermanfaat dan efektif dalam mendukung sektor pendidikan.
1: Oh, saya tadi ingin melihat gimana pemakaian papan.

0: edukasi digital atau flat panel program Bapak Presiden Prabowo di sekolah-sekolah. Saya hanya selama ini hanya dengar bagus apa enggak, saya enggak tahu. Saya pengen lihat sebetulnya kayak gimana sih, sehingga kalau saya ngeluarin anggaran enggak sayang-sayang amat.
1: Dalam kunjungannya, Menkyu Purbaya memantau langsung penggunaan papan edukasi digital dalam proses belajar mengajar di dalam kelas. Menurutnya, papan edukasi digital cukup efektif dalam membantu proses pembelajaran siswa. Para peserta didik, menurutnya, lebih mudah menyerap pengetahuan baru dan proses pembelajaran lebih interaktif sehingga siswa lebih mudah menangkap materi pelajaran.
2: Can you point out and tell your friend?
3: This kind is zero harm.
2: Okay, what can you say about that?
3: Because our government have tried to reach these goals by MBG programs.
1: Melihat manfaatnya bagi para siswa, Menkyu Purbaya menilai program Papan Edukasi Digital yang merupakan program pendidikan Presiden Prabowo Subianto layak untuk dilanjutkan. Untuk itu, program tersebut secara bertahap akan diperluas sesuai rencana pemerintah agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata di setiap sekolah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Beralih ke informasi lainnya, di mana program Sekolah Garuda Transformasi di SMA Negeri Siwa 5 Ambon memberi dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas dan kompetensi dari siswa. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Abdullah Leorima.
5: Sejak diresmikan oleh Menteri Kopdigi Mutia Hafid tahun lalu, program Sekolah Garuda Internasional di SMA Negeri Siwa 5 Ambon memberi dampak signifikan bagi peningkatan kualitas dan kompetensi pelajar. Kepala Sekolah SMA Negeri Siwa 5 Ambon, Lasini Lahaya, kepada RRI memastikan terjadi peningkatan proses pembelajaran, tingkat penerimaan ke kampus-kampus terbaik di dalam negeri maupun luar negeri juga mengalami peningkatan. Selain itu, wawasan peserta didik yang ingin melanjutkan jenjang studi ke luar negeri juga semakin baik dan luas.
6: Alhamdulillah, dalam prosesnya mengalami perkembangan, mulai dari proses pembelajaran, kemudian penyerapan ke kampus-kampus terbaik dalam negeri dan apply ke luar negeri. Itu dibuktikan dengan meningkatnya keterimaan anak-anak lewat jalur SNBP di kampus terbaik seperti UI dan ITB dengan jurusan-jurusan yang luar biasa. Selain itu, dari di internal kita di lokal itu sampai ke kedokteran Unpati ada beberapa anak-anak sampai kurang lebih 4-5 orang diterima dari jalur SNBP. Kemudian pemahaman anak-anak terhadap bagaimana berkuliah di luar negeri itu wawasannya mulai terbuka. Apa yang harus disiapkan, apa yang harus dilakukan, belajar apa yang kita harus kejar, seperti IELTS, SAT, kemudian cara penulisan SAT test, bagaimana memperbanyak portofolio untuk apply ke luar negeri sesuai dengan jurusan mereka yang akan mereka pilih. Tantangannya ke depan salah satunya fasilitas pendukung yang akan kami upayakan dan kami dorong supaya lebih pembelajaran mendukung untuk SMA Unggul Garuda Transformasi lebih maksimal.
7: Kepada Ibu anggota DPD Republik Indonesia, Ibu Ana Latukonsina.
5: Sebelumnya, anggota DPD RI asal Maluku, Ana Latukonsina, usai menghadiri peresmian program Sekolah Garuda oleh Menteri Komdigi, meminta manajemen SMA Siwa 5 mengutamakan transparansi dalam proses penerimaan siswa baru agar tidak menimbulkan kecemburuan antar sesama pelajar.
8: Kalau ini sudah menjadi sekolah unggulan, ya, otomatis banyak orang mengincar masuk ke sini. Nah, bagaimana caranya sekolah SMA Garuda ini bisa menyeleksi betul-betul anak-anak yang unggul yang masuk ke sini dengan baik. Jangan sampai terjadi kecemburuan sosial dengan yang lain.
5: Diketahui program Sekolah Garuda adalah inisiatif strategis nasional yang diluncurkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk mencetak talenta unggul di bidang sains, teknologi, dan kepemimpinan agar mampu menembus kampus-kampus terbaik dunia. Program ini dibagi menjadi dua skema, yakni Sekolah Garuda Baru di daerah 3T dan Sekolah Garuda Transformasi yang mengoptimalkan SMA unggulan sederajat yang sudah ada. Pemerintah menargetkan pembinaan 80 Sekolah Garuda Transformasi dan 20 Sekolah Garuda Baru hingga tahun 2029. Transformasi yang dilakukan bukan mengubah struktur dasar kurikulum nasional, guru atau sistem penerimaan murid, melainkan menyuntikan program pengayaan kelas dunia ke dalam sekolah tersebut. Sistem belajar bertransformasi melalui intervensi antara lain pendampingan sejak kelas 10, metode pembelajaran inovatif, serta ekosistem berasrama dan karakter. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Leurima, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk menjadi wirausaha melalui Toko Mandiri Indo Grosir atau TMI. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
9: Nah, yang kedua, nanti dibiayai, dimodali oleh
10: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk tetap berkarya melalui kewirausahaan. Salah satu pilihan usaha yang ditawarkan adalah Toko Mandiri Indo Grosir atau TMI. Budi mengatakan calon purna bakti dapat membuat toko dengan modal sekitar 50 juta rupiah dan memanfaatkan garasi rumah sebagai lokasi usaha. Menurut Budi, Indo Grosir akan menyediakan barang sekaligus mengajarkan penataan dan manajemen toko.
9: Nah, yang kedua, nanti dibiayai, dimodali oleh BRI. BRI ini membantu dulu 5 juta, Pak, ya, untuk beli alat-alatnya. Kurang bagus apa BRI? BRI membantu 5 juta, kemudian nanti memberikan pinjaman sesuai kebutuhan, bisa 50 jutaan.
10: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemendag Isi Karim mengatakan pembekalan purna tugas mengusung tema Purna Bakti Berwirausaha dari Pengabdian Menuju Kesejahteraan. Kegiatan tersebut bertujuan menumbuhkan semangat kewirausahaan yang produktif dan mandiri, serta kemampuan mengelola keuangan bagi pegawai yang memasuki masa purna bakti.
11: Bukan hanya sebagai lini bisnis bagi koperasi, tapi juga sebagai sarana pembelajaran bagi para pegawai kita untuk berwirausaha. Jadi kita bukan hanya sebagai pembina, tapi juga teman-teman bisa mencoba gimana cara mengelola wirausaha-wirausaha khususnya melalui mekanisme waralaba.
10: Sebanyak 178 pegawai Kementerian Perdagangan akan memasuki masa purna bakti dalam 4 tahun ke depan. Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong mereka memanfaatkan masa purna bakti untuk mengembangkan usaha dan tetap berkarya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Beralih ke informasi lain, di mana Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara menegaskan paradigma transmigrasi kini berubah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
12: Jadi kalau kita melihat definisi kawasan transmigrasi sesuai dengan undang-undang, itu adalah satu satuan permukiman tempat tinggal.
13: Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara menegaskan, program transmigrasi kini tidak sekedar memindahkan penduduk. Ia menyebut pemerintah kini mengembangkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang terhubung dengan pasar dengan menggandeng perguruan tinggi, dunia usaha, pemerintah daerah, serta masyarakat setempat. Iftitah mengatakan pemerintah mengelola sekitar 3,1 juta hektar hak pengelolaan lahan atau HPL transmigrasi. Lahan tersebut memiliki potensi ekonomi, mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, hingga pariwisata. Menurut Iftitah, pengembangan kawasan dilakukan berdasarkan potensi lokal dan kebutuhan masyarakat.
12: Jadi kalau kita melihat definisi kawasan transmigrasi sesuai dengan undang-undang, itu adalah satu satuan permukiman tempat tinggal beserta tempat usahanya. Jadi bukan lagi seperti dulu hanya membangun rumah begitu, kemudian berbagi-bagi tanah. Maka strateginya pun kita ubah, yang tadinya dulu memindahkan semut, sekarang adalah mencetak gulanya. Jadi ada gula, ada semut. Jadi bangun ekonominya, manusia akan datang secara sukarela dan mandiri.
13: Sementara itu, pemerintah juga memperkuat kesiapan generasi muda dalam menghadapi kebutuhan pasar kerja melalui program magang nasional. Deputi 1 Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Fatpah Depi mengatakan, program tersebut menjadi jembatan antara lulusan baru dan kebutuhan dunia kerja. Ia menyebut antusiasme masyarakat cukup tinggi, dengan jumlah pendaftar mencapai lebih dari 732 ribu orang.
14: Para peserta terpilih akan melaksanakan pemagangan selama 6 bulan, terhitung mulai 10 Agustus 2026 hingga 10 Februari 2027. Tingginya jumlah pendaftar pada batch 1 ini menunjukkan besarnya kebutuhan lulusan muda untuk memperoleh pengalaman kerja, meningkatkan kompetensi dan membuktikan kemampuan di dunia profesional. Karena itu, program magang nasional tidak boleh berhenti pada penempatan peserta, tetapi harus menjadi jembatan nyata menuju pekerjaan dan karir yang lebih baik.
13: Fat mengatakan tingginya pendaftar menunjukkan kebutuhan besar lulusan baru terhadap pengalaman kerja. Pemerintah berharap program tersebut dapat meningkatkan kompetensi, sekaligus membantu dunia usaha memperoleh sumber daya manusia berkualitas. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong koperasi di sektor perkebunan untuk tidak hanya menjadi bagian dari produksi kelapa sawit, tetapi juga masuk ke tahap pengolahan dan hilirisasi. Salah satunya dengan memiliki dan juga mengelola pabrik minyak sawit mentah atau CPO. Berikut laporan selengkapnya Desi Anugranov.
15: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong koperasi perkebunan untuk memiliki dan mengelola pabrik minyak sawit mentah atau crude palm oil. Langkah ini dinilai penting agar koperasi dan petani tidak hanya menikmati hasil dari produksi sawit, tetapi juga mendapatkan nilai tambah dari proses hilirisasi. Dalam seminar nasional optimalisasi dan hilirisasi sawit berbasis koperasi di kantor Bupati Musi Banyuasin, Selasa 11 Agustus 2026, Ferry mengatakan hilirisasi sawit berbasis koperasi perlu dipercepat melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Salah satunya melalui PT Agrinas Palma Nusantara, BUMN yang mendapat mandat pemerintah untuk mengelola lahan sawit hasil penertiban oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH. Menurut Ferry, koperasi yang masih aktif dan berada di sekitar kawasan perkebunan sawit juga perlu mengambil peran lebih besar dalam rantai pasok industri sawit. Koperasi tidak hanya dilibatkan di tingkat perkebunan, tetapi juga dalam pengolahan hingga pemasaran produk turunannya.
16: Kita akan bersama-sama yang korporasi besar ini bersama dengan BUMN, dengan BUMD, dengan koperasi bersama-sama untuk supaya produksi sawit kita bagus, industri di sawitnya bagus, hilirisasinya juga bisa terlibat koperasi dan BUMN, dan kemudian kita bisa memberikan itu kepada masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau.
15: Ferry menambahkan keterlibatan koperasi dalam hilirisasi juga diharapkan dapat memperkuat posisi tawar petani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar perkebunan. Untuk mewujudkannya dibutuhkan strategi dan instrumen baru agar produktivitas perkebunan rakyat meningkat. Salah satunya dengan mengkonsolidasikan para petani sawit ke dalam badan usaha koperasi sehingga memiliki skala usaha yang lebih kuat. Ferry menjelaskan ada dua metode bisnis yang dapat dikembangkan. Pertama, memperkuat koperasi sawit yang sudah berjalan dan menggabungkan atau mengkonsolidasikan koperasi-koperasi primer melalui badan usaha yang lebih besar sehingga mampu masuk ke tahap hilirisasi. Sementara itu, Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara, Muhammad Abdul Ghani, mengatakan Agrinas akan memprioritaskan koperasi yang berada di sekitar lahan perkebunan sebagai mitra. Koperasi akan dilibatkan dalam kegiatan pemeliharaan tanaman, panen, hingga berbagai kegiatan pengelolaan perkebunan lainnya. Kerjasama juga akan dikembangkan untuk mendukung penanaman dan pengembangan tanaman pangan.
17: Kami sudah membuat kebijakan bahwa Agrinas Palma Nusantara itu harus menggunakan atau harus menggandeng koperasi-koperasi yang ada di sekitar perkebunan sebagai mitra di dalam pengelolaan kebun, tapi bermitra juga dalam rangka menanam dan mengembangkan tanaman pangan.
15: Abdul Ghani menambahkan dari seluruh lahan sawit yang dititipkan pengelolaannya kepada Agrinas, terdapat kewajiban untuk menyediakan sedikitnya 20% sebagai kebun plasma bagi masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Agrinas akan menggandeng koperasi sebagai mitra pengelolaan. Dengan pola ini, masyarakat di sekitar perkebunan diharapkan tidak hanya menjadi pekerja, tetapi juga ikut memperoleh manfaat ekonomi dari pengolahan dan hilirisasi industri sawit. Dari Jakarta, Desi Anugrano, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan Sumatera Utara. KPK mengakui telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan pada awal April sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi di bea dan cukai dan akan mendalami dugaan aliran uang dari salah satu tersangka. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
18: Untuk itu kita belum bisa memastikan secara persis ya apakah saksi yang dipanggil pada saat
19: Komisi Pemberantasan Korupsi buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan, Sumatera Utara. KPK menjelaskan bahwa telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dalam pengembangan perkara dugaan suap di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik sebelumnya memang menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi berinisial WL pada April 2026, namun yang bersangkutan tidak hadir. Sehingga KPK belum dapat memastikan apakah saksi yang dipanggil tersebut merupakan Winda Lorenza Goasa yang meninggal dunia di Medan. Budi menjelaskan pemanggilan WL dilakukan untuk mendalami informasi mengenai dugaan aliran uang serta aset yang berkaitan dengan salah satu tersangka dalam perkara ini. Budi juga mengatakan penyidik masih melakukan penelusuran terhadap aset yang diduga berkaitan atau bersumber dari tindak pidana suap di bea cukai. Penelusuran aset tersebut menjadi bagian dari pengembangan perkara sekaligus upaya KPK mengoptimalkan pemulihan keuangan negara.
18: Pada awal April, penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap saudari WL. Namun demikian dalam penjadwalan pemeriksaan tersebut yang bersangkutan tidak hadir. Sehingga untuk itu kita belum bisa memastikan secara persis ya apakah saksi yang dipanggil pada saat itu adalah orang yang sama dengan yang dimaksud, karena memang dalam penjadwalan pemeriksaan tersebut yang bersangkutan tidak hadir dan belum ada penjadwalan ulang ataupun konfirmasi atas ketidakhadiran tersebut. Pemanggilan oleh penyidik terhadap saksi saudara WL adalah dalam kapasitas untuk didalami pengetahuannya berkaitan dengan dugaan aliran uang ataupun aset-aset yang berkaitan dengan salah satu tersangka pada perkara ini yang dugaannya ada kaitannya ataupun mengalir kepada saudari saksi.
19: Lebih lanjut, Komisi 3 DPR RI juga telah melakukan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum Komisi 3 DPR bersama keluarga korban dan jajaran Polda Sumatera Utara serta Polrestabes Medan. Anggota Komisi 3 DPR Hinca Pajaitan mengatakan Komisi 3 meminta Polrestabes Medan untuk mengusut tuntas kasus kematian Winda Lorenza. Proses penyidikan juga diminta dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi keluarga korban.
20: Ada empat. Pertama, Komisi 3 DPR RI meminta Polrestabes Medan untuk mengusut tuntas kasus kematian almarhumah Winda Lorenza Goasa berdasarkan laporan polisi nomor LP A748 Romawi 2026 SPKT Satreskrim Polrestabes Medan tanggal 2 Agustus 2026 agar dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menciptakan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi keluarga korban. Tadi pimpinan.
19: Diketahui Winda Lorenza Goasa dilaporkan meninggal dunia secara tidak wajar di Medan Sumut Minggu 2 Agustus 2026. Peristiwa tersebut memang masih dalam penyelidikan kepolisian. Pihak keluarga sebelumnya melaporkan dugaan tindak pidana pembunuhan kepada Polda Sumatera Utara. Polrestabes Medan menyatakan penyelidikan dilakukan dengan pendekatan scientific crime investigation. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kementerian Luar Negeri menyebut Angkatan Laut Tiongkok dan Indonesia dikabarkan akan menggelar passing exercise atau latihan melintas. Kementerian Pertahanan Tiongkok pada Selasa menyebut latihan akan berlangsung di perairan sebelah timur Taiwan. Demikian yang dilaporkan Reuters. Hal itu memicu protes dari pemerintah Taiwan. Demikian dilansir oleh Taiwan News. Sementara TNI Angkatan Laut merespon kabar rencana passing exercise melalui pernyataan tertulis pada hari ini. Adapun KRI I Gusti Ngurah Rai 332 pasca exercise Oruda 2026 dari Vladivostok, Rusia, yang akan melanjutkan passing exercise dalam perjalanan kembali ke tanah air, Kadis Penal Tanggul memastikan passing exercise yang dilaksanakan bukan bersifat war fighting atau kemampuan tempur, tetapi sebagai tradisi angkatan laut secara universal apabila melintas wilayah perairan suatu negara. Dilaporkan juga bahwa passing exercise merupakan goodwill engagement atau kegiatan untuk mempererat hubungan yang umum dilakukan oleh angkatan laut di dunia. Beralih dari informasi olahraga, di mana Komando Daerah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara 1 akan menjelanggarakan kejuaraan terbuka tenis lapangan Piala Panglima TNI 2026, di mana informasi selengkapnya akan disampaikan Niar Abdul Litololi. Niar.
0: Terima kasih dan pendengar. Komando Daerah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara 1 atau TNI AU 1 akan menjelanggarakan kejuaraan terbuka atau Open Turnamen Tenis Lapangan dalam rangka tenis lapangan Piala Panglima TNI tahun 2026, di mana turnamen ini atau Open Turnamen ini diselenggarakan dalam rangka menjelang hari ulang tahun atau HUT TNI ke-81 pada tahun ini. Panglima Komando Daerah AU 1 atau Pangkodau 1 Marsma TNI Erwin Sugiani mengatakan turnamen tenis ini terbuka atau digelar terbuka bagi siapapun yang akan mengikuti kegiatan ini. Jadi tidak terbatas hanya untuk anggota TNI saja, namun juga untuk masyarakat umum. Menurutnya Open Tournament ini adalah bagian dari wujud kebersamaan TNI dan juga kebersatuan TNI dengan masyarakat dalam rangka merayakan ataupun memeriahkan HUT TNI ke-81.
21: Kali ini Open untuk siapapun boleh bersama. Jadi dalam selama satu bulan sudah dilakukan HUT TNI dan TNI ini.
0: Ya, dan pendengar, dalam kejuaraan ataupun Open Turnamen ini digelar sejumlah nomor yang nantinya akan dipertandingkan, diantaranya adalah tunggal putra atau single putra, kemudian juga single putri, double putra, double putri, serta mixed double, dan pertandingan antar perwira tinggi TNI atau Pati TNI dan juga Polri. Dan dijadwalkan Open Turnamen untuk tenis lapangan ini akan mulai digelar pada 8 September mendatang. Dari Jakarta, Nira Abdul Litololi, Pro 3 RRI, Tersemu Udara untuk Indonesia.
4: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 7979 7212. Jakarta sore ini.

0: Kembali menemani Anda di Jakarta sore ini. Dan gak terasa sudah di penghujung ya pendengar untuk Jakarta sore ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah tetap setia di Pro 1 RRI Jakarta. Karena saat lagi kami akan hadirkan ya tentunya untuk hari ini mimbar agama Buddha dengan tema menjadi pemenang serta menjadi diri sendiri. Dan setelah ini tentunya akan ada rekan Selinnya menemani Anda bersama tim yang bertugas, produser Ega Pangestu bersama juga dengan Angel dan Faza. Akhirnya saya Binda pamit, selamat malam dan sampai jumpa.
1: Terima kasih telah menyimak Jakarta sore ini. 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Pro 1 Jakarta.
2: Swati hotu namo sang yang adi budaya, namo budaya. Kalena damasa kaca, kalena damasa wanang, etang manggala mutamang. Saudara Sedharma, selamat malam, selamat berjumpa kembali di mimbar agama Buddha. Sharing Dharma pada malam hari ini akan mengambil tema menjadi pemenang bagi diri sendiri. Saudara Sedharma, mengawali bincang-bincang Dharma pada malam yang bahagia ini, saya akan mengutip salah satu dari sabda Guru Agung kita Sang Buddha yang terdapat di dalam kitab Dhammapada Sair 103, yaitu Yo sahasang sahasena sanggame manuse jine ekanca jaya matanang sa sawe sanggama jutamu. Artinya adalah walaupun seseorang dapat menaklukkan ribuan musuh dalam ribuan kali pertempuran, namun sesungguhnya penakluk terbesar adalah orang yang dapat menaklukkan dirinya sendiri. Saudara Sedharma, dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar, kita sering melihat orang yang terkenal. Tetapi terkenalnya ini karena nama harum, nama baik. Bahkan beliau-beliau yang terkenal itu sudah terkenal dan memiliki nama harum barangkali sejak saya belum lahir. Atau saudara-saudara juga belum lahir. Sampai sekarang pun orang-orang tersebut masih memiliki nama yang harum tentunya. Contoh misalnya Bapak Insinyur Soekarno, Bapak Muhammad Hatta, Bapak Agus Salim, Ki Hajar Dewantoro, R.A. Kartini, Dewi Sartika dan lain-lain. Nah, beliau-beliau ini adalah orang-orang yang punya nama harum dari saya belum lahir sampai sekarang masih dikenang oleh banyak orang, bahkan terkenal di mancanegara. Nah, Saudara Sedharma, sesungguhnya mereka-mereka ini atau beliau-beliau ini mengapa menjadi orang yang terkenal? Mengapa menjadi orang yang memiliki nama harum? Bahkan beliau ini disebut sebagai pahlawan. Nah, berbicara tentang pahlawan, sesungguhnya siapa sih pahlawan itu? Orang yang disebut pahlawan itu apakah yang mengangkat senjata, kemudian bertempur di medan perang dan dapat menaklukkan musuh-musuh di medan perang dan memenangkan peperangan itu? Atau yang disebut pahlawan itu orang yang gugur di medan perang? Atau siapa yang disebut pahlawan itu? Nah, dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang disebut pahlawan itu adalah orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya di dalam membela kebenaran. Jadi pahlawan itu adalah pejuang yang gagah berani. Saudara Sedharma, pahlawan itu sebenarnya berasal dari bahasa Sanskerta. Asal katanya adalah pala, artinya hasil atau buah. Sehingga yang dimaksud pahlawan adalah orang yang berkualitas karena memiliki hasil buah yang bagus. Nah, kemudian siapa pahlawan dalam agama Buddha? Dalam ajaran Buddha yang disebut pahlawan adalah orang yang banyak melakukan perbuatan baik atau pengorbanan atau rela berkorban untuk kepentingan banyak orang, untuk kepentingan masyarakat, bangsa, bahkan negara. Nah, orang-orang yang melakukan banyak kebajikan itu sesungguhnya orang-orang yang perlu kita teladani. Nah, pengorbanan atau rela berkorban dalam agama Buddha disebut dana atau berdana. ada 4 macam bentuk dana. Yang pertama adalah amisa dana. Artinya adalah dana dalam bentuk materi. Misalnya kalau kita memberikan uang, memberi makanan, pakaian, obat-obatan, atau lain-lainnya kepada orang lain atau kepada orang yang membuktikan. Nah, dana dalam bentuk materi ini sering kita lihat, sering kita dengar, banyak orang yang melakukan kegiatan berdana dalam bentuk materi ini. Bahkan saya atau saudara-saudara Sedharma juga sering memberikan atau berdana dalam bentuk materi ini. Karena memang dana dalam bentuk materi ini mudah ditiru, mudah dicontoh, dan mudah dipraktekkan. Nah, yang kedua adalah dhamma dana, yaitu dana dalam bentuk ajaran. Contohnya misalnya ketika ada para bhikkhu atau bhikkhuni atau biksu, biksuni di cetia atau di wihara atau di medsos memberikan ceramah dhamma atau memberikan dhamma desana. Atau romo pandita, ramani atau guru-guru agama di wihara, di cetia atau di medsos memberikan bimbingan dhamma kepada umat Buddha. Nah, ini termasuk dhamma dana. Atau barangkali saudara Sedharma juga bisa memberikan buku-buku pelajaran agama kepada murid-murid di sekolah dan sebagainya. Itu juga termasuk. Atau bisa jadi para umat Buddha memberikan bantuan buku parita atau kitab suci di wihara, kemudian umat bisa membaca, kemudian pada jam kebaktian digunakan untuk kebaktian atau puja bakti, itu juga termasuk berdana dhamma atau dana dhamma. Nah, yang ketiga adalah ati dana. Dana dalam bentuk rela mengorbankan kepentingan pribadi untuk kepentingan masyarakat, bahkan kepentingan bangsa dan negara. Contoh misalnya ketika ada bencana alam, entah itu banjir, entah itu gempa bumi, gunung meletus dan sebagainya. Nah, biasanya ketika ada bencana alam, berdatangan para orang-orang yang bersedia membantu korban bencana alam dengan menjadi relawan. Nah, bahkan ketika menjadi relawan sampai berhari-hari, berminggu-minggu dia tidak pulang, kemudian menanggalkan kewajibannya, tanggung jawabnya yang lain. Nah, itulah beliau disebut apa berdana dalam bentuk ati dana tersebut. Nah, yang keempat adalah mahati dana, yaitu mengorbankan jiwa dan raga untuk kepentingan bangsa dan negara. Contoh misalnya para pahlawan yang gugur di medan perang, atau para relawan yang karena kelelahan, kecapean, kemudian sampai jiwanya sendiri melayang dan sebagainya. Nah, orang-orang yang melakukan banyak kebajikan atau berdana tersebut adalah orang-orang yang luar biasa. Nah, tentunya terhadap orang-orang yang banyak melakukan perbuatan baik, kita akan menghormati, kita akan mengenangnya, sehingga beliau memiliki nama harum. Sabda Sang Buddha dalam Dhammapada Sair 54 adalah, harumnya kayu cendana, bunga tagara dan melati tidak dapat melawan arah angin, tetapi harumnya nama pembuat kebajikan dapat melawan arah angin dan menyebar ke seluruh penjuru. Nah, saudara Sedharma, kita break sebentar. Nanti setelah pesan-pesan berikut kita lanjutkan kembali.

Lanjutkan kembali mimbar agama Buddha dengan tema menjadi pemenang bagi diri sendiri. Nah, saudara sedharma, orang-orang yang banyak melakukan kebajikan, rela berkorban atau pengorbanan itu sesungguhnya telah praktek berdana yang luhur. Pertanyaannya, sudahkah kita praktek dana yang luhur itu? Atau dari empat macam bentuk dana atau berdana itu, mana yang sudah kita praktekkan? Barangkali kalau amisa dana, dhamma dana, ati dana, kita sudah pernah mempraktekkannya. Tetapi bagaimana dengan mahati dana? Berkorban jiwa dan raga kita untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan bangsa atau negara. Nah, saudara sedharma, meskipun kita belum bisa mempertaruhkan jiwa dan raga kita di medan pertempuran atau sampai mengorbankan jiwa dan raga kita, tetapi paling tidak kita dapat menaklukkan diri kita sendiri. Siapa yang kita taklukkan? Karena kalau kita menaklukkan musuh di medan perang, berarti musuhnya ada di luar. Tetapi kalau kita menaklukkan apa yang ada di dalam diri kita, berarti musuhnya ada di dalam diri kita. Karena justru menaklukkan diri sendiri itu ternyata tidak mudah. Kenapa kita sulit untuk bisa menaklukkan diri kita sendiri? Padahal Guru Agung kita Sang Buddha menjelaskan bahwa menaklukkan diri sendiri itu sesungguhnya adalah pemenang sejati. Saudara sedharma, apa sih sesungguhnya yang harus kita taklukkan? Musuh terbesar apa yang ada di dalam diri kita? Nah, saudara sedharma, musuh terbesar yang ada di dalam diri kita ada tiga. Yaitu pertama, dosa atau kebencian. Dua, loba, nafsu keserakahan. Yang ketiga, moha, yaitu kebodohan batin. Nah, tiga hal ini merupakan tiga akar kejahatan yang merupakan kumpulan kekotoran batin yang bisa menyebabkan penyakit batin sehingga kita menderita. Maka dari itu, ketika kita punya cita-cita, punya keinginan hidup bahagia, tetapi tiga akar kejahatan itu terus kita kembangkan di dalam diri kita, maka hasilnya kita tetap menderita. Maka dari itu, dalam hidup ini ada aturan. Apa aturannya? Nah, umat Buddha itu ada dua kelompok. Pertama adalah Samana, dua Garawasa. Samana adalah kelompok umat Buddha yang menjadi biku, bikuni, samanera, samaneri, atau biksu, biksuni. Nah, dalam kehidupannya menjalani aturan yang namanya Winaya Patimokkhasila. Nah, sedangkan Garawasa adalah kelompok umat Buddha yang menjalankan kehidupan ini sebagai perumah tangga. Nah, dalam kehidupannya ada aturannya juga, namanya Pancasila Buddhis. Nah, sesuai apa yang dinasihatkan Guru Agung kita Sang Buddha yang terdapat di dalam kitab Sigalowada Sutta, Pancasila Buddhis merupakan lima aturan moral bagi umat Buddha yang berkeluarga. Nah, lima aturan moral ini menjadi standar moral bagi umat Buddha yang berkeluarga. Nah, lima aturan moral itu apa saja? Pertama adalah Panatipata Weramani Sikapadang Samadhiyami. Artinya, bertekad melatih diri menghindari pembunuhan. Nah, yang harus kita pahami, menghindari pembunuhan itu tidak hanya menghindari membunuh manusia saja, tetapi juga menghindari membunuh makhluk lain, termasuk menghindari membunuh binatang yang lebih kecil dari semut atau nyamuk. Mengapa umat Buddha dianjurkan tidak membunuh, tidak menyakiti, tidak menganiaya pada makhluk lain selain manusia? Karena tujuan semua makhluk itu sama, ingin bahagia. Tapi kalau makhluk itu entah binatang, entah manusia, jika disakiti, dianiaya, bahkan dibunuh, pasti menderita. Maka dari itu, dengan tujuan yang sama, semua makhluk ingin bahagia, maka umat Buddha dianjurkan tidak menganiaya, tidak menyakiti, dan apalagi membunuh. Nah, di samping itu juga, hasil dari menyakiti, hasil dari menganiaya, hasil dari menyuluh, membunuh, itu
sungguh mengerikan. Karena apa? Sesuai dengan benih yang ditabur, begitulah buah yang akan dipetiknya. Maka jika kita menganiaya, jika kita menyakiti, jika kita membunuh, hasilnya tidak jauh dari apa yang kita lakukan. Maka dari itu umat Buddha biasa memiliki doa yang sungguh luar biasa, yaitu Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata, mendoakan bahwa semoga semua makhluk hidup berbahagia. Nah, yang kedua adalah Adinadana Weramani Sikapadang Samadhiyami. Artinya adalah bertekad melatih diri menghindari mengambil barang yang bukan milik kita. Umat Buddha ingin kaya silahkan, ingin punya banyak harta silahkan, tetapi harta kemudian materi yang kita punya harus dikumpulkan dengan cara yang benar. Tetapi dianjurkan tidak hasil dari mengambil barang yang bukan milik kita, mencuri, korupsi, nah itu termasuk yang tidak dianjurkan dalam mengumpulkan harta benda atau materi untuk kekayaan kita. Nah, yang ketiga adalah Kamesumi Cacara Weramani Sikapadang Samadhiyami. Artinya bertekad melatih diri menghindari perbuatan asusila. Melihat orang cantik, mengagumi, bagus. Melihat orang tampan, mengagumi, bagus. Tetapi terutama bagi yang sudah beristri, sudah bersuami, harus punya pengendalian diri. Sabda Sang Buddha dalam Sigaluwada Sutta, setia pada pasangannya. Kewajiban timbal balik antara istri dan suami, suami istri itu sama-sama harus saling setia. Harus saling menyayangi kepada pasangannya. Tetapi ketika melihat yang bagus, yang tampan, yang cantik, meskipun sudah punya istri, punya suami, itu tidak bisa mengendalikan diri, maka akan hancur rumah tangga dari pasangan istri suami atau suami istri itu. Nah, yang keempat adalah Musawada Weramani Sikapadang Samadhiyami. Artinya bertekad melatih diri menghindari ucapan bohong, termasuk menghindari menfitnah, menghindari bicara kasar, menghindari ucapan yang tidak ada manfaatnya, menghindari kata-kata kasar. Karena apa? Karena ucapan yang tidak benar akan menyakiti orang lain dan merugikan diri sendiri dan juga merugikan orang lain. Nah, yang kelima adalah Surameraya Majapamadatana Weramani Sikapadang Samadhiyami. Artinya bertekad melatih diri menghindari minuman yang membuat kita menjadi mabuk, membuat kita menjadi lemah kesadaran, lemah kewaspadaan. Nah, termasuk penggunaan narkoba atau obat-obat yang bisa menimbulkan kesadaran kita itu menjadi lemah, kewaspadaan kita menjadi lemah. Nah, ini harus kita hindari. Nah, Saudara Sedharma, ketika kita sering melanggar Pancasila Buddhis, bagaimana kita bisa hidup bahagia? Karena apa? Karena dengan melanggar Pancasila Buddhis, kita tidak mungkin bisa melakukan perbuatan baik. Padahal yang bisa membuat kita bahagia adalah perbuatan baik kita. Maka dari itu, di dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana supaya kita bisa mempraktekkan Pancasila Buddhis dengan benar, maka kita harus memiliki yang namanya samwara, yaitu pengendalian diri. Nah, salah satunya adalah sila samwara, yaitu pengendalian diri melalui kemoralan. Nah, dalam hal ini berarti kita bisa mengontrol apa yang menjadi perbuatan kita. Nah, bentuk perbuatan kita ada dua. Pertama adalah kusala karma, yang kedua adalah akusala karma. Kusala karma adalah perbuatan baik dan akusala karma adalah perbuatan jahat. Nah, baik itu perbuatan baik atau perbuatan jahat, kusala karma atau akusala karma, itu salurannya melalui tiga pintu. Pertama mano, dua waci, tiga kaya. Jadi pertama sumbernya dari pikiran, kedua sumbernya dari ucapan, dan ketiga sumbernya dari perbuatan badan jasmani. Dan semua perbuatan baik yang dilakukan melalui ucapan maupun perbuatan badan jasmani, yang penentunya adalah pikiran. Maka kita harus bisa mengendalikan diri. Nah, dengan kita memiliki sila samwara, kita bisa mengontrol ucapan kita yang kita ucapkan.
oh ucapan saya ini ternyata menfitnah, oh ucapan saya ini ternyata bohong, oh ucapan saya ini ternyata kasar, oh ucapan saya ini ternyata benar. Nah, ketika kita memiliki pengendalian diri, bisa mengontrol semua ucapan kita, ketika kita menyadari bahwa ucapan kita itu tidak benar, tidak pantas, kita akan segera bisa mengubah cara berbicara kita. Yang tadinya tidak sopan berbicara menjadi sopan. Ketika berbicara ngalor ngidul tidak ada manfaatnya, kita berbicara yang bisa membuat manfaat baik bagi orang lain maupun diri sendiri. Nah, itu contohnya. Nah, kemudian perbuatan badan jasmani. Nah, kita bisa mengontrol, oh perbuatan saya ini ternyata mengambil barang yang sesungguhnya bukan milik kita. Oh, perbuatan saya ini ternyata termasuk kategori korupsi. Oh, perbuatan saya ini termasuk kategori mencuri. Oh, perbuatan saya ini termasuk kategori menganiaya, menyakiti. Oh, termasuk membunuh ini. Nah, ketika kita menyadari semua perbuatan kita itu, maka kita bisa mengontrol perilaku kita. Oh, berjalan lebih hati-hati. Kemudian mencari rezeki lebih hati-hati. Memilih pasangan lebih hati-hati. Kemudian bergaul lebih hati-hati dan sebagainya. Nah, dengan demikian ini, maka kita bisa menaklukkan apa yang menjadi musuh di dalam diri kita. Dengan kita mempraktekkan Pancasila Buddhis, maka kebencian kita berkurang, keserakahan kita berkurang, kemudian kebodohan batin kita berkurang, sehingga dengan mengurangi 3 akar kejahatan yang ada di dalam diri kita, maka kita akan mengembangkan kebajikan sehingga mengembangkan kebahagiaan terhadap diri kita. Nah, dengan demikian, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Sabbe sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Saya Ida Mulyaningrum untuk Mimbar Agama Buddha Pro 1 RRI Jakarta. Sadu, sadu, sadu.

0: malam yang kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: Kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Saudara pendengar, ada sebuah nama John. Cinta yang pertama membuat selalu teringat kau yang dulu. Kau janjiku menanti untukmu sayang, dalam rasa sayang menyayangi yang tidak pernah hilang. Terpujilah dirimu meski jangan cepat cemburu, karena penyesalan dan kenangan Desember membuat gadis rimba menyimpan harapan yang suci di dalam hati. Jalan hidupku tersesat, namun setulus hatimu semurni cintaku tetap terjaga di tepi sungai Babylon hingga kerinduan itu bertanya, halo apa kabar? Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Pada bintang dan rembulanku berjanji setia selalu, setulus hatimu semurni cintaku. Sayang percayalah aku, engkau kan ku sayang selama hidupku. Sayang percayalah aku, usah menangis oh sayang, usaplah air matamu, tak sekejap pun ku tinggalkan, aku milikmu selamanya. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Jadi kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi ini merupakan salah satu lagu yang sangat populer
1: di tahun 70-80an.
0: Dan lagu itu dibawakan dengan
1: apik banget oleh bintang tamu cantik kita malam ini. Malam ini Mas Yudi, tanggal 12 Agustus 2026, kita di relay semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Ingat ya, segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah Mas, gak sabar banget pingin ngobrol dengan bintang tamu kita yang cantik, awet, muda, penyanyi hits dan legendaris dari Jawa Timur.
0: Sama dong, sama kayak kita ya gak sih?
1: Halo Mbak Ari Kusmiran, apa kabar?
2: Mbak Ari. Ini adikku cantik dari Jawa Timur juga, Ita Purnamasari.
1: Aduh Mari, udah kangen banget nih aku Mbak. Aduh,
2: kangen. Aku juga kangen sekali, apalagi sama penggemar-penggemarku yang setia di Radio RRI ya.
1: Betul, seluruh Indonesia ini Mbak Mari.
2: Seluruh Indonesia.
0: Betul.
2: Apa kabar semuanya? Selamat malam. Senang sekali ketemu dengan semuanya, terutama yang hostnya ini luar biasa.
1: Aduh, semoga bisa cepat ketemu ya kita yang Mbak Ari ya.
2: Yes.
0: Lagi sibuk apa Mbak Ari?
1: Mbak Ari lagi sibuk apa sekarang Mbak Ari?
2: Oh, saya tuh banyak sekali kesibukan.
1: Pastinya.
2: Tambah tua kok tambah ya.
0: Tambah makin sibuk ya.
2: Amin. Aku nih, saya tuh nanti besok. Tadi aja kemarin dari Pacitan dari
1: Masya Allah, luar biasa nih Mbak satu ini.
2: Kemarin ya rolling terus ya. Ada acaranya ada.
1: Pasti ada. Iya ya Mbak ya. Dan sekarang nih orang lagi demen nostalgiaan nih Mbak Ari. Acara reuni nostalgia. Wah yes, banyak ya. Banget ya.
2: Karena seusia kita ini memang yang diperlukan adalah charging jiwa kita untuk review memori-memori yang manis gitu, jangan yang jelek. Betul, yang jelek dibuang. Gitu kan.
1: Yang manis-manis yang diingat ya Mbak Ari ya.
2: Sweet aja deh. Itu loh yang sweet aja.
0: Mbak Ari, sebelum nanti kita terima penelpon, ini para pendengar kita pengen tahu seorang Ari Kusmiran cerita pertama bisa terjun ke industri musik itu
1: tahun
0: gimana
1: berapa
0: sih waktu
1: dan
0: itu?
1: Gimana ceritanya Mbak Ari?
2: Aku tuh gini sayangku, saya itu bakat itu sebetulnya autodidak semua. Diawali dari kakakku, Rusdiana Kusmiran, satu ya. Yang kedua Sri Suhermi Kusmiran, ya kan?
1: Iya.
2: Kemudian semua itu yang punya jiwa seni itu yang sangat besar itu adalah ibuku, almarhum ibuku.
1: Iya, iya.
2: Dia pembaca kiroah juga. Wow. Kemudian okay. suka bikin ya sesuatu yang berbau seni, ngelukis dan lain-lain, lalu lukisannya banyak ya. Kemudian membatik juga, kita punya waktu itu bapak ibuku punya perusahaan batik. Terus bapakku juga kontraktor dan lain-lain ya. Kita termasuk keluarga terpandang lah di Sidoarjo waktu itu. Luar Bunda biasa, kan lahir di Sidoarjo ya, jadi ketua DPRD, kemudian juga pejuang. Jadi sangat-sangat terpandang di Sidoarjo. Tetapi di saat itu usaha-usaha ayahku kan, ya namanya orang bisnis ada up
1: ada
2: and down.
1: Ada pasang surut ya, ada pasang surut pasti
2: Up and down. Di saat down, tiba-tiba saya bisa nyanyi ya. Itu semua karunia Allah ya. Okay. Saya nggak tahu asalnya dari mana. I don't know exactly. Tiba-tiba aku bisa suara bergetar, suara treble, bisa.
1: Jadi vibranya lagu, luar biasa nih Mbak Ari ya.
2: Yo, gitu. Aku bisa mempelajari lagu-lagu Ernie Johan, Titiek Puspa, Teti Kadi, etc. ya, dan Lili Suryani. Kelas 2 SD aku.
0: Wow.
1: Wah, berarti masih umur 7 tahun, luar biasa ini.
2: Ya, 7-8 tahun kelas 2 SD, and then kelas 2 SD, terus dari situ saya ikut satu band di Sidoarjo. Ya, satu band di Sidoarjo, terus kita berlatih terus. Terus berlatih nyanyi di bla bla bla bla, nyanyi di mana-mana gitu ya, nyanyi pokoknya rolling ya, nyanyi. Lala ibu bapakku tuh support.
0: Oke.
2: Gitu ya, kakakku kan nyanyi duluan, rekaman dulu sama saya sama Jainal Combo. Ya, sama Jainal Combo. Sama Helen Sparingha, sama Nancy Sparingha. Itu kakakku ya, Rusdiana Kusmiran itu. And then kakakku merit, nggak boleh nyanyi karena perwira angkatan laut kan nggak boleh nyanyi, nggak diizinin. Akhirnya akulah kelas 3, kelas 4 ikut pop singer PON Jawa Timur.
0: Oke, kelas 3
2: juara
0: ya.
2: Sama, itu udah barengan sama Emilia Kontes SD sayang. Emilia tuh waktu itu juga kelas 5 SD, aku kelas 4 SD. Kemudian kita bareng terus tuh, bareng terus. And then pop singer juga bareng, dia juara 1 PON ke-7, aku juara 4 tahun 70 kelas 5 SD.
0: Oke. Okay.
2: Ikut juara pop singer seluruh Jawa Timur, juara 1 3 tahun berturut-turut. Itu mulai debut rekaman pertama di kontrak Remako. Setelah pop singer tuh seminggu langsung jebret lagu Kenangan Desember.
0: 5 SD udah rekaman ya, Mbak?
1: Itu umur 11 tahun, rekaman. Mbak Ari.
2: Ikut 12 tahun aku, 5 kelas 5 SD.
0: Wow.
1: Luar biasa Mbak Ari.
2: Aku jek seneng jomplo ngono lho, Ita.
0: Jomplo. Bentengan ya, Mbak ya. Jomplo singit.
2: Sepak tekong, kok sepak tekong. Sepak tekong itu suka terus apa gebak soter eling tak.
0: Iya, gebak soter eling Mbak. Iya.
2: Gebak soter. Kapan itu aku mainnya ke kampung sama teman-teman. Teman-temanmu kan sekolah semua kita. Mainnya itu gitu. Jadi enggak ada gap antara tetangga dengan aku, enggak ada padahal bapakku wong tajir waktu itu ya. Cukup.
0: Belum berasa jadi artis ya, Mbak?
2: Iya. Oh, belas. Aku gak ngerti. Artis tuh sudah gak ngerti. Jiparani wartawan tuh gak tahu aku nyapu kok.
0: Lagi nyapu. Oke.
2: Benar. Serius ini. Aku mau ketemu sama Mbak Ari Kusmiran. Oh iya. Suruh masuk. Padahal aku terus aku mandi. Anu baru keluar. Lu kaget wartawan.
1: Ya ampun.
2: Kayak gitu-gitu lucu-lucu.
0: Oh iya.
2: Nah, dari situ aku rekaman itu. Itu kalau tidak salah dikontrak oleh Mutiara Record. Waktu itu barengan sama Titik Sandora, Ineke Kusero, Ineke Kusumaningrum ya. Terus Christine Solo, terus Teti Kadi, Ernie Johan semua. Tumplek-plek di Mutiara Record yang notabene wong Surabaya.
0: Wong Surabaya.
2: apa produsernya ya. Nanti dia proses teknik rekamannya ada di Remako Jakarta.
1: Remako Jakarta, ya.
0: Oh, begitu ya. Ceritanya.
2: Jadi aku kelas 5 SD tuh ke Jakarta naik kereta api, cuki caki cuki caki cuki. Gitu. Belum ada pesawat loh, belum ada pesawat.
0: Belum ada pesawat ya. Oke.
2: Itu tahun 70
1: berarti udah, waduh, udah masuk rekaman.
2: Lagu Kenangan Desember, terus apapun, Kenangan Desember, terus Andi-Andi Lumut itu pertama, album pertama, terus lagu kayak naik sepeda asik di depan rumahku itu album pertama. Terus disusulah album kedua tahun 70-71 itu Harapan Yang Suci. Tak tahukah aku cinta padamu.
1: Wah,
2: itu
1: tahun
2: itu album kedua.
1: Okay.
2: Lanjut Terkenang Selalu, terus apalagi ya itu lagu.
1: Berarti
2: yang
1: masih
2: album
1: kan
2: kedua tuh.
1: Mbak Ari tuh masih muda banget tuh ya.
0: Bukan masih
1: itu,
0: muda, ya, masih kecil.
1: Kecil ya. Masih gadis kecil.
0: Oke. Siap.
2: Jadi belum. Belum balik tak belum.
1: Kita umuran segitu
2: ini. Jadi masih panjang udah nggak ngerti mas. namanya pacar terus nggak ngerti
1: belas.
0: Oke, siap.
2: Nah, yang awal siapa? Ibu bapakku dewe
1: ya, tak berarti benar-benar support luar biasa dari keluarga ya Mbak Ari ya.
2: Ya itu kita yang paling utama kita kalau terjun dalam karier musik, yang paling utama adalah support keluarga, the most important thing.
0: Okay.
2: Ya, kesuksesan kita itu adalah restu dari ibu bapak kita.
0: Okay.
2: Dan aku dikawal kiri kanan sampai aku merit loh. Itu ibu bapakku gitu, gila deh.
0: Siap.
2: Kayak provos gitu. Provosku dua, provosku
1: ayah dan ibu.
0: Ayah dan ibu ya. Oke.
2: Okay. Alhamdulillah ya, itu semua lagu-lagu itu di kala itu booming semua.
1: Booming semua Mbak Ari ya.
2: Alhamdulillah. Yang album ketiga Senandung Sedih, Muliakanlah Tuhanmu, itu mendengar burung bernyanyi.
0: Siap kalau gitu.
1: Waduh, Mbak Ari ini baik. Luar biasa benar.
2: Terus Muliakanlah Tuhanmu itu, et cetera et cetera. Lanjut ke yang lain baru tahun 70 banyak ya, masih banyak itu rentetan. Ada 200
0: ya?
2: Album.
0: Wah, 200 album. Oke.
2: 200 album ya.
0: Mbak Ari, ini banyak penelpon yang pengen ngobrol sama Mbak Ari Kusmiran. Udah pada
1: para
0: nanti.
1: Para penelpon pengen ngobrol sama Mbak Ari.
0: Siap, kita
1: ke Manado ya.
0: Ke Manado terlebih dahulu ada Bung Benny Jo. Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia ekspresikan karya bangsa Indonesia.
2: Assalamualaikum, siapa ini?
0: Bung Benny Jo namanya. Mari.
3: Apa kabar?
0: Benny Jo dari Manado.
1: Ini namanya Bang Benny. Bari,
2: Benny Jo, hai, ya. Apa kabar? Sobaku hantam, hah, orang Manado.
0: Silakan pertanyaannya,
1: silakan,
0: Bung Benny Jo.
3: Oke, assalamualaikum, Mbak Ari, Ari Kusmiran. Salam kenal ya dengan orang Manado, Bung Benny Jo.
0: Ya, silakan langsung aja pertanyaannya.
1: Mbak
0: Ari gak denger ya memang ya. Oke, gak apa-apa. Nanti kita sampaikan pertanyaannya ya.
2: Ya, oke, disampaikan aja.
3: Tolong disampaikan ya Mas Yudi dan Mbak Ita. Ini pertanyaan, ya. Ini kan lagu-lagu Mbak Ari Kusmiran ini pada booming. Ini banyak yang booming kan. Ini pertanyaannya begini, ya, banyak yang lagu yang booming. Ada berapa lagu yang mendapatkan royalti? Itu pertanyaan pertama.
0: Okay.
3: Ada berapa buah lagu yang mendapatkan royalti? Terus pertanyaan kedua, Mbak Ari menyikapi penyanyi-penyanyi sekarang itu, penyanyi milenial, Mbak Ari Kusmiran menyikapinya seperti apa?
1: Okay.
3: Itu karakter vokal mereka, aksi panggung mereka, seperti apa menyikapinya? Itu aja ya, Mbak Ari Kusmiran pertanyaannya.
0: Siap.
3: Mbak Ita, Bung Yudi, kita menyapa yang lagi tugas di Pro 1 Manado. Ada Mbak
2: Priskila
3: Balebu ya, Mbak Priskila Semangat. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada Bung Leman di Lampung, Angkel Gaji di Sumatera, di Korea Jakarta, Oma Ana di Ibu Ana di Sorong.
0: Siap, oke.
3: Itu aja, makasih. Wassalam.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke
1: Palu.
0: Bu Farida.
1: Bu Farida, selamat malam.
4: Halo, assalamualaikum Mbak Ita sama Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, assalamualaikum Mbak Ari Kusmiran.
0: Assalamualaikum Mbak Riku Sekiran katanya.
2: Waalaikumsalam ya, warahmatullahi. Ya. Siapa ini?
0: Ibu Farida, Farida di Palu.
2: Yang Ibu Farida dari yang Palu. Yang kedua Mbak Farida dari Palu ya.
0: Betul.
2: Masya Allah. Iya, iya. Tabarakallah.
4: Iya, tadi sudah mendengarkan.
0: Silakan pertanyaannya.
4: Mbak Riku Sekiran ya, luar biasa ya. Betul. 50 album yang dirilis. Betul. Ya.
0: 200.
4: Yang Ibu Farida 200 tanyakan lagu ini tadi ya. Setulus hatimu. Semurni cintaku itu dirilis tahun berapa dan album keberapa? Okay. Hanya ini yang Ibu Farida tanyakan. Siap. Ya buat Mbak Riku Sekiran, salam sehat. Mas Yudi sama Mbak Ita, sama-sama. Ibu Farida mau kirim salam ya.
1: Oh, boleh, silakan Ibu Farida.
4: Iya, buat sahabatku yang ada di Jepang ya, salam sehat, salam sejahtera ya.
0: Okay.
4: Ada Ayu di Matohi tadi, nah, terus ada Cigur di Jakarta dan seluruh pendengar yang ada di Denpasar, di mana saja berada, salam sehat, terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti pertanyaannya kita sampaikan Mbak Ria. Ini satu lagi, ada Mbak Wulan di Madiun. Mbak Wulan, selamat malam.
1: Halo Mbak Wulan.
5: Selamat malam. Selamat malam Mbak Mas Yudi, Mbak Paramit,
0: Mbak Paramita Rusadi. Silakan, silakan.
5: Aku Mbak Ita.
1: Iya, iya, silakan Mbak. Mbak Wulan.
5: Sama Mbak Ari Kusmiran ya, selamat malam. Dan aku ingat lagune Mbak Ari Kusmiran ya. Itu
0: yang mana? Mana?
5: Tulus hatimu.
0: Oh, siap.
5: Semurni cintamu.
2: Wah, luar biasa.
5: Sayang, percayalah aku. Nanti diputar
0: ya, Mbak. Oh, iya pasti diputar. Ditungguin sampai selesai ya.
5: Iya. Ya, salam-salam buat yang ada di apa? RRI Pro 1 di Madiun ada Mas Adi Heraswadi ya, selamat malam.
0: Okay.
5: Semuanya saja tanpa terkecuali. Terima kasih waktunya Mbak Ita, Mas
1: Iya, siap,
5: Mbak
1: Wulan.
5: Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita terima ada Ibu Isal di Riau.
1: Malam Ibu Isal.
0: Bu Isal, selamat malam.
6: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bu Isal.
6: Ya Yudi, Ita, apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah.
1: Baik, Bu Isal.
6: Sama Mbak Ari Kesemiran ya?
0: Iya, betul.
6: Saya nak banyak nanya, cuma saya minta tolong putarkan lagunya nanti.
0: Okay.
6: Apa terkenang selalu itu, tahun berapa? Dia apa, tahun berapa? Dan umurnya berapa ketika lagu itu?
1: Oke.
6: Tolong putar nanti ya Yudi ya.
1: Siap Bu Isa.
6: Mbak Elka Semiran, terima kasih. Suaranya sungguh enak, saya suka kali lagu itu.
0: Oke.
6: Mungkin itu aja Yudi.
0: Siap
1: Bu Isa. Salam-salamnya
6: sedikit boleh Ita.
0: Boleh, silakan.
6: Untuk penyiar RRI Pro 1 ya, Pekanbaru, semoga selalu semuanya, spesialnya untuk Suci Raslia yang bertugas malam ini. Dan untuk Yudi juga Ita, semoga selalu ya.
0: Siap.
1: Terima kasih.
6: Mbak Kesemiran juga selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita jawab satu-satu ya.
1: Mbak Ari. Siap ya Mbak Ari?
2: Oke.
0: Ini tadi ada Pak Bung Benny Jo di Manado. Dari lagu-lagu yang sekian banyak yang mendapatkan royalti ada berapa
1: aja,
0: lagu?
1: Mbak, ya?
0: Ditanyain sama Bung Benijo tadi.
2: Yang mendapatkan royalti ada berapa lagu? Wah, itu tidak bisa diprediksi ya. Tidak bisa diprediksi lagu A B C D E F G.
0: Oke.
2: Karena kita dari mungkin Ita juga tahu kan.
1: Betul.
2: Dari Papri.
1: Betul. Iya.
2: Kita langsung ditransfer sekian tanpa ada penjelasan.
1: Enggak
2: ada penjelasan dari lagu A B C D E F.
1: Ya, pokoknya dapat
0: pokoknya
1: sekian.
0: Transfer gitu ya. Tiba-tiba. Nah,
2: karena memang kalau royalti itu dapat itu biasanya dipotong untuk Papri juga, baru nyampe ada pajak.
1: Ya,
2: juga,
1: kan ada pajaknya
2: baru
1: juga.
2: Nyampe ke kita.
0: Siap. Jadi nggak bisa diprediksi ya, gitu ya.
2: Seperti itu proses administrasinya seperti itu. Jadi kita tidak pernah tahu apakah itu setulus hatimu, apakah apapun
1: lagu yang mana,
2: terjadi. We never know.
0: Artisnya
2: kasihan ya. Itu kira-kira seperti itu aja.
1: Semoga kedepannya lebih baik lagi ya Mbak Ria.
2: Soalnya ini memang masih baru ya. Mudah-mudahan nanti bisa di manage
1: betul,
0: dengan baik ya.
1: Lebih baik
2: lebih
1: lagi.
2: Transparan lagi gitu aja. Harapan kami. Oke. Okay?
0: Kemudian pertanyaan gimana menyikapi penyanyi milenial sekarang?
1: Mbak Ari.
0: Mulai dari karakter vokal sampai aksi panggungnya.
2: penilaian saya untuk penyanyi-penyanyi Gen Z ya,
0: Gen Z
2: yang
0: ya.
2: Sekarang itu kita tergantung kepada genre mereka. Mm-hmm. Genrenya apa? Karena genrenya tuh masing-masing, ada pop Indonesia, ada keroncong kayaknya udah mulai tenggelam ya. Pop Indonesia, pop kreatif, ya kan?
1: Ada kemudian, pop jazz juga.
2: Pop jazz, soul, kemudian
1: ada rock juga, Mbak Ari, ada dangdut juga, betul.
2: Rock, dangdut, Melayu, beda-beda kan? Atau yang sekarang lagi booming kan Jawa, Jawa.
1: Ya,
2: yang...
1: koplo Mbak.
2: Kayak gitu-gitu kan, koplo, kayak gitu. Ya. Ini sekarang kita ini sedang dilibas musik Jawa koplo ini kita ini sedang. Okay. Semua genre musik sedang dilibas Jawa-Jawa yang ya koplo ya, Jawa-Jawa yang itu ya. Ya mungkin ini perputaran musik.
1: Iya, perputaran,
2: kadang-kadang kita
1: Mbak,
2: udah jenuh musik ini, ganti ke musik
1: nanti
2: ini.
1: Nanti akan dulu, kembali just, lagi ke tahun-tahun seperti dulu Mbak. Jadi muter aja
2: ya,
1: itu Mbak.
2: Ya, ke pop Indonesia kembali.
0: Siap.
2: Ya, dulu musik jazz semua. Dangdut.
1: Terus semua. Ada masanya tahun 90-an tuh ada slow rock Mbak. Nah,
2: itu slow rock termasuk kita pernah Mas Ari ini slow rock.
0: Oke.
2: Dia.
0: Siap.
2: Ria, kita pernah Mas Ari kemudian
1: Sopaya. Ada almarhumah Nika Ardila.
2: Lah, Bang, itu juga perlu perhitungan karena untuk menyanyi slow rock itu membutuhkan nafas yang panjang, kemudian teknik vokal yang kuat, ya kan? Hentakannya tuh harus kuat. Ya powernya juga harus full power kalau lagu slow rock itu. Sama dengan pop Indonesia.
1: Ya, betul, Mbak Ari.
2: Sama dengan pop Indonesia. Nah, itu penyanyi-penyanyi yang pop Indonesia atau slow rock itu harus kuat teknik pernafasannya.
1: Setuju.
2: Itu. Apalagi di saat kita manggung show ya, itu kan tidak satu dua lagu, seret sekian lagu.
0: Siap.
2: Itu harus prima betul.
0: Okay.
2: Dan latihan pernafasannya tuh harus rutin gitu, nggak bisa.
1: Ini ngomongnya lugas loh, waduh, angkat topi ya Mbak. Mantap, kenapa? Lugas ngomongnya Mbak.
0: Okay.
1: Angkat topi ya, kayak... aku Mbak.
0: Bari ini ada Bu Farida.
2: Yang saya kagum dari penyanyi-penyanyi Gen Z sekarang itu keren-keren.
1: Betul sekali keren, Mbak, keren. Setuju. Dan teknik vokalnya tuh juga beda sama yang zaman dulu Mbak Ari.
2: Betul. Kalau dulu gini saya, cuman bedanya enaknya penyanyi sekarang itu ditunjang oleh peralatan
1: teknologi AI, canggih,
2: teknologinya luar biasa.
0: Siap.
2: Zaman Mbak Ari Kusmiran fals dikit aja udah ketahuan.
1: Udah lah, bener, nggak bisa dipoles Mbak, nggak bisa diedit.
0: Oke.
2: Okay. Nah, kita dulu cuman 6 track, 8 track, 16 track, 22 track. Sekarang bisa computerize begitu. Bener. Turun nadanya dinaikin bisa. Ketinggian diturunin. Enak
0: bisa,
2: amat
0: ya.
2: Penyanyi sekarang.
0: Ya Allah.
1: Beda zaman,
2: bersyukurlah. Nah, bersyukurlah penyanyi sekarang itu ditunjang teknologi yang canggih. Kalau kalian tidak memanfaatkan itu, rugi.
0: Oke.
2: Penyanyi sekarang rugi bener deh.
0: Ini ada
2: kemarin, kemarin dibikinin musik anak saya itu musik AI diambil.
1: Oh, ikut
2: AI
1: terjun lagi. Putra-putrinya ikut terjun ke musik Mari.
2: Metal semua.
1: Weh, mantap.
0: Metal.
2: Heavy rock semua metal. Waduh. Kecuali satu yang klasik piano yang nomor 2
0: klasik. Okay.
2: Mozart, Beethoven tuh udah dia yang nomor 2.
1: Yang semua ya, Mbak.
2: Makan semua. Jadi aku dibikinin musik tuh lagunya almarhum bujuk, waduh bagus banget. Belum rilis aja, belum.
0: Oke.
1: Okay. Tunggu rilisnya loh Mbak.
0: Bari ini ada Bu Farida, ada Mbak Wulan di Madiun. Bu Farida tadi di Palu sama Bu Isal di Pekanbaru. Nanyain yang tadi ya. Nanyain tentang lagu Setulus Hatimu
1: Semuri Cintaku tuh tahun berapa rilisnya Mbak?
0: Dan album keberapa? Ya. Itu yang ditanyain.
2: Itu, aduh Masya Allah, lali aku rek.
0: Lali aku rek.
2: Itu setulus hatimu itu. Aku tuh kok sekali ke Jakarta ya, ambilnya tuh shred 6 album bikinnya, 7 album. Sekali aku ke Jakarta karena aku sekolahnya di Sidoarjo di Jawa Timur kan waktu itu. Jadi begitu ke Jakarta seminggu itu harus bisa 6 album.
0: Wah, 7 album gitu. Ternyata jadi, begitu ya.
2: Ya, sistemku seperti flat pay. Aku flat pay enggak royalti. Tapi sekarang dibikin royalti gitu, gitu ya. Terus sudah gitu untuk lagu setelah tadi lagu Muliakan Tuhanmu itu album ketiga, empat, mungkin itu album yang ke-10 kayaknya.
1: Album ke-10 ya. Tahun berapa kayaknya, Mbak Ari?
2: Itu tahun 78, 79, hampir 80 lah.
0: Tujuh delapan tujuh sembilan ya.
2: Terus SD. ada John.
1: Ya John.
0: John.
2: Wah, siap. Itu semua yang saya terbit, diterbitkan emangnya majalah. Kita rilis itu alhamdulillahnya bersyukur Mbak Ari ini selalu ada dari satu album ke satu album ada yang top hits. Gitu ada yang ngantol satu
1: ya,
2: lagu,
1: ada yang populer ya.
0: Siap Mbak, kalau ya. Begitu.
2: Iya, ya, jadi Allah. Saya kadang-kadang kalau di TikTok takut di mana bingung aku ditanyain lagu A B C D E F sampai iklan. Iklan pun lagu motor itu sampai sekarang ya, orang hafal lagi.
0: Siap kalau begitu. Mari kita istirahat dulu, nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya ya.
1: Kita dengerin suara Mbak Ari.
0: Ini ada lagu John dan lagi Malam John. Yang Dingin.
1: Siap.
2: Oke.
0: Siap. Yuk dengerin yuk. Pendengar Pro 1, nanti silakan Anda yang ingin ikutan gabung, Anda bisa telepon di 0213440696 atau 0213441499.
1: Dan boleh WhatsApp di nomor 0811797279 ditunggu.
0: Nomor WhatsAppnya nggak bisa dipakai telepon ya, karena dikati kita pakai ngobrol sama
1: aja.
0: Mbak Ari Kusmiran. Kalau enggak Anda bisa mengirimkan voice note.
1: Ya, siap.
0: Kita dengerin John dari Ari Kusmiran.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap. Siap. Kita sebelum ngobrol lagi sama Mbak Ari ya, kita sapa-sapa
1: kita
0: dulu.
1: Sapa-sapa dulu dong.
0: Pendengar yang ada di seluruh Indonesia ya. Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten. Lanjut Mbak Ita.
1: Oh ya, halo selamat malam di Basera.
0: Kok tertegun melihat aku?
1: Bukan mas, tadi
0: kenapa?
1: Sambil baca WhatsApp yang ada di layar.
0: Oh Bengkulu, begitu.
1: Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
0: Lanjut Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan Fak-Fak.
1: Selamat malam ya dari Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas,
0: Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, dan juga Malina.
1: Halo semuanya yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Kemudian Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir, Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Selamat malam semua yang ada di Ranai, Rangsang, Rimba Raya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Halo juga Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, dan juga Sorong.
1: Selamat malam yang ada di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungalek, Sungaliat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Halo Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wemena, Waikanan, dan juga Yogyakarta. Kalau yang pengen ngobrol sama bintang tamu kita, silakan langsung telepon ya di Line Studio, karena nomor WhatsApp nggak bisa ditelepon
1: karena
0: dipakai sama Mbak
1: bintang tamu
0: Ari.
1: Nama Mbak Ari.
0: Teleponnya jadi 0213440696 atau 0213441499. Oh baiklah, kita Mbak Ari, kita lanjutkan lagi ya. Oke. Ya.
1: Kita ngobrol lagi ya Mbak Ari ya.
0: Nanti sama pendengar juga.
1: Mbak Ari. Mau nanya. Kendala paling besar yang Mbak Ari temukan selama berkarir di dunia musik pada era 70-an itu apa ya Mbak? 70 tuh udah lama banget. Itu kendalanya apa Mbak? Selama berkarir.
0: Oraono.
1: Oraono. Weh, Masya Allah. Oraono itu alias aja. Tidak ada.
0: Melujur mulus ya Mbak Ari ya.
1: Mulus ya Mbak Ari, mulus ini benar.
2: Masalahnya mungkin ya sudah kita ininya sudah di situ ya, ranah karier, profesionalisme kita, kemudian rezeki kita sudah di situ, jadi ya meluncur aja dengan enaknya.
1: Bari saat itu mengurus sendiri, maksudnya baik orang tua atau ada manajemen atau manajer Mbak? Saat itu ya, tahun 70-an.
2: Aku, saat itu enggak ada manajemen toh.
1: Ya aku juga
2: orang
1: sih.
2: Orang manajer toh.
1: Ya belum ada itu kan.
0: Belum ada ya.
1: Itu era 90-an tuh baru ada manajer
0: ya. Gitu ya. Ya
2: langsung Bapak Ibu pulang.
1: Langsung keluarga, betul rata-rata seperti itu. Oh iya, saat itu juga penyanyi masih bisa dihitung jari ya Mbak. Ya Mbak Ari ya. Saat itu 70-an.
2: Ya, tidak terlalu banyak seperti sekarang ini. Tuh. Karena sekarang kalau punya duit aja udah bisa bikin album.
1: Betul.
0: Iya, benar banget.
1: Bisa memproduksi sendiri, bisa memproduksi sendiri, betul banget.
0: Kalau dulu nggak begitu ya?
2: Karena sekarang lo sekarang kan computerized.
0: Iya.
1: Kalau dulu kita tergantung sama para produser.
2: Kalau dulu
1: tergantung label ya Mbak ya kita dulu.
2: Ya kita bisa produksi sendiri sekarang.
1: Betul.
2: Kita produksi sendiri bisa. Okay. Dengan kita punya label sendiri bisa karena sekarang tidak butuh studio yang A, I, U, E, O.
1: Kayaknya hampir semua musisi penyanyi punya studio pribadi deh Mbak, ya Mbak Ari ya.
2: Sekarang kan begitu karena mereka juga kerjanya maunya di rumah.
1: Betul.
2: Gitu kan. Jadi apa ya, semacam homeworking gitu kan. Kalau kita dulu sekolah homework, sekarang musician work homeworking gitu, ada di lokasi rumah sendiri.
0: Siap.
2: Lebih santai, lebih rileks.
1: Betul kan? Sekali.
2: Ya. Kalau zaman dulu peralatan tuh sak kamar dewe gedenya
1: makanya,
2: peralatan.
1: Jadi kita tuh benar-benar tergantung sama label para produser dan betul, label betul.
0: Oke. Okay. Mbari ini ada penelpon lagi yang mau ngobrol sama Mbari
1: dari
0: boleh ya?
1: Dari Bandung nih Mbari.
2: Boleh. Silakan,
1: ada Mbak Anissa. Selamat malam Mbak Anissa.
0: Mbak Anissa.
1: Anissa.
0: Oke, okay, terputus namanya ke Pak Ahmad Abdullah di Jember.
1: Di Jember. Pak Ahmad. Halo Pak Ahmad.
3: Halo, selamat malam Bang Yudi. Selamat malam Mbak Ita Permatasari.
0: Ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, silakan langsung dengan Mbak Ari
1: Pak
0: Kusmiran.
1: Ahmad, langsung dengan Mbak Ari Kusmiran ya.
3: Halo Mbak.
2: Silakan.
3: Mbak siapa?
0: Ari Kusmiran.
3: Oh Mbak Ari Kusmiran, buang Jawa Timur
0: gitu. Ah, betul. Langsung pertanyaannya apa Pak?
3: Langsung kembali. Ya apa kabar Mbak Ari Kusmiran?
0: Mbak Ari gimana kabarnya ya, ditanyain?
3: Berapa puluh
2: kabar
3: tahun?
2: Baik, alhamdulillah. Sehat.
3: Alhamdulillah sehat ya. Salam sehat dan salam sejahtera selalu.
0: Siap, oh, oke. Okay. Apa pertanyaannya Pak Ahmad?
3: Ingin bertanya saya Mbak Ari. Bagaimana Mbak Ari di dalam menata karir dengan menata rumah tangga yang lebih berat mana ini?
0: Oke, okay,
3: ya,
0: siap.
3: Sejak kapan Mbak Ari ini apa senang hobi menyanyi? Karena suara-suara Mbak Ari ini melanglang buana ini ya.
0: Oke, okay, siap. Itu ya Pak Ahmad ya.
3: Ya. Juga saya ingin bagi salam boleh.
0: Silakan tiga orang.
3: Ya. Salamnya untuk Putra Majenda di Bondowoso dengan Mbak apa? Haji Blangkon, juga Mbak Lita. Lita kita di Jember, salam sehat dan salam hormat. Juga ada Ibu Haja Istiqomah di Sumeneb.
1: Okay, siap.
3: Juga semua penyiar di Pro 1 RRI se-Indonesia ya. Salam kenal, salam hormat dan salam sehat semuanya ya.
0: Siap.
3: Merdeka.
0: Merdeka.
3: Ya, terima kasih Mas Yudi. Terima Merdeka. Kasih Mbak Lita.
0: Sama-sama.
3: Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung ada Bang Leman. Silakan Bang Leman.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum ya. Mas Yudi yang ganteng baju putih, Mbak Ita baju hitam yang cantik dengan khas poni.
0: Siap. Dan cantik. Foni, iya.
1: Oke, okay, ya, Bang Leman.
4: Itu apa sih poninya itu?
0: Silakan langsung dengan Mbak Ari Kusmiran.
4: Ya, pertanyaan begini Mas Yudi, Mbak Ita dengan bintang tamunya. Itu Mbak Aikman itu apa itu? Dia itu apa ya?
0: Apa?
4: Halo?
0: Ya, halo ya, apa Bang Leman silakan.
4: Oh, iya. Dia itu apakah dia itu punya obsesi?
0: Oke.
4: Okay. Cita itu ataupun keinginan yang belum tercapai hingga saat ini gitu.
0: Siap.
4: Jadi, gitu Mas Yudi. Dan kedua, apakah waktu dia gadis waktu muda, apakah dia itu mendapatkan dari penonton ataupun fannya gitu yang tidak senonoh gitu Mas Yudi, yang tidak patut atau tidak sopan gitu.
0: Oke, okay, siap.
4: Makasih, baik,
0: sama-sama.
4: Baik, Mas Yudi.
0: Apa baik, tuh?
4: Untuk Bung Binejo tadi itu selamat malam. Bapak Ahmad Abdullah utama agenda di Bondowoso dan semuanya tanpa kecuali. Makasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh baik. Ini pertanyaan lewat dari WhatsApp ya. Ada
1: malam. Dari mana nih? Dari Bucip
0: di Delo. Depok.
1: Depok.
0: Depok.
1: Bucip. Ini tulisannya Delo.
0: Oh dari iya Depok.
1: Dari Bucip di Depok. Selamat malam RRI Pro 1. Nanti bintang tamu Mbak Ari Kusmiran ya. Lagu favoritnya yang saya suka terkenang selalu.
0: Terkenang. Oke. Okay.
1: Titip salam ya Mas Yudi, Mbak Ita. Salam untuk Ibu Ari dari Bucip di Depok. Terima kasih.
0: Baik, kalau begitu ini ada
2: kembali.
1: Betul, Mbak Ari.
0: Ada penelpon lagi. Pak Bari, Hasanuddin
1: dari Bogor,
0: di Bogor.
1: Ada Pak Hasanuddin.
0: Pak Hasanuddin, silakan.
1: Hasanuddin.
5: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu Jaringan Nasional. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baik, Pak Permasari, selamat malam.
0: Malam.
5: Oh, Mbak Ari Kusmiran, assalamualaikum.
0: Assalamualaikum, Mbak Ari Kusmiran katanya.
1: Mari.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Apa pertanyaannya, Pak Hasanuddin?
5: Langsung aja saya ke poinnya aja. Luar biasa Mbak Ari Kusmeran.
0: Luar biasa Mbak Ari Kusmeran.
5: Itu album saya dengerin dari tahun berapa itu sudah Masya Allah. Masya Allah. Keluar terjun di bidang di musik semua bermacam-macam ininya.
0: Kagum ini sekeluarga jatuh. Terjun ke dunia musik katanya.
5: Dunia amin, musik amin, Masya Allah amin. Semuanya.
0: Oke.
5: Okay. Yang di bagian kori ada ini Masya Allah benar-benar cakep. Saya pertanyaan sedikit, pertanyaan satu aja nih Pak Ari.
0: Silakan.
5: Saya itu emang dari sekarang studio ini sudah ini, cuman tidak sebagus sembari rekaman di Remako. Pertanyaan saya, sulitkah untuk menghadapi waktu dari Sidoarjo ke Jakarta ke Remako, bukan di begadang itu kan berapa malam itu?
0: Oke.
5: Okay. Itu butuhkan waktu yang sangat fresh. Kendala apa aja yang dialami oleh Mbak Ari Kusmeran selama terjun di
0: siap, oke ditungguin ya.
5: Yang benar-benar kota itu aja.
0: Oke, okay, terima kasih Pak Hasanuddin.
5: Untuk Bang Yudi, Mbak Ita, selamat malam, terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih juga. Lanjut kasih. Kita ke Sulawesi Selatan. Satu ada lagi ya.
1: Ica.
0: Ica di Sulawesi Selatan. Halo Ca, selamat malam Ca.
6: Halo. Assalamualaikum Mbak Yudi.
0: Mbak Yudi sama Mas Ita ya. Siap.
6: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Iya. Ica mau nanya dong sama itu kan aku kan enggak tahu nih yang mana ya gitu. Jadi aku tadi buka-buka YouTube nih Mbak Ita. Jadi yang ini
1: lagunya populer sekali.
6: Yang nyanyi itu ya, yang
2: amin ya rabbal alamin.
0: Nyanyi yang mana, Ica? Setulus hatiku.
6: Iya. Kan kalau Mbak Ita,
1: ya Mbak Ica
6: lagu paling sering itu
1: diputar. Nah, itu yang nyanyi Mbak Ari Kusmiran, Mbak Ica.
6: Iya, makanya aku bilang yang nyanyi, tapi Ica tuh paling suka ini.
0: Apa tuh? Kau paling suka apa?
6: Lagu yang tadi, yang ini.
1: Iya.
6: Entah di mana.
1: Ini lagu mungkinkah? Lagu mungkinkah judulnya?
0: Kok mungkin?
1: Mungkinkah? Malam yang dingin ya?
0: Malam yang dingin. Itu malam yang dingin, Bari ya?
1: Malam yang
0: entah
1: dingin.
0: Entah di mana kini kau berada. Malam yang dingin
2: malam festival
0: tuh. Oh, iya, festival. Oke, oke.
6: Entah di mana festival tuh.
2: Melki Gosu.
6: Itu lagu ku suka dan bener-bener. Itu lagu emang itu, suka
0: ini. Oh, Ical sukanya lagu itu ya.
6: Heeh. Kayak ku satu gitu kalau malam-malam.
0: Oh, jadi, siap.
6: Ada ku tahu lagunya.
0: Oke.
6: Okay. Oke deh gitu aja. Pokoknya semoga sukses aja ya. Dan aku titip salam aja buat semuanya.
1: Iya.
6: Buat semuanya aja ya.
1: Iya Pak, iya Pak sembahnya Mbak Ica.
6: Jawabannya selamat malam, selamat istirahat.
0: Siap, siap Mbak Ica.
6: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mbak Ari kita jawab satu-satu ya pertanyaan dari para pendengar ya. Banyak pendengarnya, fansnya Mbak Ari banyak banget.
1: Antri nih nelponnya.
2: Terima kasih.
0: Oke.
2: Pendengar penggemar-penggemarku yang cantik, ganteng,
0: thank you. Siap. Ini ada Pak Ahmad. Pak Ahmad dari Jember, pertanyaannya bagaimana Mbak Ari ini menghadapi antara karir dan rumah tangga? Silakan Mbak Ari.
1: Silakan dijawab Mbak Ari.
2: Saya menyanyi jadi penyanyi kan sebelum berumah tangga.
0: Oke.
2: Okay. Ya before I get married ya. Saya menyanyi dari kelas
0: 5 SD.
2: Kelas 5 SD rekaman sampai umur 24 saya married. Baru married umur 24 jadi sudah 12 tahun saya melanglang buana di dunia entertain, kemudian married langsung mak jeblus, nggak boleh nyanyi karena sibuk hamil, ngurusin anak, bla bla bla bla, ngurusin perusahaan.
1: Iya, sekaligus jadi pengusaha loh Mbak.
2: Ya, padahal suamiku sendiri juga seneng musik, seneng nyiptain lagu, punya studio rekaman, bayangin. Ya, tapi karena itu tadi komit dengan perkawinan itu komit ya, bahwa kalau saya udah married, anak

0: bisnismen,
1: satu artis, satu penyanyi artis.
0: Betul. Nah, tapi dunia usaha itu juga tidak lepas dari dunia seni. Usaha dulu, karena kita membutuhkan promosi, betul, membutuhkan artis untuk apa namanya menghibur karyawan dan lain-lain. Nah, jadi masih matching lah, ada interaksinya tuh, masih ada di situ. Makanya saya bisa bertahan sampai
1: detik ini.
0: Ya, betul. Nah, setelah 10 tahun saya vakum, anak-anak sudah mulai bisa mandiri masing-masing. Anak saya 3 putra semua ya.
1: Wow.
0: Sudah bisa
1: jagoan semua.
0: Iya, sudah bisa mandiri semua. Baru saya coba start pertama itu Tembang Kenangan ya, di Indosiar. Aku diuber-uber sama direkturnya tuh. Pokoknya ini enggak akan mulai Tembang Kenangan kalau enggak
1: ada Mbak Ari ya. Benar, setuju sekali.
0: Nah, kalau enggak Ari Kusmiran dulu yang start. yang membuka pertama betul. Tembang Kenangan itu populer tuh ada
1: ya?
0: Ari Kusmiran.
1: Iya.
0: Okay. Kalau enggak dia enggak buka itu.
1: Tembang Kenangannya enggak jadi ya Mbak Ari ya. Aduh.
0: Iya, karena itu yang kontak saya langsung itu di rootnya ya, Pak Handoko waktu biasa. Itu. Pak Handoko langsung kontak ke suami saya, mau nggak mau ngijinin, karena sesama pengusaha ya, kan. Sama-sama pengusaha, sama-sama direksinya. Akhirnya oke, ACC, saya kontrak sama Fatur itu, Fatur waktu itu ya, kontrak 10 lagu, dikasih waktu berapa seminggu kalau nggak salah, tahu nggak? Begitu aku live, di kontrak 10 lagu dikasih waktu seminggu, tahu nggak? Begitu saya datang ke Jakarta, jebret 10 lagu dalam satu hari selesai aku.
2: Waduh.
0: Wow. Bingung. Direksinya bingung.
1: Luar biasa Mbak Ari.
0: Direksinya bingung. Wow. Karena itu kelebihan saya menghafal lagu. Kemudian total, kalau saya sudah kerja total.
1: Mbak Ari itu selalu jadi, dalam kondisi prima Mas Yudi.
2: Gitu ya.
1: Kan aku berapa kali show satu panggung sama Mbak Ari.
2: Oh, siap. Tahu
1: banget.
2: Mbak Ari dari ada lagi yang mau disampaikan.
0: Cara mengantisipasi karier dengan rumah tangga, ya. Sekarang. Jadi kalau ada show atau rekaman bla bla bla, harus kita schedule yang benar.
2: Oke.
0: Kita schedule-nya yang benar
1: kalau berdampingan, betul.
0: Ya, harus ada solusi. Harus.
1: Betul, Mbak.
0: Ya, harus ada solusi. Karena semua masalah itu bisa diselesaikan dengan kepala dingin atau dipaparin dengan dengan kita sudah pengalaman mengatur waktu. Tenaga dan pikiran antara rumah tangga dan alhamdulillah balance.
1: Ya ya.
0: Okay. Karena antara suami istri juga harus ada balancingnya untuk pengertian satu sama lain. Gitu. Suami saya harus dikasih pengertian juga dan suami harus mengerti istri juga.
1: Benar sih Mbak Ari.
2: Ya, okay, Mbak Ari.
0: Nah, itu yang poin paling penting itu di situ, di understanding antara suami istri.
1: Malah okay. Alhamdulillah putra-putranya kan ini malah mengikuti jejak Mbak Ari semua.
0: Ya, aku enggak ngerti itu mereka.
2: Siap.
0: Ya masalahnya eyang-eyangnya juga seneng musik semua
1: sih.
2: Oh iya.
0: Seneng musik semua. Jadi enggak bisa dicegah semuanya.
1: Bisa, benar, sudah merah daging.
0: Ya, suamiku tuh seneng musik juga, mertua aku juga seneng musik luar biasa. Nah, tapi saya dicegah nyanyi karena waktu itu memang saya harus konsen di rumah tangga. Setelah 10 tahun rilis diizinkan gitu.
2: Oh, oke, okay, baik.
1: Gitu. Anak udah gede.
2: Ini ada Bang Leman. Jadi, di Lampung.
0: Enggak ada masalah. Keluarga kita ya. Enggak ada masalah. Enggak ada, cuman awal kita rumah tangga itu memang harus kita komit benar, harus komit kencang itu di situ.
2: Siap.
1: Itu okay. Jembari.
2: Kita ke Bang Leman di Lampung ya.
0: Jawabannya ya harus pinter-pinter ngatur betul. Waktu gitu aja. Gitu.
2: Ya kan? Siap. Oke.
0: Okay.
2: Lanjut ke Bang Leman di Lampung.
1: Pertanyaannya apa tadi Mas?
2: Obsesi yang belum terwujud.
1: Ya, yang belum tercapai apa Mbari di dunia musik?
0: Di dunia musik ya.
1: Konser tunggal mungkin Mbari.
0: Konser tunggal udah beberapa kali.
1: Oh, udah berapa kali ya Mbari?
0: Jakarta sudah.
1: Aku nggak diajak jadi bintang tamu Mbari.

0: Nih, next konser
1: bener loh ya.
0: Yang belum terlaksana ini konser selanjutnya ini.
2: Oh, konser selanjutnya. Wah, siap.
1: Sih udah enggak sabar ini.
0: Ada. Iya, konser next konsernya kalau yang lain sudah kemarin sudah di di Jakarta, di aduh aku
1: sembari enggak ngundang-undang deh buat RRI ya, sama nanti, aku nonton. Nanti.
2: Siap, oke.
0: Okay. Don't worry.
2: Kemudian
0: nanti saya pengennya konser lagi yang gala konser ya, gitu ya.
2: Gala konser. Oh, siap.
0: Gala konser gitu.
1: Siap,
0: ya. Mari. Ya, itu yang masih sedang kita pikirkan ini. Yeah. Ya butuh manajemennya juga.
1: Semoga bisa terlaksana di 2026 ya, Mbak Ari ya.
0: Amin.
1: Amin.
0: Enggak bisa, harus enggak bisa.
1: 2027 mungkin ya, Mbak.
0: Ya, konser tuh paling minimal ya, persiapan
1: tuh 6 bulan. Persiapan tuh yes. Paling minim 6 bulan memang, Mbak. Betul.
0: Ya, betul. Betul. Ya tergantung penyanyinya. Kalau penyanyinya on ya 6 bulan.
2: Oke. Masih dari Bang Leman di Lampung, pernah ada gangguan dari fans enggak sih?
1: Iya, Mbak Ri. Mungkin saking fansnya
2: pasti banyak ya.
1: Contohnya terutama, apa, Mbak Ri?
0: Terutama cowok-cowok.
1: Pastinya
2: banyak
1: loh.
2: Lah ya. Oke.
0: Waktu remaja iya banget lah. Sampai ada yang bawa saking kepengennya duet sama saya gitu ya.
1: Banyak yang ngelamar enggak Mbak Ari saat itu?
0: Aduh, sabar-sabar.
1: Sabar-sabarnya. Mantap bener ya, Mbak Ari ya.
0: Semua itu mereka punya hak ya. Kita enggak bisa melarang. Karena manusiawi lah.
1: Betul.
0: Lihat sosok
1: idola. Apa itu? Sosok idola. Ya.
2: Sampai watu, rek.
0: Jadi watu, podoai.
2: Iya.
0: Kita itu manusiawi.
2: Oke. Okay.
0: Jadi dari berbagai kalangan yang naksir sama saya sampai tingkat pejabat tinggi atau tingkat kualitas tingkat. Yang tinggi itu ada semua. Itu harus dihadapi dengan baik.
1: Luar biasa.
0: Dan kita dihadapi dengan baik karena kita punya agama, kita punya orang tua, jadi ada prosedurnya juga. Enggak sembarangan gitu.
2: Siap.
1: Mantap, mari.
2: Oke, Pak Hasanuddin di Bogor.
1: Tadi pertanyaannya apa?
2: Pertanyaannya adalah kesulitan apa atau kendala apa yang pernah dihadapi selama berkarir?
1: Tadi sih udah kutanyain ya tadi,
2: iya
1: Mbak Ria.
2: Iya sih.
0: Enggak
2: ada yang lancar
1: mulus kayak jalan tol, Mas. Wes, itu jawabannya.
0: Lancar-lancar aja sampai sekarang.
2: Masya
1: Allah. Luar biasa.
0: Bener,
1: Mbak Ari.
0: Okay. Ya, itu enggak bisa diiri, sayang. Itu udah karunia dari Allah. Sudah kodrati ya. Saya juga nggak pernah bermimpi seperti ini loh kok. Selama berkarir apa yang nggak enak, aku enak terus tuh.
1: Iya Mbak ya. Waduh.
0: Tuh. Gak enaknya waktu sakit itu aku tenggorokan. Waktu sakit.
1: Oh iya, kendalanya itu saat kita sakit ya harus show tapi kita dalam kondisi kurang prima sakit, itu ya? Benar.
2: Oke, siap.
1: Sama kayak aku.
0: Enggak, saya aku kena tenggorokan, radang tenggorokan selama 9 bulan loh.
1: Wow, jadi 9 bulan tuh enggak bisa nyanyi.
0: Enggak bisa sakit buat ngomong aja semua ke 9 bulan.
1: Lah kok lama banget, Mbak Ari?
0: Ya karena aku overuse. Bayangin lu.
1: Oh, iya.
0: Tour show ke luar negeri, tour show seluruh Indonesia.
1: Itu bisa berbulan-bulan ya. Itu kan bisa hitungan bulan bisa. Ya,
0: jadi,
1: Mbak.
0: Oh. Kalau begitu sakit, kalau misalnya kita ada merasa kayak itu, stop dulu istirahat.
1: Iya, jangan dipaksa, jangan diforsir, betul.
0: Tenggorokannya diistirahatkan.
1: Betul,
0: tenggorokannya
1: betul,
0: yang penting.
1: Waduh.
0: Jadi setelah aku itu susah sembuhnya, susah.
1: Iya, jadi pita suara Mbak Ari sempat rusak berarti ya, Mbak ya?
0: Bukan rusak. Jadi overuse itu jadi apa ya? Kalau kaki kegesek-gesek itu kayak penebalan gitu loh.
2: Oke, ngapal ya kan bahasa Jawa Timurnya ya.
1: Kapal. Suaranya kapalan. Untung loh Mbak Ari berhasil sembuh ya.
0: Didawa ke dokter spesialis harus
1: THT.
0: Dioperasi.
1: Ya.
0: Aku gak wani.
1: Lah jangan Mbak, katanya kalau udah dioperasi jadi berubah suaranya. Ada yang bilang
0: sih. Aku gak berani operasi, aku ada
1: pengobatan
0: non medis, pakiran namanya, non medis pakiran di Blitar Sukosewu zaman itu. Aku mondok di sana 6 bulan.
2: Oke.
0: Okay. Itu dikasih jamu, diobatin, didoain pakai jamu, hilang loh.
1: Masya Allah.
2: Alhamdulillah.
0: Sing ngapal itu hilang.
1: Sing kapalannya dihilangi ya Mbak. Okay. Aduh,
0: luar biasa. Langsung aku pulang. Wah, aku ini pulang harus rekaman, udah kontrak ini aku Purnama Rekord, udah disusul terus sama produser. Suaminya Ii Sugianto dulu kan Bang Rizal.
1: Oh iya ya Bang Rizal.
0: Bercoba, udah dibikinin musik soalnya.
1: Tapi alhamdulillah suara Mbak Ari kembali lagi ya, normal kembali ya Mbak Ari ya.
0: Terus akhirnya aku mungkin sama Mbak Kiran tuh di anu ya, supaya kita mental kita juga kuat. Begitu keluar dari sana jebret, langsung booming lagu Aku dan Dia.
1: Oh iya,
0: Aku dan Dia. Ya, hari itu booming lagi alhamdulillah itu.
2: Oke.
0: Okay. Terus lagu Butiran Cinta Setahun Telah Berlalu. Itu terus lagu apalagi Hati Selembut Salju itu cover ya, cover.
1: Iya, dia itu juga banyak di cover orang, tapi ini salah satu covernya Mbak Ari ini luar biasa ini, Hati Selembut Salju.
2: Okay.
1: Keren.
0: Iya. Makanya tak Mbak Ari ini dibilang apa kesulitannya? Enggak tuh.
1: Iya, enggak ada. Ya paling cuma tadi hilang suara selama 9 bulan.
0: Iya, itu aja karena kebanyakan AC, aku rekaman terus tuh kena AC atau.
1: Ya apa bendino nyanyi, Mbak?
0: Ya. Bendino tak tanpa istirahat.
2: Ini subtitlenya bendino itu tiap hari ya, saudara-saudara ya.
1: Oh iya. Ini kan soalnya ini seluruh Indonesia yang dengerin Mbak Ari.
0: Minggu harusnya aku istirahat. Aku tuh sampai delosor ya, beber kosong. Delosor aku sampean saking pegel ya awakku toh. Bayang aku waktu itu belum merit ya. Belum merit delosor aku be ibu pun delok TV, telepon kring jam 12 siang. Jam 5 sore ri. Di Domo ada tamu dari luar negeri, Pak Domo ada tamu dari Malaysia kalau enggak salah. Jam 5 sore nih gua bawain duit dekek ceplok. Piye?
1: Wow.
0: Wes pok dalalah jam 5 sore tuh harus sudah di Wisma Elang Mas di Ponegoro situ ada tamu dari Malaysia. Jadi
1: Mbak harus menyanyi di situ ya.
0: Harus menyanyi. Aku kagak jelosor lagi. Dia kayak bokong.
1: Jelosor itu bahasa Indonesianya.
2: Le apa ya?
0: Aku bilang dan jangan saya dia penyanyilan gimana, gak bisa Pak Domo gak mau waktu itu kan.
2: Okay.
0: Yo wes delalah lampuku mati toh, lampu mati di rumah sana. Jadi gak ado sikatan tok terus nyanyi.
2: Jadi ceritanya ya kan. Ceritanya itu Mbak Ari baru saja nyampe
1: ini
2: terus
1: lagi
2: istirahat ya.
1: Di
2: baru saja nyampe Indonesia. Rumah istirahat sama ibunya, istirahat gelar tiker di ya, lantai gitu namanya ndlosor kan. ternyata ada ini diminta nyanyi jam 5-nya. Itu istirahat juga. Jam 12, jam 5 diminta nyanyi.
1: Wah, luar biasa.
2: Karena ada tamu dari
1: tamu
2: Malaysia.
1: Dari Malaysia, betul.
2: Dan waktu itu Pak Domo menteri ya, Mbak ya?
1: Menteri dong.
0: Menteri.
2: Iya.
0: Komkamtip, sudah Komkamtip tuh.
2: Oke. Okay. Waktu itu pejabatnya Pak Domo ini nggak mau penyanyi lain kalau nggak
1: Mbak Ari. Kecuali Mbak Ari, pokoknya.
2: Baiklah kalau begitu.
0: Karena dia suka lagu Hati Selembut Salju itu tadi.
1: Iya.
0: Lagu wajib itu sama Setulus Hatimu nggak bisa, nggak boleh dilepas. lagu wajib. Jadi aku masya Allah ya sudah. Gimana kalau diganti penyanyian? Gak mau. Ya opo?
1: Ya Mbak Ari Kusmiran.
0: Kalau kita sudah terjun itu ya, mundur tuh susah.
1: Betul.
0: Untuk mundur tuh susah.
2: Oke.
0: Okay. Ya sudah. Siap. Kita syukuri aja itu. Betul, semua karunia dari Allah.
1: Benar-benar.
2: Oke. Okay. Mari kita istirahat ya supaya tidak overuse. Kita ya, dengerin lagi lagunya.
1: Kita dengerin lagunya Mbak Ari nih.
2: Ada Ku Terkenang Selalu.
1: Terkenang Selalu.
2: Saudara pendengar, nanti kita ngobrol lagi ya. Tetap di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Baiklah, kita masih bersama Mbak Ari Kusmiran. Mbak Ari.
2: Ya.
0: Kita lanjutkan ya.
1: Masih tersambung.
0: Okay. Siap kalau begitu. Waktunya impresi.
1: Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Wah, ini musik yang paling aku suka nih Mbak Ari. Jadi di segmen impresi ini adalah ada 5 pertanyaan harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ari.
0: Siap ya Mbak Ari ya.
1: Mbak Ari jawabnya benar akan dapat hadiah donat setiap satu pertanyaan.
0: Ini pertanyaannya ini kok pertanyaannya pasti berkaitan dengan lagunya, albumnya dan lain sebagainya.
1: Oke.
0: Kita mulai Mbak Ari ya.
1: Siap Mbak Ari.
0: Halo Mbak Ari.
1: Mbak Ari. Halo.
0: Mbak Ari.
1: Oh iya.
0: Oh, kok suara Mbak Ari jadi bergema kayak di
1: sumur.
0: Iya. Pertanyaan pertama Mbak Ari ya. Ari Kusmiran dalam album yang berjudul Mimpi ada lagu yang diciptakan oleh Barche Van Houten.
1: Apa judul lagunya?
0: Di album Mimpi. Mbak Ari.
1: Ayo Mbak Ari, apa judul lagunya?
2: Aduh.
1: Aduh. Judul lagunya Aduh.
2: Lali aku.
1: Lali.
0: Lupa ya.
1: Wah, donatnya enggak jadi, Mbak.
0: Kita kasih clue. Kesingkatannya itu JHYT.
2: Apa?
0: JHYT.
2: JHYT.
1: Ayo, Mbak Ari.
2: JHYT.
1: Kamu bisa, Mbak Ari.
2: JHYT.
1: Oke, nyerah Mbak Ari.
0: Nyerah ya.
2: Nyerah.
1: Jalan nyerah. Hidupku yang tersesat.
0: Ingat lagu itu?
2: Iya. Jalan hidupku yang tersesat.
0: Siap. Oke.
1: Donatnya lewat
2: dosaku.
0: Langsung nyanyi bisa.
1: Langsung nyanyi.
2: Ya.
1: Mantap. Oke, pertanyaan kedua Mbak Ari. Tahun 1982, Ari Kusmiran merilis album Ku Berjanji. Di album tersebut ada lagu yang berjudul Kisah Tentang Kita. Siapa penciptanya Mbak Ari? Kisah Tentang Kita.
2: Faris RM dong.
1: Salah. Tak kasih satu kesempatan lagi Mbak Ari. Pencipta lagu gak Kisah apa, Tentang Mbak Kita. Gak apa Mbak.
0: Pokoknya penciptanya ini gak pernah menikah.
1: Udah dikasih clue loh Mbak.
2: Aduh lali aku.
1: Donatnya terselamatkan lagi.
0: Penciptanya ini gak pernah duda wes gitu ya.
2: Aduh.
1: Nyerah
0: ya.
2: Nyerah
1: aku. Oke, Joko AS.
0: Penciptanya Joko AS.
2: Emang Joko gak kawin?
0: Ya kan namanya Joko Mbak. Kan perjaka Joko terus. Iya bener. Oke.
1: Pertanyaan ketiga Mbak Ari. Pertanyaan ketiga. Ada berapa lagu di dalam album Butiran Cinta? Ada berapa lagu di album Butiran Cinta?
0: Berapa lagu Mbak Ari?
2: 12 lagu.
1: Dikit lagi. Nyaris.
2: Ya.
1: Satu kali lagi.
2: Butiran Cinta 12 lagu. Sebentar.
1: Satu kali lagi. Nyaris.
2: Oh, satu kali lagi.
0: Enggak maksudnya.
1: Tak kasih kesempatan sekali lagi. Berapa Mbak Ari?
2: 6 dong. Enggak, sorry. 6 lagu.
1: Oh, donatnya terselamatkan lagi yang ketiga.
2: Five B aduh.
1: Oh, salah Mbak Ari. Yang benar adalah 13.
0: 13 lagu Mbak Ari. Oke, ini kayaknya bisa sih menjawab ya.
1: Pertanyaan keempat.
0: Apa nama perusahaan rekaman yang memproduksi album Sugar Is Sweet?
1: Ayo Mbak Ari.
0: Perusahaan rekaman apa yang memproduksi lagu dan mengedarkan Sugar Is Sweet, Sweet ini milik Mbak Ari Kusmiran?
2: Sebentar.
1: Ayo Mbak Ari, donat keempat menanti nih setelah yang tiga batal.
2: Nama rekor dong, nama rekor.
1: Waduh.
0: Aduh. Ama Mbak Ita.
1: Waduh, terselamatkan donat keempat. Yang benar adalah Remako.
0: Oke.
1: Okay. Aduh Mbak Ari.
2: Wah gak bisa berarti on ini.
0: Enggak ingatannya.
1: Ingatannya Mbak Ari.
0: Terlalu lama terkubur ini kayaknya.
1: Oke, pertanyaan terakhir. Bari, pertanyaan terakhir atau yang kelima, sebutkan dua penyanyi yang ikut mengisi album Untuk Sebuah Nama. Dua penyanyi yang ikut mengisi album Untuk Sebuah Nama.
0: Padahal di situ ada tiga orang sebenarnya.
1: Ya, ada teman-teman Bari.
0: Tapi sebutkan dua aja Bari.
1: Ini teman Bari semua.
2: Untuk Sebuah Nama, untuk ya. Aduh, itu aja lali aku kok. Makanya aku bilang 200 lagu kamu suruh
1: dari tadi.
0: Iya ya.
1: Bari. Aduh, lali terus. Nyerah nih Mbari, nyerah.
2: Enggak, Ade Manuhutu, Is Haryanto.
0: Cewek semua Mbari.
1: Cewek nih Mbari, cewek.
0: Yang ikut nyanyi di album Untuk Sebuah Nama.
1: Cewek Mbari. Wes nyerah Mbak.
0: Wes depannya salah satunya ada V. Hah?
1: Terkenal nih, dia ini terkenal Mbari.
2: Anu seto, aku lali jenengnya. Seto. Aduh, si itu loh. Untuk sebuah nama, untuk aduh, Finis Haryanto bukan ya?
1: Wes, mbak, waktunya wes.
0: Ayo siapa aduh, boleh kalau masih diinget-inget lagi.
2: Sopo ya, Fe itu sopo. Vera Ferial.
0: Wih, akhirnya. Ya udah nggak apa-apa. Ini juga. Satu aja yang dijawab ya.
1: Betul.
0: Bener, Vera Ferial.
1: Vera Ferial, Santi Haryono dan Anne Rizana.
0: Oh.
2: Iya, Santi itu loh, Santi. Santi aku lupa namanya. Santi
1: Haryono.
2: Mau nyebut Santi itu adiknya Mas Is Haryanto.
0: Oh. Oh, oke. Okay. Santi Haryono itu ya.
2: Itu adiknya. Iya.
0: Kalau
2: namanya Haryono.
1: Ya, oke. Okay,
0: Mbak okay. Anne Rizana?
2: Anne Rizana itu ya salah satu backing vokal.
1: Oke.
0: Okay. Oh, siap kalau begitu.
2: Sama satu lagi tiga sebetulnya.
0: Iya, ya kan tiga.
1: Itu Vera Ferial,
0: Vera Ferial, Santi Haryono dan Anne Rizana.
2: Ya, ya tiga itu.
0: Ya kan?
2: Ya, Santi itu aku tadi udah mau jawab Santi gitu. Tapi kok menggoe dan Vera gitu loh.
0: Iya. Yeah.
2: Gak ada pedonat aku.
1: Gak ada pedonat Mbak Ari, mohon maaf.
2: Udah makan sendiri.
0: Oke, baik. Kita ke WhatsApp. Kenapa Mbak Ari?
2: Gimana nih pemirsa donatnya?
1: Dimakan sama kita-kita aja. Nih Mbak Ari.
0: Okay.
1: Yang jatahnya buat Mbak Ari.
0: Ini yang nanya lewat dulu. WhatsApp banyak WhatsApp banget ya. Mbak. Coba kita cek baca, ya? Ada Ayu di Maluku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk Mbak Ari. Saya suka dengan lagunya Mbak Ari, penyanyi legend yang terus menginspirasi. Lagu-lagu beliau
1: selalu bikin candu. Mm-hmm. Salamnya untuk Bang Beni, Bu Farida dan Pak Widi, juga semua pendengar seluruh Nusantara.
0: Siap kalau begitu.
1: Terima kasih Bas Yudi dan Mbak Ita.
0: Oke, ini ada. Oh, ada siapa lagi? Selamat malam dari Jack Pang di Mangili,
1: Sumba.
0: NTT. Terima kasih Bang Jack. Salam buat
1: fans
0: semua.
1: Setia, ruang
0: rindu ya. Oke, baik. Terus ini dari siapa? Assalamualaikum Bang. Selamat malam. Salam dari Pacitan, Jawa Timur. Request waduh, lagu
1: kerinduan.
0: Baru dari Pacitan ya.
1: Oh iya Mbari dari Pacitan.
0: Request lagu show. Kerinduan. Salam buat keluarga yang lagi jauh di Jawa. Terima kasih
2: semuanya.
1: Ini satu okay. lagi ada Pak Hanafi di Padang.
0: Puterin Kak lagu di tepian sungai Babilon.
1: Mbak Ari Kusmira.
2: Di tepian sungai Babilon.
1: Woi, aduh, itu lagunya enak. Buat dansa-dansi ya Mbak itu ya.
2: Banyak lo Padang Tambucie,
0: Oh, siap.
1: Ada siapa lagi
2: Mas Yudi?
0: Siapa lagi yang belum dibaca? Oh, ini kita dengerin WhatsApp-nya Mbak Ari ya, voice note-nya ya.
2: Ya.
0: Sebentar, kita perdengarkan.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Irwan dari Bandung Timur ya, itu Mbak Ita bertanya tentang masalah kan ini tak bentang temunya dah Mbak Arikus Miran ya.
0: Siap.
3: Betul. Dulu, biasa seangkatan dengan Mbak Titi Kadi kalau nggak salah mungkin banyak sebanyak seangkatan beliau. Tapi yang saya lihat kelihatannya Mbak Arikus Miran masih muda itu kan, kayak usia 20 tahunan dan seperti itu. Nah ini saya bertanya kan banyak album-album itu kan yang justru yang paling banyak disukai oleh lagu Mbak Arikus Miran John sama itu apa Setulus Hatiku Seumur Cintamu yang masih banyak kan. Kalau nggak salah kan dulu pernah menyanyikan lagu pop Jawa kalau nggak salah. Nyokot versi dari lagu Begadang kan. Kalau nggak salah kalau saya dengar.
2: Betul, Mas.
0: Oke.
3: Yang kedua saya bertanya. Kan apakah putra atau putri Bari Kesembilan itu berapa itu kan? Dan ada apakah ada salah satunya gitu kan untuk meneruskan jejak sebagai penyanyi sejak kakak ibunya kan anak Bari Kesembilan. Itu yang saya tanyakan. Dan mohon maaf ya, saya telepon ke kalian, telepon masuk-masuk ke WhatsApp juga mungkin sama nggak bisa karena lebih pakai, kalau saya pakai peace note. Salam saya buat Ibu Farida, buat Pak Leman, buat juga buat Mbak Bayu. Salam juga terlupa buat para kru RRI seperti ada Mbak Nopi atau Mbak Reta di Sungiliat.
0: Oke, siap.
3: Italia, siap. Ada juga Mbak Ida, Mbak Presti.
0: Oke.
3: Dan di RRI Jogja juga ada Mbak Dina. Dan buat sama semuanya aja. Terima kasih.
0: Ya. Sama-sama.
3: Atas, responnya atas jawabannya.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Hendra dari Bandung. Pernah pop Jawa Begadang. Gimana Bari?
2: Betul. Waktu itu kan lagi booming lagu disco dijawain, lagu dangdut dijawain, pokoknya dijawain lah. Dijawain semua. Semua lagu dijawain waktu itu. Okay. Sampai lagu Penasaran aja dijawain.
0: Oh, ya. Alah.
2: Itu iya betul, betul lagu Begadang tuh dijawain betul. Dan aduh, anehnya tuh top lagi, aduh ya ampun, aku sampai kok bisa. Nah, ini anak-anak saya tiga-tiganya tuh main musik semua, tetapi beda genre. Mereka di heavy metal.
1: Okay.
2: Jadi
1: kawat
2: musik yang wah gitu-gitu, aku nggak ngerti deh. Yang dua ya, yang satu drum. Waduh. Dia kemarin menang sound itu menang, dia mau keliling seluruh Indonesia dengan salah satu rokok terbesar di Indonesia, nanti mau tour. Dengan musik heavy rocknya.
1: Wah,
2: ya.
1: Luar biasa banget.
2: Jadi udah beda genre ya sama saya. Kemudian yang gede juga sudah sering tour, tapi ya, memang beda. Kalau orang-orang heavy metal udah tahu semua anak-anak saya. Dan yang persatu itu dia piano klasik. Wah, ya.
0: Okay.
2: Dia belum bikin rekaman, tapi dia maksudnya di bidang edukasi.
0: Oh.
2: Ya, di bidang edukasi bikin konsultan psikolog di Kota Kudus. Kantornya satu kantor sama saya gitu. Saya travel umroh ya, butik ya, anak saya resto ada. Siap. Juga. Jadi selain musik kita juga bisnis semua.
0: Siap.
2: Basicnya memang keluarga pebisnis gitu. Jadi gitu ya, Pak dari Bandung.
0: Ya. Pak Hendra di Bandung.
2: Hatur nuhun pisan ya.
0: Siap.
2: Hatur nuhun. Salam sehat yang keluarga dari Bandung juga semuanya.
0: Oke.
2: Okay. Barakallah semuanya. Oke. Okay?
0: Ini ada Bu Atin. Ya, Bu Atin di Cipayung, Mbak. Mbak Ari ya, kita dengerin ya Cipayung. Voice note-nya.
1: Yeah. Cipayung.
2: Oke.
4: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Juga kepada Mbak Ari bintang tamu kita yang wow. Mantap sih ya. Saya dari awal mendengarkan. Satu pertanyaan saya untuk Mbak Ari Kusmiran. Tadi diceritakan pada tahun 70-an Mbak Ari sudah menyanyikan lagu-lagu yang bertemakan cinta ya. Saya dengarkan semua itu. Kok bisa ya umur belasan tahun tapi suaranya
2: nyanyi lagu cinta
4: seperti suara dewasa dan bagus gitu loh Mbak. Itu gimana?
2: Amin.
4: Mbak, ya?
2: Amin.
0: Siap.
4: Sedangkan pada waktu itu kan alat-alatnya tidak seperti sekarang modern gitu ya, asli.
2: Ya,
4: kalau sekarang betul, kan kabarnya banyak tambahan-tambahan. Sepertinya itu saja Mbak Ari dan Mbak Ita, Mas Yudi, terima kasih.
1: Siap.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Cipayung.
1: Dari Cipayung, dari Bu Atin.
2: Oke, Mbak. Thank you so much Mbak Atin, cantik. Mbak juga cantik. Saya katanya yang wow gitu, Mbak juga wow juga ya. Saya tuh nggak mimpi Mbak suruh nyanyi lagu cinta-cintaan tuh nggak mimpi dan nggak tahu. Oh namanya kelas 5 SD mana tahu lagu cinta-cintaan. Yang ngasih itu pengarangnya, penciptanya Mbak yang ngasih itu pertama tuh lagu Kenangan Desember itu yang nyiptain Mas Is Haryanto. Itu dibawain penyanyi siapa aja nggak berhasil lagu itu. Nah, setelah saya bawain si Arek Sidoarjoen yang
1: Arek Sloben yang tampil akhirnya yang membawakan saya, di rekaman ya.
2: Nyanyi lagu itu kok langsung booming. Saya juga enggak ngerti, Mbak. Itu semua karunia Allah ya. Dan vokal saya seperti orang dewasa itu aku juga enggak tahu. Jadi terjadi begitu saja, otodidak. Itu istilahnya otodidak, tidak diprogram, tidak direncanakan dan tidak dipaksakan untuk bersuara. Karena aku waktu juara pop singer seluruh Jawa Timur tuh lagunya Putus Cinta di Batas Kota, bayangin. Lagunya Cinta Satu, kemudian yang kedua The Love of Woman dengan nada tertinggi waktu itu di antara seluruh peserta. Okay. Se-Jawa Timur. Wow. Itu waktu itu ya. Nah, di situ terus produser jadi kalau enggak lagu cinta zaman itu kan enggak ada penyanyi anak-anak toh. Ora ono.
1: Iya, ya masih ada, belum toh. Ada.
2: Enggak ada. Enggak ada penyanyi ya. Anak. Jadi aku termasuk karena suaraku suara semi alto. Semi alto itu kan kalau Cica itu dari dia lahir nyanyi itu sudah suara anak-anak. Beda. Suara saya sudah semi alto, suara dewasa. Jadi dikasihlah lagu dewasa. Gak ada aku yang nyanyi lagu burung kenari itu gak ono. Jadi semua lagu dewasa semua. Kira-kira seperti itu, okay. Mbak.
0: Baik.
2: Penjelasan dia gitu. Jadi otodidak mengalir gitu aja.
0: Siap.
2: Terima kasih.
0: Ini kita ke Banjarmasin.
1: Ada di Banjarmasin nih, Mbak.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kalau anaknya Neng Ari Kusmiran ke Banjarmasin, nanti saya traktir makan nasi kuning dan lontong Banjar.
2: Amin. Mau, ayo.
1: Mbak Ari, mulai tenar pada saat saya masih sekolah di STM Banjarmasin kelas 2. Banyak loh yang jatuh hati sama penampilan dan suara Ari Kusmiran.
0: Mantap. Oke. Kemudian ada Pak. Ada Pak Hanafi di Padang.
1: Puterin lagu Di Tepian Sungai Babylon.
0: Ari Kusmiran. Yaudah kita puterin, habis itu kita ngobrol lagi. Closing Mbak Ari ya.
1: Oke Mbak Ari.
0: Dikit lagi. Siap kalau begitu. Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Waduh, tanpa terasa kita di ruang
1: sudah
0: rindu.
1: Sudah di penghujung waktu.
0: Baik, Bari.
1: Bari.
0: Yeah. Wah, kita 2 jam ngobrol.
1: Kebersamaan Bari. Kita mau berakhir, Bari.
2: Seru ya. Seru.
0: Oh iya dong. Kapan-kapan kalau di Jakarta
1: sambil
0: mampir lagi ya.
1: Bari mampir ya nanti ya kalau di Jakarta ya.
2: Pasti.
1: Bari, ada yang mau disampaikan Bari untuk seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia? Apa harapan Bari?
2: Oh iya, harapan saya itu tidak banyak. Terima kasih semuanya yang sudah hadir, memberikan apa namanya motivasi, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang harus saya jawab. Mudah-mudahan Anda semuanya yang hadir di Pro 1 ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki.
1: Amin.
2: Kemudian apa namanya selalu selalu teringat siapa itu Bunda Ari Kusmira.
1: Yes.
2: Ya. Okay. Dan kami juga selalu akan mengingat kalian semua yang sudah hadir di sini, dan jangan lupa juga selalu mendengarkan Pro 1 ya,
1: Pro 1
2: ya.
1: Satu, betul.
2: RRI Jakarta, yang diasuh ini adikku cantik Ita Purnama Sari, dan satunya siapa, Yudi ya?
1: Mas Yudi Ismail, Ruang Rindu.
2: Yudi Ismail, Ruang Rindu. Semoga Ruang Rindu semakin sukses.
0: Amin.
2: Semakin keren gitu loh ya.
0: Siap.
2: Menggali apa namanya artis-artis tempo dulu.
1: Betul.
2: Ya, legend.
1: Para
2: gitu
1: legend,
2: ya,
1: Mbak. Legend kebanggaan
2: masih banyak
1: Indonesia.
2: Sekali,
1: masih banyak sekali.
0: Siap.
2: Betul, Mbak. Dan mereka tidak lekang oleh waktu.
1: Betul, Mbak. Setuju.
2: Yang berubah adalah usia saja.
0: Siap.
2: Gitu ya. Tapi suara Bari mereka tetap konstan.
0: Oke. Okay.
2: Terima kasih Pro 1.
1: Terima kasih Mbak Ari Kusmira
2: yang bosan,
1: cantik.
2: Tidak bosan dengan lagu-lagunya Ari Kusmira.
0: Oh tentu ya, tidak.
2: Sering di request oleh penggemar-penggemar fans
1: ya,
2: Pro 1 di seluruh
0: Indonesia. Siap kalau begitu.
2: Gitu ya.
0: Mbak Ari, terima kasih banyak sekali lagi.
1: Terima kasih Mbak Ari.
0: Selamat malam, selamat istirahat, sukses terus.
2: Oke, sukses. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baiklah. Ini lagu terakhir tentu, Setulus Hatimu Semurni Cintaku.
2: Oke, thank you.
0: Sampai ketemu Mbak Ari. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Oke, saudara pendengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Sampai bertemu kembali Rabu depan.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kembali di Ruang Rindu Regional Jakarta. Tentunya pendengar, setelah tadi kita sama-sama mendengarkan Ruang Rindu berjaringan nasional, ada Andi Satria yang akan menemani Anda di Ruang Rindu hingga pukul 23 malam ini. Silakan, yang ingin bergabung tentunya Anda bisa sampaikan melalui WhatsApp dan juga telepon di 0811-7972-7912. Bung Brandy sudah hadir langsung menelpon melalui WhatsApp call. Kita sapa dulu Bung Brandy. Halo, selamat malam Bung Brandy.
1: Selamat malam Mas Andes Satria, apa kabar?
0: Kabar baik, Bung Brandy, apa kabar?
1: Luar biasa nih, habis dengar tadi Ruang Rindu dengan Mbak Ari Kusmiran ya.
0: Iya benar.
1: Ini legendaris nih.
0: Wah,
1: lagunya lagu dulu semua tuh. Masih
0: iya.
1: Ingat saya walaupun SD itu masih ingat.
0: Mungkin ada koleksi kaset mungkin, atau ada koleksi CD mungkin.
1: Ada sih lagu-lagu lama ada.
0: Mantap kalau gitu.
1: Luar biasa.
0: Nah, untuk

0: menambah serunya malam ini, silakan Bung Brandy ingin mendengarkan lagu dari siapa?
1: Lagu tahun berapa nih Mas Andes?
0: Lanjutin yang tadi 80, 90-an, 2000 pas lagunya.
1: Oke.
0: Okay. Iya, silakan.
1: Saya minta lagunya Lauren Wood.
0: Ya, Lauren Wood.
1: Fallen.
0: Ada tentunya
1: dari
0: disiapkan.
1: Soundtrack Pretty Woman ya.
0: Oh iya, Pretty Woman. Ya. Siap. Disiapkan
1: lagu
0: untuk Bung Brandy.
1: Lagi favorit.
0: Oh iya, okay. Mantap pilihannya.
1: Oke, Mas Andes.
0: Oke, mungkin salam yang ingin disampaikan untuk pendengar lain, silakan Bung Brandy.
1: Ya, malam ini saya kirim salam untuk teman-teman Batik Air yang baru pulang dari Medan.
0: Ah, mantap. Iya.
1: Baru landing, dan juga teman-teman dari Bogor Community.
0: Iya.
1: Yang ada di Bogor malam ini, Bang Ray, Teh Dinda, Pak Sanudin, lalu Mbak Nafia Rangkas Bitung, lalu Mbak Atin yang Cipayung ya, itu anggota baru kita.
0: Oh iya.
1: Dan semua rekan-rekan di seluruh Nusantara yang mendengarkan Persatu FM malam ini. Dan baik, buat khusus Mas Andes nih.
0: Siap.
1: Sehat selalu.
0: Amin.
1: Jangan lupa kopinya dan pulang sampai rumah dengan selamat.
0: Amin. Siap diseruput kopinya.
1: Oke, Mas Andes. Terima kasih Mas Andes.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bung Brandy. Di line telepon ada Pak Hasanuddin dari Bogor juga tentunya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kang Hasan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang
0: Andes. Siap. Iya. Kang Hasan apa kabar?
2: Alhamdulillah baik sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Rumahnya kita lagi di ini sama orang Bogor semua ini.
0: Betul ini.
2: Tadi masuk di jaringan regional.
0: Betul.
2: Di
0: regional Jakarta. Benar.
2: Jakarta.
0: Betul.
2: Aduh benar itu.
0: Kang Hasan.
2: Punya Mbak.
0: Ya. Mau dengar lagu apa nih malam hari ini? Silakan.
2: Saya pengen dengerin lagunya dari Rafika Duri.
0: Yang judulnya? Judulnya
2: Kasih
0: Kekasih. Oh, siap. Disiapkan tentunya untuk Kang Hasan. Baik. Salamnya mungkin.
2: Tadi Erika Liku. Salamnya buat tadi Bang Brandy.
0: Betul.
2: Terus Ica di bonet tadi.
0: Oke.
2: Nah, gak usah gugup, Cah. Santai aja, Cah. Buru-buru aja tadi dia masuk ke bagus.
0: Iya, iya.
2: Mari kesemera mau nanya deh. Lagunya indah-indah.
0: Iya. Betul.
2: Senior tuh penyanyi. Setuju. Dari Jawa Timur, Masya Allah.
0: Setuju.
2: Terus buat Bang Ray juga.
0: Iya, kan?
2: Teh Dinda. Tuh, main gak suaranya Teh Dinda
0: kemana? Ada nih, coba ngobrol. Halo, Teh. Assalamualaikum.
3: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oh, ada. Waalaikumsalam.
0: Berarti Bogor sudah ya. Tiga Bogor sudah nih ya. Bogor Ruang Rindu Community Club.
3: Bogor ya, benar-benar.
2: Benar-benar. Ya.
0: Tadi net terdengar kan suara Kang Hasan?
3: Terdengar.
0: Ah, mantap berarti.
2: Oh, terdengar.
0: Terdengar Kang Hasan.
2: Iya, alhamdulillah.
3: Iya, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu itu kudu wajib.
0: Itu dia, benar. Kalau Teh Dinda tuh harus itunya. Baik kalau gitu. Kang Hasan ditunggu untuk lagunya. Gantian
2: oke,
0: mungkin dengan
2: Bang Andes, selamat tugas buat semuanya. Saya ucapkan selamat bergerak, selamat mendengarkan lagu-lagu yang ditayangkan oleh Bang Andes.
0: Amin.
2: Ya.
0: Siap.
2: Selamat tugas.
0: Sama-sama
2: merdeka.
0: Kang Hasan merdeka tentunya. Kang Hasan di Bogor, lanjut dengan Teh Dinda. Teh apa kabar malam hari ini?
3: Alhamdulillah Teteh sehat walafiat. Tadi cuma gak bisa join di berjaringan Ruang Rindu Nasional. Tapi ada something.
0: Oh siap kalau gitu. Tapi hadir baru, dong tentunya di Ruang Rindu.
3: Bisa pegang handphone pas close tadi. Aduh.
0: Oh gitu. Iya, iya. Tapi sempat mendengarkan artinya.
3: Enggak juga dengar.
0: Oh, udah lagu ya. Udah closing terus lagu.
3: Openingnya tadi terus akhirnya volume dikecilin karena ya
0: salah something. Iya, siap teh. Baik kalau gitu. Nah, ini hadir di Ruang Rindu di Jakarta. Silakan teh mau dengar lagu dari siapa malam hari ini?
3: Ngomong-ngomong Andi sama tim ada kan?
0: Ada lengkap, ada Widi dan juga ada Faiz.
3: Widi sama Faiz, Faiz sama Widi, selamat malam. Teteh langsung ke ini ya, ke Andi ya.
0: Iya. Andi apa? Aman gak tadi kasih jempol, aman teh.
3: Sehat-sehat ya buat kalian berdua.
0: Siap.
3: Juga Des Satria.
0: Amin.
3: Bilang hati-hati, semangat. Tadi udah sempet ini kan?
0: Apa tuh teh?
3: Sempet apa namanya cemilan cepulu-cebelas.
0: sempet ngopi dulu. Tuh aman, seger sekarang.
3: Seger. Muka biar bertahan 2 jam.
0: Itu betul teh.
3: Ke belakang ya.
0: Iya.
3: Oke, lagu 80-90.
0: 2000 awal, 2000 pas lah teh. Silakan.
3: Aduh, siapa ya? tunggu. Tadi udah ada di
0: dalam kepala pas mau ngomongnya nih. Iya.
3: Ini aja deh dari Bryan Adams yang Heaven.
0: Siap.
3: Oke, boleh Brian masuk
0: ya? Adam, 90 itu. Tunggu sebentar, Bryan Adamnya ada teh. Yang Heaven-nya ada juga tentunya. Siap. Disiapkan untuk Teh Dinda.
3: Sudah lama request lagu ini waktu itu ke almarhum ya.
0: Iya benar. Nah, ini ya, hadir ini kembali tentunya.
3: Ini betul. Ini baru request lagi ke Andes malam ini. Udah ya. Lama.
0: Siap
3: Bugi teh. Satrio, mudah-mudahan tempat terbaik.
0: Amin, untuk amin ya rabbal alamin.
3: Al-Fatihah untuk Bugi Satrio.
0: Al-Fatihah, amin. Iya teh.
3: Oke, kalau gitu lanjut teteh menyapa. Siap. Yang baru landing tadi, sahabat-sahabat.
0: Betul.
3: Dari community Bogor, iya benar.
0: Benar, betul. Agak ragu teh Dinda.
3: Ada bangernya ya.
0: Betul, iya.
3: Kita loncat sedikit ke Rangkas Bitung. Ada Navia.
0: Siap.
3: Nah ini alamat belum tahu, jadi Mbak Atin ya. Mbak Atin
0: Mana ya? Di Cipayung, ya. Mbak Atin.
3: Cipayung, Cipayung itu masuknya
0: Jaktim.
3: Perbatasan.
0: Perbatasan.
3: Oh Jaktim, Jaktim ya.
0: Jaktim, iya Jakarta ya. Timur, benar teh.
3: Jakarta Timur ya, masuknya ya. Oke. Selamat malam juga untuk Ete Restam. Ada juga ya Ibu Merpati dengan Dede Rio. Ada juga Ibu Sahurin.
0: Siap.
3: Nah, mungkin ini dengar Mas ini ya Mas Mas lagi.
0: Siapa teh?
3: Iya, Mas Prabu.
0: Oh iya, Mas Prabu. Udah lama juga nggak terdengar tak menelpon ataupun WhatsApp call. Betul.
3: Oke, Andes dengan tim dilanjut.
0: Oke, terima kasih
3: banyak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Dinda di Bogor, requestnya Bryan Adams dengan Heaven. Disiapkan tentunya untuk Anda pendengar juga yang sudah request tadi, ada Bung Brandy dan juga ada Kang Hasan. Untuk Anda yang juga ingin bergabung silakan di 0811-7972-7912, di line telepon di 0213440696 dan 0213441499.

Tahukah Anda bahwa banyak brand lokal Indonesia yang telah mendunia dan digemari banyak masyarakat internasional? Di antaranya adalah untuk makanan dan minuman, Indomie. Mie instan asal Indonesia ini terkenal di beberapa negara, bahkan menjadi salah satu makanan favorit di Korea Selatan. Permen Kopiko, permen yang satu ini digemari di Asia Tenggara dan Timur Tengah. Ada juga coklat Silver Queen, coklat batangan dengan berbagai varian rasa ini digemari di Asia Tenggara. Ada juga Tolak Angin, obat herbal asal Indonesia ini terkenal di Asia Tenggara dan Timur Tengah. Sedangkan di dunia fashion, ada beberapa brand lokal Indonesia yang juga digemari di banyak negara. Di antaranya adalah Aiger, brand perlengkapan outdoor yang terkenal dengan kualitasnya ini telah dikenal di banyak negara. Ada juga Lia Jeans, brand jeans lokal ini juga digemari di negara-negara di Asia Tenggara. Ada juga Wakai, brand sepatu casual ini juga tidak hanya dikenal di Indonesia. Selain itu, ada juga sepeda Polygon, brand ini juga telah mendunia. Selain itu ada juga Terry Palmer, brand handuk asal Indonesia yang terkenal dengan kualitasnya ini telah diekspor ke beberapa negara. Ada juga Paseo, brand tisu lokal ini telah diekspor ke berbagai negara. Brand-brand lokal Indonesia tersebut menunjukkan bahwa Indonesia mampu bersaing di pasar internasional. Mari terus dukung dan banggakan produk-produk lokal Indonesia.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada surat panggilan rilis sidang memanggil Ardi Andrian SH MH CTA, dahulu beralamat kantor di ALC Enco Law Center, Gedung Wisma Leana, lantai 3, R308 Jalan Kiai Haji Abdullah Safei nomor 7, Kelurahan Manggarai Selatan, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Dalam hal ini sebagai kurator dari PT Jaya Alam Persada dalam kurung dalam pilot, dahulu beralamat di Jalan Pinangsia Timur nomor 22A Kelurahan Pinangsia Kecamatan Taman Sari Kota Madya Jakarta Barat. Saat ini sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini disiarkan untuk diketahui dan didengarkan oleh yang bersangkutan. Selanjutnya disebut sebagai turut tergugat 1 untuk mengikuti persidangan dalam perkara perdata 508/PDT.G/2026/PN.JKT.BRT dengan agenda persidangan yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 8 September 2026 pada jam 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruangan sidang Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Frans Tarmidin dan kawan-kawan sebagai para penggugat melawan PT Bank Ina Perdana TBK atau Bank Ina kantor cabang Aryo Bimo Jakarta Selatan sebagai tergugat satu. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau DJKN, dalam hal ini kantor wilayah DJKN DKI Jakarta, dalam hal ini kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang KPKNL Jakarta 5 sebagai tergugat 2, Yumi Wati Rukiah sebagai tergugat 3, PT Jaya Alam Persada dalam kurung dalam pilot sebagai turut tergugat 1. Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR BPN, dalam hal ini Kepala Kantor Wilayah atau Kakanwil Badan Pertanahan Nasional DKI Jakarta, dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai turut tergugat 2. Demikian surat panggilan sidang ini.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Michael Bolton, That I Love You But I Lie, diambil dari koleksi tahun 1993. Pendengar, dan kita masih berada di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Saya ingin menyapa yang sudah hadir melalui WhatsApp call, ada Ibu Atin. Halo, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Atin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Andes, apa kabar?
0: Kabar baik, Bu Atin apa kabar?
1: Alhamdulillah, sama baik juga.
0: Alhamdulillah kalau gitu.
1: Tadi aku
0: apa nih?
1: Dengarkan Ruang Rindu dari jam 8.
0: Oh iya, yang berjaringan nasional bersama Mbak Ita dan juga Yudi Ismail.
1: Sama Mbak Rikus Miran itu tadi.
0: Iya, Mbak Rikus Miran.
1: Soalnya
0: juga.
1: Soalnya lagunya aku fan semua tuh.
0: Iya ya.
1: Favorit lagunya, favorit semua.
0: Betul, banyak yang mendengarkan itu juga tentunya Mbak Tin. Siap.
1: Iya.
0: Mbak Tin ingin mendengarkan lagu dari
1: tadi
0: siapa?
1: Aku mau request lagu Dewi Yul, ada?
0: Dewi Yul dengan judulnya?
1: Kini Baru Kau Rasa.
0: Kini Baru Kau Rasa. Ada, tersedia tentunya untuk Mbak Tin, dipersiapkan.
1: Okay. Tadi salamnya untuk Bang Randy.
0: Bang Brandy,
1: sama
0: betul.
1: Teh Dinda yang selalu eksis.
0: Iya.
1: Ya, Teh Dinda tuh selalu eksis.
0: Betul.
1: Iya, Teh Dinda, aku di Cipayung, Jakarta Timur, betul. Kalau Teh Dinda main ke Taman Mini, mampir di sini.
0: Iya.
1: Daerah Taman Mini.
0: Nah, itu Teh Dinda.
1: Itu Teh Dinda.
0: Iya, siap.
1: Soalnya untuk yang lain siapa ya? Ada Bu Dindin, Bu Merpati.
0: Iya.
1: Kak Navia ya, Kak Navia yang di Rangkas Bitung ya.
0: Iya.
1: Ya untuk yang lain dia tidak bisa disebutkan satu persatu.
0: Oke. Okay.
1: Untuk
0: siapa lagi?
1: Untuk Bang, mau nanya dulu Bang.
0: Apa tuh?
1: Bu Andes. Feni Bauti udah pernah jadi bintang tamu belum ya?
0: Udah pernah, tapi tahun 2025, tahun lalu.
1: Oh, Feni Bauti, oh 2025 ya?
0: Iya, tahun lalu.
1: Aduh, aku pas nggak
0: lagi tidak monitor ya. Mungkin nanti bisa diundang kembali. Didengarkan saja terus. Iya. Ruang Rindu Nasional.
1: Oke, salamnya.
0: Siap.
1: Untuk Bung Andes, dan di belakang operator siapa?
0: Ada
1: Faiz
0: dan Bang Widi.
1: Bang Widi ya.
0: Betul.
1: Sukses selalu semuanya.
0: Oke.
1: Selamat tugas sampai tuntas Bung Andes.
0: Siap. Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari buatin dia yang ada di Cipayung, lagu yang sudah disiapkan Kini Baru Kau Rasa. Di line telepon kita terbang langsung ke Banda Aceh. Ketemu dengan Kak Cika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Cika.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Andes.
0: Apa kabar Kak Cika?
2: Alhamdulillah baik, Bang Andes gimana kabarnya Jakarta hari ini?
0: Alhamdulillah baik-baik juga di Jakarta. Di Jakarta belum hujan-hujan. Iya, belum hujan-hujan nih.
2: Ini hujan ya?
0: Belum.
2: Kirim dong Banda Aceh biar gak panas.
0: Maunya gitu, tapi sayangnya belum hujan juga ini.
2: Oh belum ya?
0: Minggu ini belum, minggu lalu iya dua hari tuh. Hari Selasa dan Rabunya. Tapi minggu ini belum Kak Cika.
2: Hari sama dong ya panasnya ya.
0: Sama kayaknya nih. Apa
2: tapi
0: yang dirasa?
2: Suasana di studio. Kan?
0: Di studio malah dingin Kak Cika. AC-nya nggak boleh diturunin. Betul. Sudah pakai jaket ini makanya. Kak Cika ingin mendengarkan lagu siapa boleh dong?
2: Lagunya lagu Indonesia apa lagu Barat ya?
0: Lagu Indonesia boleh, ya? Lagu mancanegara boleh.
2: Kalau Shania Twain bisa nggak ya?
0: Judulnya yang mana nih Kak Cika?
2: Yang ada memori siapa ya? Lupa ya, deh judulnya.
0: Adanya Moment, From This Moment.
2: Iya benar.
0: Benar yang itu ya? Runer. Siap kalau gitu. Disiapkan untuk Kak Cika.
2: Selamat tugas buat Bang Andes.
0: Siap.
2: Ya, siapa lagi ya di studio operatornya barangkali ya. Siapa yang nerima telepon tadi?
0: Ada Faiz dan juga Widi.
2: Buat Faiz, maaf dong, jangan lemes ya.
0: Siap.
2: Dan Bang Andesnya gitu ya.
0: Siap, Kak Cika.
2: Terus buat siapa lagi? Bang Dedi, siapa lagi? Semuanya deh, kru-krunya. Terus satu,
0: okay.
2: Jakarta ya.
0: Iya.
2: Kak Ruli. Mm-mm. Apa kabar? Selamat istirahat.
0: Baik.
2: Oke, Bang Ade, selamat tugas sekali lagi ya. Tunggu okay. lagunya deh.
0: Siap, Kak Cika. Okay. Ditunggu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Banda Aceh kita ke Cibinong. Ada Bang Ray. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ray.
3: Waalaikumsalam, Bung Ande. Bagaimana kabar? Kabarnya sehat
0: malam? Sehat, alhamdulillah malam ini. Bang Ray, gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah, masih diberikan kesehatan.
0: Alhamdulillah. Kalau kita ingin mendengarkan lagu dari siapa nih Bang Ray malam hari ini?
3: 2004 masih bisa gak ya?
0: 2004 pas sebenarnya di 2000-2001 paling mentok Bang Ray.
3: Oh,
0: itu dia. Mungkin ada lagu lain di luar tahun 2004, tahun 80, 90-an, 2000-an pas.
3: 94 deh nih, dari Oasis.
0: Oasis dengan judulnya apa nih Bang Ray?
3: Judulnya Married with Children.
0: Nah itu dia, belum tersedia. Yang ada di kita Oasis Campaign Supernova masuk Don't Go Away dan Don't Look Back in Anger dan Wonderwall. Oh, iya. Udah pasti. Yang mana nih?
3: Yang itu deh, Don't Look Back in Anger.
0: Ah, siap, disiapkan untuk Bang Ray tentunya. Salamnya mungkin Bang ya. Ray?
3: Iya, salam tadi saya disenggol Bung Brandy.
0: Itu dia. Siap.
3: Buat Bung Brandy, selamat malam ya. Kemudian Bung Bram, Bung Hasanudi, Pak Haris,
0: baik.
3: Buat Teh Din juga Kak Puja.
0: Iya.
3: Buat Bung Andes ya.
0: Iya, siap.
3: Selalu nih seperti kata Bung Brandy ini selalu mengatakan.
0: Iya.
3: Bung Fadi atau Bung Andes,
0: iya.
3: Seruput dulu.
0: Betul, itu yang ditunggu-tunggu. Kadang diingetin, kadang memang suka lupa saya kalau udah bikin kopi.
3: Oke Bung Andre,
0: siap.
3: Terima kasih banyak.
0: Sama-sama Bang Re. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu untuk lagunya. Untuk anda pendengar yang juga ingin bergabung tentunya ke kebersamaan kita hingga pukul 23, artinya putaran terakhir ya. Silakan di 0811 7972 7912.

0: Indonesia dengan segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Astacita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Astacita dalam Beranda Astacita. Beranda Astacita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
1: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
2: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
1: Bahkan dulu ada mandatory spending nggak untuk anggaran kesehatan?
3: Dia tidak terobat ya artinya. Kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
4: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
5: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
6: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
7: Kita kan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Astacita setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta. I just swear.

0: Jakarta malam ini. Instagram @RRIPro1Jakarta.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, surat panggilan sidang atau riles memanggil Ervan Wijaya, tempat tanggal lahir Manado, 21 Mei 1988, pekerjaan wira swasta, alamat dahulu di Jalan Laksa 4 nomor 44 RT 9 RW 2 Kelurahan Jembatan 5 Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, dan sekarang sudah tidak diketahui lagi baik di dalam maupun di luar negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, ini disiarkan dan untuk diketahui oleh yang bersangkutan sebagai tergugat untuk mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara perdata nomor 495 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PN.JKT.BRT pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2026 pada jam 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan agenda pemanggilan para pihak dalam perkara antara Julita sebagai penggugat lawan Ervan Wijaya sebagai tergugat. Demikian surat panggilan sidang ini.
2: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Was It Don't Look Back in Anger, diambil dari koleksi tahun 1996. Pendengar, sudah di putaran akhir ruang rindu. Saya ingin membacakan WhatsApp yang sudah masuk. Di antaranya, halo selamat malam untuk Bu Iren yang ada di Tangerang. Requestnya adalah radio dari Best Jam. Kirim salam spesial untuk Mas Andes serta kru penyiar RRI. Semoga sehat semuanya, amin. Ya Rabbal Alamin, doa yang sama untuk Ibu Iren. Seperti biasa, Ibu Iren menginformasikan malam ini di Tangerang cuaca berawan dengan suhu 26 derajat Celcius. Pendengar, terima kasih informasinya Ibu Iren. Berikutnya ada Ibu Eka yang ada di Tebet, mau diputarkan lagu Iwan Fals yang judulnya Bento. Untuk Bu Saurin, Bu Titi Dewi, Bu Anisal, Pak Alek, Pak Parsudi, Bu Muji, Bu Rista, Bu Ria, dan lain-lain. Untuk Mas Andes, terima kasih kembali tentunya. Ada juga dari 0821254 sekian-sekian. Selamat malam Ruang Rindu. Oh, dari Bang Yayan atau Mas Yayan di Tangerang Selatan. Mau request lagunya dari Nugi yang judulnya Burung Gereja. Salamnya untuk yang lagi dengerin aja, spesialnya buat penyiarnya, dan semoga tetap jaya di udara. Merdeka. Siap Mas Yayan ya di Tangerang Selatan. Berikutnya Ibu Saurin, Ruang Rindu, selamat malam. Bu Saurin di Simpuk mau request lagunya Leto, Ruang Rindu. Terima kasih Bung Andes, selamat bertugas. Sehat selalu, salam untuk semua teman-teman yang lagi monitor. Siap, tapi lagu Letonya belum masuk untuk tahunnya, Bu Saurin. Lalu ada juga dari Muhammad Rizky di Jawa Barat, Bogor tepatnya. Mau request lagu berjudul Monolog dari Pamungkas. Lagu ini dipersembahkan untuk seseorang. Lagunya juga tahunnya belum masuk, Mas Rizky ya, di Ruang Rindu malam ini. Ada juga dari 089992 sekian-sekian. Ini selamat malam, ikutan dong. Requestnya I Loving You, soundtrack dari film Bodyguard. Terima kasih kembali. Lalu ada Pak Halid yang di Katulampa Bogor. Apa kabar Pak Halid? Lama tak bersua lewat udara nih Pak Halid ya. Lagunya Duran-Duran, Save a Prayer. Kirim salam untuk Bang Ray, Tedinda, Mbak Andin, Kak Cika, dan untuk anakku Nesa dan juga Juan. Juga untuk istri tercinta Rina. Terima kasih, selamat bertugas. Siap Pak Halid, kabar baik juga ya. Semoga Pak Halid ya, amin. Sudah satu persatu dibacakan pendengar. Mohon maaf apabila ada yang belum terputar sampai di sini Ruang Rindu hari ini. Kalau ada yang di belum terputar, mohon dimaafkan. Anda bisa ikuti kembali Ruang Rindu esok hari tentunya. Andes Satria pamit di Ruang Rindu. Nanti kita akan kembali lagi di Jakarta malam ini.

102 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7979 712. Jakarta malam ini.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kembali di Jakarta malam ini pendengar, bersama saya Andes Satria. Untuk Anda yang juga sedang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada, selamat malam. Menemani aktivitas malam Anda, santai, istirahat malam. Anda juga masih kami tunggu untuk bergabung informasi cuaca dan juga lalu lintas di sekitar Anda pendengar. Silakan sampaikan bersama kami tentunya, sekali lagi di 0811 7972 7912. Layan teleponnya pendengar kami tunggu di 0213440696 atau 0213441499. Pendengar, untuk Anda juga tentunya yang sehari-hari ini ingin mendapatkan berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, serta ada siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, ada podcast, berita video, dan juga berbagai konten menarik lainnya tentunya. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Semua yang Anda butuhkan ada dalam satu aplikasi. Langsung unduh sekarang pendengar di Google Play Store dan juga Apple App Store, dan rasakan kemudahan dalam mengakses informasi tentunya yang bermanfaat kapan saja dan di mana saja.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kembali di Jakarta malam ini pendengar, saya juga ingin menyapa untuk Anda yang sedang berkendara di jalan, hati-hati tentunya. Hari ini malam ini juga jalanan tadi dari pukul 8, pukul 19 saya berangkat ke studio. Jalanan macet di mana-mana di hari Rabu ini, tepat di tanggal 12 Agustus 2026 ya. Pendengar, mungkin Anda juga merasakan hal yang sama tentunya. Kalau di hari Rabu lebih macet dibanding hari Senin atau juga Selasa. Dan kalau Anda juga ingin mendapatkan informasi-informasi terpercaya, Anda bisa dapatkan di rri.co.id. Anda selalu bisa terhubung dengan berita terbaru tentunya. Anda bisa kunjungi rri.co.id, di mana ini adalah situs resmi dari Radio Republik Indonesia. Anda bisa menikmati berbagai konten terbaik kapan saja dan di mana saja. rri.co.id menyajikan ulasan berita yang akurat dan terpercaya, serta konten berita yang relevan dan juga faktual. Dari berita nasional, berita dari berbagai daerah, ekonomi, hukum, olahraga, hingga berita hiburan, semua tersedia hanya dengan sekali klik di rri.co.id.

0: Bu Dina, sekarang banyak sekali pelatihan keterampilan ya.
1: Iya Bu, kemarin saya ikut pelatihan pemasaran digital. Ternyata seru juga.
0: Memangnya bisa langsung dipakai?
1: Bisa dong, sekarang saya bantu jualkan produk teman lewat internet. Pesanannya mulai berdatangan.
0: Wah keren, dari rumah saja sudah bisa menghasilkan.
1: Betul Bu, sekarang peluang terbuka luas. Tinggal kita mau belajar atau tidak.
0: Kalau begitu, saya juga ingin ikut pelatihannya.
1: Ayo Bu, dengan keterampilan baru kita bisa lebih mandiri.
2: Keterampilan baru membuka jalan untuk mandiri secara ekonomi.

0: atau ada di jalan. Anda Satria harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda pendengar di hari ini pada kesempatan Jakarta malam ini. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan tadi pukul 20 di Ruang Rindu Berjaringan Nasional hingga Ruang Rindu Regional Jakarta dan juga Jakarta malam ini. Sekali lagi mewakili kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini, ada Faiz dan juga Widi tentunya, Baita Purnamasari dan Yudi Ismail. Terima kasih untuk Anda sekali lagi yang sudah berinteraksi dan juga bergabung. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.
1: Terima kasih telah menyimak Jakarta malam ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sudah hampir pukul 24 malam dan tentunya untuk Anda yang sedang ini juga beres-beres atau juga sedang istirahat, menunggu waktu tidur atau sedang atau masih berada di jalan, hati-hati tentunya.

Renungan kali ini mengisahkan seorang remaja yang tinggal di sebuah kota kecil. Tampak seorang remaja tertarik melihat iklan lowongan pekerjaan sebagai pengantar barang di sebuah toko. Anak itu pun kemudian menemui pemilik toko untuk melamar pekerjaan tersebut. Nah, kami memang membutuhkan orang untuk membantu mengirimkan barang-barang pesanan ke pelanggan, kata pemilik toko. Mengenai pekerjaan ini, bolehkah saya mengajukan 6 pertanyaan kepada Bapak? Tanya remaja itu kepada pemilik toko. Silakan, jawab pemilik toko. Pertama, berapa gaji bulanan yang akan saya terima? Kedua, jam berapa mulai bekerja dan sampai pukul berapa? Ketiga, berapa lama waktu yang diberikan untuk istirahat dan makan siang setiap harinya? Lalu keempat, berapa hari libur selama setahun? Dan kelima, berapa biaya pengobatan yang diberikan apabila saya sakit? Tanya anak tersebut. Setelah pemilik toko menjawab 5 pertanyaan tersebut dengan jelas, si anak mengajukan pertanyaannya yang keenam. Apakah ada sepeda yang bisa digunakan untuk tugas mengantar barang ke pelanggan? Kami tidak menyediakan sepeda untuk mengantarkan barang-barang ini, tetapi... Belum selesai pertanyaan dijawab, si anak memotong ucapan si pemilik toko. Oh, kalau begitu saya tidak jadi melamar pekerjaan ini. Kemudian dia bergegas pergi meninggalkan toko. 2 jam kemudian, ada sebuah remaja lain yang datang ke toko tersebut dengan maksud sama seperti remaja sebelumnya, yaitu mengisi lowongan pekerjaan di toko tersebut. Setelah tahu jenis pekerjaan yang ditawarkan, si anak pun setuju untuk mulai bekerja di sana. Apakah kamu mau tahu berapa gaji di sini? Tanya pemilik toko dengan ramah. Tidak perlu. Saya lihat Bapak adalah orang yang baik dan bijaksana. Pasti akan memberi gaji yang layak kepada saya. Lagi pula, saya membutuhkan pekerjaan untuk mendapatkan uang untuk membantu ibu saya. Asal saya bisa mengisi lowongan pekerjaan di sini, saya sudah senang sekali. Melihat kesungguhan remaja ini, pemilik toko pun berkata, 2 jam yang lalu, ada orang seusiamu yang datang kemari untuk menanyakan berapa hal mengenai pekerjaan ini. Semua pertanyaan sudah saya jawab. Saat saya sedang menjawab pertanyaan yang keenam, yaitu adakah sepeda yang disediakan untuk pengantaran barang, saya jawab tidak ada, dan pelamar kerja yang tadi langsung pergi begitu saja. Perlu kamu ketahui, anak muda, saya memang tidak menyediakan sepeda, tetapi ada sebuah motor baru yang saya sediakan untuk mengantarkan barang. Bagaimana? Kamu siap bekerja keras kalau saya menerima kamu bekerja di sini? Dengan senyum lebar si anak menjawab, terima kasih, Pak. Saya siap bekerja keras. Apa perbedaan 2 remaja pencari pekerja tadi? Mereka mencari kesempatan yang sama dan pekerjaan yang sama pula. Akan tetapi, cara berpikir dan sikap mereka yang berbeda membuat pelamar pertama kehilangan kesempatan bekerja yang sudah ada di depan matanya. Sementara pelamar kedua dengan sikap yang lebih positif akhirnya mendapatkan kesempatan bekerja dengan fasilitas yang memadai.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 91,2 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pagi pendengar Pro 1, inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Jakarta. Mengudara pada frekuensi FM 91,2 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Kamis, tanggal 13 bulan Agustus tahun 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 di manapun Anda berada. Senang sekali pagi hari ini ya, kita bisa berjumpa kembali. Kami program 1 RRI Jakarta sudah siap dengan informasi, inspirasi dan juga hiburan untuk menemani aktivitas Anda dari pagi hari sekarang ini sampai dengan pukul 24 malam hari nanti ya. Dan kali ini kita berjumpa di hari Kamis pendengar tanggal 13 Agustus 2026 bersama dengan saya Farid Kurniawan. Kita ada di Jakarta pagi ini sampai dengan jam 10 pagi nanti akan ada banyak informasi menarik untuk Anda. Dan Anda yang ingin berbagi informasi bersama dengan kami, silakan Anda sampaikan informasinya ya. Ada hal menarik apa di sekitar Anda, cuaca mungkin nanti, kemudian juga traffic ya, untuk Anda yang sebentar lagi mungkin mau jalan juga menuju ke tempat aktivitas Anda. Atau ada hal menarik apa nih yang sekiranya perlu juga untuk orang lain tahu gitu ya, sampaikan di 08 11 79 727 912.

0: bersabda, "Siapa saja yang menjaga sholat, maka ia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama Qarun, Fir'aun, Haman dan Umay bin Khalaf." Hadis riwayat Ahmad.
1: Selamat pagi pendengar, untuk Anda yang mungkin juga sekarang ini baru bergabung bersama dengan kami di Jakarta pagi ini ya. Mungkin tadi baru pulang dari masjid, dari musola gitu ya. Atau mungkin Anda tadi setelah sholat subuh di masjid sempat jalan-jalan dulu, muter sedikit lah ya sebelum Anda pulang lagi. Dan nanti baru akan bersiap-siap untuk menuju ke tempat aktivitas Anda. Yang sudah pada sibuk juga biasanya ibu-ibu ya, kalau jam-jam segini ada yang lagi masak sarapan, ada yang lagi nyiapin seragam anak-anak Anda ya, apalagi yang masih SD gitu, kelas 1 kayaknya udah berapa bulan ya sekolahnya ya. Mungkin masih ada yang belum bisa nyiapin semuanya sendiri ya, apalagi kalau masih kelas 1 gitu kan. Ini kayaknya masih tetap harus dituntun semuanya, seragamnya hari ini pakai yang mana, kaos kakinya di mana, terus juga atribut-atribut lainnya juga ada di mana gitu kan ya. Semoga dilancarkan semuanya aktivitas pagi hari Anda pendengar, dan nanti kami akan mengajak Anda ya untuk mengikuti kajian Mutiara Pagi pendengar. Insya Allah akan ada Ustaz yang akan mengisi kajian kita pagi hari ini, dan nanti kami tunggu gabung Anda dengan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan tema yang sudah kami upload juga di Instagram kami @rrpro1jakarta. Yang belum follow juga Instagram kami, silakan bisa Anda follow ya. Sebelumnya kami akan mengajak Anda untuk menyimak murotal Quran. Kali ini akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 255 sampai dengan 258.

Dikisahkan dahulu ada seorang wanita bertanya kepada Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Bagaimana caranya membangunkan anak-anak saya yang sedang tertidur nyenyak untuk sholat subuh? Abuya menjawab dengan balik bertanya kepada wanita tersebut. Apa yang akan kamu lakukan jika rumah kamu terbakar? Dan pada saat itu, anak-anak kamu sedang tertidur nyenyak. Wanita itu berkata, saya pasti akan membangunkan mereka dari tidur. Abuya menjawab, bagaimana jika mereka sedang tertidur sangat nyenyak? Wanita itu kemudian menjawab, demi Allah, saya akan membangunkan mereka sampai benar-benar bangun. Jika mereka tidak bangun juga, saya akan menarik mereka, menyeret mereka sampai keluar rumah. Abuya kemudian menjawab, jika itu yang kamu akan lakukan untuk menyelamatkan anak-anak kamu dari api dunia, maka lakukanlah hal yang sama untuk menyelamatkan mereka dari api neraka di

0: Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.
1: Baik pendengar, sekarang saatnya kita ikuti bersama kajian Mutiara Pagi, dan nanti kami tunggu ya gabungan untuk menyampaikan pertanyaan sesuai dengan tema kita pagi hari ini. Dan kali ini kami sudah terhubung dengan Ustazah Hajah Hujatul Balega LCMSOS dari Wazin ya, Sekretaris DPW Wazin, Organisasi Perempuan Alumni Al-Azhar Mesir Provinsi Sumatera Selatan, dan juga Penyuluh Agama Islam Kementerian Agama Kota Prabu Mulih. Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Farid sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Ustazah sehat ya?
2: Alhamdulillah, insyaallah lebih baik dari
1: insyaallah. Baik, untuk Anda semuanya pendengar yang sedang menyimak kajian pagi hari ini, juga semoga dalam kondisi sehat ya. Kalaupun ada yang dalam kondisi yang kurang enak badan atau mungkin dalam masa pemulihan, semoga cepat sehat kembali, semoga cepat pulih untuk kondisi Anda. Pagi hari ini pendengar, tema kajian kita bersama dengan Ustazah Hajah Hujatul Balega LCMSOS adalah mensyukuri kemerdekaan dengan meningkatkan ketakwaan. Anda nanti bisa menyimak dulu ya pesan pengantar atau materi akan disampaikan oleh Ustazah, dan juga nanti kami tunggu gabung Anda untuk bertanya sesuai dengan tema kita pagi hari ini di 0811 7972 7912. Silakan Ustazah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pendengar setia RRI Pro Jakarta dimanapun saja berada, hari ini kita mulai dengan rasa syukur. Kita ucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, walhamdulillah. Namun bukan hanya syukur dengan ucapan semata, tetapi syukur yang diwujudkan dalam kehidupan. Karena sesungguhnya sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Quran surah Ibrahim ayat 7,

0: Sadaqallahul azim. Kata Allah, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya akan kutambah nikmat untukmu. Tapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka pada kesempatan yang baik ini, dalam semangat kita pada bulan Agustus kemerdekaan Republik Indonesia, saya akan membawa dan menyampaikan tema mensyukuri kemerdekaan dengan meningkatkan ketakwaan. Pendengar setia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan Agustus ini kita sebagai bangsa Indonesia mengenang dan memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Kita sudah mulai memasang bendera merah putih. Sudah mulai mengadakan berbagai kegiatan yang nantinya akan ada upacara, ada yang melanjutkan dengan perlombaan, ada yang melaksanakan doa bersama, pengajian. Semua ini merupakan bentuk kegembiraan dan penghargaan atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita, kepada bangsa kita, negara Indonesia. Tetapi sebagai seorang Muslim yang tinggal di dalam negara ini, kita perlu bertanya lebih dalam. Apa arti kemerdekaan bagi kita sebagai seorang mukmin? Apakah kemerdekaan itu hanya berarti bebas dari penjajahan? Atau kemerdekaan itu hanya berarti kita bebas menentukan pilihan? Atau kemerdekaan hanya kita dapat hidup aman, kerja, bersekolah, dan menjalankan kehidupan tanpa tekanan penjajah? Ternyata tidak. Kemerdekaan yang sejati bagi seorang muslim atau muslimah jauh lebih dalam daripada sekedar itu. Kemerdekaan yang sejati adalah ketika kita sebagai manusia bebas dari kepada penghambaan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus mensyukuri kemerdekaan ini adalah menjadi hamba Allah yang sebenar-benarnya. Poin pertama adalah kemerdekaan merupakan nikmat yang wajib disyukuri. Coba kita bayangkan sejenak, bagaimana rasanya hidup jika keadaan kita tidak merdeka seperti saat ini? Bagaimana rasanya ketika tanah tempat kelahiran kita dikuasai oleh bangsa lain? Bagaimana rasanya ketika kita tidak bebas menentukan arah masa depan kita? Bagaimana ketika rasanya keluarga kita selalu berada dalam ketakutan? Pendidikan yang terbatas, tidak bebas menjalankan kehidupan, ini akan menjadi sesuatu yang tidak mudah untuk kita lalui. Karena itulah, ketika Allah memberikan kemerdekaan kepada bangsa kita, maka poin utama adalah kita harus mensyukuri. Sehingga kita sudah bisa merasakan pada zaman sekarang tidak seperti zaman dahulu. Kita bisa pergi ke masjid tanpa rasa takut. Itu adalah nikmat. Bisa mengumandangkan azan. Bisa membaca Al-Quran. Bisa mengadakan pengajian. Bisa mendidik anak dengan agama. Dan itu merupakan nikmat yang harus kita syukuri dalam kemerdekaan ini. Kita sudah bebas daripada ketakutan-ketakutan yang sudah diperjuangkan oleh para pahlawan kita. Lalu, bagaimana caranya kita mensyukuri kemerdekaan itu? Apa cukup dengan memasang bendera? Apa cukup dengan mengikuti kemeriahan perlombaan? Atau cukup dengan kita menyanyikan lagu perjuangan dan mengingat para pahlawan kita? Ternyata, syukur itu sebagai muslim yang paling tinggi adalah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu kesempatan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memiliki syukur di dalam hati, kita menyadari bahwa semua nikmat berasal dari Allah, termasuk kemerdekaan merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hasil dari para pejuang kita, hasil daripada pahlawan kita, kita bisa nikmati saat ini. Sehingga kita bisa merasakan kesehatan, kita bisa mengasakan, mengais rezeki dalam ketenangan. Berkumpul keluarga merupakan nikmat Allah yang tiada tandingan, tanpa harus kita ketakutan dengan para penjajah seperti yang pernah terjadi dahulu. Namun, sudahkah kita meningkatkan ketakwaan dalam porsi menyadari ibadah? Kita harus beribadah mengharapkan pertolongan dari Allah dengan tak sekedar syukur dengan ucapan namun memperbanyak amalan yang baik. Bagaimana kita tidak lupa menyebut jasa para pejuang dan mendoakan mereka? Kemudian kita benar-benar bersyukur kita gunakan kemerdekaan ini untuk semakin meningkatkan kebaikan yang mana akan menuju tambah-tambahnya takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran jangan hanya dibaca ketika ada acara. Anak-anak jangan hanya disuruh belajar ketika ada ujian. Sedekah jangan hanya kita lakukan saat sedang mendapatkan rezeki besar. Mari kita isi kemerdekaan dengan amal-amal yang soleh. Kalau dulu para pejuang berjuang mengorbankan harta, mengorbankan tenaga, bahkan nyawa untuk kemerdekaan bangsa, maka tugas kita hari ini adalah mengisi kemerdekaan dengan ketakwaan, persatuan, ilmu, akhlak, dan istiqamah dalam amal-amal saleh. Sebagaimana Allah berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya tidaklah orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah kecuali orang yang bertakwa. Demikianlah pembuka kajian pada hari ini. Saya kembalikan dengan Mas Farid di studio.
1: Baik, terima kasih Ustazah untuk pesan pembuka dalam kajian kita pagi hari ini. Anda pendengar yang tadi sudah menyimak apa yang disampaikan oleh Ustazah Haja Hujatul Balega ya, tentang mensyukuri kemerdekaan dengan meningkatkan ketakwaan. Kami tunggu gabungan Anda pendengar dengan pertanyaan-pertanyaan Anda di 0811 797 7912. Kita akan kembali lagi masih di Mutiara Pagi.

0: 91.2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjutkan kembali pendengar kajian Mutiara Pagi, masih bersama dengan saya Farid Kurniawan, dan di line telepon masih bersama dengan Ustazah Hajah Hujatul Balega LCM SOS dari Wazin ya, tepatnya adalah Sekretaris DPW Wazin Provinsi Sumatera Selatan dan juga penyuluh Agama Islam Kemenag Kota Prabu Mulih. Kami tunggu gabung ada pendengar di 08 11 79 72. Ustazah, langsung saja ini ada pertanyaan dari Butari yang ada di Banten. Pertanyaannya yang pertama dari Butari adalah, apakah mengucapkan syukur itu harus dilakukan saat hari jadi atau ulang tahun saja, atau bisa kapanpun? Kemudian yang kedua, saya punya banyak teman non-muslim yang sering mendoakan saya dan mengucapkan terima kasih atau memberikan perhatian. Bagaimana kita menyikapi hal seperti ini menurut ajaran Islam, Ustazah?
1: Baik, untuk mengucapkan selamat ya Mas Farid ya. Kalau untuk mengucapkan selamat, kita lebih kepada fokus kepada hari H, tanggal, karena memang kita merayakannya secara bersama-sama seperti itu. Tapi tidak salah ketika saat ini kita sedang merdeka, padahal kemerdekaan itu terjadi pada 17 Agustus. Selama bulan Agustus kita merasa sangat bersyukur sekali, sehingga kita melaksanakan banyak kegiatan yang mana merasakan effort kemerdekaan ini adalah sebuah rasa syukur. Dengan kita bersilaturahim dalam perlombaan-perlombaan itu adalah bentuk sebuah silaturahim. Tapi kalau hanya sekedar mengucapkan selamat, bahkan itu tidak hanya untuk negara kita, tapi untuk negara, untuk diri kita sendiri, mohon maaf, untuk diri kita sendiri, bahwasanya selamat untuk diriku sudah merasakan kemerdekaan yang hingga saat ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin seperti itu. Lalu yang kedua, ketika kita memiliki teman ya. Tapi berbeda agama, betul begitu?
0: Betul.
1: Untuk berbeda agama, kita berada di negara yang penuh dengan toleransi. Justru ini di saat inilah kita sebagai umat Islam harus menanamkan bentuk kepedulian bahwasanya kita tidak hanya ditentukan oleh agama. Akidah itu adalah kepemilikan pribadi kita sendiri. Sebagai agama Islam, kita harus menjaga bagaimana kita menjaga tauhid kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Namun sebagai bentuk kemanusiawian, bersikap hablum minan nas adalah suatu kewajiban sebagai manusia. Maka sangat baik sekali dengan bersikap ya seperti adanya kepada sesama manusia, tolong menolong, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Itu adalah ajaran yang diajarkan oleh kita sebagai umat Islam. Maka sangat baik sekali yang sudah dilakukan oleh ibu, yang mana lebih punya teman yang perhatian meskipun berbeda agama. Justru kita juga harus membalas semua kebaikan itu, meskipun kita semua adalah hidup ini bukan tentang siapa yang baik, tetapi yang bisa berusaha selalu berbuat baik. Mungkin itu.
0: Luar biasa. Baik, berikutnya ada juga dari Mama Sri Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ustazah, kalau ada orang yang sudah banyak membantu kita, selain mengucapkan terima kasih, apakah mendoakan orang tersebut juga termasuk bentuk rasa syukur dalam Islam, Ustazah?
1: Betul, mendoakan adalah bagian dari rasa syukur. Artinya isi doa itu adalah ucapan yang baik untuk diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menambahkan doa, tidak hanya mengucapkan ucapan terima kasih, berarti kita sudah ibaratnya double syukur. Udah dua kali tuh bersyukur, kita alhamdulillah mengucapkan, lalu kita tambahkan doa untuk mereka, mungkin dengan mendoakan panjang umur, mungkin mendoakan istiqomah dalam ibadah. Ketika kita diberi sesuatu yang berkenaan dengan rezeki, kita akan menambahkan doa semoga rezeki yang semakin berlimpah dan penuh berkah, misalnya seperti itu. Maka itu merupakan cara yang sangat baik, tidak hanya mengucapkan terima kasih tapi menambahkan doa. Baik itu doa yang kita sampaikan secara langsung, bentuk apresiasi kita, kebahagiaan kita, ataupun kita tidak hanya mengucapkan saat dia memberi saja, mungkin ketika kita, dia sudah berkali-kali, kita akan ingat saat kita saat kita sholat, kita membawa namanya dalam doa, atau mungkin kita melihat dia punya anak yang mungkin sedang dalam pendidikan, kita teringat, kita doakan mudah-mudahan anaknya mendapatkan ilmu yang bermanfaat seperti itu.
0: Baik, terima kasih untuk Mama Sri tadi pertanyaannya ya. Berikutnya juga ada dari Bu Nur. Selamat pagi Bu Nur yang ada di Jakarta Pusat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
0: Ustazah, bagaimana cara mengajarkan kepada anak-anak bahwa kemerdekaan yang mereka rasakan sekarang juga merupakan nikmat dari Allah yang harus disyukuri, Ustazah?
1: Baik, Secara fisik, untuk menjelaskan kepada anak-anak, mungkin kita akan sampaikan bahwasanya saat ini kita sudah bebas daripada hal-hal yang bisa membuat kita melakukan aktivitas dengan damai, dengan tenang, seperti itu. Nah, ketika kita menyampaikan kepada anak-anak, kita harus lebih menyatakan pendekatan kepada hati. Bahwasanya ketika kita sudah merdeka, saat ini yang harus sadari bahwasanya kita harus memulai amalan-amalan yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah, kita ceritakan perjuangan para pahlawan, mungkin kita putarkan film-film yang saat ini sudah banyak sekali ya di YouTube, dengan kita pilih-pilih yang pendidikan, kemudian kita contohkan bahwasanya kita harus berusaha keras untuk selalu memakmurkan negara ini dimulai dari diri kita sendiri. Kita harus menjalankan amalan-amalan seperti sholat lima waktu, kita ajarkan sedikit demi sedikit membaca Al-Quran, sehingga rasa syukur itu kita akan tanamkan kepada mereka, bahkan mengajak mereka untuk mendoakan bersama negara Indonesia ini. Karena dalam porsi anak-anak, mereka adalah menanamkan cinta kepada negara Indonesia dengan membentuk mereka sebagai generasi yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan cinta kepada negara, sehingga nanti di masa depan bisa mengamalkan seperti kita yang sudah dewasa ini, bahkan kita pun masih sudah dewasa ini masih terus introspeksi diri seperti itu.
0: Baik. Berikutnya Ustazah, ada dari siapa ini? Gak ada namanya ya. 0815480370 sekian-sekian. Ustazah, kalau ada perayaan kemerdekaan atau perayaan apapun yang menurut saya agak berlebihan karena mewajibkan warga iuran dengan nominal tertentu, bagaimana pandangan Islam tentang hal ini?
1: Ketika dilaksanakannya suatu perlombaan di dalam sebuah mungkin kelurahan, RT, perumahan, lalu dia melaksanakan iuran ya, yang mungkin nominalnya terlalu berlebihan, itu kembali kepada pribadi kita masing-masing. Itu kalau menurut saya ya Mas. Karena begini, iuran itu adalah bentuk persatuan dan kesatuan kita. Mungkin jika memang dana itu terlalu berlebihan, yang kita anggap sebagai pribadi kita tidak cukup, maka pilihannya adalah lebih baik kita menyampaikan. Nah, jangan sampai kita sebagai umat Islam hanya karena satu orang diri kita sendiri, sehingga kita membuat ricuh dan rusuh. Akhirnya suatu yang harusnya kita syukuri malah menjadi hal yang tidak baik menurut kita, seperti itu. Itu pun kita harus menanamkan bahwasanya persatuan dan kesatuan itu harus kita usahakan secara bersama, tidak bisa tidak ikut nimbrung seperti itu. Andaikan ada sesuatu yang memang sangat tidak enak dalam hati kita, maka kita cukup untuk menghindari saja. Nah, tetapi tidak lalu kita melarang orang lain atau menjudge sesuatu itu tidak baik, kecuali memang mohon maaf itu sudah di luar batas syariat Islam. Mungkin mohon maaf ini terjadi na'udzubillahi min dzalik, ada perlombaan yang melibatkan perempuan dan laki-laki misalkan Mas Warid ya, yang mana dia sudah kelewatan, mungkin ada yang terjadi seperti itu. Nah seperti itu kita berkewajiban sebagai umat Islam untuk menyampaikan. Nah seperti itu, mohon maaf kalau ini terjadi mungkin di perumahan, ada permainan yang memang harus perempuan sama perempuan, ya arahkan untuk semua perempuan gitu. Ataupun kalau memang untuk lawan jenis, ya usahakan lawan jenis itu adalah benar-benar berpasangan. Contoh misalkan, ini hanya contoh Mas Farid ya, joget balon misalkan ya. Kalau memang harus seru untuk semua, untuk berpasangan, maka biarkan suami istri untuk main bersama seperti itu dalam lingkup perumahan tersebut. Tapi kalau ternyata akan mengakibatkan hal-hal yang buruk, maka usahakan kita sebagai umat Islam untuk menyampaikannya terlebih dahulu. Untuk hasil dan lain sebagainya, ketika kita tidak sesuai dengan apapun jalurnya, dimohon untuk tidak merusak kegiatan orang lain, yang mohon maaf kalau orang sudah lebih banyak daripada kita, ternyata hanya berbeda pendapat dengan diri kita sendiri saja, maka Islam mengatakan bahwasanya yang terbanyak adalah yang baik, seperti itu.
0: Baik. Nah, terima kasih Ustazah. Satu lagi pertanyaan dari Pak Zul. Selamat pagi Pak Zul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustazah izin bertanya, apakah di zaman Rasulullah ada juga perayaan kemerdekaan atau acara kenegaraan, seperti apa pada saat itu?
1: Baik. Kalau yang lebih disyukuri pada zaman Rasulullah itu bukan dengan bahasa kemerdekaan, tetapi adalah kesyukuran ketika sukses dalam kemenangan perang. Nah, jadi ada perang Badar, ada perang-perang yang lain lah, yang Khandaq, yang mungkin sudah banyak sekali dalam sejarah-sejarah Islam yang disyukuri juga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat-sahabat yang masih banyak bertemu bersama beliau. Bahkan terjadinya ada harta rampasan perang. Nah, dari harta rampasan perang ini adalah bagian-bagian yang dibagikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya untuk digunakan bagi orang-orang yang sangat-sangat memerlukan seperti itu. Kemudian mensyukuri ya sama seperti kita adalah dengan mengucapkan lapas alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar seperti itu adalah merupakan lafaz-lafaz yang luar biasa sebagai umat Islam. Menjadi tidak hanya ucapan tadi mengharapkan doa dan memuji semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Selain itu yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kami pelajari adalah Rasulullah selalu mengingatkan untuk suksesnya satu perang kan ada perjuangan yang lain dalam berdakwah dan kepada umat Islam maka diwajibkanlah seluruh umat Islam untuk selalu menyampaikan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah. Semua diperintahkan untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya dai, bukan hanya daiyah tapi diri kita masing-masing bahkan yang harus kita lakukan adalah mendakwahi diri kita sendiri untuk mengingatkan semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Baik.
1: Jadi seperti itu.
0: Terima kasih Ustazah untuk penjelasan-penjelasannya. Sebelum kita akhiri kajian pagi hari ini Ustazah, silakan sampaikan pesan penutup.
1: Baik. Dalam kesyukuran meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan mencari amalan yang terlalu jauh, yaitu mulailah dari yang paling dekat dan wajib kita lakukan yaitu sholat lima waktu. Saat kita sudah merasa merdeka, yang harus kita lakukan adalah sudahkah kita merdeka dari hawa nafsu? Karena ibadah sholat ini adalah ibadah yang seringkali terlambat tidak kita lakukan karena pengaruh daripada nafsu kita. Maka saat kita sudah merasa kemerdekaan telah kita rasakan, mulailah dengan kita tidak hanya sekedar membangun masjid, tetapi di saat kita merdeka ini kita bersyukur secara bersama-sama meningkatkan ketakwaan dengan sholat lima waktu, berangkat ke masjid bersama-sama hingga kita yang terakhir menjaga silaturahim. Tidaklah suatu kemerdekaan ini kita rasakan kecuali dengan perjuangan para pahlawan kita dan saat ini kita rasakan dengan doa-doa agar negara kita menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma ufir lana zunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antar wahhab. Demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan kepada Allah. Saya tak lupa mohon ampun. Semoga negara kita dan diri kita yang berada di Indonesia khususnya dan semua yang mendoakan kita menjadikan kita semua rakyat yang sejahtera, negara yang aman tentram. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ustazah Hujatul Balega ya yang sudah mengisi kajian kita pagi hari ini. Beliau ini adalah dari Wazin Pendengar Sekretaris DPW Wazin Provinsi Sumatera Selatan dan juga Penyuluh Agama Islam Kemenag Kota Prabu Mulih. Anda yang tadi sudah menyimak kajian Mutiara Pagi edisi pagi hari ini, kami juga mengucapkan terima kasih. Besok Anda bisa ikuti kembali ya Mutiara Pagi di 91.2 FM dan juga streaming di aplikasi RRI Digital.
2: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Jakarta. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 91.2 FM Pro 1 Jakarta. Jakarta Pagi Ini Instagram @RRI Pro 1 Jakarta 91.2 FM.
3: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada. Sila keempat di dalam Pancasila yang menjadi dasar negara kita berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan dalam konteks kehidupan berbangsa dan negara menegaskan bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat. Kebijakan harus dibuat untuk mengayomi, melindungi, dan mesejahterakan rakyat. Pada titik ini, secara praktis, memang kita membutuhkan keberadaan pemimpin yang kuat. Pemimpin yang tidak goyah ketika sudah mengambil sebuah tekad dan keputusan. Pemimpin yang di dalam setiap langkahnya dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan, dipandu oleh kompas di relung hati, dipandu oleh suara Tuhan yang betul-betul muncul dari kedalaman sanubarinya. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita membutuhkan pemimpin yang tidak bisa dibujuk, dirayu, ataupun diancam oleh siapapun yang pengen mengambil keuntungan-keuntungan demi pribadinya sendiri. Kita membutuhkan pemimpin yang sanggup bersikap tegas, tapi tidak untuk memperkaya diri dan keluarganya, melainkan untuk mengamankan segala kebijakan yang pro kepentingan rakyat. Kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang betul-betul dilandasi kesadaran yang luhur, patriotisme, cinta tanah air, itulah yang sungguh-sungguh kita harapkan. Itulah yang sebetulnya menjadi mandat dari keberadaan Pancasila yang merupakan dasar negara kita. Pemimpin harus hidup untuk rakyatnya. Pemimpin harus hidup untuk betul-betul mengayomi rakyat, menjaga apa yang merupakan hak-hak rakyat, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, pada titik inilah memang siapapun yang hendak menjadi pemimpin harus mengasah diri untuk tidak hanyut di dalam hasrat-hasrat yang egoistik. Untuk bisa punya kesadaran ketuhanan, kesadaran kemanusiaan, punya watak yang adil, melampaui kepentingan egoistiknya, mau bersatu dengan siapapun yang punya visi yang luhur untuk bangsa dan negara ini.
3: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta pagi ini.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Jakarta membutuhkan kebijakan yang dapat mengintegrasikan pilar ketersediaan pangan, pilar keterjangkauan pangan, dan pilar pemanfaatan pangan.
3: Dinas DKPKP akan memberi dukungan berupa penebaran benih ikan di perairan umum.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita yang kami siarkan di 91,2 FM dan juga live audiovisual di YouTube channel RRI Jakarta bersama saya Farid Kurniawan. Sari Berita, Gubernur DKI Jakarta tegaskan pentingnya penguatan sistem pangan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan masyarakat. RRI Jakarta berkolaborasi dengan Dinas KPKP Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan kegiatan penebaran benih ikan pada September mendatang. Inilah Warta Berita selengkapnya. Pendengar, Gubernur DKI Jakarta tegaskan pentingnya penguatan sistem pangan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan masyarakat. Berikut reporter Noviana Gebi melaporkan.
4: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menekankan pentingnya pemenuhan hak dasar pangan bagi setiap warga Jakarta. Pramono mengatakan hal tersebut saat penyampaian pendapatan akhir terhadap rancangan peraturan daerah Raperda tentang penyelenggaraan sistem pangan seperti Raperda Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup RPPLH dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta Rabu 12 Agustus 2026. Menurut Pramono, pemenuhan pangan akan menentukan kualitas sumber daya manusia dan kualitas suatu bangsa. Karena itu, Jakarta membutuhkan kebijakan yang dapat mengintegrasikan pilar ketersediaan pangan, pilar keterjangkauan pangan, dan pilar pemanfaatan pangan.
2: Mengenai rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan sistem pangan. Pangan merupakan kebutuhan yang sangat mendasar bagi manusia. Tuntutan pemenuhan pangan merupakan pemenuhan hak asasi setiap individu yang menentukan kualitas sumber daya manusia dan kualitas suatu bangsa. Jakarta membutuhkan kebijakan yang dapat mengintegrasikan pilar ketersediaan pangan, pilar keterjangkauan pangan, dan pilar pemanfaatan pangan untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan produktif melalui perbaikan kualitas konsumsi pangan yang memenuhi kaidah pangan beragam, bergizi, seimbang sekaligus aman.
4: Lebih lanjut Pramono menyebut perda tersebut akan menjadi landasan hukum bagi eksekutif dalam merancang kebijakan, program, dan penganggaran penyelenggaraan sistem pangan yang terkoordinasi. Terkait Raperda tentang RPPLH, Pramono menjelaskan bahwa Raperda tersebut merupakan amanat Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2005. Sebagai kota global dan pusat perekonomian nasional, Jakarta saat ini menghadapi berbagai tantangan pembangunan mulai dari perubahan

0: menyelenggarakan kegiatan penebaran benih ikan pada September 2026 mendatang. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian RRI Fest dalam menyambut hari ulang tahun atau HUT RRI ke-81. Koordinator kegiatan penyebaran benih ikan RRI Fest, Ade Elvina, mengatakan bahwa sebanyak 30.000 benih ikan rencananya akan ditebar di suatu waduk. Ia menyebut kolaborasi ini juga menjadi upaya untuk mengedukasi masyarakat mengenai proses penebaran benih ikan yang tepat. Demikian disampaikan oleh Ade Elvina di Gedung Dinas KPKP DKI Jakarta pada Rabu 12 Agustus 2026.
1: Dari RRI sendiri, ya, kemudian dari Dinas KPKP, pejabat terkait, insya Allah, kemudian juga kami akan mengundang teman-teman pelajar, ya, komunitas, dan juga masyarakat, ya, yang juga sebenarnya memang harus mengetahui seperti apa sih proses penebaran benih ikan itu sendiri.
0: Terkait rencana tersebut, Ketua Subkelompok Perikanan Budidaya Dinas KPKP Provinsi DKI Jakarta, Ayu Tri Mulyani, mengatakan bahwa pihaknya siap memberikan dukungan dalam kegiatan tersebut, termasuk menentukan lokasi hingga menyediakan benih ikan untuk ditebar di perairan umum.
2: Dinas DKPKP akan memberi dukungan berupa penebaran benih ikan di perairan umum. Untuk tempatnya nanti kita akan sesuaikan yang memungkinkan dilakukan penebaran ikan. Untuk penebaran ikan di perairan umum itu memang diarahkan untuk ikan lokal. Jadi kemungkinan nanti ikan tawes atau ikan nila.
0: Rencana penebaran benih ikan ini tidak hanya menjadi bagian dari perayaan HUT RRI. Kegiatan ini juga diharapkan dapat menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap kelestarian lingkungan dengan menjaga sekaligus meningkatkan keberlanjutan ekosistem perairan di Jakarta. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
3: Balai Pemasyarakatan Jakarta Pusat mendorong penerapan pidana kerja sosial sebagai alternatif hukuman bagi pelaku tindak pidana ringan. Maiska Darisa melaporkan.
4: Balai Pemasyarakatan atau BAPAS Jakarta Pusat mendorong penerapan pidana kerja sosial sebagai alternatif hukuman bagi pelaku tindak pidana ringan. Skema ini diharapkan tidak hanya menjadi bentuk pertanggungjawaban, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam penerapannya, pelaku yang mendapat hukuman kerja sosial dapat ditempatkan di sejumlah organisasi perangkat daerah atau fasilitas sosial. Bentuk pekerjaannya antara lain, membantu kebersihan jalan hingga menjadi pendamping di panti asuhan tanpa menerima upah. Sebagaimana disampaikan oleh pelaksana tugas harian atau PLH Kepala BAPAS Jakarta Pusat Ade Kusmanto sebagai berikut.
5: Sekarang ini Pak, pidana penjara itu sudah di nomor sekian saat ini Pak. Jadi sekarang lebih nanti ke pidana kerja sosial. Mohon dukungan juga nanti ada jika kasus-kasus ringan seperti misalnya lalu lintas atau pencemaran nama baik itu lebih diarahkan ke hukumannya itu adalah kerja sosial. Dan mohon dukungan dari OPD-OPD sini untuk menampung mereka menjalani hukuman. Misalnya dihukum bekerja di dinas kebersihan sebagai penyapu jalan. Mendukung di kerja sosial untuk sebagai pengasuh di panti asuhan tidak digaji. Kemudian selanjutnya ini peran dari bapak ibu semuanya mohon perkenannya peran bantuan misalnya dari bapak wali kota oke. Jajarannya untuk mendukung memberdayakan klien pemasyarakatan.
4: Lebih lanjut, penerapan pidana kerja sosial juga membutuhkan dukungan pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah untuk menyediakan lokasi serta bentuk pekerjaan bagi warga binaan. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat membantu proses pembinaan dan pemberdayaan klien pemasyarakatan. Demikian dari Jakarta, Miska Daraisa melaporkan.
3: Pendengar Yayasan Hatta menggelar pameran 124 tahun Bung Hatta di Kompleks Taman Makam Bung Hatta. Berikut Setio Agung melaporkan.
6: Yayasan Hatta menggelar pameran 124 tahun Bung Hatta di Kompleks Taman Makam Bung Hatta, Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Rabu.

0: Rabu 12 Agustus. Untuk memperingati hari lahir Wakil Presiden pertama RI itu, sekaligus menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia. Pameran kali ini antara lain menampilkan surat kabar yang memuat kiprah Bung Hatta, buku-buku yang ditulisnya, dan kutipan pemikiran yang dikurasi dan dipajang untuk dibaca pengunjung. Putri kedua Bung Hatta kepada RRI Jakarta, Gemala Rabi'ah Hatta mengatakan, pemikiran Bung Hatta mengenai koperasi dan ekonomi kerakyatan menjadi salah satu hal penting yang perlu kembali dipahami generasi saat ini. Menurutnya, koperasi tidak semestinya hanya dipahami sebagai lembaga simpan pinjam, melainkan sebagai wadah kerjasama masyarakat untuk menciptakan kesejahteraan bersama dan membagi manfaat secara adil.
1: Dan koperasi itu harusnya dari bawah ke atas, ya bukan dari atas ke bawah. Karena kita berusaha untuk sesama kawan di dalam pergaulan itu mungkin ada satu yang punya bibit, ada satu punya ladang, satu punya lalu lintas untuk menyalurkan hasil palawija dan sebagainya yang petani tanam. Nah itu harusnya satu grup bekerja sama. Jadi dengan jalan gitu bukan hanya simpan pinjam. Sekarang ini masyarakat hanya kenal koperasi identik dengan simpan pinjam. Padahal sama sekali bukan itu, beragam.
0: Ia menambahkan, Bung Hatta juga menekankan pentingnya pemerataan kesejahteraan dan kejujuran sebagai dasar kehidupan ekonomi masyarakat. Sejumlah tokoh turut hadir dalam pembukaan pameran tersebut, diantaranya Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto, pemikir kebinekaan Sukidi, dan mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Kepada RRI Jakarta, Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, salah satu keteladanan utama Bung Hatta yang masih relevan dipelajari saat ini adalah kesederhanaan dan kebersahajaannya.
2: Itulah yang justru dalam konteks sekarang itu menjadi suatu kemewahan, karena itu dalam konteks saat ini itu menjadi barang yang mewah, dalam artian sudah langka, sudah jarang kita temui. Jadi kita memang harus banyak belajar kepada beliau tentang kesederhanaan, tentang kebersahajaan, karena itu menunjukkan bahwa beliau memang sudah selesai dengan dirinya sendiri.
0: Selain pameran arsip, buku, surat kabar, dan foto bersejarah, peringatan 124 tahun Bung Hatta ini juga mencakup diskusi sejarah bertema seputar proklamasi. Pameran akan dibuka hingga 17 Agustus mendatang. Pengunjung dapat mengenal kembali perjalanan, pemikiran, dan keteladanan Bung Hatta. Demikian dari Jakarta, Satyo Agung melaporkan.
3: Warga di Taman Sari memasang kamera CCTV secara swadaya untuk menekan angka kriminalitas dan aksi tawuran di kawasan tersebut. Berikut Alwan Sadam melaporkan.
4: Warga di RW 7 Kelurahan Taman Sari Jakarta Barat memasang sejumlah kamera CCTV secara swadaya sebagai upaya meningkatkan keamanan lingkungan dan mencegah aksi kriminalitas. Ketua RW 7 Taman Sari, Ruslan Abdul Ghani, mengatakan pemasangan CCTV dilakukan berdasarkan kebutuhan warga untuk memiliki sistem keamanan yang dapat dipantau secara terintegrasi dan berkelanjutan. Menurut Ruslan, CCTV digunakan untuk memantau potensi pencurian kendaraan bermotor, pencurian yang dilakukan orang dari luar wilayah, serta aktivitas para pemuda di lingkungan RW 7. Ruslan menyebut, program pemantauan tersebut telah berjalan sekitar satu bulan terakhir. Seluruh biaya pengadaan dan pemasangan CCTV pun berasal dari swadaya masyarakat melalui kas RW dan dukungan dari masing-masing RT.
5: Dipasang itu sekitar kurang lebih satu bulan yang lalu, dananya itu dari uang kas RW, terus juga kita ada minta bantuan dengan para RT. Jadi satu RT kita tarikkan berapa, nanti sisanya dari kas RW.
6: Ini swadaya dari masyarakat?
5: Ya, swadaya dari RT sih terlebihnya.
6: Total berapa yang terpasang?
5: Untuk saat ini 8, mungkin di minggu besok itu 9, dan akhir tahun insya Allah sudah terpasang semuanya sebanyak 16.
4: Warga menargetkan jumlah kamera pengawas terus bertambah hingga mencapai sekitar 16 titik pada akhir tahun 2026. Ruslan menjelaskan, CCTV tersebut terhubung dengan sistem pemantauan di pos RW. Warga dapat secara bergantian memantau kondisi lingkungan melalui rekaman yang masuk. Adapun jika ditemukan aktivitas mencurigakan, warga langsung dapat segera mendatangi lokasi untuk melakukan pengecekan. Bersyukur, hingga saat ini warga belum menerima laporan terkait pencurian kendaraan motor maupun aksi tawuran. Ruslan berharap penambahan CCTV dapat semakin memperkuat sistem keamanan lingkungan dan juga mendorong untuk warga bersama-sama menjaga ketertiban di wilayah RW 7 Taman Sari. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
3: Pendengar, Persija Jakarta jalani pemusatan latihan di kota Hua Hin, Thailand untuk mempersiapkan diri menjelang bergulirnya Indonesia Super League musim 2026-2027. Berikut Erik Hamzah melaporkan.
7: 이번 언론은 뭐 사실은 우리가 갑자기 경기를 임하다 보니까 선수들
8: Persija Jakarta terus mematangkan persiapan mereka jelang bergulirnya kembali Indonesia Super League musim 2026-2027. Persiapan yang dilakukan skuad berjuluk Macan Kemayoran salah satunya adalah dengan menjalani pemusatan latihan di Thailand. Sebanyak 22 pemain ikut bergabung dalam pemusatan latihan tersebut. Sementara pemain yang sebelumnya memperkuat tim nasional Indonesia di Piala AFF akan menyusul ke Thailand pada 14 Agustus. Seluruh pemain akan kembali ke Jakarta pada tanggal 23 Agustus 2026 mendatang. Pelatih Persija Shin Tae-yong menyebut pemusatan latihan ini difokuskan pada taktik dasar dan teknik dasar para pemain. Latihan di Thailand dilakukan sebanyak 2 kali dalam 1 hari, yakni pada pagi dan sore hari.
9: Ya, kemarin dengan adanya turnamen Piala Presiden, kita tidak ada waktu untuk latihan taktik. Jadi training camp kita fokus ke taktik dasar dan fisik dasar pemain. Kita training camp ke Thailand dan memang latihan dua kali sehari. Latihan pagi kita fokus ke latihan penguatan dan latihan sore latihan taktik. Udah ngukur masa otot pemain, masa fat pemain. Jadi sudah tahu apa materi yang kita harus kasih kepada para pemain. Jadi akan berbeda-beda programnya.
8: Dari seluruh pemain Persija nantinya hanya ada 2 pemain yang absen dalam pemusatan latihan di Thailand. Di antaranya Kwon Chang-hoon yang tengah menjalani pemulihan cedera betis di Korea Selatan. Dia akan kembali bergabung bersama tim saat Persija sudah kembali ke Jakarta. Sedangkan striker naturalisasi Mauro Gilstra juga belum bergabung dengan tim karena kini masih berada di fase akhir rehabilitasi pasca cedera hamstring. Sebelum menjalani pemusatan latihan di Thailand, Persija juga sudah mengikuti kompetisi pramusim Piala Presiden dan finish di posisi ketiga. Demikian Erik Hamzah, RRI Jakarta melaporkan.
3: Kita beralih ke Banten, pendengar. 2 dapur SPPG di Lebak terancam ditutup karena belum memenuhi persyaratan. Selengkapnya dilaporkan Jaliah Winarti berikut ini.
10: 2 dari 207 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kabupaten Lebak terancam ditutup karena belum memenuhi persyaratan kelayakan dan administrasi. Wakil Bupati Lebak yang sekaligus Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis MBG di Kabupaten Lebak, Amir Hamzah, meminta seluruh pengelola SPPG segera melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan Badan Gizi Nasional atau BGN. Amir menegaskan pengelola tidak boleh menganggap remeh persyaratan terutama terkait sertifikat laik higienis sanitasi atau SLHS. Selain SLHS, fasilitas instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL juga menjadi perhatian. Dari 207 dapur SPPG di Lebak, sekitar 60% sudah memiliki IPAL sesuai standar, sementara 40% lainnya masih dalam proses pemenuhan. Menurut Amir, kelengkapan fasilitas dan administrasi penting untuk memastikan dapur SPPG memenuhi standar kebersihan, kesehatan, dan keamanan makanan bagi para penerima manfaat program MBG.
11: Yang pertama, tidak memenuhi syarat, tidak memenuhi syarat kelayakan. Jadi sekarang ini BGN tegas, kalau terutama kelayakan fisik dan pelayanan itu akan ditutup. Jangan main-main sekarang. Yang punya SPPG, jangan main-main. Lengkapi dulu. Karena nanti setahun ini, kalau setahun tidak ada SLAS ditutup.
10: Sebelumnya, pada akhir Juli lalu, BGN mengumumkan penutupan permanen terhadap 833 dapur SPPG karena melanggar standar operasional prosedur. Penutupan juga dilakukan terhadap sejumlah dapur karena persoalan SLHS, IPAL, fasilitas penunjang, ketidaksesuaian menu, hingga temuan makanan basi. Pemkab Lebak mengingatkan seluruh pengelola SPPG agar segera melakukan pembenahan sehingga dapur yang beroperasi dapat memenuhi seluruh standar yang telah ditetapkan. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
3: Pemuda Kampung Sukadiri, Kelurahan Kasunyatan, Kota Serang, menjahit bendera merah putih sepanjang 81 meter dari hasil swadaya untuk menyambut HUT kemerdekaan RI. Berikut Lucia Sari melaporkan.
12: Di lingkungan Sukadiri, Kelurahan Kasunyatan, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, sejumlah pemuda bergotong royong menjahit bendera merah putih sepanjang 81 meter. Bendera ini disiapkan untuk menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Anggota Sukadiri Squad Ali Yudin mengatakan, proses pengerjaannya ditargetkan selesai dalam waktu 3 hari. Panjang bendera disesuaikan dengan usia Kemerdekaan Republik Indonesia yang tahun ini memasuki usia ke-81. Pembuatan bendera dilakukan secara swadaya dengan biaya sekitar 2 juta rupiah. Dana tersebut berasal dari kas pemuda yang dikumpulkan dari kegiatan pengepulan dan penjualan barang bekas milik masyarakat. Selain menjahit bendera, para pemuda Sukadiri juga menyiapkan drama kolosal yang melibatkan sekitar 20 orang.
13: Upacara yang akan diadakan di Serosoan Banten Lama yang mempunyai nilai sejarah penting bagi warga Banten dan akan memakai drama kolosal yang mengingatkan kita kepada tokoh agama atau ulama besar Banten untuk memerdekakan Republik ini.
12: Drama tersebut mengangkat tema Kiai Haji Residen Banten dan cerita sejarah Banten. Anggota Sukadiri Squad Anggit Aulia Akbar yang sedang mempersiapkan kerangka untuk penampilan drama kolosal menjelaskan, kegiatan tersebut telah dirintis Sukadiri Squad sejak 2021. Setiap tahun pemuda bersama masyarakat menyiapkan berbagai perlengkapan.
14: Total pembuatannya berapa lama?
15: Satu minggu.
14: Nanti setelah ini sudah ada, jadi gini ya, rangkanya nanti diapain lagi?
15: Dikasih di daun, daun bambu.
14: Warna
15: buat
14: apa?
15: Sayapnya.
14: Warna coklat.
12: Bendera merah putih sepanjang 81 meter ini juga direncanakan menjadi tradisi tahunan. Panjangnya akan ditambah 1 meter setiap tahun mengikuti usia kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Kota Serang, Lucia Sari melaporkan.
3: Perayaan HUT RI di Kabupaten Serang berlangsung meriah menjadi momentum memperkuat semangat nasionalisme dan kebersamaan masyarakat dalam mengisi kemerdekaan. Berikut Fitria Aulia melaporkan.
16: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serang memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia melalui berbagai kegiatan pada Selasa 11 Agustus 2026. Kegiatan melibatkan pegawai dari sejumlah satuan kerja dan unit kerja di lingkungan Kemenag Kabupaten Serang. Berbagai perlombaan tradisional hingga olahraga digelar untuk mempererat kebersamaan. Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Serang, Uesul Kurni, mengatakan, kegiatan tersebut menjadi wujud syukur sekaligus kebahagiaan dalam memperingati kemerdekaan Indonesia.
17: Ini wujud syukur kita selaku ASN dan selaku warga negara dengan umur 81 kemerdekaan, mudah-mudahan sesuai dengan temanya yaitu Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur.
16: Ia berharap semangat kemerdekaan terus diwujudkan melalui kegiatan positif dan kebersamaan. Kepala Mansatu Serang Momon Andi Winata menambahkan, terdapat sekitar 12 cabang lomba yang digelar, termasuk perlombaan tradisional dan mini soccer. Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia, tetapi juga memperkuat silaturahmi dan nasionalisme para guru serta pegawai. Perayaan juga diisi kegiatan bersih-bersih masjid sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
3: Pendengar, di Spora Park Kota Cilegon menggandeng BNN Banten untuk mewujudkan ekosistem industri kreatif yang aman dan bebas dari narkoba. Berikut Rohmanuddin melaporkan.
18: Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata atau Disporvar Kota Cilegon menggandeng Badan Narkotika Nasional atau BNN Provinsi Banten untuk mewujudkan ekosistem industri kreatif yang aman dan bebas dari narkoba. Pentingnya menghadirkan ekosistem industri kreatif yang aman dan bebas dari narkoba bagi generasi muda di Kota Cilegon. Pemberantasan narkoba juga menjadi komitmen strategis nasional dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Koordinator Pemberdayaan Masyarakat pada BNN Provinsi Banten, Mita Maharani, Rani mengatakan, melalui ruang berkarya yang produktif, industri ekonomi kreatif dinilai dapat menjadi salah satu benteng bagi generasi muda dari penyalahgunaan narkotika. Selain itu, BNN juga melakukan penguatan kelembagaan ekonomi dan usaha masyarakat di kawasan yang rawan narkoba di Kota Cilegon, salah satunya di wilayah Kecamatan Pulau Merak. Menurut Mita, pemberantasan narkoba membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Ruang kreativitas yang positif dinilai penting untuk mengarahkan generasi muda agar memiliki kegiatan yang produktif sekaligus menjauhkan mereka dari penyalahgunaan narkotika.
19: Di sini di Pulau Merak, besar kecil itu sampah banyak. Jadi itu agar dimaksimalkan bisa menjadi uang atau mata pencarian buat masyarakat. Nah, selanjutnya di tahun ini kami kembali melakukan penguatan ekonomi dan usaha untuk masyarakat. Tujuannya masih sama, agar masyarakat-masyarakat di Kelurahan Mekarsari yang rentan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ini bisa produktif, bisa punya pekerjaan sehingga mereka nggak kepikiran pakai narkoba dan nggak kepikiran menjadi kurir-kurir narkoba.
18: Sementara itu, Kabid Pariwisata dan Ekrab pada Disporpar Kota Cilegon Wawan Ihwanim berharap industri kreatif tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, lebih dari itu sektor ekonomi kreatif diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya pembangunan kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda untuk menjauhi narkoba. Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari dukungan terhadap program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam upaya pemberantasan narkotika. Melalui kolaborasi pemerintah, BNN, pelaku ekonomi kreatif dan masyarakat diharapkan tercipta ekosistem pariwisata dan ekosistem melalui kolaborasi pemerintah, BNN, pelaku ekonomi kreatif dan masyarakat diharapkan tercipta ekosistem pariwisata dan ekonomi kreatif yang sehat, produktif serta bebas dari penyalahgunaan narkoba.
20: Ekonomi kreatif itu salah satu bukan satu-satunya ya, salah satu upaya agar pemuda punya pelarian yang positif. Jangan sampai karena tadi itu pengaruh digital, pengaruh teknologi yang cepat, akhirnya mudah tersusupi oleh pengaruh-pengaruh yang tidak baik.
18: Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
3: Sekian warta berita untuk saat ini. Gubernur DKI Jakarta tegaskan pentingnya penguatan sistem pangan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan masyarakat. RRI Jakarta berkolaborasi dengan Dinas KPKP Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan kegiatan penebaran benih ikan pada September mendatang. Itulah dua sehari berita yang sudah kami udarakan tadi. Warta berita berikutnya akan kami siarkan siang nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Anda dapat membaca informasi ini di portal berita kami, rri.co.id, dan juga menyaksikan kembali di YouTube channel RRI Jakarta. We'll be right back.

91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Gimana dengan hari Kamis paginya? Semoga diwarnai dengan hal-hal yang menyenangkan ya di pagi hari. Begitu Anda mulai aktivitas itu semuanya menyenangkan, moodnya juga terjaga gitu ya. Semoga juga nanti bisa berjalan dengan lancar. Kali ini pendengar bersama dengan saya Farid Kurniawan ya, Jakarta pagi ini. Sampai dengan pukul 10 nanti akan ada banyak informasi menarik. Di antaranya adalah KAI memberikan diskon tiket 17% untuk menyambut HUT ke-81 RI. Kemudian juga akan ada informasi tentang DKI yang memberikan sanksi Rp10 juta untuk penyedia jasa angkut sampah yang nakal. Ini juga beberapa hari yang lalu sempat kita bahas di Jakarta pagi ini ya. Anda pendengar yang pagi hari ini ingin berbagi informasi bersama dengan kami, mungkin cuaca ya di tempat Anda bagaimana pagi hari ini, atau mungkin traffic ini untuk Anda yang sudah ada di jalan, sampaikan di 0811 7972 7912.

0: Selamat pagi, selamat pagi pendengar. Untuk Anda yang mungkin juga sekarang ini sudah ada di jalan ya, gimana dengan kondisi trafik di jalan-jalan yang Anda lintasi pendengar? Sampaikan di 0811 797 7912. Pak Pandu yang ada di Jakarta Selatan, selamat pagi. Katanya suhu di luar 27 derajat Celcius dan masih berawan, anginnya sejuk di Kebayoran Lama ya. Dan informasi dari Pak Pandu juga nih, untuk warga wilayah Jaksel yang mau perpanjang SIM atau STNK, ini sudah bisa ambil nomor antrian katanya di Gerai Samsat Mall Gandaria City atau Blok M Square atau Kebayoran Park Mall Cipulir. Pelayanannya mulai dari jam 9 pagi sampai dengan jam 3 sore katanya. Terima kasih untuk Pak Pandu ya. Yang lain pendengar yang masih ingin berbagi informasi bersama dengan kami di Jakarta pagi ini, kami tunggu gabung Anda 0811 797 7912. Kali ini kita pantau ya untuk kondisi cuaca di Jakarta dan sekitarnya pagi hari ini di radar cuacanya BMKG seperti apa dan perakirannya akan bagaimana bersama dengan perakiran BMKG Puji Rovita. Selamat pagi Mbak Puji.
1: Selamat pagi Mas.
0: Selamat pagi. Pantauan bagaimana pagi hari ini untuk Jakarta dan perakirannya akan seperti apa hari ini?
1: Baik, untuk saat ini terpantau di sebagian besar wilayah Jabodetabek diperkirakan cerah berawan dan sepanjang hari juga diperkirakan secara umum cerah hingga cerah berawan, namun pada malam hingga dini hari diperkirakan terdapat potensi cerah berawan hingga berawan tebal. Suhu udara di kota dan kabupaten Bogor berkisar antara 18 hingga 32 derajat Celcius dan wilayah Jabodetabek lainnya diperkirakan berkisar antara 26 hingga 34 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 44 hingga 88% dengan angin permukaan bergerak dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam.
0: Kemudian kalau untuk jalur penyeberangan laut di sekitar Jakarta bagaimana?
1: Untuk jalur penyeberangan di sebagian besar wilayah Indonesia termasuk Jakarta diperkirakan masih relatif kondusif untuk hari ini. Namun BMKG mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi khususnya untuk gelombang yang dapat mencapai 2,5 hingga 4 meter di Samudra Hindia Barat Kepulauan Mentawai hingga Lampung serta Samudra Hindia Selatan Banten hingga Bali.
0: Baik, kemudian kalau untuk penerbangan bagaimana?
1: Untuk penerbangan hari ini diperkirakan masih relatif kondusif di sebagian besar wilayah Indonesia. Namun perlu diwaspadai adanya potensi pertumbuhan awan sibi khususnya di wilayah Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, kemudian di sebagian besar wilayah Papua Tengah, Papua Pegunungan serta Provinsi Papua.
0: Baik. Jadi kalau untuk hari ini untuk wilayah Jakarta yang perlu kita waspadai apa nih Mbak Puji?
1: Baik, untuk hari ini diperkirakan cuaca di sebagian besar wilayah Jabodetabek tutupan awan masih relatif minim. Untuk itu, para pendengar yang melakukan aktivitas di luar ruangan dapat menggunakan tabir surya. Namun demikian, kami mengimbau agar masyarakat dapat tetap mengupdate informasi perakiran cuaca dan peringatan dini yang lebih lengkap dan terkini yang dapat diakses melalui website kami di cuaca.bmkg.co.id ataupun melalui aplikasi mobile info BMKG ataupun melalui media sosial kami di @info_bmkg.
0: Baik, terima kasih Mbak Puji. Selamat pagi, selamat kembali bertugas.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Demikian pendengar untuk informasi perakiran cuaca bersama dengan perakirawan Puji Rovita dari BMKG. Untuk Anda pendengar yang mau jalan-jalan mungkin menggunakan kereta api ya, mau ke daerah Bandung misalnya atau mungkin mau ke sekitar Jawa dan sekitarnya ya, ada kabar gembira ini karena PT KAI memberikan diskon tiket sebesar 17% sesuai dengan semangat 17 Agustus katanya. Dan promo ini berlaku untuk perjalanan kereta api ekonomi komersial ya pada tanggal 17 Agustus 2026. Sementara untuk pembelian tiket promonya bisa dilakukan mulai tanggal 14 Agustus pukul 00.01 waktu Indonesia Barat sampai dengan tanggal 17 Agustus pukul 24 waktu Indonesia Barat. Untuk pemesanan tiketnya Anda udah tahu lah ya, tiket-tiketnya pemesanan tiketnya ada di mana. Untuk Anda pendengar nanti akan kami tawarkan 3 tema untuk Anda pilih dalam polling Jakarta pagi ini. Anda yang menentukan nanti ya tema mana yang akan kita bahas bersama dengan para narasumber.

0: Wah, stok tisu rumahku hampir habis. Aku beli semua deh, biar aman.
1: Bu, huh? Jangan kebanyakan juga. Tisu itu kan terbuat dari pohon. Tiap lembar yang kita pakai ada dampaknya ke hutan.
0: Ah, masa sih? Aku pakai juga buat lap-lap sana-sini. Bersih itu penting, Bu.
1: Bersih itu penting, tapi bersih yang ramah lingkungan juga lebih penting. Misal, pakai kain lap yang bisa dicuci ulang. Bisa hemat tisu, hemat pohon, dan rumah tetap bersih.
0: Tapi kan praktis pakai tisu, Bu.
1: Praktis sih, tapi kalau tiap orang borong tisu, pohon habis, sampah menumpuk. Bayangkan bumi kita, Bu. Bersih itu bukan cuma rumah kita, tapi lingkungan kita juga.
0: Iya ya, mungkin aku beli secukupnya aja dan mulai pakai kain lap juga.
1: Nah, itu baru bijak. Rumah tetap bersih, bumi juga tersenyum.
2: Saat terjadi musim hujan, tentu masyarakat perlu mewaspadai akan terjadinya bencana tanah longsor. Tanah longsor seringkali terjadi di daerah perbukitan terjal saat curah hujan sangat deras. Biasanya penyebab terjadinya tanah longsor karena gravitasi, tetapi besarnya volume dipengaruhi oleh berbagai faktor alam dan manusia. Di Indonesia, tanah longsor sudah semakin darurat. Berikut yang perlu dilakukan ketika tanah longsor adalah tetap tenang bila memungkinkan, bantu orang lain yang lemah, seperti orang yang sakit, balita dan lansia, dan segeralah bergerak ke tempat yang aman dari jalur longsoran. Bertahanlah di tempat yang dilindungi hingga situasi benar-benar aman. Hubungi pihak-pihak yang terkait dengan penanganan bencana, misalnya PMI, Satlak PB, Satuan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana, polisi, dan lain-lain. Tetaplah bertahan di daerah yang aman. Ikuti himbauan dari pemerintah atau petugas untuk bertahan di tempat yang aman. Jangan kembali ke rumah jika keadaan belum ditetapkan aman.
3: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna. Saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik. Disko bersama RRI. Dari groove yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disko bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
4: Selamat pagi pendengar untuk Anda yang baru bergabung bersama dengan kami di Jakarta pagi ini ya. Nanti akan kami tawarkan 3 tema pendengar untuk Anda pilih dalam polling pagi ini. Dan nanti Anda yang menentukan ya tema mana yang akan kita bahas bersama dengan para narasumber. Kita pantau dulu yuk untuk kondisi trafik pagi hari ini di Jakarta seperti apa ya, bersama dengan Aibda Yogi Supono dari TMC Polda Metro Jaya. Selamat pagi Aibda Yogi.
5: Selamat pagi Mas Fari, tetap jaga kesehatan.
4: Baik, bagaimana untuk pantauan pagi hari ini? Silakan langsung disampaikan.
5: Ya, untuk yang pertama, ini tadi sekitar pukul 5 ada penanganan kecelakaan truk terguling tepatnya depan pom bensin Shell MT Haryono, Jakarta Selatan yang mengarah ke arah Pancoran dan sempat ada kepadatan hingga seputaran seputaran Cawang. Dan saat ini sudah, tadi sekitar pukul 6 sudah selesai proses evakuasi dan penanganan dan sudah mulai normal, terutama di seputaran Halim Lama atau tepatnya, maaf kami ulangi, Halim Baru Cawang yang mengarah ke arah Pancoran sudah mulai normal kembali karena tersebut sudah selesai proses evakuasi dan penderekan. Dan untuk pantauan lainnya, ini masih ada proyek galian tepatnya di wilayah Jakarta Pusat. Ini ada galian kabel tepatnya di seputaran Jalan Kiai Haji Mas Mansur Jakarta Pusat yang dari arah Sudirman menuju ke arah Karet Bifak, dan ada ketersendatan dan kepadatan pagi ini agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk di wilayah Jakarta Timur juga ada tepatnya setelah Komplek Kemenhan, ini Jalan Dai Panjaitan yang mengarah ke arah Cawang, dan satu lagi seberangnya setelah Gedung Wika Tower, Jalan Dai Panjaitan yang mengarah ke arah Kebonanas. Dan untuk di Jakarta Utara juga ada proyek pengaspalan tepatnya di Jalan Gading Nias Jakarta Utara yang mengarah ke arah Pegangsaan, ini proyek pengaspalan. Dan satu lagi di seputaran Bekasi Kota, tepatnya depan Pospol Jatiwaringin Pondok Gede Bekasi Kota, ini proyek galian gorong-gorong dan ada kepadatan hingga seputaran Jalan Raya Jatiwaringin Pondok Gede Bekasi Kota yang mengarah ke arah Kalimalang. Dan untuk Untuk di seputaran Jakarta Utara, ini untuk antrian masuk depo di Jalan Cakung Cilincing masih kategori normal. Untuk truk kontainer di seputaran depan depo SPS Cakung Cilincing, namun tidak mengganggu arus lalu lintas, masih bisa ada satu lajur yang bisa dilintasi. Dan untuk wilayah Cakung Cilincing saat ini masih normal untuk arus berangkat pagi hari ini. Dan untuk pelayanan SIM dan STNK keliling hari ini sudah kita share di media sosial TMC karena X mengalami gangguan, diposting di seputaran Facebook dan Instagram, terutama di history untuk pelayanan SIM dan STNK keliling hari ini. Silakan bagi masyarakat yang akan melakukan proses perpanjangan SIM dan STNK keliling dapat dilihat di media sosial tersebut. Demikian Mas Farid.
4: Baik, kalau untuk rencana aksi penyampaian pendapat hari ini akan berlangsung di mana saja?
5: Ya, untuk agenda kegiatan penyampaian pendapat yang pertama pukul 10.00 di depan Mahkamah Konstitusi Jalan Medan Merdeka Barat Jakarta Pusat. Yang kedua pukul 15.00 di depan Taman Pandang Silang Monas Jakarta Pusat. Yang ketiga pukul 10.00 di kantor Badan Gizi Nasional Jalan Kebon Sari Jakarta Pusat. Yang keempat pukul 10.00 di Silang Monas seberang Gedung Dana Reksa Jakarta Pusat. Yang kelima pukul 13.00 di Silang Monas kembali seberang Gedung Dana Reksa Jakarta Pusat dari elemen yang berbeda. Dan saat ini masa belum berdatangan dan belum ada pengalihan arus di seputar objek lokasi, jadi atau tidaknya kita masih menunggu dari petugas yang ada di lapangan untuk perkembangan lebih lanjutnya. Demikian Mas Farid.
4: Baik, terakhir silakan sampaikan imbauan ke pendengar kami.
5: Ya, kami imbau bagi masyarakat, mari kita sama-sama tertib lalu lintas di jalan, guna keselamatan dalam kita berkendara, sehingga kita selamat sampai tujuan dan tidak kena penindakan dari kamera etle statis kami maupun etle mobile kami. Demikian Mas Farid.
4: Baik, terima kasih untuk KBD Yogi informasinya. Selamat pagi, selamat kembali bertugas.
5: Selamat pagi, salam sehat, salam tertib lalu lintas.
3: Jakarta pagi ini, Instagram @RRIPro1Jakarta 91,2 FM.
4: Pendengar, masalah sampah di Jakarta ini juga kembali menjadi sorotan begitu ya. Dan kali ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan tindakan tegas untuk penyedia jasa pengangkutan sampah yang kedapatan membuang sampah secara ilegal. PT Sinar Berdikari Cemerlang Idaman atau PT SBCI ini dikenai sanksi administratif ya berupa uang paksa sebesar 10 juta rupiah ditambah juga dengan teguran tertulis pertama. Penindakan ini dilakukan setelah Dinas Lingkungan Hidup Jakarta menelusuri video aktivitas pembuangan sampah ilegal di Jalan Reformasi Cilincing Jakarta Utara yang beredar di media sosial pada tanggal 10 Agustus yang lalu. Dan hasil penelusuran menunjukkan bahwa kendaraan dalam video tersebut itu adalah kendaraan milik dari PT SBCI ya. Dan DLH DKI Jakarta kemudian memanggil pihak perusahaan untuk klarifikasi dan melakukan pemeriksaan di lapangan. Dari hasil pemeriksaan, perusahaan mengakui kalau kendaraan tersebut memang merupakan armada mereka. Dan Pemprov DKI Jakarta ini menegaskan bahwa setiap penyedia jasa pengangkutan sampah punya tanggung jawab untuk memastikan sampah yang mereka angkut itu adalah dibawa ke fasilitas yang semestinya. Jadi jangan sampai nanti niatnya membantu ya untuk mengangkut sampah tapi justru malah memindahkan ke masalahnya ke tempat yang lain tentunya. Untuk Anda pendengar, nanti akan kami tawarkan 3 tema dalam Polling Jakarta pagi ini. Siap-siap ya, Anda bisa berikan suara, Anda bisa menentukan nanti tema mana yang akan kita bahas bersama dengan para narasumber. Nomor kami 0811 7972 7912.

0: menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Skop, kenapa bisa begitu?
2: Emang kenapa lu?
3: Mau pinjam mana kan?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Saya tembak kamu.
5: Panasnya luar biasa ya, Pak. Jalan sebentar saja, baju sudah basah kuyup.
6: Aduh, iya Bu. Kalau cuaca panas begini, debu juga lebih mudah berterbangan. Makanya Bu, kita harus lebih hati-hati menjaga kesehatan.
5: Oh gitu, terus apa yang harus kita lakukan supaya tidak gampang sakit, Pak?
6: Nah, gini Bu, jangan jajan sembarangan. Kalau mau jajan di luar, usahakan memilih makanan dan minuman yang bersih, serta selalu tertutup agar tidak terkena debu dan kuman. Karena saya perhatikan, Bu Suri suka jajan nih. Hihi, hayo. Terus, jangan lupa cuci tangan sebelum makan. Perbanyak minum air putih, lalu makan buah dan sayur. Terus, apalagi ya? Ah, ini Bu, gunakan masker kalau beraktivitas di tempat berdebu, gitu Bu.
5: Iya Pak, habis saya malas masak, jadinya ya beli aja.
6: Jangan Bu, lebih baik masak sendiri. Lebih terjaga kebersihannya dan irit lagi.
5: Benar juga Pak, mulai sekarang saya masak deh. Dompet aman, badan pun nyaman.
7: Sip.
8: Cuaca panas, tetap waspada. Hidup bersih, tubuh pun sehat.
0: Jakarta pagi ini 91,2 FM.
7: Selamat pagi pendengar, untuk Anda yang terus setia bersama dengan kami Pro 1 RRI Jakarta ya. Masih ada saya Farid Kurniawan sampai dengan pukul 10 nanti. Pendengar, polisi menahan dua orang ya dalam kasus challenge hafalan Al-Quran berhadiah miras yang menjadi perhatian publik. Keduanya ditahan setelah penyidik melakukan pemeriksaan terkait dengan kegiatan itu yang sebelumnya juga ramai diperbincangkan di media sosial. Kasus ini bermula dari adanya challenge hafalan Al-Quran yang menawarkan hadiah kepada peserta. Hadiahnya ini miras begitu ya. Dan polisi kemudian melakukan penyelidikan untuk mengetahui dugaan pelanggaran serta pihak-pihak yang terlibat. Dan dalam proses penyelidikan, dalam proses penyidikan, polisi memeriksa sejumlah pihak dan mengumpulkan bukti terkait dengan pelaksanaan challenge itu. Dan sampai dengan sekarang ini, penyidik masih mendalami kasus tersebut untuk mengungkap rangkaian peristiwa secara lebih lengkap, termasuk juga peran masing-masing pihak yang terlibat. Dan polisi juga masih melakukan proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pukul 7, kita akan gabung dulu ya dengan Pro 3 RRI akan menyampaikan warta berita, dan nanti kita akan lanjutkan kembali Jakarta pagi ini.
0: 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini adalah hari kedua. Setelah Alor kemarin, kita bergerak ke Jawa Timur. Dan itu adalah bentuk kepedulian Bapak Presiden kepada rakyat Indonesia.
2: Petani-petani Jawa Timur ini kan selama ini tangguh luar biasa, mereka sudah beradaptasi. Ada jenis bibit yang memang kalau dikering itu bisa lebih tahan, meskipun mungkin hasilnya tidak seoptimal kalau hujan menimpa.
0: Sari berita, pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak. Kementerian Pertanian mencatat sejumlah daerah telah mengalami kekeringan ekstrim. Kolombia menetapkan 3 hari berkabung nasional untuk mengenang para korban gempa bumi dahsyat. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak selama 3 bulan di Jawa Timur dengan penyaluran menyasar sekitar 5,6 juta penerima. Ermina Jane melaporkan selengkapnya.
3: Pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak selama 3 bulan, periode Juli, Agustus, dan September. Dimulai di Kelurahan Lidah Kulon, Kota Surabaya. Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat meninjau penyaluran bersama Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, bantuan pangan tersebut menyasar 33,4 juta penerima. Setiap penerima memperoleh 30 kg beras untuk 3 bulan atau 10 kg beras per bulan. Amran mengatakan saat ini stok beras nasional melimpah, penyaluran bahan pangan sekaligus sebagai bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat. Stok beras nasional saat ini mencapai 5,2 juta ton dengan stok fisik berada dalam pengelolaan Perumbulok. Ia menyebut bantuan pangan juga berjalan bersamaan dengan peningkatan kesejahteraan petani dan produksi beras nasional.
1: Ini adalah hari kedua. Setelah Alor kemarin, kita bergerak ke Jawa Timur. Dan itu adalah bentuk kepedulian Bapak Presiden kepada rakyat Indonesia. Ya, bantuan pangan sudah, petani, kesejahteraan petani meningkat, stok kita banyak dalam waktu yang singkat-singkatnya.
4: Stok melimpah itu berapa?
1: 5,2 juta ton.
3: Okta Riningsih, salah satu perwakilan penerima bantuan, menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah atas bantuan pangan yang diterima. Ia berharap program tersebut dapat terus berkelanjutan sehingga membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya para lansia seperti saudaranya.
5: Saya di sini kan mengabdikan saudara saya yang sudah lansia dan tidak bisa berjalan kembali. Untuk mendapatkan ini saya sudah berkali-kali dan alhamdulillah bermanfaat untuk keluarga saya, terutama saudara saya. Terima kasih kepada program ini. Program ini sangatlah bagus dan juga sangatlah bermanfaat. Jadi dipertahankan dan juga ditinggalkan.
3: Pemimpin Perumbulok Jawa Timur, Langgeng Wisnu Adi Nugroho, menyampaikan, penerima bantuan pangan di Surabaya mencapai 184.313 penerima, sementara di Jawa Timur jumlah penerima mencapai sekitar 5,6 juta dan penyaluran ditargetkan selesai akhir September 2026. Ermina melaporkan.
0: Kementerian Pertanian mencatat sekitar 200 hektar lahan pertanian di Jawa Timur